0: rupiahnya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali kenapa? Karena nggak uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
1: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
4: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
8: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
9: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
8: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
9: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
10: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
9: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
11: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
12: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggung ini, ya sekarang sudah masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap di asrama haji, jadi hanya transit saja, tidak nginap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
11: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di asrama haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat.

0: Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
1: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di asrama haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang, namun saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Ashari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
2: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya? Yang sudah dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak semacam yang tadi semacam itu karena memang nggak boleh dibawa kan, kalau ada orang itu yang rempah yang ditalongkan itu dia ini cuma si ada oleh-oleh lah saudara-saudara cuma dan terus
1: baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
5: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah, inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata

0: nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
2: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
3: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
4: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, masih menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini, hadir temani Anda sampai nanti di jam 10 pagi.
1: Iya, di pagi hari yang sudah mulai menghangat, tentunya selamat pagi untuk kalian yang pada pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda.
0: Iya, betul sekali. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti ada Purwokerto Menyapa hadir di jam 8 sampai di jam 9 pagi. Nanti kita akan mengulas tema tentang palang pintu kereta, kewenangan siapa ya, bersama dengan narasumber-narasumber kita. Anda bisa bergabung nanti ya pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga nanti ada fokus berita di jam 9 pagi.
1: Oke, ya, kalau
0: baik,
1: begitu
0: pendengar Pro 1 nanti kita akan hadirkan kembali untuk temani Anda beragam informasi menarik dan juga musik pilihan untuk temani Anda di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, suasana jelang puncak ibadah haji di Tanah Suci semakin terasa ya. Ini berbagai persiapan sudah dilakukan oleh para jamaah, termasuk menjaga kondisi fisik dan juga mental agar tetap prima saat menjalani rangkaian ibadah. Nah pendengar, laporan terkait kesiapan jamaah kloter 73 SOC asal Banyumas ya, ini menghadapi puncak haji. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Mekah, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Kloter 73 SOC asal Banyumas ini meningkatkan perhatian terhadap kesehatan jemaah ya. Tim kesehatan kloter ini juga melakukan visitasi langsung untuk memastikan kondisi jemaah tetap prima menghadapi cuaca panas dan juga aktivitas ibadah yang semakin padat. Pendengar, perawat kloter Amin Goni yang menghimbau jamaah agar tidak memaksakan diri, menjaga pola makan, memperbanyak cairan tubuh, dan cukup istirahat. Sementara dokter kloter Miranti menekankan pentingnya disiplin menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah bisa berjalan lancar. Pendengar, Pro 1 disampaikan pula oleh ketua kloter ya, diingatkan jamaah untuk menjaga kekompakan dan semangat kebersamaan selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Puncak haji bukan hanya menguji fisik, tapi juga kesabaran dan juga mental jamaah. Nah, dengan dukungan tim kesehatan, petugas kloter, dan juga pembimbing ibadah, jamaah kloter 73 SOC ini optimis bisa menjalankan puncak ibadah haji dengan sehat, tertib, dan khusyuk demi meraih haji yang mabrur. Nah, pendengar Pro 1 itu dia kesiapan jamaah kloter 73 SOC Banyumas dalam menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda pendengar Pro 1 dengan acara-acara yang menarik ya. Nah, kali ini pendengar Pro 1, upaya pencegahan korupsi ya, yang tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tapi juga lewat pendampingan dan juga pengawasan ya, agar potensi kerugian negara bisa dicegah sejak awal. Nah, kejaksaan pun terus memperkuat peran bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pendengar Pro 1, Kejaksaan terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dan penyelamatan keuangan negara melalui peran bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Pendampingan hukum kepada instansi pemerintah dinilai menjadi langkah strategis ya untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran. Di wilayah Banyumas sendiri, Kejaksaan Negeri Purwokerto aktif melakukan pengawasan, sosialisasi hukum hingga pendampingan terhadap pengelolaan proyek dan keuangan daerah. Langkah ini dilakukan agar proses pengadaan barang dan jasa ini berjalan sesuai aturan dan juga terhindar dari praktek korupsi. Selain pencegahan, Kejari Purwokerto juga berhasil memulihkan kerugian negara sebesar Rp181 juta dari perkara dugaan korupsi dana APBD Perumda Pasar Satria Banyumas. Dana ini sudah dikembalikan ke kas daerah sebagai bentuk penyelamatan aset negara. Nah, pendengar, Kejaksaan berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat ini bisa memperkuat transparansi, juga membangun budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah. Dan pendengar, informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya ya di laman berita rri.co.id. Dan pendengar Pro 1, selepas ini Anda akan simak Purwokerto Menyapa yang akan hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, menjelang Idul Adha, hewan ternak di Banyumas dipastikan sehat. Sampai saat ini 20 ribu ekor telah mendapatkan vaksinasi. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter kami Faisal Raihan. Silakan Faisal.
2: Ya, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, kondisi kesehatan hewan ternak di Kabupaten Banyumas dipastikan aman dan terkendali. Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmas Dinas Pertanian Banyumas Damar menyampaikan pihaknya terus melakukan pemantauan di berbagai wilayah peternakan dan tempat penjualan hewan kurban. Selain pemantauan, vaksinasi terhadap hewan ternak juga terus dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Berdasarkan data sementara, sekitar 20 ribu ekor ternak di Banyumas telah mendapatkan vaksinasi. Sementara jumlah hewan kurban di Banyumas diperkirakan mencapai 25 ribu ekor, terdiri dari 9 ribu ekor sapi dan 15 ribu ekor kambing. Vaksinasi ini sebagai upaya mencegah terjadinya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi salah satu penyakit yang paling diwaspadai menjelang Hari Raya Idul Adha. Selain vaksinasi, peternak juga diminta memperketat biosecurity kandang agar ternak tidak mudah terpapar penyakit dari luar. Menurut Damar, pemberian vitamin, obat cacing, dan pemantauan kesehatan rutin perlu terus dilakukan, dan masyarakat juga diimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi fisik hewan sehat dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH.
3: Saat ini, status kesehatan ternak di wilayah Kabupaten Banyumas terpantau aman, guys. Sehat, insya Allah, siap untuk laksanakan kurban. Untuk saat ini yang lagi tren itu kan untuk ternak itu penyakit mulut dan kuku. Nah, itu sudah kami antisipasi dengan laksanakan vaksinasi. Jadi kami biasanya mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, terutama bagi bakul-bakul yang membutuhkan. Nah, harapannya kalau masyarakat bisa nanti bisa minta ke bakul itu untuk menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan.
2: Ya, melalui pengawasan kesehatan, vaksinasi, dan pemantauan yang terus dilakukan, Dinas Pertanian berharap pelaksanaan kurban di Banyumas dapat berjalan aman dan lancar. Masyarakat juga diimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban agar kualitas dan kesehatan ternak tetap terjamin hingga hari penyembelihan. Demikian, Faisal Raihan melaporkan.
1: Baik, terima kasih Faisal laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Pendengar, perlintasan Sebidang atau palang pintu kereta api menjadi salah satu titik rawan kecelakaan di jalan raya. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan palang pintu kereta api? Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.

0: Kalau menurut saya, palang pintu kereta itu kewenangannya dari pemerintah ya Kak. Karena menyangkut keselamatan banyak orang, baik pengguna jalan maupun penumpang kereta. Jadi palang pintu kereta itu merupakan tanggung jawabnya dari pemerintah.
1: Palang pintu kereta merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dengan harapan agar pemerintah dan masyarakat memperhatikan keselamatannya bersama.

0: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
2: Baik pendengar Pro 1, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri dalam Purwokerto Pagi. Kali ini kita sudah ada dalam acara Dialog Purwokerto Menyapa edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar topik kita pagi hari ini yaitu mengenai palang pintu kereta, kewenangan siapa. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini di studio kami juga sudah hadir ada dua narasumber yang nanti akan bersiap untuk kami ajak berbincang ya. Dan tentu saja untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911. Dan tentunya siaran kami tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui program satu saja, namun Anda juga bisa menyaksikan live secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
3: Ya, pendengar Pro 1, perlintasan kereta api menjadi salah satu titik rawan kecelakaan di jalan raya ya. Masih banyak pengguna jalan yang kurang disiplin, bahkan nekat menerobos saat kereta akan melintas. Di sisi lainnya, tidak semua perlintasan memiliki palang pintu dan petugas penjaga. Lalu sebenarnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan palang pintu kereta api? Bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah, dinas terkait, dan pihak berkereta apian? Serta apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat di perlintasan kereta. Semua akan kita bahas dalam Purwokerto Menyapa pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat pagi untuk Bapak Triharsono STMSC, beliau adalah Kasih Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dan juga saya mau menyapa Pak Rangga Putra Maulana. Beliau adalah Vice President PT Kereta Api Daup 5 Purwokerto. Selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat.
2: Salam selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini topiknya mengenai palang pintu kereta. Ini kewenangan siapa gitu? Karena beberapa waktu yang lalu juga ini sempat ramai sekali ya, Pak, ya, terkait dengan pemberitaan kecelakaan berkaitan dengan palang kereta lintasan juga kereta, gitu ya, lintasan kereta api. Nah, kalau dari Dinas Perhubungan sendiri nih, Pak, saya ingin bertanya dalam pengawasannya dan pengelolaan perlintasan kereta api di Banyumas ini seperti apa nih, Pak?
4: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dalam hal ini kami mewakili Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Jadi saya Kepala Seksi Keselamatan. Tentunya kami tentang kewenangan berpedoman dengan payung hukum. Jadi memang ada beberapa stakeholder pemangku kepentingan di palang pintu perlintasan, di antaranya Kementerian Perhubungan yaitu Ditjen Perkeretaapian, kemudian PT KAI, kemudian dalam hal ini kalau di wilayah kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, seperti itu. Ada kemudian Ditjen Perkeretaapian membuat payung hukum yaitu berupa Permenhub Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 yang intinya bahwa peraturan ini untuk menjamin keselamatan kita semua warga masyarakat, pengguna jalan, juga kereta api yang melintas agar selamat. Seperti itulah di situ diterangkan bahwa kewenangan Dinas Perhubungan di mana yaitu pada jalan-jalan kabupaten, karena di situ diterangkan jalan itu status jalannya ada beberapa, status jalan nasional nanti yang pengelolanya adalah kementerian, kemudian status jalan provinsi nanti yang mengelola adalah gubernur, yaitu kemudian diturunkan dinas provinsi, kemudian selanjutnya adalah jalan kabupaten adalah pemda, bupati, kemudian diturunkan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten, seperti itu. Terus terkait sama Banyumas ini untuk mengelola perlintasan itu harus sesuai dengan rekomendasi. Jadi artinya bahwa kalau tidak mendapat rekomendasi itu

0: Kemudian ke barat lagi ke Kecamatan Kemerancen ada Desa Sibalung. Kemudian tadi Sumpiuh ternyata ada dua, yang tadi itu Panda, kedua Kuntili, Desa Kuntili. Yang terakhir Sawangan, Kecamatan Kebasen, desanya Sawangan, ada lima seperti itu.
1: Oke, artinya di Kabupaten Banyumas masih ada perlintasan tanpa palang pintu ya Pak?
0: Kalau jadi yang tadi mungkin belum selesai, jadi dari lima itu di tahun apa namanya, di tahun 2022 kita mulai membangun perlintasan. Dari mulai Tambak, kemudian Pesantren, Kuntili, Sibalong, dari lima itu PR-nya kurang satu, yaitu Pandak. Di Pandak itu apa tadi kecamatannya Sumpiuh lah. Kebetulan alhamdulillah tahun ini insya Allah dari Pak Bupati komitmen untuk membangun. Semoga tahun ini PR-nya satu ini selesai. Realisasi. Jadi kalau tahun ini Pandak itu dibangun, alhamdulillah kita selesaikan PR-nya apa namanya perlintasan sebidang seperti itu.
1: Tapi Bapak, saya mau tanya juga kalau syaratnya nih Pak, sebuah perlintasan bisa mendapatkan palang pintu sendiri, ini apa sih Pak sebenarnya?
0: Syaratnya, kalau kembali lagi ke peraturan Menteri Perhubungan yang tadi, 94 tahun 2018, itu sebenarnya tidak ada syarat khusus. Mm-hmm. Tapi intinya bahwa pertama di situ warga masyarakat memang membutuhkan akses tersebut. Lah, diajukan dari Dinas Perhubungan atau Pemda kepada Ditjen Perkeretaapian. Nanti Ditjen Perkeretaapian menurunkan tim untuk survei, menganalisis. Jadi di situ dilihat nih apa namanya lebar jalan. Kalau kurang 2 meter cuma lewat motor, ya pertimbangannya ditutup ke arahnya. Terus kemudian dilihat juga perlintasan itu ada alternatifnya enggak. Misal kalau di sini ada, terus jarak 100 meter ada, ya berarti kita harusnya demi keselamatan pilih salah satu. Seperti itu. Pertimbangan-pertimbangan itu menjadi kewenangan Ditjen Perkeretaapian seperti itu.
1: Oke, Pak. Nah, sekarang ke Pak Rangga ini, Pak. Siap. Rangga sebagai Vice President PT KAI ini, Pak, 25 Purwokerto. Bagaimana Anda menjelaskan batas kewenangan PT KAI, Pak, dalam pengelolaan palang pintu kereta, Pak?
2: Baik. Jadi gini ya, kewenangan PT Kereta Api dalam penjagaan pintu perlintasan. Jadi PT Kereta Api terkait palang pintu perlintasan ini ada penugasan oleh pemerintah. Jadi palang pintu yang dijaga oleh kereta api, khususnya 25 Purwokerto ini ada mekanisme namanya penugasan IMO, Infrastruktur Maintenance and Operation. Jadi kalau perlintasan itu infrastruktur operation, jadi kita mengoperasikan perlintasan yang dijaga. Kalau di kami di 25 Purwokerto, kebetulan wilayahnya ini meliputi 6 wilayah kabupaten. Jadi mulai dari Purworejo, kemudian bergeser ke arah barat itu ada Kebumen, Cilacap, kemudian kalau kita naik ke utara ada wilayah Banyumas, kemudian naik lagi ke utara ada Brebes dan Tegal. Dari 6 kabupaten ini kami melakukan penjagaan 60 perlintasan yang ini dijaga oleh kami melalui mekanisme IMO. Di samping 60 perlintasan ini ada juga perlintasan yang dijaga oleh teman-teman Dishub. Kalau tadi Pak Tri ya menyampaikan ada 5 Pak ya.
0: 5.
2: Ada 5 perlintasan. Karena kami 6 kabupaten, jadi di data kami ini yang dijaga oleh kabupaten-kabupaten yang lain itu ada 59 perlintasan. Jadi dari 59 ini ada 5 yang dijaga di Kabupaten wilayah Banyumas. Kemudian masih ada juga 48 perlintasan yang dijaga oleh swadaya masyarakat. Itu untuk perlintasan yang dijaga. Jadi kalau dari data kami sebenarnya ada 167 perlintasan yang dijaga. Kemudian ya, yang 18 perlintasan masih statusnya tidak dijaga. Nah, harapan kami ya, perlintasan-perlintasan ini tentunya harus kita terus tingkatkan level of safety-nya. Jadi kalau di hierarki level keselamatan itu yang tertinggi adalah eliminasi. Eliminasi itu dihapuskan, ditiadakan. Tadi sudah sebutkan sama Pak Tri, terutama untuk perlintasan-perlintasan yang di bawah 2 meter. Nah, 2 meter. Itu kami berupaya untuk dilakukan penutupan. Tentunya tidak serta-merta penutupan. Kita juga akan melakukan verifikasi kondisinya memang benar bisa ditutup atau enggak. Misalkan dalam

0: jarak kurang dari 800 meter itu ada perlintasan lagi. Jadi di kolektor yang ditutup akan dialihkan melalui perlintasan yang terdekat. Nah, itu untuk eliminasi. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi ini adalah merubah perlintasan yang tadinya sebidang menjadi tidak sebidang. Contoh kalau yang di dekat sini adalah underpass Sudirman, Pak ya. Nah, itu kan dulu perlintasan sebidang. Itu kemudian disubstitusi, tetap ada perlintasan menjadi tidak sebidang underpass. Itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rekayasa teknis, yaitu dengan melakukan penjagaan pintu perlintasan. Yang tadi insya Allah kalau ini menjadi kabar baik, Pak ya, yang ada perlintasan satu tadi yang diprogramkan ya, untuk semula tidak dijaga menjadi dijaga, itu merupakan langkah kita untuk meningkatkan level of safety. Di samping luar dari itu, harapan kami ya kita bisa melakukan eliminasi, ditutup gitu ya. Jangan sampai ada lagi perlintasan-perlintasan yang tidak terjaga, yang itu memang titik rawannya luar biasa. Jadi dalam hal ini kereta api berkomitmen pada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga oleh kereta api, tentunya kita tetap melakukan penjagaan dan perawatan prasarana perlintasannya. Kira-kira itu.
1: Oke, kemudian bagaimana nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri mekanisme koordinasi nih Pak antara PT KAI sendiri dengan Dishub gitu ya, ketika ada usulan pembangunan palang pintu baru nih Pak?
0: Ya, sesuai dengan PM 94 tahun 2018 tadi sudah disebutkan, misalkan ada usulan dari teman-teman Dishub ya, baik itu provinsi, karena di PM 94 itu diatur regulasi terkait pengelolaan perlintasan. Jadi kalau kelas jalannya nasional itu dikelola oleh kementerian, ya kementerian. Kemudian untuk jalan kelas provinsi itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Jadi kalau Dishub berarti Dishub provinsi. Kalau misalkan jalannya kabupaten dan ke bawah, jadi kabupaten, kemudian kecamatan, desa itu di pemerintah tingkat dua, kabupaten maupun kota. Tentunya masing-masing instansi yang memiliki kewenangan ini nanti memproses sesuai dengan PM 94. Proses perizinannya ke DJKA. Nah, DJKA di situ nanti ada regulasi yang harus dipenuhi dari teman-teman kementerian. Misalkan contohnya salah satunya ya, dalam jarak rentang perlintasan tersebut lebih dari 800 meter. Itu syaratnya ya. Jadi kalau masih ada perlintasan terdekat 800 meter, nggak boleh itu ya. Salah satunya adalah ditutup atau dialihkan atau dibuat tidak sebidang. Gitu kan ya. Kemudian yang kedua salah satunya, pada lokasi petak jalan yang keretanya masih kecepatan kurang dari 60 km per jam. Jadi kalau kecepatannya lebih dari 60 km per jam itu pasti ada kondisi-kondisi itu yang menjadi pertimbangan dari regulasi, regulator dalam hal ini adalah DJKA. Kemudian yang ketiga mungkin yang jadi pertimbangan juga dari proses perizinan, kalau misalkan kita meminta perlintasan sebidang adalah frekuensi KA. Kalau frekuensi headway-nya di bawah 30 menit, itu biasanya menjadi pertimbangan. Dan itu yang menentukan bisa dilakukan peningkatan level, palang pintu dan sebagainya, itu di pihak regulator, dalam hal ini DJKA, kementerian. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Dan ini saya akan coba bacakan komentar dari pemirsa YouTube kita ini Pak, dari @miftahurrohman 1996. Palang pintu Veteran Purwokerto, apakah butuh flyover sama reaktivasi rel kereta api Purwokerto Wonosobo? Apakah sudah ada di Kementerian Perhubungan yang notok Gunung Tugel Sokaraja jalur baru itu?
2: Silakan mungkin nanti bisa ditanggapi, saling menambahkan. Silakan.
3: Oh iya, mohon izin ini. Duluan geng.
1: Silakan Pak.
3: Izin dari setahun yang lalu kalau enggak salah kami rapat dengan Kementerian PU, karena kan kalau di Veteran ini jalan nasional, jalan nasional melibatkan kementerian-kementerian. Infonya memang sudah ada desain, ada DED-nya, artinya maksudnya secara konstruksi, hitungan, biaya itu sudah muncul, sudah diusulkan, tetapi infonya adalah mengantri karena anggaran bertemu dengan efisiensi seperti itu. Tapi sudah masuk di agenda di Kementerian PU, berarti nasional, Kementerian PU RI seperti itu.
1: Oke, Pak Rangga
0: ya, jadi gini ya, untuk tadi yang disampaikan bahwasannya ada program untuk perlintasan tidak sebidang ya, jalan veteran tadi Pak ya. Nah, kami dari kereta api sangat mendukung ya, sangat mensupport. Bentuk dukungan kami adalah jika nanti ternyata proyek tersebut jadi, ini rencananya underpass atau overpass Pak ya?
2: Overpass.
0: Nah, pada saat pembangunan overpass kami akan berkoordinasi dengan para stakeholder, tentunya dari Dishub, dari PU mungkin ya yang bangun. Selama proses pembangunan kami akan berkoordinasi tetap berkomitmen pada keselamatan. Jadi kan pada saat pembangunan kan pasti ada upaya-upaya konstruksi ya, yang dimana pembangunan konstruksi tersebut jangan sampai juga mengganggu perjalanan kereta api gitu kan ya, dan tetap menjamin keselamatan. Tentunya kita harus berkoordinasi terkait metode-metode kerja yang akan dilakukan, waktu kerjanya seperti apa, sehingga pada saat membutuhkan kondisi-kondisi tertentu kita bisa saling berkolaborasi. Nanti sudah banyak sih sebenarnya ya hal-hal serupa yang dilakukan baik untuk pembangunan overpass maupun underpass ya. Jadi terbukti yang di Purwokerto ini yang Sudirman pada saat pembangunan itu pasti ada rekayasa-rekayasa operasional dari kereta api maupun rekayasa-rekayasa teknis yang tetap menjamin perjalanan kereta api dan pembangunan konstruksi bisa berjalan seiring. Itu.
1: Oke, baik. Terima kasih, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ini ya tadi untuk pertanyaannya.
0: Untuk
1: baik.
0: Ada satu lagi ya,
1: ini yang masih ada, ya? Iya, tadi. Ya, oh, yang Wonosobo, iya, ya. Ini Wonosobo.
0: Kalau reaktivasi ya memang masih dikaji lah tentunya ya, untuk dikaji reaktivasi karena memang masih banyak hal-hal yang perlu menjadi concern ya. Karena reaktivasi itu pasti kita harus melihat pangsa pasar, kemudian jalur yang ada sekarang, kondisinya seperti apa, dan prasarana-sarananya, termasuk juga orang-orangnya. Dan ini memang menjadi salah satu bagian dari yang akan dilakukan kajian oleh kereta api.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, kita baca dulu ya. Ini dari Mutiara dari Timur Tengah ini. Namanya begitu ya. Ini izin bertanya Bapak, apakah benar ada wacana untuk kewenangan perlintasan sebidang nantinya akan menjadi tanggung jawab dari PT KAI? Mohon pencerahannya.
0: Ya, jadi kalau kewenangan sesuai dengan PM yang ada tahun 94 tahun 2018, memang kewenangannya secara legal formalnya masih seperti itu. Namun dari kami, dari kereta api, dari pimpinan kami, Pak Direktur, Pak Bobby Rasidin, kemarin memang sempat membuka wacana. Jadi ada beberapa perlintasan yang secara regulasi sebenarnya menjadi tanggung jawabnya pemerintah pusat kalau jalan apa nasional, kemudian kalau jalan provinsi dari gubernur gitu ya, kalau daerah dari pemerintah kabupaten, bupati. Kami ada beberapa titik yang kami akan berupaya untuk bisa berkontribusi. Jadi tidak seluruhnya diambil ya kewenangan, sesuai dengan kemampuan dari perusahaan kami. Memang kami ada wacana dari Pak Dirut kami untuk perlintasan-perlintasan yang tidak dijaga dalam rangka kereta api ikut andil meningkatkan level keselamatan di perlintasan, ada beberapa yang akan kita lakukan penjagaan. Ya, tapi kalau legal formalnya masih mengacu pada PM 94. Jadi ibarat kata kereta api ikut bagian andil yang mestinya bukan menjadi tugas utamanya ya, tapi kami bentuk kontribusi untuk hadir bagi masyarakat adalah beberapa perlintasan sedang dikaji saat ini untuk kereta api ikut bagian andil menjaga pintu perlintasan.
1: Oke, baik, terima kasih. Kembali ke Pak Tri. Pak Tri, ini apakah seluruh penjaga palang pintu di Banyumas ini sudah berstatus resmi Pak dan memiliki pelatihan standar keselamatan Pak?
3: Oh iya, jadi mulai dari kita pembangunan pertama di desa pesantren itu sebelumnya kita sudah mendiklatkan. Jadi diklatnya itu ada di PPI Madiun. Jadi semuanya sudah punya sertifikat diklat penjaga perlintasan. Nah, kalau satu titik itu 4 orang, berarti kali 5 ada 20 orang sudah bersertifikat. Jadi perlintasan di Pandak yang mau kita bangun, calon-calon penjaganya sudah ini sudah diklatkan karena kan tahun ini jangan sampai palang pintunya sudah ada baru buru-buru diklatkan enggak nyampe. Jadi kita persiapan sudah, tinggal konstruksi saja, semoga tahun ini bisa selesai. Seperti itu.
1: Untuk pengawasannya sendiri nih Pak, terhadap perlintasan yang dijaga swadaya sama masyarakat Pak?
3: Swadaya masyarakat kan kalau swadaya masyarakat nggih, kalau swadaya masyarakat kita monitoring, jadi ada di apa namanya ada satu titik yang kita pantau bersama-sama, menginfokan juga Pak Kadhop, jadi di Kediri ada di apa namanya swadaya masyarakat itu dikelola oleh Pemdesnya, seperti itu. Jadi kita sudah berkonsultasi dengan Dijen KA, masih dalam pemantauan. Mungkin nanti beberapa saat kita minta fatwa atau rekomendasi bagaimana sih perlintasan di Kediri ini kedepannya, seperti itu. Ada sih swadaya masyarakat, tapi selama ini juga Daop, kita terima kasih ke Daop memberi info-info jadwal kereta, kemudian memberi sosialisasi tentang tata cara apa namanya menjaga perlintasan itu. Memang karena kan PT KA itu walaupun peraturan menteri ini muncul tahun 2018, tapi PT KA itu sebagai istilahnya puluhan tahun sudah mengelola perlintasan. Jadi banyak sekali kami menggali info pengetahuan dari PT KA, karena istilahnya kami baru mulai pengelolaan itu 2022 seperti itu. Jadi ya, kita menimba ilmu dari teman-teman PT KA ini, seperti itu.
2: Oke, baik. Baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung lagi. Boleh kita baca dulu ya. Ini dari Najib ini ya. Selamat pagi Bapak, mohon maaf izin bertanya. Untuk lowongan penjaga pintu perlintasan kereta api properti, ini masuknya pegawai PT KAI atau outsourcing ya? Terima kasih, mohon jawabannya.
0: Ya, jadi kalau lowongan penjaga pintu perlintasan yang dibuka oleh anak perusahaan kami dari PT KAI Property Management, itu merupakan anak perusahaan yang diberi tugas oleh kami dari induk untuk melakukan penjagaan ya. Jadi statusnya memang status dari kontrak ya, dari kontrak yang dilakukan oleh PT KAI Property Management, anak perusahaan kami. Yang tadi disampaikan mungkin terkait berita akhir-akhir ini gitu ya, ada pembukaan lowongan untuk penjaga pintu perlintasan yang tadi sudah kami utarakan. Ada itikad dari kami kereta api untuk turut serta meningkatkan level of safety dari pintu perlintasan yang tadinya tidak dijaga menjadi dijaga. Yang sebenarnya itu bukan kewenangan kami, tapi bentuk daripada tanggung jawab kita bersama, kita akan mengkaji untuk melakukan penjagaan. Itu kira-kira.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan pendengar. Kita akan hadirkan dulu satu lagu untuk temani Anda di pagi hari ini. Dan pastikan Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali dalam dialog Purwakarta menyapa pagi yang masih membahas ya mengenai palang pintu kereta kewenangan siapa. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini dari Dinhub Kabupaten Banyumas ada Bapak Tri Harsono dan juga ada Bapak Rangga Putra Maulana, Vice President PT KAI Daop 5 Purwakarta.
1: Iya, sekarang saya mau tanya lagi ke Pak Rangga dulu nih Pak Rangga. Ya. Pak Rangga ini bagaimana nih Pak PT KAI menilai komitmen pemerintah daerah untuk mendukung keselamatan perlintasan di kereta Pak?
2: Ya, kalau kami menilai sejauh ini sih saya kira berkomitmen ya. Kalau berkomitmennya saya yakin berkomitmen. Terbukti sampai sejauh ini tadi kami sampaikan sudah ada 59 perlintasan di wilayah kami yang 5 diantaranya dari Dishub Kabupaten Banyumas yang dijaga. Di samping juga tadi ada juga pintu perlintasan yang dijaga oleh swadaya yang tim dari kabupaten ya Dishub juga ikut turut serta memantau gitu kan ya. Bahkan berupaya untuk meningkatkan level of safety-nya yang mungkin tadi dijaga oleh swadaya dengan peralatan sederhana diupayakan untuk dijaga dengan peralatan yang proper. Nah, peralatan yang proper itu tentunya ada palang pintu, ada alat komunikasi yang bisa memberitahukan bahwa kereta api akan lewat. Yang kemudian juga ada komitmen dari pemerintah yang sekiranya merubah level perlintasan yang tidak sebidang menjadi tidak sebidang gitu kan. Tadi kayak di Jalan Veteran Pak ya, yang sedang diupayakan gitu kan untuk dilakukan pembangunan overpass. Memang komitmen ini kan harus didukung oleh berbagai aspek ya, diantaranya pembiayaan yang kita sama-sama tahu pasti menjadi kendala. Tapi kalau komitmen, saya kira komitmen pemerintah tidak perlu diragukan ya. Dan dalam hal ini kereta api juga support, misalkan dari pemerintah ada keinginan untuk meningkatkan level of safety, kemudian untuk melakukan kolaborasi pelatihan, kemudian dan berbagai hal untuk meningkatkan aspek keselamatan di perlintasan, kami siap kolaborasi. Jadi prinsipnya kami menilai dari pemerintah sangat berkomitmen.
0: Oke, baik. Baik Bapak, sebelum kita lanjut lagi nih, sudah ada yang gabung lagi nih Pak. Kita baca dulu ya Pak, mumpung masih ada waktu. Ini kembali dari Pak Miftahur Rohman. Iya, ini sebentar. Iya, ini kembali bertanya Rawalo ke Basen, rel kereta api. Apakah butuh overpass atau flyover sama Sumpiuh dan Kroya Cilacap KAI Daop 5 Purwokerto?
2: Iya. Itu berarti kondisinya sekarang perlintasan sebidang ya, sebidang dijaga. Harapan kami memang perlintasan sebidang ini secara bertahap, walaupun dijaga, kita lingkatkan level of safety-nya menjadi substitusi ya, dilakukan tidak sebidang, baik overpass maupun underpass. Namun kewenangan itu kembali lagi untuk melakukan pembangunan menjadi tidak sebidang, yang melakukan kajian adalah pemilik jalan ya. Kalau itu jalan provinsi, di pemerintah provinsi. Kalau itu jalan nasional, berarti di pemerintah pusat ya, kementerian. Kalau memang lintas hariannya lalu lintas sangat padat dan dikaji dari pemerintah, tentunya pemerintah juga punya program ya untuk menjadikan perlintasan tersebut menjadi tidak sebidang. Cuma sejauh apa dari perkembangan tersebut ya kami tidak bisa memantau ya, karena kewenangannya secara PM memang berada di kementerian, di provinsi maupun di kabupaten.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari @ pendengar setia RRI Purwokerto, izin bertanya, dari segi aturan sendiri, apakah ada sanksi hukum bagi para pelanggar perlintasan sebidang yang sudah dijaga, melihat banyaknya pelanggar walaupun sudah banyak kejadian laka? Mungkin dari Pak Tri mau menjawab, silakan.
3: Oh iya, dari kami sebenarnya ada Undang-Undang nomor 23 tentang perkeretaapian. Jadi di situ memang ada sanksi-sanksi, tapi mohon maaf ini di situ memang ada sanksi pidana seperti itu. Terkait dengan itu memang di Jen KA ada saksi penegakan hukum. Kemudian kalau di sub sendiri kami kewenangannya adalah pengelolaan, tidak di penegakan hukum seperti itu. Jadi ya mungkin kurang menguasai di penegakan hukumnya. Tapi ada. Jadi secara intinya bahwa Undang-Undang 23 Perkeretaapian, mohon koreksi nanti Bapak Kadep, jadi memang semua pengguna jalan itu harus mengutamakan perjalanan kereta api. Artinya bahwa ketika mulai dari sirine berbunyi, pengguna jalan itu seharusnya sudah berhenti. Walaupun real dalam prakteknya adalah masyarakat menunggu pintu tertutup baru berhenti. Tapi sebenarnya secara undang-undang, baik Undang-Undang 23 ataupun Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang nomor 25 Pak ya, itu semuanya pengguna jalan ketika mendengar sirine itu berhenti seperti itu Pak, dan realitanya banyak yang melanggar seperti itu.
0: Oke, ya. Parang menambahkan?
2: Ya, jadi kalau penegakan apa namanya aturan ya, tentunya kalau penegakan aturan yang berhak ya dari aparat penegak hukum ya, berarti kalau dari perlintasan ya yang berlaku adalah aturan perundangan perlintasan ya. Tadi sudah disampaikan kalau misalkan dia dijaga gitu kan ya, ya setiap orang harus mematuhi kalau ada bunyi sirine tadi ya harus berupaya berhenti dulu. Kalau palang pintunya sudah nutup ya nggak boleh nyerobot. Nah, kalau nyerobot ya bisa menimbulkan fatality, dan yang bisa menegakkan ya tentunya teman-teman dari aparat kepolisian ya. Kalau dari kereta api kan nggak punya kewenangan, walaupun penjaga pintu kami tahu pun ya pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin yang bisa dilakukan ya kalau ketika dimintai keterangan gitu kan ya, oh yang nyerobot tadi nomor polisinya ini ya bisa ya. Tapi kalau selanjutnya langkah penegakan hukum ya pasti di aparat teman-teman kepolisian, dan kami tetap support sih.
0: Itu sih. Oke, baik. Baik, kemudian Pak Rangga, tapi saya ingin tanya juga terkait dengan tantangan terbesar nih Pak dalam pengamanan perlintasan kereta api khususnya di wilayah Daob 5 Purwokerto seperti apa nih Pak?
2: Ya, kalau kita bilang tantangan, ini setiap perlintasan memiliki karakteristik masing-masing. Ya. Yang pertama kalau yang dijaga ya, faktanya yang dijaga itu juga tidak terlepas dari kondisi yang selamat. Jadi masih ada potensi. Jadi kalau misalkan dijaga, tadi sudah sampaikan ya, kalau bunyi sirine gitu, kalau orang di traffic light itu sudah tahu ya, kuning gitu kan ya, mau merah ini, sudah ancang-ancang. Tapi rata-rata kalau di pintu perlintasan, memang kedisiplinan dari pengguna jalan relatif masih belum sedisiplin ketika di jalan biasa, ketika traffic light. Nah, ini menjadi tantangan kami tersendiri. Kadang kalau misalkan sudah bunyi sirine, bukannya berusaha memelankan, tapi akhirnya malah memacu kendaraannya. Nah, ini yang menjadi kondisi beberapa di perlintasan kami, palang pintunya itu tertabrak oleh pengguna jalan, akhirnya patah. Kita lakukan perbaikan. Itu kalau di level-level kondisi perlintasan yang sudah dijaga. Tapi kalau di perlintasan yang tidak dijaga, tentunya tantangan terbesarnya adalah ini menjadi PR kita sama-sama adalah kedisiplinan pengguna. Kalau di pintu perlintasan yang tidak dijaga, tentunya ada rambu-rambu ya, di mana rambu-rambu itu ada tiga sebelum kita masuki perlintasan, yaitu pertama marka bahwa di situ ada perlintasan, biasanya gambar kereta. Nah, kalau orang sudah ngelihat rambu tersebut, mestinya dia sudah aware, sudah berusaha mengurangi kecepatan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita sering menyebutnya Andreas crash, tanda crash yang menyatakan di situ perlintasan tunggal, kalau single crash, kalau ganda berarti double crash ya. Nah, itu sudah harus aware. Kemudian marka yang terakhir sebelum kita melewati perlintasan adalah rambu stop. Nah, itu harusnya setiap pengguna jalan harus berhenti itu. Berhenti untuk memastikan, tengok kanan kiri ya, berteman istilahnya, tengok kanan kiri untuk memastikan bahwa aman baru dia melintas. Jadi memang tantangannya bagi kita semua adalah kedisiplinan ya, kedisiplinan kita ketika berlintas terutama di perlintasan.
0: Oke, Pak Tri, ini apakah di sub punya sistem audit keselamatan nih Pak di seluruh perlintasan di Banyumas Pak?
3: Audit keselamatan sebenarnya kalau di peraturan itu Permen Hub itu bukan kewenangan. Jadi untuk di sub ini kewenangan adalah mengevaluasi. Jadi yang tadi Pak Gadaop sampaikan bahwa di sub kewenangannya dikasih tugas 5 titik. Jadi kita evaluasi bahwa dalam pelaksanaannya itu potensi-potensi kecelakaan itu kita hindari dengan apa seperti itu. Jadi evaluasi ini kita laporkan ke Dirjen Perkeretaapian seperti itu.
0: Oke, tapi untuk titik rawan yang terjadi kecelakaan sendiri di sebelah mana aja nih Pak, kalau di Banyumas sendiri?
3: Itu tadi, kalau rawan kecelakaan sebenarnya walaupun dijaga, tetap rawan kecelakaan. Dari pengalaman kami sejak 2022 kita membangun sampai sekarang, ada beberapa, 8 kali pintu itu tertabrak. Sebenarnya kalau dilihat bahwa pintu itu ditutup diawali dengan sirine, ya, kayak tadi, karena masyarakat kesadarannya itu berbeda-beda, ada yang tancap gas, sirine malah tancap gas, padahal pintu itu sudah tertutup pelan-pelan, ada juga yang sudah hampir kepala dia juga menunduk saking pengin menerobosnya seperti itu. Jadi kami di pintu perlintasan kan ada CCTV yang merekam, jadi ada video-video yang kadang mengeluh dada bahwa sudah hampir nutup aja masih terobos seperti itu. Akhirnya seperti yang Pak Kado bilang, pintunya bengkok atau patah seperti itu. Jadi memang PR kita adalah mengedukasi, yang istilahnya edukasi itu nggak boleh berhenti, continue seperti itu, karena yang lewat dari perlintasan itu segala umur, dari mulai kanak-kanak bersepeda, jalan kaki, sampai yang dewasa, juga segala background pendidikan, ada yang educated, maksudnya terpelajar, ada yang mohon maaf, apa namanya, kurang seperti itu, ada yang kesadarannya tinggi, ada yang rendah, ada yang sudah tahu tapi harus diingatkan selalu seperti itu. Jadi kami dalam itu apa namanya monitoring, kami bertemu dengan kepala desa agar menyampaikan, ketika kepala desa kan pemegang wilayah sering ketemu warga, kami sampaikan kalau bertemu dengan warga, kita sampaikan untuk mengedukasi, untuk meningkatkan kesadaran apa namanya palang pintu perlintasan, dan juga menjaga, karena palang pintu ini kan dari 5, walaupun 5 ini kan anggaran daerah, kemudian harus kita jaga. Kalau ini rusak, ya kita usaha kita untuk menjamin keselamatannya, jadi gagal lagi seperti itu kalau itu rusak seperti ya. Itu
1: bukan karena faktor kurangnya rambu atau kurangnya penerangan ya Pak?
3: Rambu kebetulan kalau di Banyumas dari yang sudah terpasang kan 4, 5 kan baru mau, dari 4 itu kita sudah pasang, itu sampai markanya kita sudah pasang.
0: Berarti balik lagi ke kesadaran masyarakat, kesadaran sendiri ya.
3: Iya.
0: Oke, baik, ini sudah ada yang bergabung lagi Pak, kita baca lagi dulu. Ini dari ST Bahas nih ya. Selamat pagi Bapak, apakah bisa pintu perlintasan dibuat otomatis seperti di luar negeri Pak? Kalau memang belum bisa, kendalanya di mana ya Pak? Gitu.
2: Ya, kalau bisa sih sangat bisa. Tapi kembali lagi kendalanya ya, instrumen otomatik itu pasti ada peralatan yang dipasang di situ ya. Di antaranya adalah sensor-sensor ya, baik sensor yang at grid, artinya berada di sekitar pintu perlintasan, maupun yang mobile yang ada di sarana yang akan melintas. Nah, tantangannya adalah kondisi, salah satunya yang menjadi pemikiran kita dan tantangan adalah sterilisasi. Jadi kalau misalkan ada sensor-sensor yang dipasang, itu memang sangat rentan terkait isu-isu vandalisme, pencurian, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sampai saat ini untuk memasang palang pintu otomatik. Karena begitu sudah kita pasang palang pintu otomatik, tantangan keduanya adalah menjamin palang pintu otomatik tersebut untuk proper berjalan. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Teman-teman di sub di beberapa provinsi itu sudah pernah memasang namanya EWS, Early Warning System. Memang bukan palang pintu, tapi berupa sirine ketika kereta akan lewat. Jadi ketika kereta akan lewat, akan berbunyi gitu ya, atau ada cahaya lampu keras sekali. Nah, ketika sudah dipasang, berjalan dengan baik, ada vandalisme. Orang taunya ada alat tersebut gitu kan ya. Padahal ketika dicuri alat tersebut nggak berfungsi. Level kewaspadaan orang berbeda. Nah, itu justru bisa menjadi kondisi yang bahaya. Ya, memang ini menjadi tantangan kita semua, namun tetap menjadi upaya dari kita untuk memasang otomatik, baik dari beberapa kajian dan sebagian, tetap terus ada.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Adi Suryono, Assalamualaikum, yang jadi permasalahan itu palang pintu terlalu lama. Apakah tidak bisa dipersingkat? Terima kasih.
2: Nah, kalau palang pintu menutupnya lama, khususnya mungkin kalau di Daup 5 Purwokerto, bisa jadi dikarenakan kondisi kami kebetulan double track. Ya. Nah, kalau double track ini bisa jadi KA yang melewat dalam waktu hampir bersamaan itu 2 KA. Nah, mungkin yang dialami Pak Adi tadi ya, KA yang melintas itu 2 KA gitu ya, 2 KA. Jadi ketika ada 1 KA sudah melintas, ada KA berikutnya yang dalam waktu hampir dekat akan melintas juga. Ya kalau misalkan kita buka ya supaya nggak terlalu lama, begitu orang nyebrang, ini kan potensinya ketika nutup lagi akan terjadi krodit ya di situ lah, sehingga palang pintunya tetap menutup dan membutuhkan waktu yang lama ya. Ya, tentunya kita mohon kesabaran lah ya dan pengertian dari masyarakat. Kalau kondisi-kondisi tersebut yang di lintas-lintas tertentu, yang jalan-jalan besar, ya harapannya nanti ada kajian dari teman-teman pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk menjadikan peningkatan yang tadinya sebidang dijaga menjadi tidak sebidang. Sehingga yang dialami Pak Adi tadi ya nggak perlu ada gitu ya. Jadi ya orang lewat ya keretanya terus lewat karena nggak sebidang. Itu sih.
1: Oke, ini sayang sekali ya Bapak-bapak, ini waktunya sudah tidak memungkinkan. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nih yang pengen disampaikan ya, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan. Mungkin singkat saja Pak untuk menutup jumpa kita, kesimpulan dari tema bahasan kita di pagi hari ini, atau mungkin ada hal yang mau disampaikan. Silakan dari Pak Tri dulu.
3: Oh, saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang sekaligus sosialisasi bahwa insya Allah dari Pemda Banyumas melalui Dinas Perhubungan mohon doa restunya dari masyarakat Banyumas bahwa akan dipasang palang pintu perlintasan di Desa Pandak, Kecamatan Sumbiuh tahun ini. Mohon doa restu semoga lancar. Kemudian ini adalah serangkaian dari usaha-usaha dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan level of service, meminjam istilah dari Pak level of safety ya Pak. Jadi menjamin keselamatan warga Banyumas, baik pengguna jalan dan juga perjalanan kereta api. Kemudian kami harapkan bahwa aset-aset Pemda ini mohon dijaga bareng-bareng. Kemudian masyarakat mohon untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan, karena memang perlintasan sebidang ini titik rawan kecelakaan, yang mana apabila terjadi kecelakaannya fatalitasnya tinggi, kemudian jumlah korban bisa banyak. Jadi kita semoga bisa lebih sabar, walaupun palang pintu menutup lama, tapi demi keselamatan kita sendiri, keselamatan bersama warga Banyumas, seperti itu.
1: Ya, silakan Pak Rangga.
2: Ya, kami ingin mengimbau ya dan berpesan terkait tiga kondisi pada perlintasan sebidang. Apabila perlintasan tersebut, sebidang tersebut dijaga gitu ya, ada palang pintunya, harapan kami para pengguna jalan bisa sama-sama menjaga keselamatan. Apabila ada sirine sudah berbunyi gitu kan ya, kemudian palang pintu sudah menutup, ya seyogyanya bisa menahan diri untuk menghentikan laju kendaraannya. Kemudian pada kondisi pelintasan-pelintasan yang tidak dijaga, di situ ada rambu-rambunya, ini kesadaran masyarakat jika akan melewati ya harus memastikan itu ya, sebelum melintas tengok kanan kiri, memang benar sudah nggak ada kereta, baru melintas. Yang ketiga, pada perlintasan-perlintasan yang sudah kami upayakan, terutama yang di bawah lebar 2 meter ya, kami tercatat dari tahun 2017 sampai 2026 ini sudah ada 184 perlintasan yang kita tutup. Harapannya masyarakat memahami gitu ya, untuk tidak melakukan upaya pembukaan, karena itu demi keselamatan kita semua. Jadi filosofinya kalau sudah ditutup ya, kita upayakan nggak dibuka lagi. Kalau misalkan ada kebutuhan ya harapannya ditingkatkan level of safety-nya menjadi tidak sebidang ataupun dijaga dengan kondisi yang proper. Itu mungkin dari.
1: Oke, baik, terima kasih banyak untuk narasumber kami di studio pagi hari ini, dan juga saya aturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Dan pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita dalam dialog Purwokerto Menyapa edisi Selasa 19 Mei 2026 dengan ulasan tema palang pintu kereta, kewenangan siapa?
0: Ya, yang pasti pendengar, kewenangan palang pintu kereta api ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, Dinas Perhubungan PT KAI sesuai dengan status jalan dan juga perlintasannya. PT KAI fokus pada operasional perjalanan kereta api, sedangkan pemerintah melalui Dishub berwenang dalam pengaturan lalu lintas dan juga keselamatan jalan. Banyaknya perlintasan tanpa palang pintu serta perlintasan liar ini menjadi tantangan utama ya, yang membutuhkan koordinasi lintas instansi dan juga kesadaran masyarakat demi mencegah kecelakaan. Dan akhirnya pendengar, saya Citra dan juga Putri pamit dari Dialog Purwakarta menyapa pagi ini.

0: 0812-2336. SMS WA 0811-2540911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Suasana Stasiun Purwokerto selama libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus tampak lebih ramai dari biasanya. Penumpang datang silih berganti, membawa koper dan tas ransel. Sebagian hendak pulang kampung, sebagian lainnya kembali ke kota tempat bekerja maupun menempuh pendidikan. Lonjakan mobilitas masyarakat terlihat jelas dari periode 13 hingga 17 Mei 2026. Seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api.

0: Salah satu penumpang yang ditemui di stasiun Purwokerto, Fadil Ilham, mengaku cukup sering menggunakan kereta api untuk bepergian. Pelajar asal Semarang ini menilai pelayanan kereta api saat ini sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Menurutnya, perjalanan terasa lebih nyaman dan aman, sehingga kereta api tetap menjadi pilihan utama untuk mobilitas antar kota. Untuk urusan tiket, Fadil mengaku tidak mengalami kendala, karena telah memesan jauh hari sebelum keberangkatan.
1: Sering naik kereta, Mas?
2: Termasuknya sering ya, Mas, karena bolak-balik Purwokerto Semarang.
1: Aslinya mana?
2: Saya asli Semarang, Mas.
1: Kuliah di sini?
2: Di sini sekolah, Mas. SMB.
1: Pelayanan kereta api saat ini menurut kakak seperti apa?
2: Sudah bagus sih, Mas. Sekarang sudah lebih nyaman dan aman.
1: Ada masukan mungkin?
2: Masukan mungkin untuk kereta yang sedang berjalan sih lebih dicek pintu yang terbuka sih, Mas. Karena kemarin waktu kereta lagi berjalan itu ada pintu yang masih terbuka.
1: Susah nggak sih untuk dapat tiketnya?
2: Kalau tiket sih enggak ya, masalahnya udah pesan dari lama sih.
1: Udah persiapan ya, Mas?
2: Betul.

0: Hal serupa disampaikan penumpang lainnya, Nabila, warga Kudus yang hendak menuju Semarang. Dia menilai perjalanan kereta api saat ini sudah sangat baik dan memuaskan. Menurutnya, selama menggunakan layanan kereta api, dirinya hampir tidak pernah mengalami persoalan berarti. Meskipun frekuensi bepergian menggunakan kereta tidak terlalu sering, sekitar 6 bulan sekali, Nabila mengaku tetap merasa nyaman menggunakan moda transportasi tersebut.
1: Dari mana, Kak?
2: Dari Kudus.
1: Oke, ini mau kemana?
2: Mau ke Semarang.
1: Aslinya mana?
2: Asli Kudus.
1: Asli Kudus. Kak, menurut Kakak tanggapan Kakak untuk layanan kereta api saat ini seperti apa, Kak?
2: Karena udah sering pakai ya, nggak pernah ganti-ganti lain.
1: Ada saran atau masukan nggak, Kak? Biasanya frekuensi naik kereta kayak gimana? Seminggu sekali, apa sebulan sekali gitu?
2: Sebulan sekali.
0: Tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api selama long weekend membuat PT KAI Daup 5 Purwokerto melakukan berbagai langkah antisipasi. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Azad Habibuddin mengatakan, pihaknya menambah sebanyak 1.450 kursi tambahan selama

0: periode ini. Dengan adanya penambahan tersebut, total sebanyak 51.000 tempat duduk disiapkan untuk melayani kebutuhan perjalanan masyarakat. Penambahan kapasitas dilakukan pada sejumlah perjalanan kereta api, seperti kereta api Cakrabuana, Joglo Semarkerto, Wijaya Kusuma, hingga beberapa rangkaian kereta api Purwojaya relasi Cilacap Gambir. Selain memastikan ketersediaan kursi, KAI juga meningkatkan kesiapan operasional, mulai dari sarana, prasarana, hingga pelayanan di stasiun. Petugas tambahan turut disiagakan untuk memastikan proses keberangkatan dan kedatangan penumpang berjalan aman serta tertib.
1: KAI memproyeksikan adanya peningkatan volume penumpang pada periode long weekend ini. Oleh karena itu, KAI Daup 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan selama libur panjang ini dengan lancar.
0: Lonjakan jumlah penumpang pun tercatat signifikan di wilayah Daup 5 Purwokerto. Pada Rabu 13 Mei hingga Jumat 15 Mei, jumlah penumpang yang berangkat dan tiba di stasiun Purwokerto mencapai sekitar 37.000 orang. Terdiri dari 17.000 pelanggan berangkat dan 19.000 pelanggan tiba. Angka tersebut meningkat 49% dibanding periode yang sama pada pekan sebelumnya, yang hanya mencapai sekitar 24.000 pelanggan. Untuk menjaga kelancaran operasional di tengah tingginya mobilitas masyarakat, KAI Daup 5 juga meningkatkan pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pemeriksaan jalur kereta api di petak stasiun Langen, stasiun Sidareja. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan operasional yang dapat terjadi.
1: Keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama. Melalui kegiatan cek lintas ini, kami ingin memastikan seluruh prasarana dan fasilitas operasional dalam kondisi andal, sehingga perjalanan kereta api selama masa libur panjang dapat berlangsung selamat, aman, dan juga lancar. Dengan kesiapan operasional dan pemeriksaan lintas yang dilakukan secara berkala ini, KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat selama masa libur panjang.

Kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat untuk bepergian, terutama saat momentum libur panjang seperti hari kenaikan Yesus Kristus kemarin. Selain dinilai lebih nyaman dan aman, ketepatan waktu serta kemudahan akses tiket menjadi alasan masyarakat tetap memilih layanan kereta api. Dengan tingginya mobilitas masyarakat, diharapkan KAI terus berupaya menjaga kualitas pelayanan agar perjalanan penumpang tetap lancar, aman, dan nyaman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Baik Putri di Purwakarta pagi hari ini. Putri, sekarang ini kan zaman banget ya. Hampir semua, gak hampir semua juga sih mungkin ya. Tapi ada beberapa instansi gitu atau perusahaan yang menerapkan istilahnya WFH atau work from home. Nah menurut kamu ini tuh ini gak
1: lebih
0: sih?
1: Enak apa
0: lebih
1: enggak,
0: enak
1: gitu
0: apa
1: ya?
0: Enggak gitu. Kalau kamu lebih suka WFH atau di kantor? Atau WFO?
1: Atau WFA?
0: Ya, ya. Suka di mana?
1: Tapi masalahnya kalau WFA-nya kita gimana caranya coba?
0: Kalau bisa WFA boleh juga ya. Kita lagi di mana gitu kan, kita sambil siaran gitu ya.
1: Ya, pendengar Proses tuh ternyata bekerja dari rumah atau WFH ini memang cukup memberi fleksibilitas ya. Tapi nggak disadari juga kalau pola kerja yang nggak teratur justru bisa memicu kelelahan mental hingga burnout ya. Nah, gimana cara pencegahannya? Salah sistem kerja work from home atau WFH ini bisa meningkatkan resiko kelelahan mental kalau kita tidak imbangi dengan pengaturan waktu dan juga pola hidup yang sehat. Salah satu penyebabnya adalah misalnya batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang jadi kabur nih. Nah, untuk mencegah burnout saat WFH, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, diantaranya membuat rutinitas kerja yang jelas, termasuk menentukan jam mulai dan selesai kerjanya nih di jam berapa gitu, Cit ya. Kemudian yang kedua juga bisa menciptakan transisi antara suasana rumah dan juga pekerjaan. Misal dengan berjalan santai sejenak sebelum mulai bekerja atau merapikan ruang kerja setelah jam kantor selesai. Nah, cara ini bisa membantu pikiran lebih rileks dan gak terus berada dalam mode kerja terus.
0: Iya, terus juga yang ketiga nih, kita juga bisa meluangkan waktu ya untuk beraktivitas yang menyenangkan. Seperti misalnya kayak olahraga ringan atau juga dengerin musik gitu ya, dengerin radio gitu kan. Terus juga berinteraksi dengan keluarga agar kesehatan mental tetap terjaga. Tetapi dengan pengaturan pola kerja yang seimbang, WFH ini juga bisa dijalani secara produktif tanpa kita bisa mengorbankan kesehatan mental. Jadi tetap jaga keseimbangan ya antara pekerjaan dan juga waktu pribadi, tentunya agar kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita tetap terpelihara.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.
4: Roro 1 Purwakerto. Channel informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1. Ya, siapa sih yang enggak ingin tampil awet muda ya dengan kulit wajah yang tetap kenceng dan bebas kerutan. Ternyata rahasianya bukan hanya dari skincare tapi juga dari apa yang kita makan setiap hari ya. Nah, pendengar, kesehatan kulit sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi dari makanan dan beberapa kandungan penting seperti vitamin C, vitamin E, antioksidan, omega dan protein berperan besar ya dalam menjaga elastisitas kulit serta membantu menyamarkan kerutan. Makanan seperti buah-buahan, sayuran hijau, ikan berlemak, kacang-kacangan hingga makanan tinggi kolagen alami ini bisa membantu tubuh memproduksi kolagen dan inilah yang membuat kulit tetap kenyal, lembab dan tampak lebih muda. Namun yang perlu diingat pendengar, hasil tidak bisa instan. Perbaikan pola makan harus dilakukan secara konsisten.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Putri, kemarin itu kan habis diperingati Hari Buku Sedunia ya. Kemarin kita sempat dialog juga ini bersama dengan beberapa narasumber ya, terkait dengan literasi membaca. Nah, Putri, kamu termasuk orang yang suka baca atau enggak?
1: Oh iya, seneng dong pasti.
0: Baca apa dulu nih? Nah,
1: ini buku-buku fiksi, novel, gitu.
0: Terus?
1: Ya.
0: Terus?
1: Yang penting jangan buku pelajaran aja.
0: Kelihatan ya.
1: Iya.
0: Nah, ternyata Putri membaca ini salah satu kebiasaan penting yang bisa membuka banyak wawasan. Karena kemarin juga sempat disampaikan ya bahwa membaca buku itu adalah jendela dunia.
1: Iya.
0: Nah, namun bagaimana cara membuat anak-anak nih ya khususnya gemar membaca tanpa merasa dipaksa? Ternyata psikolog ini menekankan bahwa kuncinya ada di pendekatan yang tepat dari orang tua.
1: Iya.
0: Nah, menurut psikolog, menumbuhkan minat baca anak-anak ini sebaiknya tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan dengan cara yang menyenangkan dan juga alami. Salah satu langkah penting adalah dengan membiarkan anak memilih buku yang mereka sukai. Karena dengan begitu, anak akan merasa memiliki kendali dan lebih bersemangat untuk membaca.
1: Iya, dan selain itu pendengar, orang tua juga disarankan untuk menjadikan aktivitas membaca ini sebagai kegiatan interaktif ya. Misalnya, dengan membacakan cerita sambil berdialog, bertanya jawab, atau menggunakan intonasi yang ekspresif ya, ini biar ceritanya terasa lebih hidup. Dan psikolog juga menekankan pentingnya untuk menciptakan suasana membaca yang positif tanpa tekanan. Fokusnya bukan sekedar menyelesaikan buku, tapi juga menikmati proses baca buku ya. Dan dengan cara seperti ini, anak tidak hanya membaca karena kewajiban, tapi tumbuh rasa suka ya untuk membaca buku.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 Putri, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu di Purwakarta pagi hari ini.
1: Iya, dan besok kita akan ketemu lagi di waktu yang sama, jam 5 sampai di jam 10 masih direkan acara Purwakarta pagi ini.
0: Selepas ini nanti akan ada rekan bayi kami, Desi ya, yang akan temani Anda di Purwakarta siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih dan selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta Siang. Edisi Selasa 19 Mei 2026 menggantikan rekan baik saya Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan beragam rangkaian acara menarik tentu menemani aktivitas siang hari Anda. Dan siang hari ini beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan akan mengiringi aktivitas siang Anda sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan menuju ke Jogja, pendengar, tepatnya di lantai 2 bersama Fani Sugi. Ini dia pendengar, Jogja lantai 2.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, mendingan Anda masih bersama kami, program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita menikmati alunan indah tadi ya, pendengar, semoga hati kita ikut tenang dan hangat. A thousand years ya. Dan menjelang siang seperti ini, biasanya tubuh sudah mulai merasakan ritme yang berbeda-beda. Pendengar, ada yang mungkin mulai sibuk menyelesaikan pekerjaan. Ada pula yang mungkin baru memulai aktivitas setelah pagi yang padat. Seperti saya mungkin ya, siang hari ini saya baru memulai aktivitas di RRI Purwokerto, tetapi jauh sebelum jam 10 ini, wah, gak usah ditanya begitu ya. Jadi kadang ada orang yang memulai ritme kegiatan itu pasti sejak pagi ya. Untuk yang muslim pasti melakukan ibadah subuh, kemudian menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga dan lain sebagainya. Ada yang mungkin di siang hari ini sudah mulai merasa capek juga karena aktivitasnya sudah dimulai sejak subuh tadi ya. Coba dibayangkan pendengar, di balik kesibukan hari ini selalu ada hal kecil yang bisa disyukuri, entah itu tawa kecil, pesan dari orang tersayang, atau sekedar waktu istirahat sejenak. Jadi kalau siang hari ini pendengar, kalau boleh saya cerita nih, di depan Studio Pro 1 rame banget anak-anak kecil. Ada mungkin sekitar berapa ya, kalau saya tengok itu ada 3 atau 4 bus, minibus gitu ya, yang hadir di RRI Purwokerto membawa teman-teman kecil begitu ya, mau siaran TK. Ada juga teman-teman UMKM di sebelah pojok barat gitu ya. Ada tukang tahu bulat, ada bakul es cau. Dan kalau melihat aktivitas, senyum, pola anak-anak yang sangat lucu dan polos ini, saya jadi teringat ya masa kecil dulu, bahwa ternyata di masa kecil juga kita memiliki kepolosan yang seperti itu begitu ya, dengan senyum, tawa, ceria, belum terbebani dengan beban hidup yang sangat luar biasa ya. Di situ kita akan sadar ya pendengar, bahwa waktu itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Waktu terus berjalan. Kalau dulu kita masih anak-anak, justru sekarang kita sudah beranak pinak begitu ya. Dan semoga sekali lagi di balik berjalannya waktu selalu ada hal-hal kecil maupun besar yang patut kita syukuri begitu ya. Jadi semoga pendengar, kita bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur tentunya ya. Konon katanya kalau kita bersyukur, maka Tuhan akan melimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Oke, Hidupku Untuk Cinta dari Krisya, pendengar, saya hadirkan untuk Anda. Semoga ini bisa menjadi teman setia Anda di siang hari ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

Yura Yunita pendengar, mau jadi apa ya? Jadi kadang kita di tengah segala kesibukan, gedebuk sana, gedebuk sini gitu kan. Dalam hati berkata, sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini begitu kan. Jadi ada satu lirik, langit mengerut malam tak bersuara. Ini menggambarkan suasana batin yang penuh kegelisahan. Biasanya begitu ya, kadang hidup itu memang terasa sunyi bahkan ketika dunia di sekitar kita ramai. Tapi ternyata hati kita sepi, sunyi. Ada banyak pikiran yang dipendam sendiri tentang masa depan, mimpi, dan ketakutan gagal. Lalu ada satu pertanyaan, lirik pertanyaan menggelitik begitu ya. Mereka tanya, hidup mau kemana? Atau dalam hati kita bertanya gitu kan, ini sebenarnya mau kemana sih arahnya? Nah, pertanyaan tentang masa depan ini pendengar sering datang dari mana saja, bisa dari keluarga, teman, lingkungan, bahkan dari diri sendiri. Dan tidak semua orang punya jawaban secepat itu. Tidak semua orang punya jawaban yang bijak ya untuk menanggapi pertanyaan dari keliling. Dan biasanya pertanyaan yang paling dihindari atau momen yang paling dihindari adalah momen Idul Fitri atau momen-momen di mana kita bisa ngumpul bersama dengan keluarga. Tetapi mungkin karena ada beberapa hal yang belum kita capai, kita menghindari pertanyaan kapan menikah, sekarang kerja di mana, gajinya berapa, anaknya berapa, kapan nambah anak atau kapan nikah lagi gitu ya. Tidak semua orang punya jawaban yang bijak. Tetapi kalau kita pahami dari lirik lagu Yura Yunita ini, kita seharusnya punya jawaban dari hati begitu ya. Jadi ada di bagian ref kalimat yang sangat mendalam, tidak semuanya harus pasti, tumbuh mengalir pelan-pelan dari hati. Pesan ini pendengar seperti mengingatkan kita bahwa hidup bukan perlombaan, siapa yang paling cepat menemukan tujuan dan siapa yang paling dapat kekayaan misalnya ya. Jadi tidak apa-apa pendengar kalau ternyata hari ini kita masih mencari, kita masih berproses. Tidak apa-apa kalau langkah masih pelan, karena setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Jadi kadang kita terlalu keras pada diri sendiri hanya karena merasa tertinggal dari orang lain. Padahal hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tetapi tentang bagaimana kita tetap berjalan, bagaimana kita tetap bertahan begitu ya, meskipun pelan. Dan yang pasti semua itu butuh proses, dan memang prosesnya kadang-kadang tidak mudah begitu ya. Jadi kadang kita harus menyelesaikan satu-satu dulu gitu kan. Seperti lagunya It Gitaf ini benar. Satu-satu.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, siapa di antara pendengar atau ada sanak family, keluarga, saudara yang akan berangkat ke Jepang. Nah, tentu harus dibekali dengan banyak hal ya, kemampuan-kemampuan, salah satunya kemampuan bahasa Jepang. Nah, dilansir dari rri.co.id Banjarnegara, pendengar, kemampuan bahasa Jepang para siswa di LPK Nihon Sahabat Bersama Mandiri Raja Banjarnegara mendapat apresiasi dari penyalur tenaga kerja asal Jepang, Mr. Iwasaki. Kekaguman tersebut disampaikan saat Mr. Iwasaki melakukan kunjungan langsung ke lembaga pelatihan kerja tersebut untuk melihat kesiapan para siswa sebelum diberangkatkan bekerja ke Jepang. Dalam kunjungan itu, ia berinteraksi dan berdiskusi secara langsung dengan para peserta didik. Meski baru menjalani pendidikan selama 5 bulan, para siswa dinilai sudah mampu memahami percakapan dan diskusi kerja dengan sangat baik. Dan hal itu dinilai menjadi pencapaian yang membanggakan, sekaligus juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia asal Banjarnegara yang siap bersaing di dunia kerja internasional. Luar biasa sekali ya. Jadi salah satu siswa, Tiara Madani, mengaku senang bisa bertemu dan berbincang langsung dengan warga asli Jepang. Dan pertemuan ini sangat berharga karena bisa berkomunikasi langsung dengan orang Jepang asli. Sementara itu, owner LPK Nihon Sahabat Bersama Agus Purnama mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut untuk mempererat sinergi ketenaga kerjaan dengan Jepang. Dan menurutnya, kerjasama ini sekaligus membuka peluang emas bagi generasi muda Indonesia untuk berkarir dan mengembangkan kemampuan di negeri Sakura. Nah, siapa yang berminat untuk bekerja di luar negeri? Yang pasti setiap orang pasti memiliki beberapa mimpi-mimpi ya, mungkin, dan salah satunya bisa ke Jepang. Ya sudah, semoga sukses ya di negara Sakura.

0: Человек Инспирас.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar dunia olahraga, sesaat lagi kita akan segera menuju ke Pro 3 RRI. Pendengar, kita akan ikuti dinamika olahraga. Jadi tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Prokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
0: Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini. Saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya. Itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Sudah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa nyetri, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar masih dari jantung kota Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427. Masih di Purwokerto siang bersama saya Desi Natalia. Pendengar, ada satu informasi atau juga berita yang cukup menyesakkan dada ya kan. Siapa sih yang gak sesek hatinya, siapa yang gak kecewa, siapa yang gak stres kalau kita ditipu ya. Nah makanya harus hati-hati pendengar, karena sekarang ini banyak sekali modus-modus penipuan. Jadi barangkali untuk Anda yang saat sekarang ini tengah berencana untuk melakukan jual beli barang gitu ya, harus diperhatikan dengan seksama dan sesingkat-singkatnya. Artinya kita harus teliti ya, karena sekarang banyak sekali modus-modus DP fiktif ya, yang nantinya malah justru akan merugikan si penjual. Dilansir dari berbagai sumber, pendengar, modus DP fiktif 40 juta pria di Banyumas bawa kabur mobil korban saat transaksi. Nah ini dia, Polres Banyumas berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan kendaraan roda 4 yang terjadi di wilayah Kecamatan Patik Raja. Jadi seorang pria berinisial RW 36 tahun warga Cilacap yang tinggal di Purwokerto Barat diamankan setelah diduga melakukan penipuan bermodus down payment atau DP fiktif dalam transaksi jual beli mobil. Kapolres Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengatakan kasus tersebut terjadi pada Senin 20 bulan 4 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di depan Masjid Perumahan Bukit Sidabawa Asri, Kecamatan Patik Raja. Dan saat kejadian, korban 41 tahun warga Kecamatan Purwokerto Selatan ini bertemu dengan tersangka bersama dengan dua rekannya untuk melakukan transaksi jual beli satu unit Toyota Calya tahun 2020 senilai 100 juta. Jadi dalam transaksi tersebut, tersangka mengaku akan memberikan uang muka sebesar 40 juta rupiah. Namun pelaku hanya menyerahkan uang tunai 10 juta rupiah dan berjanji mentransfer sisa 30 jutanya melalui ATM. Karena percaya, korban kemudian menyerahkan satu unit Daihatsu Terios tahun 2018 lengkap dengan kunci dan STNK kepada tersangka. Begitu. Jadi tersangka berpura-pura menuju ATM untuk melakukan transfer, namun justru membawa kabur kendaraan milik korban. Dan kendaraan tersebut digadaikan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik, begitu ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya pendengar ketika akan melakukan transaksi tersebut. Jadi atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 492 atau pasal 486 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, pelaku terancam hukuman pidana maksimal 4 tahun. Jadi harus benar-benar waspada dan berhati-hati.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hamba sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih
4: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan stok hewan kurban untuk Idul Adha 2026 dalam kondisi melimpah. Dari total populasi ternak sekitar 6,3 juta ekor, sebanyak 593.168 ekor diperkirakan siap memenuhi kebutuhan kurban masyarakat tahun ini. Kadin Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan kebutuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan mencapai 9-10% dari total populasi ternak di Jawa Tengah. Dan menurut Frans, Jawa Tengah masih menjadi salah satu lumbung ternak nasional sehingga stok hewan kurban dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan untuk sapi, kambing, dan domba, Jawa Tengah tercatat mengalami surplus stok, sementara kebutuhan kerbau masih mengalami defisit karena ketersediaannya hanya sekitar 1.204 ekor. Ya, jadi masih aman untuk stok hewan kurban nanti.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan dari Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Ya, pendengar, PT MSI bersama KONI Banyumas dan unsur perguruan tinggi berkolaborasi dalam pembinaan olahraga tenis meja di daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
2: Komitmen membangun prestasi tenis meja di Banyumas diperkuat melalui kolaborasi antara Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI, KONI Banyumas, dan organisasi Muhammadiyah. Dukungan itu terlihat dalam gelaran First Muhammadiyah Games 2026 cabang tenis meja yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP baru-baru ini. Ketua Harian PT MSI Kabupaten Banyumas Mayor Purnawirawan Jumadi menilai, Banyumas memiliki banyak atlet potensial yang mampu bersaing hingga level provinsi maupun nasional. Menurutnya, pembinaan atlet tenis meja di Banyumas terus berjalan, termasuk melalui seleksi atlet pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Ia juga mengapresiasi hadirnya Ping Pongmu yang dinilai mampu memberi warna baru dalam pembinaan olahraga tenis meja di Kabupaten Banyumas. PT MSI Banyumas selanjutnya siap mendukung pengembangan olahraga melalui kolaborasi pembinaan maupun penyediaan sarana pendukung.
3: Atlet di Banyumas alhamdulillah tahun ini mewakili Pon di Semarang. Yang kedua, kemarin juga kami menyeleksi tingkat muda sudah 8 atlet putra tingkat SMA, 8 atlet putri tingkat SMA, kemudian yang SMP juga demikian, 4 putra, 4 putri, dan yang SMP itu juga 4 putra, 4 putri. Itu adalah aset kita tetap. Ya. Mau nantinya akan dibina lewat PT MSI, dibina lewat Pingpong, tapi saya tidak ada masalah.
2: Dukungan serupa disampaikan Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Banyumas Taufik Widiatmoko mengatakan, Banyumas kini tengah mempersiapkan atlet menghadapi Porprov 2026 dengan target peningkatan prestasi. Menurutnya, dukungan perguruan tinggi juga menjadi faktor penting dalam pembinaan atlet muda. Ia mengapresiasi UMP yang dinilai memberikan ruang bagi atlet untuk tetap menjalani pendidikan di tengah aktivitas pertandingan.
3: Jadi tahun ini, KONI Kabupaten Banyumas sudah menyiapkan atlet-atletnya untuk menghadapi Porprov 2026. Kita mempunyai target menaikkan peringkat untuk memperbaiki peringkat di Porprov 2026. Oleh karena itu, kita sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang olahraga di Kabupaten Banyumas. Dan ada dalam pingpong ini.
2: Adapun cabang tenis meja dalam Muhammadiyah Games 2026 di UMP diikuti peserta dari berbagai daerah. Tak sekedar kompetisi, event ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pencarian bibit-bibit atlet muda potensial tenis meja. Ketua Pingpongmu Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Darmawan yang hadir mewakili Rektor UMP menyampaikan, olahraga menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. UMP menurutnya juga berkomitmen mendukung pembinaan atlet melalui penyediaan fasilitas hingga program beasiswa bagi atlet berprestasi tingkat nasional. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Yang wis ngorong-ngorong awik mau kok.
1: Ya, jenengan apa yo sang orang-orang apa enggane?
2: Ya, kon koyo sing meneng iki.
0: Kenyang bunga banget kok yakin sumpah. Awan-awan, awan-awan mangan mendoan. Ramane, ramane. Iya.
1: Iya. Tengah kembangnya kok nyun kene kok.
0: Iya kan
2: kaya ben
0: cantik dan ganteng.
1: Jat.
2: Ana wani cantik dan ganteng
0: ke priwe. Ke dongane de anu, ke SPI nonton ya.
1: SPI siapa?
0: Ya SPI agi kenyong live TikTok anak SPI nonton ngontrol cara-carane. Lagi kudune pas lagi bertiga iki main banget. Kepriye sehat yuk? Le.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lawas banget.
1: Ya syukur lah.
0: Makayur ini tambah langsing apa ya?
1: Iya kayaknya.
2: Tambah anteng le ya nyong.
1: Tambah anteng.
0: Tambah anteng masa.
2: Aja ngomongnya kayak lagi turu. Lagi turu.
1: Bosan le dadi ni maning.
0: Lagi isi maning apa yuk?
2: Wis dinini-nini kok. Ora
0: katon nini-nini yakin su.
2: Alah maning sih.
0: Ki Mas Sato ya. Semakin hari semakin ganteng baik. Kok sombong temen kok?
1: Kepriwe sih sombong siapa?
0: Membiarkanku sendiri yang gerenu.
1: Lah, ya mau genanyong isu-isu nang mburi ake gerabah kayak pada numpuk cokan kok yo
2: preman nih. Lah, kok nyoba mikir jane ya tapi nyong kelingan bukan kok dhewe kan dadi latak batiri lah melas
0: temen.
2: Mumpung lah kita yang siaran ya kuwi ya. Biasane ana bae,
0: Bok. Iya, biasane ana bae.
1: Kenapa ya apa sih?
0: Kek disapa disip pandemen.
2: Oh iya ya Allah, malah pada dopok
1: ya. Sogang siang pandemen dopokan Banyumasan.
2: Pada kabar mereka kabarnya selamat bisa ora ketemu karenya
0: lawas ya. Sekali ini ketemu telu telune muncul.
2: Iya, kan pada bunga sing nang omah ke lah rame pisan.
0: Rame banget ke dijunjung dibukakna disit lawang ya na bumoni ngasogang siang. Sogang
1: siang. Sogang siang
2: bumon.
3: Sugeng siang, ya Allah, seneng temen kue.
1: Alhamdulillah, ke. Anu lagi pada bombong, nggak tiga iki ya bu. Biasanya orang bombong sih si Zizi, tapi pada orang keton.
0: Iya, ini mulai nih.
3: Ini pada nunggal karen, nunggal bombong. Alhamdulillah, ya Allah,
1: baca bagus.
2: Biasanya pada bicak pada.
0: Alhamdulillah, ya Allah, pokoknya bunga banget nih kok. Bu, mendingan sehat, bu.
3: Alhamdulillah bunga-bunga nyong ya sehat kok. Nyenengan kayak kerungu pada semeringah ya nyong seneng bisa.
1: Ya syukur alhamdulillah.
0: Senajana tanggalnya ya mene ya bar ini.
1: Memang tanggalnya kepriwe sih? Ajek bae mbok.
0: Aman kok dompet aman. Nyong dompetnya tak aman.
2: Aman lah kasih jiot.
0: Tapi langka isine dompetnya nah, aman tapi langka isine. Bu Mun ge, ya kan kita harus mendekati Idul Adha ge kira-kira korban apa?
1: Nek sing penting aja korban perasaan.
0: Ya, ya. Yang kita kok sih korban apa lah nyong tak kena. Sementara si korban perasaan
1: dia. Ya gue.
2: Latihan korban.
1: Oh, ya. Latihan.
3: Aja korban perasaan. Belas temen nyong jangan langsal lah. Aja mendika korban perasaan. Nah gue. Ya, anane bulan puasa. Saya nyong kabeh pada wong Islam ya nyong kuyung karo berusaha kayak jere mau esuk karo wingi mau esuk
1: anu priwesi mau esuk
3: ya Ustaz Enjang caranya ya iki tanggal 1 ya pada apa caranya ngan sengen iku ya puasa 10 hari 9 hari saya terus karo meningkatkan sedekah iki syukur bisa ya korban iku ya ora korban sapi siji ya korban wedhus siji ya ora kan ya kena ya
2: iku soalnya iki bulan sing sae nggih anu amal perbuatan kita dilipat gandakan
1: amin
3: pisan iku kajare ana sing apa jenenge tahlil tahmin
2: niku nggih takbir
3: mutlak dengan si mutlak tunggal dina kena dengan si mukoyat yang ngesuk tanggal wolu karo tanggal sanga takbir tahmid tasbih kayak kue mau kae anu Profesor Enjang aja kue jadi nyoknya tinggi ya senen ya alhamdulillah wong biasa puasa ya puasa
1: alhamdulillah ya suka
3: puasa kok senen selasa ya puasa rebun
2: insya Allah bumu luar biasa
1: jen semangat
2: kayak ngikut panutan temenan ya.
1: Iya, kayak sing wis sepuh kayak besi teh puasa kok kayak nyong kayak jeneng bulet temen ya.
0: Iya, pengakuan dong.
2: Kamu lagi puasa kiye?
1: Alhamdulillah.
2: Siki maksudnya kok pergi mandor.
3: Jauh apa? Pokoknya anak mangsanya tuh jenengan pada giat puasa.
1: Amin.
2: Insya Allah doakan ibu, kan sing pada soleh-soleha.
1: Amin, amin, amin.
3: Insya Allah, nyana pada soleh-soleha.
1: Amin, ya Allah.
0: Amin, amin, amin.
3: Puasa siap soleh.
1: Amin.
3: Jadi istri, jadi ibu yang soleha.
2: Amin, amin, amin. Jadi tengah kenapa ngutuh tadi soalnya terkabul ngerang ngutuh
0: solehah dan solehot ya bu.
2: Aja kayak
0: lu solehot di depan suami sendiri tapi
2: nyorang ngerti gue solehot.
3: Kayak saling mendukung lah ya.
1: Iya, laras niku bu.
3: Sehat laras.
1: Amin, amin.
3: Nanti Gusti Allah mangsanin jenengan pada eling nak kuat puasa Senin Kamis itu kenangun nambahi apa jenenge kekuatan janin.
0: Amin.
3: Apa yang padanya ora urung kowe wingi golek pada puasa.
1: Ayo kae sapa yo sing duwe utang.
0: Oh, barengan duwe utang ya.
2: Yo wis ora duwe utang.
3: Alhamdulillah. Ya wis nyong ya sis seneng pisan karo nyenengan pada kowe.
1: Nggih.
3: Wong telu pisan kalanu ya wong telu kaya kowe. Wong telu anu pada apa jenenge pinter-pinter kabeh ya kepenak nyambung siji lan siji
1: nggih
3: wong panjenengan seorang apa kok ora kepenak
1: nggih leres niku
3: iya iya nyong ya wong anu pertama ya sih ya
1: pertama
3: ya salame nggo khusus panjenengan
1: salam
3: sehat kok boleh ndonga kena paling sehat laras nyenengan pabe pada panjang umur
2: amin
1: juga
2: amin.
3: Karo salam go Bu Sufi sedulur wadone nyong kene semampir
1: nggih
3: arep kon sangane akeh sing mlebu
1: nggih
3: arep salam go kabian baen ngantek wacana nyong ya apal 70 kurang lebih nyong apal
1: oh kata nggih
2: luar biasa jen
1: nggih
3: dadi A sampai Z tokoke aja pada iri kayak gue lo. Tapi aja pada iri kebayan kebayan tak salamin nang nyong. Matur nuwun waktune.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kena nyong lagi. Ki kan teng nyong ayu temen dikene kene malah.
0: Oke, sing penasaran kayak ngapa jane raine Mas Kunarto lagi live TikTok ya ayu banget yakin.
2: Iya, habis lagi kembang barang kon kayak kembang Bali ya.
0: Ki diguyu nang Vinta kowe.
1: Endi sih?
0: Kowe. Ki dibuka kemarin 6 3 4 3 6. Enggak rika pada sing arep pada dopok ya. Dopok nang kene awan ki alhamdulillah lengkap komplit pisan Nana Bakayu ini, Bakayu Desi.
1: Nana nyong ge kang
0: Tato. Mas Tato, 6 3 4 3 6 kuwi kabele nah kuwi Kang dibuka kene kuwi lawange.
1: Nang ndi sih?
0: Iki lawange dibuka ngono erek.
2: Ono lawange cilik banget ora keton ya.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Loh, Lila. Ha ila lo Muhammad Rasulullah kabeh sih Kang?
1: Sing ndi sih? Sing ireng.
0: Ye.
1: Nah.
0: Kita gari jengat na tuli tayang mlebu.
1: Jengat. Lah mereka orang dunggah nak kuwe.
0: Sugeng siang. Nah karo diput.
2: Sugeng siang.
1: Dah.
2: Pintir
1: kan.
2: Apa bae.
1: Sing di. Jan. Lah,
2: volumenya ditambah.
1: Sing ye.
0: Nah,
1: ya mau disabar,
2: mau disekelane.
1: Kabe mau ya kena.
0: Lagu sih tekan kiamatnya kok golek salah jujur.
1: Nah, kue. Kabe mau kena anger awal kue keramakan yuk lah Jen.
0: Ya halo.
1: Ika apa nih tuh? Halo, sugeng siang. Ye.
2: Ya halo Kang Radun.
1: Ya.
2: Aku kangen pisan karo Kaki Radun.
0: Nyau tak Bali bae lagi lah.
3: Bali ini buatan siaran.
2: Ya kenapa lah tas cuti, cutine dawa pisan. Sehat alhamdulillah pangestune pun Kang Radun.
3: Syukur lah. Apa sing tembu di mawon?
2: Lah teng kasur.
1: Alah aja ngombok, aja ngombok wingi bar kangen di. Aja ngombok nirika ayo ta.
0: Karo kowe mbok Mas ngambi kowe mangan seafood nang
1: laut.
0: Yo disengi, yo disengi.
2: Ya dewek masake nang laut ya aku masake nang dapure dewek.
0: Iya nyebeli banget Iskandar golek pamer. Lah iki kakine maring ndi wingi prainan?
3: Dalam
0: prainan dawa wingi maring ndi kakine?
3: Long

0: Ya,
1: ada yang mampu Mbak Kelly.
2: Nah,
0: apa apa lah sing penting anu
1: sing penting ge anu diam
0: kene.
3: Muka-muka cewek rezeki sing ngomber ya ki.
2: Amin.
0: Janjane anger cara bijake Pak Ustaz ki jarene yang urung mampu nyembelih hewan kurban, sing penting menyembelih sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita.
2: Wis sing kepriwe kowe? Sing kepriwe degenahna kowe
0: yo.
2: Lah kowe mung nek ngomong yo ki.
3: Sifat angkara murka bangsane kowe.
0: Nah, ayune
3: ngene sing ora sabaran dadi sabaran.
0: Sing ora kanti.
4: Jadi apa?
0: Kudu kanti.
2: Oh.
0: Eke yake ya.
1: Inggih kok ngentosi. Embok kene sapa tahu-tahu wonten rezeki sing main.
2: Amin.
3: Rikang sing ucempe kaciki ngoris gede tahun ngarep disembelih.
1: Sedikit pun mboten ngingu.
3: Oh, ala dilebui mani.
1: Cembane anu cembet yen duit.
2: Ala kae doyan duit teneng.
1: Nggih
3: kok. Iki patire padha paring endi?
2: Ndak kena kaya kuwe. Wong kena dek waya wong odek kata padha wayahe wong padha madang. Dadi aja iri. Iya.
0: Kepripun pergi?
1: Aja muter lagu napa mboten
0: iki. Nggih mangke badhe nyuwun apa niki wonten kulu-kulu wonten lancaran senggot wonten Kang Misbah.
1: Niku senggot tema mawon.
0: Senggot tema lancaran senggot.
3: Senggol ngene kowe iki.
0: Ki iki ngerti arek iki senggot iki 15 menit lumayan nanggo maring buri.
2: Alah kae.
3: Aja wae ngomong aja sing nang tapi sing nang mas juga seneng karo kono lagu sih.
0: Arek iki 7 menit ki lumayan kanggo ngecor kopi terus semrantal maring ngene.
2: Temenan apa ora kowe?
0: Lah tenang bae sing penting rujak ae kok.
2: Alah kae.
1: Mas apa iki sedaya mawon iki.
0: Nggih.
1: Nang buri.
3: Nggih.
1: Niku to padahi mari
0: ini.
1: Mugi-mugi lebaring sehat
2: lan. Amin.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ditutup lawange kowe Kang wong anu
2: perang. Oh iya. Nah, sing disike miki jere.
0: Lah kowe miki jonjong maning jengat nah.
2: Sugeng seyang. Dadi kaya ki. Kenyong malah kon jengat-jengana. Oh iya mriki.
3: Ya yang mu kowe.
1: Miki tetep nomor sih.
2: Nah.
0: Kok anu ki golek salah munggah nah.
2: Lah wong kena anu pemula cokelat yang ngerti orang ngerti kan keramakan di sitki.
3: Keramakan di jengatan di pelintir wis karpeng.
2: Nah, kenapa ngerti awal-awal lagi itu kan keramakan di sitko.
1: Iya nyong ya nupa nyong zaman nyong neng warter kan kue tangger tangger lagi anu dagang pesawat neng letak neng dubur kan mau nih cleaning di jengat ya mau nih dicuci.
0: Jebulane feeder nyong salah ngangkat kudune feeder nomor loro sing junjung feeder nomor 1.
2: Kuwi besi nyalana bakire bae.
1: Pesawat te ndak dibantu karo jente. Ya telu-telune pada sehat kabeh ki mbok.
2: Alhamdulillah. Kepriwe? Rika kepriwe Rika?
1: Kaget iki lagi pada macet.
0: Lah iya ge kono.
3: Cerita lagi pada bombong ya ki.
2: Bombong lagi bombong. Ngasuk timbu buan bombong apa ora jajal bae.
0: Ternyata bombong bendina.
1: Paling-paling yang anggro ora selasa ngarep yang ngemben ngasuk ya saya.
2: Lah, lah ngasuk si Kemis.
0: Sarsun, Kemis ya mbok ana jaksa menyapa.
2: Lah kue cokan dadi sing merna ora bombong iki ya.
1: Iya.
2: Niat apa ora benae.
1: Inyong salam aja sementara nggak kabeh bela wong wong itu waktu sembing emang karo batire. Yang penting karena si pada ruangnya nu ya nu biasa tetap mendengar inyong kabeh lah. Ya sing lagi cilongo apa sih nih ngendiba pokok kecil acap termasuk bela. Ya kenyong sembadane nyong mudun pangampurane.
3: Ya kesempatan.
2: Matur suwun. Nah, jadi kita langsung ceklik kayak mana ya?
0: Iya, jangan.
2: Nah, sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Burini,
2: Burini, dalam alhamdulillah.
0: Jajal ngoleh takon kabar karo ditembangnya jajal dilanggamna.
1: Nggak menaik ya
2: iya jajal
3: ya tak kena
1: Lah
2: piroi gua ngopo wis ono bae lah. Lah kae.
0: Kita
2: bisa lah gitu.

0: mat-mat nak terungok-rungok nak kayong kepenak malah mandu ke priwe sih.
1: Mengko are mama Fai mendek tunggu engko.
0: Alah.
2: Rika ngo.
1: Yo ngene lah ya.
0: Nah, cara kan alasan lah. Bang
3: urusan nyokan tok yo.
2: Iya. Ya sehat Kak, sehat ki dalang.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun siap. Mangkene Lempang
2: gerduren, suasana
1: itu
2: cetar membahas. Yes,
3: cetar membahas. Kene mendengar mendung-mendung, kene ya panas-panas mendung ya gitu.
2: Iya.
1: Iya, kene mendung-mendung sadu.
3: Iya.
1: Sadu hati anda semua.
2: Hihi.
1: Ser. Ini anu ngumpet maring di kubur ini kok.
3: Aku abendina ya ana nang kene jane.
0: Tapi.
1: Tapi. Ayana sih anu jenengan kakek rekaman gue.
3: Iya bener. Tela kok.
0: Dene ngerti gue Rika.
1: Nggih, Purini.
3: Hmm.
1: Tapi nyong salut karo
0: Brio.
1: Anu sing gue lho sing. Anu drama mini radio RRI Purwokerto lho sing wingi.
0: Sing apa gue?
3: Kebrime.
1: Di balik misteri sungai apa ya?
0: Ih, misteri sungai.
2: Apa produksinya Mas Priyo ya?
3: Bahani segi.
2: Oh, Bahani.
1: Iya, Bahani. Bahani sing anu pembawa tarane.
0: Kenyong melu apa ora kowe?
1: Anu kayane penyiar-penyiar muda kabeh kok.
0: Oh. Kenyong ora melu apa ya?
2: Artis kok, ya.
3: Sing anu ya, ya. Sungai kayane melu kowe lho, Kun.
0: Nyong dadi siapa sih ya?
3: Kang Tato melu kayane kowe dadi profesor ya, apa siapa?
1: Kayane Kang Tato sing bagian wong nyanteng kowe
3: ya. Iya.
0: Iya. Dene ngapa Rika? Kayak ngerti nyong percaya Gerika berarti benar-benar ngurungok kena
3: ya.
1: Iya dari paksa pakai lah sehingga nyanteng
3: ya.
0: Iya jadi ngerti Gerika berarti benar-benar ngurungok kena kayak percaya
1: ya. Orang ngurungok kena seperti kita orang tahu-tahu gue RRI Purwokerto dramanya gue apik.
2: Iya orang tahu-tahu.
0: Nah jen kayong ke priwe temen orang tahu-tahu boleh ngomong ya
3: dan berbobot ya
1: kayak
3: ya.
1: Iya soalnya berkualitas kayaknya anu apa sebenarnya ya anu sarannya ya anu pelaku-pelaku ini juga anu orang-orang sini pada sarjana-sarjana ya sarjana kualitasnya anu apik kekelah.
3: Alhamdulillah kesuwun, moga-moga bisa yeah meningkatkan kualitasnya
1: dari Purwokerto ya. Iya,
3: senang
1: kekelah. Yang lagunya melu sengkot baik gue.
3: Oke.
0: Melu sengkot baik. Lagi ke priwe ke Arab kurban apa hari ke itulah jago.
1: Alhamdulillah nyong Arab kurban masa tetap omong-omongan akan orang kepenak.
0: Oh iya iya iya.
2: Lah kan
3: ya, ada kenaikan kurban kita tahun mari
2: ngono. Iya, maksud
0: deh. Bok menawa nyong dengai,
2: pakai priwe. Anu udah mendaftarkan diri maring Mas Arya kan kan sih.
3: Lumayan kena nyate lo Kang.
0: Iya, kayak nyong ngarep nembung niate jane.
1: Sekolah Al-Hikmah, RT 4 RW Loro, Katus Loro, Kepang, Gretus. Kalau sabinnya siji, wadusnya siji, sing wis siap menang.
0: Alhamdulillah.
3: Kemoga-moga kok akeh sing aweh.
1: Amin, amin, amin.
3: Dadi lim bagi rata.
1: Sing wedhus sing aweh wong antuk.
3: Lho, wong ndi?
1: Wong Semarang.
3: Oh, anu wong kono tapi nang Semarang iki.
1: Kudu anu ya pati kenalan kayak seorang Semarang.
3: Oh, iya iya iya iya.
1: Salat.
3: Iya, moga-moga dadi berkah barokah ngono.
0: Amin, amin.
1: Yang salamnya nggak kafe baik, tiru batir-batir tinggi nggak kafe baik. Tapi yang belum berbunyi nggak karo pak dasrun gue
0: tinggi.
1: Pak Rika sewong tendu, ya moga berbunyi paling lancar.
3: Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bleser.
2: Ki tinei sing kok dhisik ta, Kang?
3: Ya sing kok dhisik ya wis papat yang ngomong ya. Bapak dengan tenteni lagu.
2: Sabar dhisik ke sabar. Mengko sing arep
0: tentenan ya.
2: Kantenan tepukan lawange mengko.

0: Wis kebrek kepenak apa ora?
1: Hah?
0: Kepenak lagu nek.
1: Kopine jeneng ora metu ya.
0: Oleh.
2: Nah,
0: cokane iki mau jawane
2: sing ngomong
3: kopine. Lho, oh kiye. Nah. Ujaku mana sih ngono deng war tinggal ngopi malah dening amplong.
1: Amplong tekan seprene yo.
3: Idah, sapa kowe?
0: Kaya-kayane anger meninggalkan kalian berdua rasane larang banget tuh ngono ketemu karo barini karo Mas Kun kok ngono. Pola dene kayaknya arep beranjak sekarang studio eman-eman gawe kopi.
3: Oh, iya gue tadi.
0: Jadi gue tepukan di lawange sing lawang sing mburi apa ngarep?
3: Iki dhisik.
0: Ne wis lawang arep ya sugeng siang.
3: Sugeng siang.
4: Sugeng siang ben ngampen kalian. Kang Mas singgang kulo sayang. Saya rindukan. Siaren kayen teman dan aku harap malah nyambung.
3: Tapi
4: niki kali gayem kali ngopi lah nyambung
0: kepen
4: ngomong.
1: Mumpung tiga-tiga ini kempal ibu.
4: Gigi dengarin.
0: Umun sehat niki bu sehat.
4: Sehat, alhamdulillah sehat selalu semangat selalu.
1: Amin. Alhamdulillah.
4: Ke anu apa teleponnya nampang kone saben dina bengi nang wah berita apa saja RRI kau sudah dunia aku apa maning ya syukurlah RRI tambah itu tambah bagus tambah penyiar tambah akeh dan semua mempunyai keunikan sendiri sendiri lebih regeng ya. Singkaya bocah, singkaya wong tua, singkaya ya, itu ya. Apalagi pagi ya, persis banget kayak radio BBC men ya. Oh. Radio Australia men. Hmm. Kan berdua mesti itu pagi.
3: Hmm,
4: ya, terus malam ya pokoknya senang lah hiburan. Semoga lagi sing aku jane rindu ke Mas Priyo.
0: Oh, Mas Priyo.
4: Merasa merasa ditinggalkan.
3: Tinggalkan dong. Gitu.
1: Mas Priyo sekarang ya, jadi katim.
4: Anu, apa dan rindu pas dari ruang rindu kan si langka ya paling aku berapa itu akeh alhamdulillah peminatnya akeh men anu apa topokan Banyumas ya sepi susu akeh banget terus anu apa namanya dangdut wong itu saja nya topokan di situ ora Mbak Kel Mbak Kela ya
0: Mbak Kela
4: Oma Nyong terus Pak Ratu Pak anu apa
1: Radun
4: Haji Barang Pak itu sekarang rebutan salam peminatnya kayak banget sampai ngantri suruh-suruhan tebak-tebakan
0: senanglah
4: moga-moga dengan perkembangannya anu kesejahteraan menyertai.
3: Amin.
1: Amin ya Allah, mungkin-mungkin ya Bu.
4: Badan.
3: Amin.
4: Moga-moga pada makmur.
1: Amin ya Allah ya, ya Allah. Pendongane Ibu nggih.
4: Turunane menjadi umat yang menjadi teladan untuk siapa saja.
1: Amin ya Allah.
4: Berkat penyiar itu, soalnya penyiar kan ya kadang-kadang ya nyong godongnya males ngomong ya. Saya buat desiman ngumpul bakul jam iya kan anak aku melu mijet lambe itu loh pipinya apa kesel itu loh aku ngomong baik
1: ngecepres mau ngebrak
4: terima kasih Mas Sato Mbak
3: Dini
1: sami-sami Bu
4: saya terima kasih bersyukur punya sahabat dari telinga mata dia orang rapi telinga saya terasa terhibur RRI tambah jaya
1: amin matur nuwun
4: Bu itu dipindah mana ya yang dulu ketua RRI Purwokerto ibu itu sama
1: ibu Wulan
4: ya itu pindah ke mana
1: Samarinda
4: oh jauh ya
1: nggih Kalimantan
4: sekarang Pak Pausian ya sekarang ya
1: nggih Pak Pausian
4: dimanapun Bapak membawa kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan.
3: Amin.
4: Matur nuwun lagu nen, dari mandu syukur ya lah, lapas-lapas yang lucu lah. Aku senang rungokna lagu, guyu, rungokna lagu, tarung guyu. Bayangkan, matur nuwun Mas Tato, Mbak Nini.
1: Sami-sami.
4: Matur Mbak Nubun, salam kang Yudhoyo mawon.
1: Nggih.
0: sami-sami.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gue diangkat nih ya, kena ibu cici gue juga. Cici maning gue.
0: Dejonjong.
3: Iya kena lah.
0: Nganggo sing kene.
3: Iya sing kena.
0: Lewat buri.
3: Oh iya. Sugeng siang. Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang. Nggih, mangan lawangen nang arep mami dadak liwat buri niki Bu Mama Ida sehat.
1: Kayane nu gawe kirim anake bad mulane tung buri.
4: Asik banget memang yakin rame banget.
0: Rame nggih.
4: Goyo perukun.
0: Amin. Nggih lagi akur. Karo Mas Tato.
3: Mumpung lagi akur ge wong teluan, ora rati boro-boro merek sih.
1: Akur terus, Mbok.
0: Akur terus.
1: Ngasih pasir be bareng-bareng yo.
0: Tapi kan nyora disengi.
1: Lah saleh kok mau debain prei mulane.
0: Kayak mau kayak gue.
3: Wis purung.
4: Prei kemis cuma satu minggu kok.
0: Kowe. Nyong prei tapi ya pada boro prei wong sing arane pegawenmu mambok ngake banget
3: to. Percaya wong jenenge
0: wis kok kena. Pegawen omah ge
3: pegawen nyar. Anak apa kae? Anak apa?
0: Wong bener-bener nang omah. Jan luar biasa.
3: Percayalah.
0: Iki ditakoni Mama Ida niki badhe korban apa?
3: Nggih, kepripun Mama Ida badhe kurban apa?
4: Gini ya,
3: telah
4: niat.
3: Alhamdulillah.
4: Korban snack lah.
3: Nah, geng, alhamdulillah.
1: Ngapa mau sih penting anu? Pada bayi sotako kue, sotako juga pahalanya akeh.
4: Yang buatan gini kok kata ngetikan ibu mau ingat dikir lah sing kata lah. Timbang nganggur gini, umet. Umat
1: beres Bu.
4: Nggih Mbak Desi nggih niati lah
3: nggih. Nggih.
4: Bismillah. Apa berapa rasa antara saya Bu Moningan itu? Man nggih cirah saya ngger apa kata-kata adalah doa gitu maksudnya.
3: Nggih niku.
1: Wes siapa ngerti kok terus diijabah oleh rezeki
3: Omber langsung
1: teng korban sapi siji malah.
3: Amin nggih Bu.
4: Tirose Pak Ustadz dosen UIN juga niku Mbak Desi. Nek lewehan nggih. Ngentikane sing saya mbok menawa pas glewehan niku
1: ana malaikat lewat.
4: Malaikat lewat ngamini nggih.
3: Oh nggih leres niku nggih.
4: Nggih ngapa mawon
1: kantosan nggih. Nggih kesuwun Bu Ida niku bisa nasi tatu-tatu tang burine nggih.
3: Amin nggih. Kondure pun nggih.
1: Tes sing tatut-tatut kae di ugar 16.
0: Jengat nang jengat nang.
3: Jengat siji maning.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
5: Loh.
3: Nggih, halo.
0: Nah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Cunong lah. Kok priwe rika kabare lah?
5: Sumur umur mereka krungu.
3: Kepriwe?
5: Bari ini.
0: Deh.
5: Hukum apa ya?
0: Hah?
1: Kepriwe?
5: Apa tuh dukum di ngambleng?
1: Dukum apa maning sih nyata
0: pelesir
1: maring luar negeri?
0: Bar ini kita jalan-jalan, ini kita promosi Sukum. Jabatan, telemannya udah di capstan.
3: Amin.
1: Aja fitnah.
5: Tuku dong-dong, rolong puyang.
0: Cakep.
5: Bar ini, jadi umay gedong tapi orang belum sembahyang.
1: Nyawi sembahyang.
0: Bari ini ki circle lagi ya, circle katim sholat berjamaah nang ruang kamar.
3: Maning.
1: Biasa ngomong muncis.
5: Campurane.
0: Orang bisa nge, denda aku tuh kirimin rujak buah nge kang.
1: Kiri cunong nge.
5: Kirimin dasar dos.
0: Tapi mateng, nyong bebas sing mentah, mateng, wis mateng.
5: Jadi mentah aku di tubul-tubul dewek.
1: Iya, mentah harap bapak yang penting wis dikromos.
5: Pada sami saya kata doyo niku.
0: Oh, ya, alhamdulillah. Ya, di waras-waras lagi lah.
5: Dan kulom pun ganggu, buatan lebet.
0: Lah ke priwe sih?
1: Orang ten-ten.
5: Lah, yang tiang mayeng-mayeng, bosan buatan kata waktu nih.
0: Saksi,
1: Pak. Lah, Rika ketukun boleh duit, poin.
3: Lah, kayak berarti duitnya kayak Rika.
1: Duitnya sekarung, Pak, wis.
5: Alhamdulillah. Orang telat duit, mau sepira-pira telat.
3: Iya. Kayak rujak mana sih paling murah?
5: Pribon.
3: Ora.
5: Ilah.
0: Muhammad Rasulullah.
5: Ki. Nyawai lu dulat-dulit yo le.
3: Ya iso le lah ngono
1: iki. Mumpung teng mleburi ka.
5: Iya, dulat-dulit go kae sing padane kana wetan.
3: Nggih.
5: Basa niki ibu tapi ibu wati.
3: Lah sinten sih ibu wati?
5: bupati niku teng Noto.
0: Mm-hmm.
5: Sawangan.
3: Nggih.
5: Nggih, terus mriku wetan ya anak jere Mama Luna.
0: Mm-hmm.
5: Pak Rado nambleng lah kesuarane ya.
3: Mm-hmm. Oh, wis mau.
1: Wis mau. Rika telat berarti mlebune.
3: Oh, nah, Rika ya. Pai kowe.
5: Halo?
0: Nggih.
5: Go Pak Herman.
3: Nggih.
5: Bukan lagi pada monet. Pokoknya seluruh pen radio RRI biarpun petan kulon lor kidul tengah mubeng-mubeng lewer lanang wadon tuan nom jadi sing lanang ya sing ganteng orang ganteng ya kabean sing wedon ya sing ayu ora ayu sekabeane pendengar pokoknya tekan penyiare kabeh. Nyong matur nuwun lagune ge sing buket bleketaket ge.
1: Ya monggo ge Des nanti puter ya Des.
3: Ya.
5: Randa-randa tua.
3: Alah.
1: Randa nunut.
0: Randa nunut.
5: Ya, ya randa nunut ya orang.
1: Nunut mari dia bungkuke apa ge Des iki ge.
5: Iya, ya sing manut baen.
1: Iya, yes, manut baen iki manut tulik kepenak.
5: Oke yo, nggo seluruh pen RRI monggo pada waras selamat sehat.
1: Amin amin amin amin amin.
5: Matur kesuwun.
1: Ya, berpada Kang Sunong.
5: Jangko siar.
3: Amin. Dulu jadi waalaikumsalam.
1: Kaya sudah dewek lagi monet tuli ke Yuchandra.
0: Eh, ya makanya Yuchandra.
1: Kamera baru sih sehat.
3: Ya, cenawas teman bisi wongai kejere lah.
1: Tapi gerkon maringan orang gelum sombong pisan.
0: Le dewek sih kutune maringan bokan nyong kangen
1: kok. Kali-kali kepen suasana kantor bokan.
0: Nyong kangen karo wedus rica-rica wedus saya Bu Chandra enak apa?
1: Mengkau dalam maningkat teli masak.
0: Rica-rica wedus apa pakai ya pokoknya sing anu sing debu bumbu kuning lah
1: rendang dean lah
0: tapi tebuntel tadi kayak pepes kambingnya lho enak kayak oh.
1: Dan ini orang dua ya Yuchandra tapi gak kasih
3: gue jamannya orang butuh barangan gue jamannya Rizka Dopa ayo jaman kepriwe lah
0: jamannya nyolong pro dua korum lebu RRI pro keto
3: gak cek temen lah bong-bong senior apa kepriwe lah jenyong kurum lebu ngeneh
0: ya udah gue
3: so, ya, ya, ya ngono lah. Senior ya senior ngono dah. Senyum runeng kayaknya caranya dia.
1: Junior dilarang protes. Eh, siapa maning kue singar melebu?
3: Buka, angkat tempurak ya.
1: Angkat lah.
3: Oh, cekap ya. Sukang siang, sedulur.
1: Kue dibuka kue videren.
0: Weh, junior nomor loro, nomor loro.
1: Sukang siang.
3: Kena kok aranya gak makan kok.
0: Yeay.
5: Kasih sunung gue.
0: Ya.
3: Ya.
5: Ya.
1: Oh, Kang Dasar.
5: Barang gawe.
3: Lah, tenang lah putune nek.
5: Wah, arep kurban wedhus siji mung kok
3: kuwi. Amin, amin, syukur ya.
1: Mulane Dasar duwe kenang ngene jere kae.
5: Clothing ngene kuwi ora cunung sebaene.
3: Lho, jan.
5: Lah ya terus nyong ngimbing ge yo, mbok-mbok. Engko program dut ora mlebu yo ngimbing kok bomuni ngai buning loro-loro nek oma Kang Kapim.
3: Yo nggih.
5: Mati karo dari Sakti Pin Muniarsi wis menobae lah.
1: Iya. Ayang-ayange Kang Dasrun pokoke lah.
5: Iya. Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ana maning ora di ora nane lagu di Sides lah.
0: Iya.
1: Nyong kesel cangkeme mbek wis bae kok.
0: Ki lagune apa ki lagune?
3: Enggak apa.
0: Lah iki 20 menit ora apa-apa.
1: Lah kok ta edan mas 20 menit langsung rampung iki. Wong ki begari 10 menit lagune 20 menit.
0: Lah ora.
3: Kok kondo mai sih ngono. Ki
0: bae Kang Misbah ge.
1: Ge. Apa?
0: Rika duwe tangga jenenge Kang Misbah.
1: Ora.
0: Kang Misbah, Kang Misbah ge nang ngene nyong ini juragan lengak.
3: Wah, jangan-jangan kuwi
1: ta. Pak Kyai mbok.
0: Juragan lengak lho ya, Pak.
3: Lah, jere kae.
0: Ki sepe.
3: Sing laut, tuwa priwe.
0: Lah ndi mana
1: sing ana sama Popai, Popai.
3: Lah, jan kae temen kok. Ki
0: sepe sing kok Kang Misbah ki ya juragan lengan nang pojok ngelor.
3: Ya,
1: Kang Misbah ki. Wis liter-liter ki.
0: Dikrucuk ki. Ben kon lunyu.
3: Apa? Alah kae, apa nek kowe? Lah, jan.

0: ganti mobil anyar apa ge? Apa ngapung arbe? Wong nyong berung urung urung duwe mobil ping siji ajen ki wis arep ganti mobil ping.
1: Amin amin amin anu apa kue?
2: Lho wong kecengkeh pirang-pirang wedhus
1: ya.
0: Pirang-pirang
1: ya Allah.
2: Pak Cus nah ini lagi nyimak dewek lagi
1: tokokan. Oh iya sugeng siang Pak Cus. Oke Pak Cus nah sih nang tambak apa ya?
2: Iya tambak.
0: Lho mikine nang ndi sih?
2: Nah, ya nang kana dalem.
1: Iya.
0: Ngono disit Pak Cus nah ini kuwi sing kaya ngapa sih? Sing kumisen?
2: Iya.
0: Sing oh sing pawakane mandan kaya marini gede dhuwur.
2: Ya, nah, sedengar.
0: Oh, nggih. Sugeng siang Pak Cus nah ini sehat selalu.
2: Amin, amin.
1: Amin. Sugeng siang. Sugeng midhangetaken sampun dahar dereng Pak Cus.
2: Lah. Kayane wis ayo rene ya wis.
1: Nah, wis mindo biasane iki.
0: Kuwi ngerane nyong lomboke dipisah sambele ora sambelan.
2: Lah nu apa kowe? Nyong siji bae cepet-cepet.
1: Nyong ora ngerti lah. Nyong deleneng wae ngono lah bodho lari karo
0: semana. Rucak maning nggih. Berarti ini pertanda Mas Kun, kok kon kudu ngantri-ngantri.
1: Demi lah ya.
0: Demikian. Iya. Wong anu wis ngerti ana nyong arep mbekayu rene ya kok tuku jaket telu dadine ora kae.
1: Jeneng kok anger wis ditek-tek tuku ngaru jaket nyong dewe apa ae.
0: Loh.
2: Lho ya gantenan ngesuk ya.
0: Selama ini Mas.
2: Sing pendengaris pada ngerti pan waktune sarap rampung dadi ora pada telepon ya. Tanggung nyatane sih ya.
0: Tanggung nyatane nggih kari mung ngono 5 menit.
2: Sing dewek dopok dewek bae
0: makke. Dopok dewek bae ke. Pokoke ke ya ngomong kayu Chandra ke miki nyong dikrisiki nang Mas Tato ke. Makke yo mengko sore apa melu mari ngene kae disrutuk ngene makayu Chandra mok.
2: Dikeruduk.
0: Iya dikeruduk.
1: Iya tapi kue syukur-syukur bae. Iya syukur bae esih lagi ngrungok kenang. Oh tadi siap-siap naik
0: lho. Oh dewek
1: pekak. Dadi ora waringan nang
2: koso. Kok arek kepengine pedes ya kok bae nek bar kurban maringan.
1: Apa malah kok wis krungu iki ih arep ana wong waringan nyot glungan disit lah. Kosane malah umpetan yo. Yo Chandra kepriwe ge. Arep
2: maringane dadi ngelungani yo Chandra.
1: Iya, engko malah dikunci kabeh gerbange kae
0: lah. Erul ujug-ujug tek kae.
1: Ya bener kayak gue tadi.
2: Sepanjang
1: ketemu apa nang
0: janjian iya.
1: Curiga sih.
0: Curiga.
2: Pak Erul sokane kangen karo Yu Chandra ngare suara ketemu kae.
1: Oh.
2: Masih diburu ring omahe.
0: Karo Mas Wandi.
2: Ya.
0: Kayak Mas Wandi nggak ada nu pingpongan wengi-wengi WA ke des di salami ke lagi pada jagongan nang
2: nyong kono roli melu kora sama melu kono be kono de bae nyong tak lunga dolan ayo kue.
0: Wala. Oh, iya ngode maksane ngode aja dolan ge malam mayang-mayang dewek
2: pro. Wong kero jam istirahat ya ora papa. Oh, iya. Kan jam 1 istirahat.
1: Ring bae sing gue wong wayahe ngasung istirahat malah
2: ngode bae.
1: Oh iya iya iya.
0: Dua apa maning. Engganen.
2: Aja telepon bisa arep entong.
0: Ya sedela bae sedela.
1: Buat naga ya, ya sugeng siang.
0: Seanuan bes, sugeng siang.
3: Sugeng siang, cintem ye.
1: Oh, yeay. Yeay. Yeay.
2: Yeay.
0: Dari 5 menit ditakon ini sehat apa orang?
1: Sehat ya.
3: Bebe. Mas,
1: gih.
3: Mas
1: Gih. Gih.
3: Umpetan terus si Marindi.
1: Lah biasa teng dapur kulo bu.
3: Orang plesir bok.
1: Nambotan lah. Plesir teng pundi wong. Boten nonton sing ngajake plesir niki kok lah.
3: Oh mbak.
1: Mbak Rini wingi tetes plesir niku nggih.
2: Lah dikali Kang Tato. Kali Kang Tato sareng-sareng.
1: Nggih.
3: Kangen banget karo Mbak Rini kayak.
2: Nggih. Matur nuwun dikangeni.
1: Nggih alhamdulillah niki mun kepanggih.
3: Kita kok gak Mbak Desi sehat Mbak.
0: Desi sehat alhamdulillah Ibu. Bu Yanti sehat Bu Yanti.
3: Aku ngira kita mau ini seneng aku berarti guyu terus lho Mbak.
1: Oke, niki kepripun ngajak Mbak Dek?
3: Biar Mas.
2: Pada nopo?
0: Pada korban nopo?
1: Gak ini ngejakan pada
3: kurban. Mas.
1: Oh,
3: kiriman.
1: Oh, gini.
2: Putrane sampun sami korban gak tentang mereka.
3: Sampun gak. Anu saya makan tadi sih mbak Rini.
1: Oh, gini.
3: Tetangganya Mbak Rini nih kau.
0: Oh, tetangganya Mbak Rini.
3: Ini kan mangkat nih
2: gini.
3: Tentang mereka dari seneng. Alhamdulillah ketemu orang akeh.
2: Tindak haji gak bu? Tindak haji.
3: Gak.
2: Oh, anu sinten sih nabi nih gak?
3: Anu Bu Fajar.
1: Bupacara. Oh, Bupacara.
0: Nggak gendong Groho sana
3: ya? Prasetyo.
1: Oh, gini. Gini, nunsewu nikilang gini, cekap semanten.
3: Iya,
1: Nggih.
2: Ya wis ketemu maning esuk ya. Dina Kamis insyaallah ya, anggar tayang kumpul maning ya iki.
0: Iya loh, esuk Kamis ngumpul maning pas ude rujak buah sing.
1: Alakae rujak buah bae.
2: Rujak buah bae. Esuk ya ditagi terus
0: nang dhewe. Ya pokoke tak kitung-kitung pas. Oh, jaga iku Mas, duit 1000 nang tangane Pak Rohyadi bisa pindah maring sakune nyong kok ora artis.
1: Medeni temen
2: kowe ilmu apa. Banter banget tangane ilmune kowe.
0: Ya wis jalur ke anu nyong arep pamitan jam 1 jam Maca Warta siang.
2: Ya, oke. Semua sing pada gabung.
0: Iya, pokoknya engko ketemu nang acara Prodang Dodangdut adalah kita. Siji, loro, telu.
1: Lila.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai kewenangan dan keamanan perlintasan sebidang atau palang pintu perkeretaapian akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 19 Mei 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, guna meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang perkeretaapian, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan terus mengoptimalkan pengelolaan jalur rawan. Langkah ini menjadi prioritas utama demi menjamin keselamatan pengguna jalan, khususnya pada ruas jalan kabupaten yang tidak dijaga oleh PT KAI. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
1: Guna meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang perkeretaapian, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan terus mengoptimalkan pengelolaan jalur rawan. Langkah ini menjadi prioritas utama demi menjamin keselamatan pengguna jalan, khususnya pada ruas jalan kabupaten yang tidak dijaga oleh PT KAI. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Tri Harsono STMSC, menjelaskan bahwa pembagian wewenang pengelolaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun 2018. Berdasarkan aturan tersebut, di Sub Banyumas secara bertahap telah membangun pos penjagaan dan palang pintu di titik perlintasan sebidang yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2: Kalau dari survei-survei kami juga divalidasi sama kementerian, yaitu Dijen Perkeretaapian, semua yang di Banyumas sudah dijaga seperti itu. Terus yang di Banyumas ini sudah dipasang palang pintu perlintasan itu ada 4. Kemudian insya Allah di tahun ini kita rencanakan tambah 1 palang pintu perlintasan lagi di Desa Pandak, Kecamatan Sumpil.
1: Lebih lanjut, penyelesaian palang pintu kelima ini sekaligus menandai bahwa seluruh perlintasan sebidang di jalur Kabupaten Banyumas yang direkomendasikan oleh DJK kini telah terjaga penuh. Dalam pelaksanaannya, Dishub Banyumas aktif berkoordinasi dan menimba ilmu dari PT KAI yang telah berpengalaman puluhan tahun, mulai dari aspek manajemen penjagaan, standar perlengkapan, hingga pemasangan rambu-rambu keselamatan. Kendati fasilitas fisik telah terpenuhi, Tri Harsono menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar saat ini justru berada pada faktor kesadaran masyarakat. Ia menyayangkan masih banyaknya pengguna jalan yang nekat menerobos meski sirena perlintasan sudah berbunyi.
2: Dalam pelaksanaannya penjagaan, memang kita melihat masyarakat ini perlu ditingkatkan kesadarannya, karena memang seharusnya di perlintasan itu sirena berbunyi itu seharusnya masyarakat sudah mulai menghentikan kendaraan, walaupun pintu turunkan pelan-pelan, tapi seharusnya ketika sesuai aturannya, sesuai dengan keselamatan itu berhenti. Tapi memang dalam pelaksanaannya, memang masyarakat perlu disadarkan lagi.
1: Sebagai langkah preventif, Dishub Banyumas konsisten menggelar sosialisasi keselamatan. Edukasi dilakukan secara langsung kepada pengguna jalan, pemasangan banner imbauan di area perlintasan, hingga menitipkan materi sosialisasi kepada para kepala desa agar diteruskan secara berkala kepada warga setempat. Terakhir, Tri Harsono menyampaikan pesan dari Dinas Perhubungan agar seluruh masyarakat Banyumas bersama-sama menjaga fasilitas palang pintu yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah tersebut. Terlebih, kecepatan kereta api modern saat ini sudah berada di atas 100 km per jam, sehingga kecelakaan di perlintasan sebidang akan membawa dampak fatalitas yang sangat tinggi. Ananda Rizky melaporkan.
0: Pendengar, perlintasan sebidang atau palang pintu kereta api menjadi salah satu titik rawan kecelakaan di jalan raya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan palang pintu kereta api? Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
3: Kalau menurut saya, palang pintu kereta itu kewenangannya dari pemerintah ya, Kak. Karena menyangkut keselamatan banyak orang, baik pengguna jalan maupun penumpang kereta. Jadi, palang pintu kereta itu merupakan tanggung jawabnya dari pemerintah.
4: Palang pintu kereta merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dengan harapan agar pemerintah dan masyarakat memperhatikan keselamatannya bersama.

0: Ya, mendengar PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwakerto mencatat masih terdapat 18 perlintasan kereta api tidak terjaga di wilayah operasionalnya. Kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi sehingga memerlukan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Hal tersebut disampaikan oleh Vice President PT KAI Daop 5 Purwakerto Rangga Putra Maulana dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Vinta, silakan.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Vice President PT KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana, dan kita akan membahas mengenai palang pintu kereta kewenangan siapa. Izin Pak Rangga, boleh dijelaskan bagaimana sih kondisi perlintasan kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto untuk saat ini, Pak?
2: Iya, jadi kalau kita ngomong kondisi perlintasan kereta api ya, sebenarnya kondisi perlintasan kereta api itu bisa dibagi, diklasterkan gitu ya. Yang pertama sebidang dan tidak sebidang gitu kan ya. Kalau sebidang itu artinya at grade memiliki persinggungan bersama dengan kereta api. Kalau nggak sebidang itu kayak flyover maupun underpass. Gitu ya. Lah yang sebidang ini kalau kita bagi lagi ada dua kategori, dijaga dan tidak dijaga. Nah, ya. Kalau yang dijaga ini juga bisa dikategorikan lagi. Jadi kalau di Daop 5 Purwokerto ini ada perlintasan yang tentunya memang dijaga oleh kami dari PT KAI Daop 5 Purwokerto. Kalau yang di data kami yang dijaga adalah 60 perlintasan. Kemudian ada juga yang dijaga oleh teman-teman dari Dishub ya. Dishub, kalau kami di PT KAI Daop 5 Purwokerto ini ada 6 kabupaten tingkat 2 yang dilintasi oleh jalur kami. Itu di data kami ada 59 perlintasan yang dijaga oleh teman-teman dari Dishub. Nah, kemudian ada juga yang dijaga oleh swadaya masyarakat. Artinya perlintasan-perlintasan yang dijaga oleh teman-teman masyarakat ya, mungkin dari teman-teman Karang Taruna, kemudian masyarakat sekitar dalam rangka menjaga keselamatan perjalanan pengguna lalu lintas dan perjalanan kereta api, itu kurang lebih di data kami 48 perlintasan. Nah, kemudian yang tidak terjaga di data kami ini ada masih ada 18 perlintasan yang tidak dijaga, yang harapan kami dari waktu ke waktu yang 8 perlintasan tidak dijaga ini tentunya level of safety-nya kan sangat rendah ya, potensi untuk terjadinya kecelakaan ini sangat tinggi. Kami berupaya berkolaborasi dengan pemerintah, stakeholder dan masyarakat untuk melakukan penutupan gitu ya, supaya tidak terjadi lagi kecelakaan di lokasi tersebut.
1: Kalau akhir-akhir ini kan banyak nih Pak faktor-faktor apa kecelakaan-kecelakaan akibat masyarakat yang lalai ya Pak akan palang pintu. Kalau menurut Bapak sendiri, menurut KAI sendiri, faktor yang menyebabkan itu semua dari selain kelalaian masyarakat sendiri apa sih Pak?
2: Ya sebenarnya gini ya, kalau dianggap lalai ya ini PR kita bersama ya, kecelakaan di perlintasan. Kalau kita lihat historisnya, kecelakaan di perlintasan itu ternyata bisa terjadi di kondisi apapun. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, ada kondisi perlintasan yang sudah dijaga. Ternyata, walaupun sudah dijaga, masih ada potensinya. Kecelakaan masih ada di situ dalam historisnya. Contoh ya, misalkan kita kan ada jalan yang palang pintunya itu tidak bisa menutup karena lebar jalannya terlalu lebar. Nah, itu ya. Jadi nggak bisa nutup dua arah ya. Jadi ada masih ada potensi kemungkinan kendaraan itu menyerobot. Jadi palang pintu juga nutup semua total dari lebar jalan. Kita anggap aja misalkan lebar jalannya 12 meter, sedangkan palang pintu kita cuma 8 meter atau 9 meter. Masih ada celah. Nah, jadi mereka masih ngantri itu. Kita kan banyak perlintasan yang double track nih, dua arah. Ketika KA pertama melintas, dia masih sabar. Begitu sudah melintas, nyerobot itu karena masih ada celah. Nah, jadi ternyata yang melintas ada dua KA, terjadilah temperan. Jadi walaupun sudah dijaga pun potensinya masih ada ketika ada teman-teman kita yang kurang disiplin lah kira-kira.
1: Oke, terakhir Pak, aku mau tahu nih Pak, kira-kira di wilayah Daop 5 Purwokerto sendiri titik-titik wilayah yang riskan akan kecelakaan pintu kereta itu di mana saja Pak, biar masyarakat bisa waspada atau warning-warning sedikit lah Pak.
2: Ya. Untuk sebenarnya kalau kita ngomong rawan, nggak bisa kita petakan ini paling rawan ini enggak, karena saat ini di kami di Daup 5 Purwokerto frekuensinya itu dalam satu hari 122 KA. Kecepatan kami di Daup 5 Purwokerto itu bisa mencapai 120 km per jam. Nah, potensi-potensi ini dari 122 KA, kecepatan 120 km per jam, kalau kita bagi rata-rata dalam satu hari 24 jam, berarti paling enggak itu 20-30 menit akan ada KA melintas. Jadi semua potensi sangat rawan ya. Oleh karena itu kami menghimbau jangan lengah kepada masyarakat, walaupun perlintasan-perlintasan mungkin kecil gitu ya, sepi sekalipun, tetap kewaspadaan perlu dijaga bersama. Saya kira itu Mbak, nggak ada yang kondisinya mana paling kritis, semua sama paling kritis, bahkan yang dijaga pun masih ada potensinya. Artinya mari kita sama-sama menjaga keselamatan di perlintasan ini, baik dari para pengguna jalan maupun dari kami yang memang sangat berkepentingan, itu kira-kira.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak atas wawancara bersama Eret.
0: Ya. Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sekolah rakyat di Kabupaten Cilacap ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026. Meski pembangunan fisik sekolah masih berlangsung, program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu itu tetap diupayakan berjalan sesuai dengan target nasional. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
3: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Cilacap yang berada di Desa Jenang, Kecamatan Majenang saat ini masih terus berlangsung. Progres pembangunan disebut masih dalam tahap pengerjaan dan terus dipacu agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Hingga saat ini progres pembangunan sekolah rakyat Cilacap telah mencapai hampir 32%. PT Wijaya Karya Persero atau WIKA selaku pelaksana proyek menargetkan pembangunan dapat rampung pada 20 Juni 2026. Program sekolah rakyat ini nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, terutama yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dr. Muhammad Ikhlas Rianto mengatakan, jika meski saat ini masih dalam tahap pembangunan, sesuai rencana pada tahun ajaran baru mendatang akan membuka seleksi murid baru. Saat ini pemerintah daerah mulai melakukan pendataan calon peserta didik dengan melibatkan pendamping program keluarga harapan atau PKH di seluruh kecamatan. Pada tahap awal, sekolah rakyat direncanakan membuka jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan jumlah kelas terbatas, yakni masing-masing 3 kelas dengan 30 siswa per kelas untuk jenjang sekolah. Calon murid yang akan diterima nantinya tidak langsung otomatis masuk, melainkan akan melalui proses seleksi dan verifikasi agar penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran. Selain itu, anak putus sekolah juga akan didata dan diprioritaskan apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sementara untuk tenaga pengajar, proses perekrutan guru akan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.
4: Sekolah rakyat di Cilacap ini memang pembangunan terus masih berlangsung. Ini memang kita lagi dipacu juga dari tim Satker Provinsi, karena ini yang mengawasi langsung dari Satker Provinsi sama dari pengelolanya kan yang membangunkan dari PT WIKA. Ini kalau target secara nasional memang begitu, kita nanti tinggal nungguan dari Kementerian Sosial. Yang saat ini kemarin, minggu kemarin kita baru mendapatkan surat untuk menyisir dulu dari peserta didik itu, yang terutama diutamakan dari desil 1, desil 2, dari seluruh satu kabupaten, dari 24 kecamatan.
3: Pemerintah daerah saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial terkait sistem pembelajaran, kurikulum, hingga penempatan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat Cilacap. Untuk diketahui, jika sekolah rakyat dibangun di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Cilacap di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, dengan luas sekitar 5,5 hektar. Anggaran pembangunan seluruhnya berasal dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai 240 miliar rupiah. Selain ruang kelas, kawasan sekolah juga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti asrama, musola, dan sarana olahraga. Konsep pendidikan yang diterapkan menyerupai boarding school atau sekolah berasrama dengan pengelolaan langsung oleh pemerintah pusat. Pembangunan ditargetkan rampung pada Juli 2026 sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada tahun ajaran baru. Dari Cilacap, Reni Tania.

0: Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, berdasarkan data sementara sekitar 20 ribu ekor ternak telah mendapatkan vaksinasi. Sementara jumlah hewan kurban di Banyumas diperkirakan mencapai 9 ribu ekor sapi dan 15 ribu ekor kambing. Penyakit mulut dan kuku atau PMK menjadi salah satu penyakit yang paling diwaspadai menjelang Idul Adha. Karena itu, vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak terus diperketat.
1: Untuk saat ini, status kesehatan ternak di wilayah Kabupaten Banyumas terpantau aman, sehat, insya Allah, siap untuk pelaksanaan kurban. Untuk saat ini yang lagi ngetren itu kan untuk ternak itu penyakit mulut dan kuku. Nah, itu sudah kami antisipasi dengan pelaksanaan vaksinasi.
0: Selain vaksinasi, peternak juga diminta memperkuat biosecurity kandang agar ternak tidak mudah terpapar penyakit dari luar. Pemberian vitamin, obat cacing, dan pemantauan kesehatan rutin juga terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi fisik hewan sehat dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH.
1: Jadi kami biasanya mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, terutama bagi bakul-bakul yang membutuhkan. Nah, harapannya kalau masyarakat bisa nanti bisa minta ke bakul itu untuk menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan.
0: Melalui pengawasan kesehatan, vaksinasi dan pemantauan yang terus dilakukan, pelaksanaan kurban di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat berjalan aman dan lancar. Masyarakat juga diimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban agar kualitas dan kesehatan ternak tetap terjamin hingga hari penyembelihan. Faisal Raihan melaporkan.
2: Mendengar kinerja KAI selama periode long weekend kemarin mendapat apresiasi dari sejumlah penumpang di Stasiun Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
3: Suasana Stasiun Purwokerto selama libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus tampak lebih ramai dari biasanya. Lonjakan mobilitas masyarakat terlihat jelas pada periode 13 hingga 17 Mei 2026 kemarin. Tercatat pada Rabu 13 Mei hingga Jumat 15 Mei 2026, jumlah pelanggan yang berangkat dan tiba di Stasiun Purwokerto mencapai 37.000 orang. Angka ini meningkat 49% dibanding periode yang sama pada pekan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 24.000 pelanggan. Salah satu penumpang yang ditemui di Stasiun Purwokerto, Fadil Ilham, mengaku cukup sering menggunakan kereta api untuk bepergian. Mahasiswa asal Semarang ini menilai pelayanan kereta api saat ini sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Menurutnya, perjalanan terasa lebih nyaman dan aman sehingga kereta api tetap menjadi pilihan utama untuk mobilitas antar kota. Untuk urusan tiket, Fadil mengaku tidak mengalami kendala karena telah memesan jauh hari sebelum keberangkatan.
4: Termasuknya sering ya, karena bolak-balik Purwokerto Semarang. Sudah bagus sih, sekarang sudah lebih nyaman dan aman. Masukan mungkin untuk kereta yang sedang berjalan sih lebih dicek pintu yang terbuka sih mas, karena kemarin waktu kereta lagi berjalan itu ada pintu yang masih terbuka.
3: Hal serupa disampaikan penumpang lainnya, Nabila, yang menilai pelayanan kereta api saat ini sudah sangat baik dan memuaskan. Menurutnya, selama menggunakan layanan kereta api, dirinya hampir tidak pernah mengalami persoalan berarti. Meskipun frekuensi bepergian menggunakan kereta tidak terlalu sering, sekitar 6 bulan sekali, Nabila mengaku tetap merasa nyaman menggunakan moda transportasi tersebut.
5: Karena udah sering pakai ya, nggak pernah ganti-ganti lain.
3: PT KAI Daop 5 Purwokerto sendiri mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah sebanyak 1.450 kursi tambahan selama periode tersebut. Dengan penambahan itu, total sebanyak 51.000 tempat duduk disiapkan untuk melayani kebutuhan perjalanan masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. SMP Pius Bakti Utama Gombong menggelar Jaga Fest sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, sekaligus juga wujud penerapan pendidikan holistik yang melibatkan seluruh siswa, guru, alumni, orang tua, dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
6: SMP Pius Bakti Utama Gombong menggelar Jaga Fest sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 sekaligus wujud penerapan pendidikan holistik yang melibatkan seluruh siswa, guru, alumni, orang tua, dan masyarakat. Kegiatan ini diisi rangkaian jalan sehat, senam bersama, lomba mewarnai, hiburan, hingga pementasan sendera tari jagatan. Kepala Sekolah SMP Pius Bakti Utama Gombong

0: Bambang Valentina PSM mengatakan, JagaFest menjadi representasi program pendidikan yang selama ini dijalankan sekolah. Menurutnya, pendidikan bermutu membutuhkan partisipasi banyak pihak agar siswa tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memiliki karakter tangguh dan kemampuan berkolaborasi.
1: Yang pertama, tujuannya adalah kami memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2026 yang lalu dengan kegiatan yang terpadu, yang sebagai representasi pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan di SMP Pusbakti Utama Gombong. Karena kami menyelenggarakan pendidikan yang berharap anak-anak itu bisa merasakan pendidikan itu holistik, selaras dengan apa yang disampaikan pemerintah bahwa kita diharapkan menyelenggarakan pendidikan bermutu, dan untuk menjadikan sebuah pendidikan bermutu kita itu butuh partisipasi semesta.
0: Rangkaian acara dimulai sejak pagi dengan jalan sehat bersama lintas generasi, dilanjutkan senam bersama, lomba mewarnai untuk anak TK dan SD, hiburan, pembagian door prize, serta penampilan drum band alumni. Puncak acara digelar pada malam hari melalui pementasan sendera tari jagatan oleh siswa-siswi SMP Pius Bakti Utama Gombong. Sendera tari jagatan mengangkat kisah dari buku jagatan karya Saskia Cokro yang mengeksplorasi Gombong beserta nilai-nilai lokal di dalamnya. Pementasan tersebut menghadirkan pesan harmoni dalam keberagaman masyarakat serta hubungan manusia dengan lingkungan. Nilai tersebut selaras dengan program unggulan sekolah, yakni Jari Telu yang merupakan singkatan dari jaga diri, jaga teman, dan jaga lingkungan. Program ini menjadi dasar penyelenggaraan JagaFest sekaligus pijakan pembentukan karakter peserta didik. Kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM lokal melalui tenan-tenan yang disediakan panitia sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Selain melibatkan seluruh siswa dan alumni, kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum. Melalui JagaFest, SMP Pius Bakti Utama Gombong ingin memperkenalkan diri sebagai sekolah swasta Katolik di Kecamatan Gombong yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Aisyah Rahmadani melaporkan.
2: Ya, pendengar, warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Ya, pendengar, setelah absen selama 2 dekade, Republik Ceko akhirnya kembali tampil di panggung Piala Dunia FIFA 2026 dengan perpaduan pemain muda dan senior berpengalaman. Tim berjuluk The Lokomotif itu siap menjadi kuda hitam berbahaya lewat kekuatan fisik, disiplin permainan, serta ketajaman Patrick Schickik di lini depan. Berikut kita simak bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama Lintang Azra.
4: Setelah penantian panjang selama 2 dekade, Republik Ceko akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia Piala Dunia 2026. Kepastian ini bukan hanya soal lolos turnamen, tetapi juga penegasan bahwa sepak bola Ceko masih memiliki DNA kompetitif yang kuat di tengah persaingan modern Eropa. Di bawah arahan pelatih berpengalaman Miroslav Koubek, Ceko datang dengan karakter khas, disiplin, kuat secara fisik, dan berbahaya dalam situasi bola mati. Namun kali ini, mereka juga membawa sentuhan baru, generasi pemain muda yang mulai menyatu dengan para veteran berpengalaman. Salah satu kekuatan utama skuad Ceko 2026 adalah keseimbangan usia dan pengalaman. Pemain seperti Tomáš Souček menjadi poros utama di lini tengah. Gelandang West Ham ini bukan hanya pemimpin di lapangan, tetapi juga simbol stabilitas tim. Di lini belakang, Ladislav Krejci atau Wolverhampton dan Vladimir Kovel memberikan pengalaman di level Premier League. Mereka menjadi tulang punggung pertahanan yang dikenal solid meskipun kadang masih rentan terhadap tekanan cepat lawan. Sementara itu, nama-nama seperti Pavel Sud atau Lyon dan Martin Fittik mulai menandai era baru. Mereka membawa dinamika lebih modern, mobilitas tinggi, kemampuan transisi cepat, dan keberanian dalam membangun serangan dari belakang. Tidak ada diskusi tentang tim Ceko tanpa menyebut Patrick Schick. Striker Bayer Leverkusen ini tetap menjadi ujung tombak utama dan pemain paling berbahaya dalam skema serangan. Dengan dengan catatan gol internasional yang impresif dan pengalaman di turnamen besar, Schick menjadi pusat gravitasi serangan. Namun ketergantungan pada dirinya juga menjadi tantangan. Ceko harus memastikan ada dukungan nyata dari lini kedua. Nama seperti Adam Hojek juga menjadi kunci. Setelah sempat diganggu cedera, kembalinya Hojek memberi dimensi baru. Kecepatan, fleksibilitas posisi, dan kemampuan membuka ruang. Skuad Ceko 2026 memang cukup dalam di beberapa posisi, terutama lini tengah. Namun di sektor sayap dan penyerang pelapis masih ada tanda tanya. Kehadiran pemain muda seperti Hugo Soucheret menunjukkan keberanian regenerasi. Tetapi minimnya pengalaman di level tertinggi bisa menjadi resiko jika pertandingan berjalan ketat. Di sisi lain, kiper seperti Matej Kovář memberikan rasa aman dengan refleks dan distribusi bola yang semakin matang setelah bermain di level Eropa. Yang membuat Ceko menarik di 2026 bukan hanya soal taktik, tetapi juga psikologi tim. Setelah 20 tahun absen, mereka tidak datang sebagai favorit, melainkan sebagai underdog berbahaya. Status ini justru bisa menjadi keuntungan. Tanpa tekanan besar, Ceko berpotensi tampil lepas dan mengejutkan tim-tim unggulan.

0: gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Ya, mendengar informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Selasa 19 Mei 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Anda masih bersama kami mendengar program Sehat RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini masih bersama saya Desi Natali pendengar, dan kita akan melaju bersama di segmen berikutnya, yaitu di segmen Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ke sawah mencari belut, belutnya dimasak menjadi sambal. Yuk kita gabung di Prodangdut, biar hatinya enggak sebel ya. Jadi siang hari ini yang lagi sebel dengan seseorang siapa tuh? Atau buat yang lagi kangen dengan seseorang, siapa tuh? Yuk, mendingan disampaikan aja di sini ya. Barangkali kalau mau ngomong langsung enggak enak. Kok Mbak Desi gitu ya, buat seru-seruan aja. Soalnya aku tuh lagi kangen sama seseorang ya. Lagi kangen, sebel, terus apa lagi? Jadi satu lah ya, yuk. Kadang kangen, sebel itu kan bentuk bahasa kasih, bahasa cinta gitu ya. Jadi buat pendengar Prodangdut yang lagi kangen, yang lagi sebel, yang lagi kepengen ketemu tapi gengsi mau ngomong, yuk di sini aja ya, di 6323336 atau di 0811 2540911. Kali aja barangkali mereka yang lagi disebelin, yang lagi dikangenin, lagi dengerin Prodangdut. Dangdut adalah kita, yuk. Kita mau pemanasan dulu kali ya. Sabar dulu atuh. Saya mau pemanasan dulu sama Mas Gilga Sahid. Judulnya Nemu Asik. Nemu kue pas lagi ambiar-ambiare. Ah, hai. Jangan lupa yang punya pantun, yuk. Pantunnya wajib di-share di sini ya. Asik. Spesial buat Mas Iskandar. Ini dia, Nemu.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yuk. Jadi, siapa sih? Siapa dia? Siapakah dia orang yang lagi dikangenin? Atau siapakah dia orang yang lagi disebelin? Ya, yuk, 632336. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita sebelin.
1: Yeah, sebelin.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Iya, lagi sebel sama siapa Mas Kumbang-Kumbang di taman?
2: Aku nunggu sebelah kan senang betul.
1: Oh gitu, sama siapa sebel nih?
2: Karo Mbak Desi lah.
1: Lah, acocokan kayak gue lah.
2: Ngomong jarak sing seneng penyiaran Mbak Desi, ini mah Mbak Inka nanti gue.
1: Mbak Inka, Mbak Inka dinas.
2: Mbak Desi senang betul, kangen waring Mbak Inka.
1: Oh kayak gitu, ya udahlah. Lagunya ada PPN, Para Pencari Nafkah.
2: Terus?
1: Cincin Kepalsuan.
2: Terus?
1: Pelanggaran.
2: Terus?
1: Wis.
2: Bukake.
1: Pelanggaran, kowe tak kartu
2: apa? Cincin berwarna biru apa?
1: Cincin Kepalsuan.
2: Cincin Kepalsuan cukup beribu ya, berarti itu cincin temenan ya.
1: Ya apa Negoro Angin sih lagi viral lagu anyar ge.
2: Alah Negoro Angin itu memperangin orang.
1: Selendang apa? Biru, Nela Karisma.
2: Apa mending terusan?
1: Wis, disit. Dadakan mari ngisor-ngisor angel.
2: Wis selendang biru, prelang ngono lah.
1: Selendang biru, salamnya buat siapa salamnya?
2: Karena selendang biru nggak income main ya.
1: Anak bojone Mbak Inka nang mburi dipendungi mengkolo. Iya.
2: Kon tapian, kon selendangan, kon gedungan.
1: Kon gedungan ya. Berarti sebel.
2: Pak dalang suat.
1: Dalange.
2: Macam tika. Ya yes. Kalau macam tika lah. Main des, terus juga buat party sun. Lagi tasrun, terus juga buat kibalong.
1: Ya eh.
2: Mama Ida.
1: Oke.
2: Okay. Ini sih ngerti di salah yang ngutung sama Mama Nafe apa Mama Ida?
1: Mama apa sih Mama Ida, Mama Siva
2: Mama
1: ya?
2: Mama Ade, Bu Ade, Pak Herdi, Bu, apa mending Bu Rudi.
1: Ya. Yeah.
2: Terus juga kan yang nuki racun juga sebelah Rudi kan jangan jauh.
1: Apa ya?
2: Terus
1: apa ya?
2: Juga buat semua saja baik lah ya.
1: Oke. Okay.
2: Lalu pertama ya, Bang Aspare ya.
1: Yes.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih matur nuwun buat Mas Kumbang Asrama ya. Di belakang Mas Kumbang ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Aduh. Ini dengan siapa sih? Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ini Mama Ida ini. Gimana kabarnya Mama Ida?
3: Ada batuk.
1: Aduh, lagi batuk-batuk.
3: Makan apa ya?
1: Habis makan apa?
3: Gatel kempres.
1: Kayaknya mangganya harus dibagi ke saya deh. Mama Ida lagi kangen atau lagi sebel sama seseorang nih?
3: Lagi kangen sih.
1: Kangen sama siapa sih?
3: Tinggal.
1: Oh, lagi ditinggal. Tinggal kemana?
3: Lagi tinggal. Jauh banget.
1: Oh, lagi jauh banget ya. Pulang enggak kira-kira nih?
3: Pulang ya.
1: Teman-temannya
3: pulang, ikut pulang.
1: Ikut pulang. Oke, okay. Berarti masih bisa ketemu.
3: Tiara. Lagi Tiara aku enggak boleh ikut karena enggak ada uang.
1: Oh, begitu.
3: Satu aja.
1: Oke okay deh. Mama Ida mau bagi salam ya buat siapa nih? Bu Ida.
3: Pertama Mama Desi.
1: Kuliah
3: jam berapa? Kalau pagi kan ada pengajian Kamis.
1: Di mana?
3: Ya di Uing.
1: Oh iya.
3: Di Uing. Yang mau Amulang Muhammad. Salah ya. Soalnya sekarang udah banyak kok yang ngaji. Berarti kayak kuliah lah, Mbak.
1: Oh, gitu. Ya kayak kuliah pengajian ya.
3: Iya, kuliah pengajian.
1: Oke.
3: Ya, salam-salam.
1: Boleh, Mbak.
3: Pertama, gue Pak Dasrun, Pak cuma di tadi Mas apa? Mas Kumbang.
1: Iya, Mas Kumbang Asmara.
3: Iya, Mas Kumbang sangat kenal sama Bu Ida. Mau jaya lagi sendirian.
1: Oke.
3: Lagi kesepian nih.
1: Lagi kesepian nih.
3: Kuliah. Lagi berpasir ke Jogja, aku enggak ikut.
1: Oke deh.
3: Iya, Mama Ida. Mama Fani. Mama Luna. Mama Ade. Terus yang di Purbalingga sama Mama Siti ya. Mama Ines. Semuanya lah, Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Ya, soalnya kayak lagi anak tamu totok-totok.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ibu Ida. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Makan jagung di tepi sawah. Sawahnya punya Ki Dalang Suwadi. Biar hidupnya berkah, yuk gabung di RRI.
2: Ya,
1: siapa yang lagi dikangenin atau lagi disebelin nama Ki Dalang Suwadi? Eh, siapa eh?
2: Gue.
1: Ya, pertanyaannya lagi kangen apa lagi sebel sama seseorang? Ayo.
2: Nyungan biasa-biasa lo.
1: Ih, biasa-biasa aja. Berarti lagi enggak lagi ora kangen, lagi ora sengit, lagi ora sebel gue lah ya, biasa-biasa aja.
2: Lagi orang intinya lagi cara wong banyak mas, lagi orang asing gerasa kayak gitu.
1: Oh, lagi mati rasa dong berarti ya?
2: Bukan mati rasa, tapi lagi orang asing gerasa maksudnya. Tangan ya orang.
1: Lagi santai bae lah ya.
2: Nah, gitu. Relax dan santai-santai saja.
1: Oke, okay, relax dan santai-santai aja.
2: Lagu-lagunya itu cokelat asing judul asing mandan sesuai. Gitu.
1: Selendang biru, gue main banget selendang biru.
2: Terus, misalnya nama nih?
1: Para pencari nafkah.
2: Loh.
1: Ya. Cincin terus? Kepalsuan gue. Aku
2: selendang biru bela.
1: Ya wis, selendang biru. Salame enggak usah apa salame. Salame enggak usah apa salame.
2: Oli salame gue.
1: Ya Uli, ngono. Aja kake.
2: Ya. Nyong salame rolas bae.
1: Oh, kaki balo. Kaki balo.
2: Ya spesial enggak punya. Sing lagi siaran semoga sehat selalu. Ada Bu Moninga, ada Bu Ida, ada Mama Syifa selamat siang, ada Kang Dasrun, ada Mama Fai, Bunda Santika, Cikgu Ben, Pak Kristianto, Mama Ade. Terusan spesial yang gombah kemar karo Mbah Slamet nang Sawangan Kepasen. Go budesi kepasun kenang buri diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang Bro Dangdut.
4: Selamat siang.
1: Yeah.
4: Bro Dangdut.
1: Dangdut
4: adalah kita.
1: Eh, kakek balok.
4: Kabarin Mbak Desi Natalia.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat.
4: Gimana Mbak Desi? Sehat nggo hiburan lah.
1: Ya, sehat waras selamat pokoknya lah. Ya, kaki ya. Balo
4: aku
1: sehat.
4: Miki. Kecak Pak Jalan Suwadi nyala mirolas. Aku 5 tok.
1: Ya, 5 tok nggo sapa, bae. 5
4: tok siji. Siji. Lah aku mbah semana orang nang sing banget lah. Sing bae dhewe dontok.
1: Ya.
4: Siji nggo Mama Ida. Loro nggo Bu Sarmila, telung Mama Indes, lima ipapat nggo Bu Muninga, siji nggo ngasuk Mbak.
1: Yeay.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dengar. Yang mau gabung nanti saya buka lagi ya teleponnya ya. Kita mau gel-gel dulu sama Mbak Adela Karisma dengan judulnya Selendang Biru. Jadi siang ini lagi sebel sama siapa sih atau lagi kangen sama siapa? Siapa tahu ya pas lagi dengerin orangnya nanti bisa langsung kontak. AC ser.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, mendengar ke laut mencari ikan, ikannya ternyata nggak ada. Daripada hidup dalam kekecewaan, mendingan kita di Pro Dangdut bahagia bersama. Cihuy, ya. Jadi terima kasih matur nuwun buat yang udah kirim WA. Saya baca dulu WA-nya. Ada Mama Amel di Sokaraja. Mbak, aku lagi kangen banget sama seseorang. Pokoknya dia itu ada di hati aku, ya. Pengen ketemu, kepengen apa nih? Pengen ketemu, pengen dopok, kepengen cerita panjang lebar gitu lah. Pokoknya buat seseorang yang ada di hati, ya. Buat Mbak Desi, salam kenal, selamat bertugas. Oke, thank you buat Mama Amel. Apa kabar? Ada Mama Oca nih di Batu Raden. Aku mah lagi gak sebel, lagi gak kangen juga. Aku malah lagi happy, Mbak. Alhamdulillah ngumpul bareng sama keluarga di sini. Buat Mbak Desinya, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu, Mbak Desi. Oke, terima kasih buat Mama Oca. Mas Heru, apa kabar Mas Heru? Mas Heru di Cilacap. Aku lagi kangen sama istriku, Mbak. Dia lagi dinas luar kota, ya. Pokoknya lancar-lancar urusannya buat istriku tercinta. Oke, buat Mbak Dinya selamat bertugas. Halo Mama cantik.
4: Halo juga Bung Ayu.
3: Apa kabar? Waalaikumsalam. Lah pokoknya nyong lagi karena metang kopi gengo.
4: Ih, jadi kita goreng tapas nyonya goreng gedang ya.
3: Lah iya, pas banget.
4: Lah kepriweng Purwokerto gerduren saya odoh ya dengan namis kondur.
3: Oke, aroma kopi ini Jan.
4: Kopi kapal api ya Mbak?
3: Jan nyebut merek kopi ireng pokoknya.
4: Kopi ireng?
3: Kopi ireng.
4: Ujar itu kopi putih.
3: Kopi ireng Jan enak apa?
4: Oh berarti itu seorang enak mana, misal gue enak ya?
3: Enak banget pokoknya, jangan orang bain-bain gak enak ya. Gimana Rika lagi kangen sama seseorang, apalagi sebel sama seseorang, cie.
4: Iya.
3: Aduh nyong karo nyeruput kopi ke, kepengen kurung orang seruputan ke.
4: Nih, ngomongnya tuh kopi ke,
3: Mbak Desi. Ngulain nyeruput enak ya, Pol.
4: Ngasih jadir dan
3: pokoknya si panas ke ngasih lah bener babak ya tapi kenapa nganu ngantuk kayak pol ya jadi kudu dijejeli kopi.
4: Iya kudu kopi ini yo.
3: Iya
4: Mbak Desi
3: dalam
4: apa sih betul-betul lagu nek
3: lagi dijawab di situ pertanyaan nek
4: yang siapa
3: Anda lagi sebel apa lagi kangen dengan seseorang ya pertanyaan.
4: Iya aku lagi seneng banget dengan seseorang.
3: Siapa gue?
4: Ya orang tidurkan lah
3: yang ada di hati ya pokoknya.
4: Iya yang ada di hati, jauh di mata, dekat di hati.
3: Siapa itu? Kae.
4: Dia.
3: Kaya masih barginya dipendongi poconeknya. Ngapa mah kue kangen-kangen nih gue.
4: Orang bisa penganu mandarin HP entar orang meteng boh.
3: Dosa gue cerepak ustad gue.
4: Alah dosa ustad kan basing penganu. Karena jenengnya pokoknya banget lah.
3: Ya wis kono karepe aja marah-marah tanggane sing penting Rika arep duli sapa arep kirim salam gak sapa. Iya lah, Rika arep titip salam gak sapa wis kagak ya.
4: Ya yang pertama dan utama buat Mbak Desiku, aku ini orang mlebu-mlebu malah ora diangkat-angkat.
3: Loh. Lah, kenapa sih? Kok tunjang.
4: Kenapa ora isi anu kae HP? Seruler.
3: Oh, angel ya.
4: Maksudnya jenengan ngangkat kowe bane wis kring-kring malah ya oh. Baik kan.
3: Oh ya Allah melas temen wong kena nu akeh pangsak yang akeh nyem ngasih mumet di sini di junjung di sini.
4: Kang Tasrun kan terakhir nih Kang Tasrun.
3: Oh iya ya terakhiran ya.
4: Aku tahu Mbak Desi.
3: Oh karena
4: monitor.
3: Iya. Salamnya nggak sapa. Salamnya nggak sapa di sini apa?
4: Salame iki nggo jenengan yo.
3: Ya.
4: Ya nggo Mama Dede, Mama Ade, Bumun, loro-lorone. Terus nggo Kang ta Kang Suwadi.
3: Heeh.
4: Icunong. Kang Endro. Mama Ida, Mama Ida.
3: Yes.
4: Terus buat Mama Luna, Mama Indes, Siti KDM.
3: Iya.
4: Terus Mama Reni, Papa Reni ya.
3: Mama Reni.
4: Mama Reni, terus nggo gue bukti ini sih tokane nangis dan kasih nyawel.
3: Mm-mm.
4: Ya buat semuanya.
3: Oke.
4: Okay. Bang jangan kali ngunjuk gue mana gue kami selek yo kayak balenya serempet
3: betang. Bang kenapa lagi pamer kan birika kok?
4: Wah nyontot dari kopi gak berapa orang kadang demen nyontot ngopi.
3: Orang tau ngopi ya. Oke, Rika Arab Arab lagune apa ya? Kayak Negoro Angin sih lagi viral lagune.
4: Ya kue lah sih lagi anu viralnya melupa.
3: Iya Negoro Angin ya.
4: Ya Negoro Angin. Gosip dia dia dia yang jauh di mata dekat di hati.
3: Wuih, Jen.
4: Aku lagi happy.
3: Happy kiwoyo banget kayak mama ke.
4: Kayak nyong jujur mikir sembako bareng.
3: Kayak kue. Bapaknya ngerti orang kue bapaknya lah.
4: Bapaknya yang orang makan karena batir loh.
3: Karena batire apa karena batire? Kayak pak, kayak mama ke genit-genit kayak pak.
4: Wis ngerti.
3: Oh, wis ngerti.
4: Wis ngerti bojone lenja.
3: Walah. Yuk,
4: bakta mesti nang ngisor.
3: Ya.
4: Yo, makasemalikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Kecen paling bahenol pokoknya. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di manakah?
5: Dengan Kang Martono di Purbalingga.
3: Oh, dengan Kang ya. Siapa Martono?
5: Kang Martono.
3: Kang Martono di Purbalingga. Gimana kabarnya siang hari ini, Kang Martono?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Oke. Alhamdulillah. Kang Martono, siang ini lagi kangen dengan seseorang atau lagi sebel sama seseorang sih ya?
5: Iya. Pilihnya kangen aja.
3: Kangen aja, oke. Kangen sama siapa nih?
5: Iya, pilihannya sama Aku Cinta Padamu.
3: Aku Cinta Padamu sama siapa nih?
5: Iya, sama aku pilih aja.
3: Iya. Oke deh, salam buat siapa nih Pak Martono?
5: Salam-salamnya Bunda Sejarja, Pak Nabi, Pak Yudun, Pak Marmo, Mas Maji, Bu Kustini, Bu Leni, Bu Nita,
3: yes.
5: Bu Ise, Bu Erdin. Selamat mendengarkan. Lagunya ikutan aja.
3: Oke. Inji, sama-sama. Terima kasih buat Pak Martono di Purbalingga. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut adalah kita.
3: Iya, segeng siang Pak Ilham, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Desi gimana?
3: Sehat, bahagia juga. Pak Ilham lagi kangen sama seseorang atau lagi sebelah sama seseorang, siapakah dia? Asik.
6: Sebenarnya sih ini lagi kangen ini Mbak sama seseorang gitu.
3: Iya siapa sih? Boleh tahu nggak?
6: Mbak Desi, tapi kan jauh.
3: Tapi kan jauh di mata, dekat di udara.
6: Iya dekat di radio ya Mbak.
3: Dekat
6: ya.
3: Di radio, terima kasih Pak Ilham sudah jadi pendengar setianya RRI Purwokerto.
6: Mohon maaf ya Mbak ya.
3: Iya dimaafkan Bapak. Alhamdulillah ya teknologi itu mendekatkan yang jauh ya. Pak Ilham kan di Sumatera ya. Selatan gitu bisa ketemu sama kita yang ada di Purwokerto.
6: Ya betul Mbak.
3: Oke
6: ya.
3: Pak Ilham mau bagi salam buat siapa siang ini silahkan.
6: Buat yang barusan siapa Mbak?
3: Yang barusan ada Mama Cantika.
6: Oh, Mama Cantika selamat sore. Ada Mama Ida juga, ada Bapak Radun, ada Mama Indes, Mama Yanti, Mama Reni juga, Bang Andriansa ya, Atiansa, Pak Dasrun, Mas Kumbang, Pak Anto, Pak Herman, Bu Buninga, Mr. Balo tadi, Mas Herdi juga. Buat semuanya dikumkan saja, Mbak. Terima kasih. Selamat sore.
3: Oke, baik. Lagunya ikut aja ya.
6: Terima kasih.
3: Oke, baik. Terima kasih. Ikut aja ya.
6: Semuanya enak gitu.
3: Oke, terima kasih Pak Ilham di Sumatera Selatan. Nah, Pak Ilham ini luar biasa sekali ya, pendengar setia kita dari Sumatera Selatan. Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
7: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Iya, dengan siapa ini?
7: Mr. Gudel di Cilacap.
3: Mr. Gudel di Cilacap, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, baik sekali.
3: Baik sekali.
7: Gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, sehat, waras, selamat. Kalau Kang Gudel, lagi kangen sama seseorang atau lagi sebel sama seseorang siang hari ini?
7: Kalau saya siang ini lagi kangen malah ini.
3: Aduh, lagi kangen sama siapa nih?
7: Sama yang

0: Talia.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Kumbang Asmara. Buat Kang Radun.
1: Yes.
0: Kang Darsun, Ki Suwadi. Terus buat tadi siapa? Pak Ilham ya?
1: Iya.
0: Buat Mama Santika. Dan buat yang lagi kesukaan tadi, Mama Ida, selamat siang.
1: Oke.
0: Ya, buat seluruh penggemar Prodangdut Pro 1 Purwokerto.
1: Ya.
0: Buat Mbak Desinya, terima kasih. Lagunya ditunggu. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi boleh kali ya. Selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Jalan-jalan ke Pancas.
2: Aku berkerungan suara anakku Sunia Jen paling seneng nih.
1: Nih.
2: Jujur-jujuring menungsa.
1: Jangan-jangan mikir Rika sing lunga bareng bakso karena Mama Cantika ya.
2: Ora lah, orang ketemu burung tahu.
1: Masa lumuk edek?
2: Menan ya asli gue. Pokoknya sekarang dadak gerduren lewis pokoknya nyong cocok banget gue. Pikirannya transparan.
1: Wih, jujur.
2: 100% pokoknya. Salam spesial.
1: Oke.
2: Orang kaken teka-teki orang kaken itu ini anu.
1: Ala ila ilu jujur.
2: Ya, jujur banget nyong seneng banget ngomong kayak gue kok.
1: Ya tapi ngomong-ngomong Rika lagi kangen dengan seseorang atau lagi sebel sama seseorang?
2: Ya nyong ngomong kayak dia terus terang ngebahas. Sing lagi bisa beli gue radio gue kadang-kadang kabren gitu. Rupiah melemah, melambung tinggi. Rupiah melemah, harga melambung tinggi. Jadi paling sebel ngono. Sedangannya presidennya bisa ngomong dapat gumun, wong rakyat nang dolar orang kok. Dawene disiar sana bebas, mung pusat penyebeli banget kok. Nang masalah kangen karo seorang tanya lagi orang juga kangen karo
1: apa-apa.
2: Ya cucu penyong
1: lah. Iya, iya, iya.
2: Sing-sing kita kan sebeli kue Miki.
1: Iya.
2: Sing melambung, sing melemah rupiah, melambung tinggi kue jenis. Lah, kayak sebelumnya. Sedangkan presidennya bing, seolah-olah kurtok ngomong orang gede, kurtok orang gede.
1: Iya.
2: Rakyatnya nganggup kok, dolar orang.
1: Iya.
2: Salamnya nggak kabeh gini ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar kita mau gel-gel dulu ya bareng sama Mas Denny Chonen. Ini dia Negara Angin. Ini lagunya pas banget buat yang lagi long distance relationships asik. Negara Angin. Monggo. Asik.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: langsung di mute kene Mas Dodo pilek iki taranane suara.
1: Pelanggaran kota kartu abang. Oke, selamat siang Mama Reni.
2: Selamat siang kembali.
1: Kumaha damang.
2: Alhamdulillah bahe-bahe saja.
1: Bahe-bahe saja Mama Reni aku ya. Aku siang ini lagi diawasi sama Dewan Pengawas.
2: Gimana kabarnya baiknya Mbak Reni kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik saja Mama Reni kok kayak lagi kayak lagi di tepi pantai apakah di situ anginnya kencang banget?
3: Siapa? Kita.
1: Oh ada kipas di sini. Oh ada kipas. Kalau di depan Mama Reni ada kipas. Kalau di depan aku ada dewan pengawas.
2: Ada monitor.
1: Ada dewan pengawas. Enggak ada dewan pengawas namanya Pak Iskandar, dia calon ketua tim.
2: Aduh,
1: jadi ya. Iya, selamat ya. Jadi aku siarannya harus bagus karena ada calon ketua tim. Mama Reni.
2: Semoga sukses selalu.
1: Amin, semoga sukses selalu Mas Is. Jawab dong Mas, jawab. Cengir-cengir. Mama Reni, ini pertanyaan siang ini adalah pendengar Prodanggu tuh lagi sebel sama siapa gak sih? Atau lagi kangen dengan seseorang mungkin siang hari ini, monggo silahkan. Mama Reni.
3: Kangen sama semuanya di Purwokerto.
1: Oke, lagi kangen sama semuanya. Bisik tetangga sama siapa? Iya sayang.
3: Apa lagunya?
1: Lagunya nih ada Mawar. Ada Mawar, ada Kelebus, Tak Percaya Lagi, Jeritan Hati, ada Obati Rinduku, Terjebak Rasa Nyaman. Halo Mama. Aduh Mama. Mama kayaknya sinyalnya lagi naik turun ya Mama Reni ya. Mama Reni, aduh turun dulu gak apa-apa ya. Nanti coba naik lagi, coba yuk 632336 buat yang mau gabung silakan yuk. Dibuka lagi teleponnya di 632336. Halo selamat siang Prodangdut. Halo.
4: Halo
1: Mama Indah.
4: Selamat siang Mbak Desi, iya, kiranya
1: selamat
4: masuk.
1: Selamat siang, masuk.
4: Prodangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabarnya Mama Indah?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat semangat ya Mama Indah, lagi kangen dengan
4: selalu
1: seseorang.
4: Selalu semangat kayak Mbak Desi.
1: Iya, harus. Ya, harus semangat walaupun hatinya semangat.
4: Iya.
1: Mama Indah lagi kangen dengan seseorang gak Mama Indah?
4: Kangen dengan Mbak Desi, tapi kapan mau ketemu ya?
1: Kapan ya? Ayo dong main kesini.
4: Mudah-mudahan ada waktu yang tepat Mbak Desi.
1: Iya semoga
4: insya
1: ya.
4: Insya Allah pasti ketemu.
1: Insya Allah. Mama, terus mau bagi salamnya buat siapa nih Mama? Mama Indah.
4: Salamnya buat tadi yang nama Reni gabung tapi akhirnya jatuh ya.
1: Iya.
4: Ada Mr. Bale, Mama Ida. Ada Pak Ilham. Ada Pak Dalang.
1: Yes.
4: Terus ada Bu Sarmila.
1: Iya, di Cilacap.
4: Ada Bu Darisa. Mama Rusti. Terus Kiratun. Mas Kumbang. Ada Mas Ardiansa, ada Mas Herdi. Pokoknya buat semuanya aja Mbak Desi.
1: Iya,
4: semoga sehat selalu semuanya. Buat Mbak Desi selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun buat Mama Indes. Halo Mama Rusti, apa kabar? Ketunjang-tunjang ya?
5: Masya Allah,
1: ya Allah. Kabarnya Mak?
5: Dari jam berapa?
1: Ya Allah, ngasih keriting ya tangannya ya, melas teman.
5: Ya jen melas sih banget ya lah.
1: Mulanya untuk telepon balik mbok, saking sayangnya lah, melas banget ya.
5: Ya Alhamdulillah, ya matur nuwun ya.
1: Iya, saya lagi ngapa Mak? Abangnya rame temen gue nang buri.
5: Lah, nukalap putune ya badan nang kene.
1: Ya seneng kumpul keluarga ya.
5: Iya kok.
1: Berarti siang ini
5: enek kurang jenengan ge mari ngene.
1: Ya tok kancane Kang Kadoan lah ya. Mama Rusti. Ya alhamdulillah sehat waras selamat di waras-waras sena.
5: Ya. Ya syukur alhamdulillah. Aja kaya kuwe lah, sing sehat bae sing apa?
1: Iya, sehat waras selamat pokoknya pendongane Rika lah, Mak. Iya.
5: Iya, alhamdulillah ya. Jenengannya pada sing sehat kabeh.
1: Amin.
5: Keluarga nyong ya iya cowokna ya, Mbak.
1: Amin amin amin. Ya, mau bagi salamnya buat siapa Mama Rusti?
5: Itu puter, nyong melu bae lama-lamaan akhiran
1: ae. Iya, anak lebus, anak jeritan hati, anak terjebak rasa nyaman.
5: Kayaknya kelebus bae kuwi lah, mulane mesti pol-polan.
1: Iya, wis kelebus bae lah ya.
5: Iya, las melu bae. Lagi ya salam minggu iki sing tembates mudun sapa mbare?
1: Mama Reni.
5: Apa?
1: Mama Reni. Di Cilacap.
5: Iya, ki selama yang kowe Mama Reni.

0: Mas Kumbang, terus Mr. Balem. Oh, dene ana Mr. Gudel benene apa
1: iya, jam Mr. Gudel kayak pendatang baru tapi kayaknya no stok lama gitu ya.
0: Oh, iya iya.
1: Iya.
0: Terus ya nggo sapa man sih Pak Radun, Pak Dasrun ge ya. Mama iya. Siti KDM.
1: Inji.
0: Mama Safira.
1: Iya.
0: Mama Darisa, Mama Siva.
1: Yes.
0: Yang Mama Luna. Ya kan nggo kabehan bae ya, Mbak. Iya. Nyong ya matur nuwun banget ya nyong wis de kono mlebu. Jenengan sing sehat-sehat kowe ya.
1: Nggih.
0: Ya nyong matur nuwun banget.
1: Inji. Ya, sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukang maning ya, selamat siang Bro Dangdut.
2: Ada lagi taras.
1: Ya, kaki ini wis cincangi kawit mau kembali kayak melepusi ke priwe keki. Kayak ngasih Mbak In kata kamar ini melarikan kembali kayak melepu ya, mono.
2: Ya.
1: Anu kenang apa Rika sekarang di baik?
2: Tutupi ngom buka kaki.
1: Terus Bruvun apa ke priwe kaki?
2: Dalam.
1: Terus Bruvun.
2: Terus ini sesuatu yang lupa.
1: Wah, ujar kotas. Ujar kotas ngisi.
2: Lewat sembara omong banyak ni sih saya tengok
1: digodok napa ni nang mama ke?
2: Oh, nembesi digodok anu ni kak gandul.
1: Lho, gandul digodok dicoel.
2: Gandul tu kan gasak ya.
1: Gandul napa kita kau ni nang Mbak Inka yora izin mangan gandul ko? Ajak kakin mangan gandul. Mbok anu sering maring buri.
2: Ini gandul kali gasak.
1: Oh, sambelnya terasi. Anu gandul sing esi gemading apa anu sing esi mentah digodok?
2: Tadi mentah nih anjing doseng-oseng.
1: Oh, rap doseng jadi digodok. Mulanya sih kebonnya pirang-pirang sih kaki Radun ya.
2: Orang kata kebonnya tanggal nih kayak
1: gue. Mbok nembung disit gue.
2: Kalau misalnya kita buat nembung-nembung seperti doyan di meriku kayak niku.
1: Oh, kayak gue? Apa orang apa-apa?
2: Bebas. Doyan gemeriku kaya niku.
1: Lah ngerti nyong tak dadi tanggane kaki Radun ya
2: bring ya. Lingkunganane iya wong dewek
1: kok. Anu wong dewek kaya gue.
2: Iya wong dewek.
1: Iya.
2: Lah gue ngidil ngapun niku
1: sih. Iya, lepus apa napa. Lepus bae lepus ya.
2: Oh iya lepus bae niku jawab lepus.
1: Lepus.
2: Lepus tadi sing kucel kucel lagi.
1: Nah iya gue.
2: Insyaallah enggak mau maruti.
1: Iya
2: mano yo.
1: Inji.
2: Makmijo tadi kita sini enggak sehat.
1: Iya.
2: Terus nenek gue mirang kerapa-kerapa terus saya lili kata cuma meninggal winan.
1: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Lili kayak Pak Mijo nih gue tahu
1: sen.
2: Bapak dia Pak Supianto.
1: Inji.
2: Kemudiannya.
1: Iya.
2: Terus dia puida. Sudah hari. Terus gue Mister Balo kasih kumbang. Itu aja mau Mbak Desi.
1: Yes.
2: Mbak Desi ini matur nuwun. Paringi sehat.
1: Amin. Paringi sehat, paringi duit sing akeh. Allahu Akbar. Ya Allah kakine anggaran cokenen ngeket. Di belakangnya Kak Radun saya mau menyapa dulu. Ada Pak Anto di Banyumas, matur nuwun Mbak Desi. Sugeng siang kangge semua penggemar Pro Dangdut semuanya. Ya terima kasih Mbak Desi. Lagunya dong Niken Salindri. Kangen kalau aku tuh lagi kangen tapi kangennya sama Mbak Desi. Aduh terima kasih. Baik, terima kasih matur nuwun buat siapa Kak ini? Ada Mas Winarso di Pemalang bagian selatan, request lagunya Ikun Nurjanah dong, Senyum dan Hatimu. Kalau ditanya aku lagi kangen atau lagi sebel, aku lagi kangen. Kangennya sama siapa? Rahasia dong. Oke, matur nuwun buat Mas Winarso. Ini nomornya aku itu ya, aku save ya. Mas Winarso di Pemalang. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang buat yang mau. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo.
1: Lah
3: nyong kayak muda mama ini, ya kayak anu si kis rajin, udah ngap senyong ya nakalane, kelalen ya lumrah menusa itu. Terus Mama Rusti.
1: Ya
3: Karo Mama Ida, sini Kutasari karo sini Mangun Jaya, jadi gitewek kan.
1: Iya.
3: Dewek kan anu mung kedisiplinan aja ora jeret telepon karo batir ya kuwe lah. Jarmu kok suci semucine kok denggo temen lah.
1: Apa sih?
3: Iya gari telepon karo batir ngapa?
1: Oh, ben ora kesepian iku.
3: Ya iya wakti biya jong jere pada mangun jaya ya kepindian nomor teleponnya tapi angin dijaluki nomor teleponnya wong kae kok. Urusan wakti ibu mundinga karo Doni mana buning loro-loro omah karo Kang Katim. Yanti sini dirasa karo Bu Yanti nang Purwokerto. Bu Monica. Bu Niasi karo Titin. Garisa. Di sini Bu Risa apa gue bukan no granting gue. Mbak Desi. Ya nyung udun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya wisan di situ ya lur. Aku tak pamit, matur nuwun banget ngorika pada sing wis setia bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana karena kita masih ada satu nomor lagu terakhir dari Guyon Waton, judulnya Klebus. Juga nanti setelah saya ada Mbak Inka Mutiara temani Anda sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sing lagi kangen, sing lagi sebel, wis dipupus bae. Kangen ya ditemani, ora ya ditelepon kayak gue ya. Kita harus membawa hati kita harus lebih happy kiwoyo. Matur nuwun pareng. Goodbye. Asik.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak? Umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada situ tournya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sore hari ini masih semangat ya menjalani aktivitas Anda. Dan tentunya di sore hari ini saya Inka Mutiara menemani Anda dalam Purwokerto sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi nanti kami akan hadirkan dialog kentongan untuk Anda. Untuk temanya adalah antisipasi dampak musim kemarau ya. Jadi tentunya memasuki musim kemarau ini sudah kita rasakan begitu ya. Sejumlah wilayah ini mulai menghadapi beberapa ancaman ya, seperti misalnya keterbatasan air bersih, kemudian kekeringan juga begitu ya. Dan ini nanti kita akan bahas bersama dengan dua narasumber ya, yang tentunya ahli di bidangnya. Nanti bagiannya pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254 0911. Nanti kita akan mulai pukul 15 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 3 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sore hari ini masih semangat ya menjalani aktivitas Anda. Dan di sini saya Enka Mutiara kembali menemani Anda dalam dialog kentongan begitu ya di edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan untuk tema kita pada sore hari ini menarik ya, jadi tentang antisipasi dampak musim kemarau. Dan seperti yang kita rasakan bersama ya, ini beberapa waktu terakhir cuaca mulai terasa lebih panas begitu ya, dan musim kemarau juga perlahan-lahan mulai datang. Tentunya kondisi ini perlu kita waspadai karena bisa menimbulkan berbagai dampak ya, mulai dari kekeringan, krisis air bersih begitu ya, dan juga bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, supaya kita tidak hanya waspada tetapi juga tahu ya langkah antisipasinya seperti apa, ini nah sudah hadir di studio kami ada staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Banyumas, Bapak Awal Sudiono, yang nanti akan membahas bersama dengan kami begitu ya. Dan juga sudah terhubung melalui Zoom ada Bapak Bagus Pramujo MSC selaku Kepala Stamet Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap. Dan nanti pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh sekali ya ke 0281-632-336 atau bisa ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Siaran kami juga tentunya bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Bapak Awal Sudiono. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
3: Sehat Pak sore hari ini?
4: Alhamdulillah Mas.
3: Alhamdulillah, baik ya. Kita juga sudah terhubung dengan narasumber yang satu lagi, yaitu Bapak Bagus Pramujo MSC selaku Kepala Stamet Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Inka. Alhamdulillah ya. Sehat ini.
3: Alhamdulillah ya Pak. Baik, kita akan membahas mengenai antisipasi dampak musim kemarau ya. Mungkin saya bisa ke Pak Awal Sudiono terlebih dahulu nggih. Bapak, kalau untuk biasanya nih musim kemarau kan sudah mulai datang nih ya Pak ya, dan ini hal apa yang perlu kita waspadai sebagai masyarakat? Kadang-kadang kan mungkin bisa terjadi krisis air bersih begitu ya Pak ya, bisa mengganggu kesehatan juga. Nah ini seperti apa Pak yang harus kita waspadai?
4: Pada awal musim kemarau ini memang kita perlu waspada untuk kesehatan lingkungan kita ataupun diri kita pribadi atau keluarga kita. Sebaiknya kita itu kalau keluar banyak debu itu pakai masker untuk kesehatan kita sendiri. Nah kalau untuk kemarau sendiri ini belum terasa secara signifikan di lingkungan masyarakat wilayah Kabupaten Banyumas.
3: Yeah.
4: Karena masih ada sedikit hujan ataupun gerimis di masing-masing wilayah.
3: Iya, yeah, betul.
4: Seperti kemarin itu masih terjadi hujan di wilayah Purwokerto dan untuk wilayah selatan di Rawalo, Kepasen, Purwojati itu sudah tidak ada hujan, hampir sudah tidak ada hujan. Jadi mungkin sisi selatan itu memang terjadi musim kemarau lebih dulu.
3: Lebih gitu. Cepat ya, begitu ya. Seperti, ya. Jadi tidak merata ya Pak,
4: tidak
3: ini
4: merata,
3: ya.
4: Betul.
3: Oke, baik. Bapak, kalau untuk prediksi potensi musim dampak dari musim kemarau di Kabupaten Banyumas tahun ini seperti apa nih Pak?
4: Kalau dampak musim kemarau itu tergantung jangka waktu lama musim kemarau tersebut. Kalau musim kemarau tersebut terlalu lama, kita ya mestinya krisis air bersih untuk di lingkungan wilayah Kabupaten Banyumas, khususnya daerah-daerah yang potensi airnya itu hampir sedikit ya, seperti potensi air di wilayah Kecamatan Rawalo, Jatilawang, Wangun, Lumbir dan lain sebagainya itu memang sangat sedikit. Dan potensi air tanah di sana itu adalah spot-spot, Mbak. Tuh. Tidak seperti di wilayah Kabupaten Banyumas itu hampir seluruhnya adalah ada potensinya karena memang masuk dalam cekungan air tanah wilayah Kabupaten Banyumas. Tapi untuk luar cekungan air tanah di Purwojati, Rawalo, Kabupaten itu sangat sedikit potensinya. Demikian.
3: Oke, baik. Jadi harus ini ya, menampung air begitu ya, Pak, ya biasanya ya.
4: Betul.
3: Oke, kalau tahun ini potensi musim kemarau apakah lebih panjang dari tahun sebelumnya atau sama saja atau seperti apa nih, Pak?
4: Kalau dari info BMKG itu bisa sampai 1, 6 atau 7 bulan. Mungkin di bulan Mei ini adalah awal musim kemarau untuk di wilayah Kabupaten Banyumas. Karena suhunya sudah mulai terasa panas. Kalau mungkin menjelang pagi sudah mulai dingin suhunya, kan seperti itu ya. Itu mungkin kemungkinan perkiraan informasi dari BMKG akan tepat kemungkinan untuk musim kemarau-nya agak panjang sedikit.
3: Oke, baik, kita akan tanyakan langsung begitu ya ke Pak Bagus Pramudjo MSC selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap. Pak Bagus, ini bagaimana untuk perakiraan musim kemarau tahun ini, Pak, di wilayah Banyumas dan sekitarnya? Apakah akan lebih panjang atau mungkin sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa ini, Pak, prediksinya?
5: Oke, baik Mbak Inka, terima kasih. Untuk perakiraan musim kemarau sendiri untuk Banyumas itu umumnya terbagi dua waktu ya, Mbak, ya?
3: Iya.
5: Yaitu ada, kita bisa nanti dilihat untuk Banyumas bagian barat dan selatan, musim kemarau dimulai pada bulan Mei dasaran 2 atau di tanggal 11 hingga 20 ini. Jadi sebenarnya sudah masuk ya untuk bagian barat dan selatan. Sedangkan untuk Banyumas bagian tengah, timur dan utara, untuk musim kemarau-nya diprediksi dimulai pada bulan Juni di dasarian 2 gitu ya. Memang beda ya karena beda zona atau zona musimnya di antara kedua pembagian tersebut ya. Tuh, lalu apakah ada potensi kemarau yang lebih panjang dibanding dengan tahun sebelumnya? Jawabannya ada, Mbak Inka. Prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG untuk musim kemarau pada tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibandingkan normalnya. Normal yang dimaksud di sini adalah kondisi yang BMKG amati dan catat selama 30 tahun, yaitu dari 91 hingga tahun 2020. Nah, untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau akan lebih panjang 3 dasarian atau 1 bulan dibanding normalnya, yaitu hingga bisa mencapai di bulan November gitu ya. Sedangkan untuk Banyumas bagian tengah timur lebih panjang 1 dasarian dan bagian utaranya lebih panjang selama 2 dasarian. Jadi memang ini agak ya lumayan panjang ya untuk musim kemarau gitu. Demikian, Mbak.
3: Oke, baik. Bapak, kalau untuk puncak dari musim kemarau ini perkiraannya kapan nih, Pak?
5: Ya, untuk puncak musim kemarau sendiri untuk wilayah Banyumas itu akan terjadi nanti di bulan Agustus begitu.
3: Oke, baik. Kalau biasanya
5: jadi ini antisipasinya sangat kering ini mungkin ya.
3: Iya. Nah, ini dampaknya seperti apa, Pak, ketika terjadi kita berada di puncak musim kemarau ini, Pak? Apakah seperti tadi yang disebutkan akan mengalami kekeringan begitu, Pak, atau mungkin ada gangguan kesehatan untuk masyarakat atau seperti apa nih, Pak?
5: Iya. Tentunya untuk apa namanya untuk dampak sendiri kita bisa rasakan, kita bisa lihat juga seperti tahun-tahun sebelumnya di mana misalnya terjadi kekeringan itu kan ada faktornya dulu, Mbak, ya.
3: Iya.
5: Kita faktornya dulu di mana ada dua faktor utama yang mengiringi musim kemarau ini, yaitu adanya di samping ada sekarang ini angin timuran atau angin monsun timur gitu ya.
3: Yeah.
5: Ada juga yang disebut dengan fenomena El Nino ya tadi ya. Lalu ada juga dipole mode index gitu yang bernilai positif. Jadi ketika ENSO yang bernilai negatif, yang masuk dalam kategori El Nino lemah gitu hingga moderat diprediksi dapat bertahan hingga akhir tahun. Nah, ini yang menyebabkan kemaraunya lebih lama. Hal ini mengakibatkan masa udara di Indonesia, terutama di bagian timur, justru tertarik ke wilayah timur dari Samudra Pasifik seperti Benua Amerika bagian selatan. Lalu untuk DMI atau Diplomat Index yang bernilai positif, yang berarti masa udara di Indonesia itu terutama bagian barat justru bergerak ke barat Samudra Hindia seperti wilayah India dan selatan benua Afrika. Jadi awannya ketarik semua gitu. Ini ya mengakibatkan awannya nggak ada gitu ya. Terus anginnya timuran. Nah, ini akan mengurangi masa udara yang ada di Indonesia gitu. Nah, dampaknya pasti luar biasa ya. Kekeringan pasti ada. Nah, yeah. Ini mungkin dari Bapak BPD ya, itu perlu waspada juga ya mungkin ya. Karena kita bisa lihat pada saat 2023 kalau nggak salah, kita bisa lihat kekeringan di mana-mana, lalu terjadi juga yang namanya kebakaran hutan dan lahan yang bisa dikatakan cukup meresahkan bagi masyarakat begitu. Demikian, Mbak.
3: Oke, baik. Pak Bagus, ini kalau dari BMKG sendiri apakah ada bisa terlihat begitu Pak wilayah-wilayah mana saja yang perlu waspada terhadap adanya dampak dari musim kemarau begitu?
5: Ya. Ini kalau kita ngomong Banyumas nih ada wilayah yang perlu diwaspadai ya. Nah, umumnya wilayah bagian barat daya dan selatan itu ya yang memang kami prediksi lamanya musim kemarau bertambah hingga 3 dasarian atau 1 bulan. Nah, ini kita kalau bisa sebutkan adalah wilayah Rawalo ya, Kebasen, Kemranjen, Sumpiyo dan Tambak. Ini yang perlu kita bisa waspadai gitu. Dan puncak musim kemarau adalah di bulan Agustus sehingga semakin perlu diwaspadai di bulan tersebut dan satu bulan setelahnya karena akan berpotensi terjadinya mungkin kekeringan atau gagal panen ya dikarenakan jumlah curah hujan yang sangat berkurang itu. Demikian, Pak.
3: Iya, baik. Pendengar yang ingin bergabung boleh sekali bisa ke kanal YouTube kami di channel RRI Purwokerto atau bisa juga melalui nomor telepon di 0281632336 atau ke nomor WA kami ya di 0811254091. Saya kembali lagi ke Pak Awal Sudiono. Bapak, kalau dari BPBD sendiri ini apakah sudah ada langkah antisipasi yang disiapkan ini Pak untuk musim kemarau?
4: Kalau untuk antisipasi musim kemarau terhadap masyarakat yang kekurangan air bersih, kita sudah siap untuk mengirim atau dropping air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi kita kolaborasi dengan masing-masing OPD ataupun dinas seperti PMI, PDAM, dinas Perkim, LH dan lain sebagainya. Kita sudah siap berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
3: Oke, baik. Ini kebetulan ada pertanyaan yang agak terkait begitu ya Pak ya. Dari Miftahur Rohman 1996 melalui kanal YouTube kami. Banyumas dan sekitarnya memasuki musim kemarau panjang. Apakah BPBD Kabupaten Banyumas menyediakan tangki air ke daerah rawan krisis air bersih ke Sumpiu, Tambak, Kemranjen, Kebasen begitu?
4: Kita sudah siap dengan tangki-tangki untuk dropping air bersih ke seluruh wilayah yang terdampak kekeringan.
3: Oke, baik ya. Jadi tenang saja begitu ya. Sudah ada langkah antisipasi dari BPBD Banyumas tentunya. Kalau untuk kebakaran hutan begitu Pak dan juga lahan ini apakah ada potensi begitu pada saat musim kemarau?
4: Kalau kebakaran hutan dan lahan setiap musim kemarau itu ada potensinya.

0: sembarangan apabila kita berada di perkebunan atau hutan, demikian.
1: Oke ya, jadi tentunya bisa dikurangi ya untuk membakar sampah begitu. Betul, ya Pak ya, karena ini juga mencemari sebagai polusi udara juga. Betul, ya tentunya ya. Oke, baik pendengar yang ingin bergabung lagi monggo silahkan ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911 ya. Dan tentunya Anda bisa simak juga untuk siaran kami melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Saya ke Pak Bagus lagi, Bapak, kalau untuk masyarakat sendiri ini Pak, penting atau tidak? Tentunya penting begitu ya, ini untuk mengikuti informasi cuaca dan iklim dari BMKG, dan harus seperti apa nih untuk bisa melihat informasi-informasi yang tersedia dari BMKG? Mungkin masih banyak yang belum tahu ya untuk mendapatkan informasi ini di mana begitu Pak?
2: Ya, ini Mbak Inka ya. Cuaca dan iklim itu sangat berpengaruh terhadap pertanian, keselamatan, hingga kebijakan ekonomi sebetulnya gitu ya. Contohnya sektor pertanian yang sangat dipengaruhi oleh cuaca, lalu pemilihan varietas komoditas tanam yang dapat juga berdasarkan pada prediksi iklim. Nah, ada lagi keselamatan pelayaran juga bergantung dengan cuaca di lautan yang dapat diprediksi oleh BMKG, yang sebelumnya nelayan itu akan pergi melaut gitu ya. Lagi pula dengan adanya kemajuan teknologi, mengikuti informasi cuaca dan iklim dari BMKG bukanlah hal yang sangat sulit. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan informasi tersebut secara langsung ya pada kanal resmi kami, yaitu pada info BMKG, aplikasi BMKG yang dapat di-download di Play Store maupun App Store gitu ya, Apple Store gitu ya. Jadi info BMKG itu sudah lengkap isinya, sudah semua ada gitu ya, baik dari sisi prediksi cuaca, iklim maupun ketika nanti akan terjadi tsunami setelah ada gempa bumi begitu ya. Jadi kalau misalnya ada gempa bumi kita kasih informasi, lalu nanti ketika ada tsunami kita juga akan memberikan informasi prediksinya tsunaminya bisa atau tidak gitu. Jadi informasi terkait MKG atau meteorologi, klimatologi dan geofisika sudah terangkum sepenuhnya di dalam aplikasi info BMKG. Demikian Mbak.
1: Oke, baik. Kalau untuk para petani sendiri begitu ya Pak, ya ini informasi seperti apa yang perlu diperhatikan pada saat musim kemarau ini Pak?
2: Ya, untuk petani sendiri mungkin kita bisa melihat dari sisi awal dan akhir musim kemarau ya. Karena di Banyumas area gitu ya, Cilacap juga sepertinya, sangat mengandalkan informasi awal musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG. Jadi memang perhatian untuk dinas-dinas terkait di Pemda gitu ya, yang membidangi terkait pengairan atau manajemen air ya, mungkin perlu waspada di informasi-informasi yang kita sampaikan tersebut, demikian.
1: Oke, baik, saya ke Pak Awal Sudiono lagi, Bapak. Kalau terkait air bersih begitu ya, kan ada daerah-daerah yang mungkin terdampak begitu ya kan musim kemarau dan jadi kekurangan air bersih. Nah ini kalau dari masyarakat sendiri mungkin ada tips-tipsnya begitu Pak supaya bisa mengatasi hal ini, apakah harus menampung sebanyak-banyaknya air atau seperti apa nih Pak? Meskipun kan sudah disediakan yang namanya tangki air bersih begitu ya Pak dari BPBD Banyumas.
0: Ya, masyarakat sudah ada tip-tipnya untuk mengatasi seperti ini. Biasanya mereka sudah sejak dini itu sudah punya penampungan air untuk menyimpan air, tersedian air pada saat nanti kekeringan. Nah, setelah itu kalau memang sudah benar-benar membutuhkan air bersih, mereka itu akan mengadu ke pemerintah desa. Nah, nanti pemerintah desa membuat surat permohonan dropping air bersih untuk kebutuhan masyarakat dengan kuota. Misalkan di situ ada beberapa kakak yang membutuhkan air bersih, jadi kita mengirim atau mendropping air bersih itu sudah berdasarkan kuota kakak yang ada.
1: Oke, baik. Kalau untuk dari BPBD Banyumas sendiri ini, apakah ada kayak semacam edukasi begitu kepada masyarakat di musim kemarau ini supaya lebih menghemat air di rumah begitu Pak, atau seperti apa ini biasanya Pak, sosialisasi kah

0: atau bagaimana ya, supaya lebih bijak menggunakan air ketika di musim kemarau?
1: Kalau edukasi, sosialisasi itu sudah berjalan lama ya. Kalau untuk kekeringan, bencana kebakaran hutan dan lahan, longsor itu kita selalu edukasi terhadap masyarakat, apalagi saat menghadapi musim kering ini, mereka supaya lebih bijak dalam menggunakan air.
0: Oke, baik. Pak Awal Sudiono dan juga Pak Bagus, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, nanti bagi Anda yang masih ingin bergabung untuk memberikan tanggapan, boleh sekali ya, waktunya masih cukup panjang. Bisa ke kanal YouTube kami di channel RRI Purwokerto, atau bisa melalui nomor telepon kami 0281632336, atau ke nomor WA di 0811254091. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Dialog Kentongan di edisi sore hari ini.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Kentongan di edisi sore hari ini. Tentunya masih bersama saya Inka Mutiara dan juga narasumber kami ada Bapak Awal Studiono, selaku staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Banyumas, dan juga Pak Bagus Pramujo MSC selaku kepala stasiun meteorologi kelas 2 Tunggulwulung Cilacap. Ya, kita masih membahas mengenai antisipasi dampak musim kemarau begitu ya. Tentunya di musim kemarau ini kan pasti kita harus selalu waspada ya, entah itu bisa mengganggu kesehatan ya, atau mungkin bisa menyebabkan kekeringan juga di musim kemarau. Nah, ini kita harus waspada. Mungkin bagi Anda yang di daerah rawan kekeringan ya, atau rawan kebakaran, ini bisa bertanya langsung ke Pak Awal Sudiono ya, selaku dari BPBD Banyumas ya. Baik, nanti yang ingin bergabung bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA kami 0811254091. Kita kembali ke Pak Awal Sudiono, Bapak. Kalau di musim kemarau ini kan rawan terjadi kebakaran begitu ya, Pak ya. Nah, kalau daerah yang rawan terkena adanya kebakaran lahan, hutan ini di daerah mana saja, Pak?
5: Ya, kalau untuk di daerah rawan kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan itu rata-rata yang punya perbukitan, di lereng-lereng bukit, perbukitan seperti itu di Batu Raden, terus Dumbir, Gumelar, Pekuncen, Purwojati, itu kan mereka punya lereng-lereng yang ada tanaman jati, pinus, dan lain sebagainya. Itu potensi terhadap kebakaran hutan dan lahan.
4: Oke, ini kenapa bisa berpotensi, Pak? Apakah bisa terbakar secara sendirinya atau mungkin ada faktor dari manusia juga ini, Pak?
5: Ya, bisa secara tersendirinya, kemungkinan gesekan antara pohon sama pohon itu akan menimbulkan panas dan menimbulkan api juga. Itu bisa membakar istilahnya daun yang kering ada di situ. Kemungkinan manusia juga ada karena kelalaian mereka, kemungkinan mereka sedang dekebun, merokok, ataupun bakar-bakar apa. Ternyata mereka lalai, pergi begitu saja pulang, sehingga mereka sampai di rumah terjadi kebakaran lahan.
4: Oke, baik ya. Jadi bisa dari berbagai macam faktor juga. Betul. Begitu ya. Entah itu dari gesekan antara pohon atau mungkin dari faktor manusianya. Yeah. Ini kadang-kadang kebiasaan yang memang sering kita sepelekan juga begitu ya, Pak.
5: Betul.
4: Ya.
5: Betul. Kadang kita mengabaikan hal tersebut malah.
4: Iya. Nah. Oke, baik. Ini saya kembali lagi ke Pak Bagus Pramujo. Bapak, kalau dari BMKG sendiri ini biasanya melihat tanda-tanda apa nih, Pak, untuk menentukan adanya musim kemarau ini sudah datang begitu?
6: Ya, kalau untuk menentukan awal musim kemarau, memang kami melakukan pengamatan cuaca seperti pengamatan hujan itu ya. Jadi ketika curah hujannya itu dalam satu dasarian itu di bawah 50 mm dan diikuti dengan dua dasarian berikutnya, maka kita akan menyimpulkan itu sebagai awal datangnya musim kemarau gitu ya. Jadi kalau kita secara ringkas saja se-Indonesia ini ya, Mbak ya.
4: Iya.
6: Itu kalau kita lihat itu ada 400 zom atau zona musim Ya, kalau kita bisa persen itu 57,2% akan diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Artinya memang sebagian besar itu kan sudah terlihat ketika pengurangan curah hujan di suatu tempat itu sudah terlihat. Yang tadi saya sudah sebutkan, artinya musim kemarau sudah masuk. Nah, untuk di Banyumas sendiri, tadi saya sudah jelaskan juga diawali di dasarian di dasarian 2 di bulan Mei ini hingga nanti di Juni dasarian 2. Jadi memang jangka waktunya sebulan penuh ini masuknya itu beda-beda ya. Tapi puncaknya sama ini di Agustus. Demikian.
4: Oke, baik. Bapak, ini kan akhir-akhir ini cuacanya sering berubah-ubah begitu ya Pak ya. Kadang panas, ya. Kemudian tiba-tiba hujan deras. Nah ini kalau dari BMKG sendiri faktor seperti apa Pak yang mempengaruhi adanya perubahan suhu udara yang kadang panas, kadang juga tiba-tiba hujan deras begitu ya Pak ya. Kan masih kadang masih ada beberapa wilayah yang hujan begitu ya Pak ya.
6: Ya, oke. Kita mau edukasi masyarakat dulu ya Mbak Inka.
4: Iya.
6: Musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan gitu ya. Musim kemarau bisa ada hujan, tapi hujannya enggak sebesar di musim penghujan gitu ya. Yeah. Jadi musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Nah, terkait terjadinya musim hujan biasanya faktor-faktor lokal juga dominan gitu ya. Jadi biasanya kalau kita lihat di wilayah kita di Banyumas dan sekitarnya itu mungkin pagi siangnya kondisinya cerah berawan ya, bahkan cerah kalau siangnya. Nanti sore akan terbentuk adanya awan yang sifatnya lokal, lalu hujan, itu selesai itu. Habis itu malamnya nggak ada awan, dingin lagi cuacanya kan. Nah itu biasanya memang seperti itu ya. Atau di Cilacap sendiri nih, pagi siang, wah benar-benar luar biasa panasnya ini ya. Ketika masuk agak sore menjelang malam dia hujan tuh, tapi sebentar doang. Terus habis itu mulai dingin lagi kita ini, karena hawanya dingin aja. Jadi memang tadi saya simpulkan musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan itu.
4: Yeah.
6: Jadi perlu kita waspada juga, apalagi misalnya ya kita ngomong musim kemarau bukan berarti juga tidak ada cuaca ekstrim. Ketika ada anomali secara lokal di suatu wilayah yang akan terjadi hujan lebat, bahkan di setelah petir itu bisa terjadi gitu. Itu bisa nampak nyata ketika kita bisa melihatnya di daerah pesisir misalnya. Nah kebetulan kalau di Cilacap kan pesisir nih. Kalau di Banyumas kan pegunungan ya. Kalau pegunungan lebih ke orografik ya gitu ya. Demikian baik gak?
4: Oke, baik. Tentunya cuaca seperti ini apakah berpengaruh terhadap kesehatan begitu Pak?
6: Ya, ini kalau ngomong kesehatan pasti ya pengaruh ya. Kalau udah kering itu biasanya debunya banyak ya Pak.
4: Nah,
6: kalau debunya banyak pasti akan mengganggu kesehatan, terutama pada pernapasan dan kulit kalau di panasnya gitu. Sehingga diusahakan selalu menghindari hidrasinya. Kalau misalnya kita perlu minum air putih yang banyak gitu ya, supaya kita nggak keringan gitu ya di tubuh kita sendiri ya. Lalu juga karena debu yang banyak, lumayan banyak di musim kemarau, mungkin banyak kesehatan yang terdampak itu di ispanya tadi ya Pak, Mbak ya.
4: Yeah.
6: Jadi perlu kewaspadaan bagi masyarakat, mungkin bisa menggunakan masker supaya tidak kena debu gitu ya. Kecuali kalau di ruangan yang tidak terkontaminasi dengan debu, mungkin bisa lepas maskernya gitu. Demikian Pak.
4: Oke, baik ya. Jadi tentunya harus selalu waspada ya di tengah musim kemarau dan bisa mengganggu kesehatan ya. Jadi untuk Anda para pengguna roda 2 ya, usahakan sekarang menggunakan masker kalau berkendara ya, supaya tetap menjaga kesehatan kondisi tubuh Anda. Baik, saya kembali ke Pak Awal Sudiono. Pak Awal, ini kalau untuk di musim kemarau sendiri dari masyarakat ini apakah ada mungkin peralatan atau mungkin langkah-langkah sederhana yang sebaiknya disiapkan masyarakat begitu Pak menghadapi musim kemarau?
5: Kalau peralatan untuk menghadapi musim kemarau ya tidak ada peralatan untuk menghadapi musim kemarau ya. Hanya saja mereka itu kalau minta di dropping itu mereka sudah menyiapkan wadah ataupun tong-tong ataupun yang lainnya. Apabila di dropping nanti mereka sudah siap dan kita enak aja kita nuangkan air ya sama masyarakat. Jadi saya tidak harus menunggu masyarakat untuk mengambil wadah air bersih. Nah, kalau seperti itu kita akan tersita waktunya untuk dropping. Sebab dropping itu tidak hanya satu tempat, tapi banyak tempat yang membutuhkan air bersih. Kita mengimbau kepada masyarakat atau pemerintah desa, kalau minta dropping air bersih, mereka sudah menyiapkan wadah ataupun tempat yang akan kita kasih air.
4: Demikian. Oke, baik. Ini kalau untuk bantuan tangki air bersihnya ini berarti di satu tempat terus masyarakat datang ke situ atau bagaimana ini Pak biasanya?
5: Ya, kita dropping misalkan desa Lubir, Kecamatan Lubir, Gerumbul, Cilombang ataupun Kali Salak.
4: Ya.
5: Itu satu RT itu sudah menyiapkan wadah. Nanti wadah itu mungkin terpal ataupun water torrent yang cukup besar yang 5.000. Nanti masyarakat tinggal mengambil sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.
4: Oke, baik ya. Jadi kalau membutuhkan air bersih harus sudah siap untuk tempat penampungannya juga dari masyarakat begitu ya. Oke, jadi pendengar yang ingin bergabung lagi boleh ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911 ya. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Dan di tengah musim kemarau seperti ini, tentu kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh begitu ya. Harus siap siaga ya apabila di daerah Anda pendengar memang rawan terjadi kekeringan ya, kekurangan air bersih juga begitu ya, dan juga terjadi kebakaran lahan atau mungkin kebakaran di sekitar rumah begitu ya. Nah, ini kalau dari masyarakat sendiri Pak, apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi? Biasanya kan tidak hanya di lahan-lahan sekitar saja begitu ya Pak. Kalau di wilayah rumah-rumah ini seperti apa Pak? Apakah pernah terjadi kebakaran juga ya pada saat musim kemarau ini Pak?
5: Nah, ini biasanya kalau di rumah-rumah itu mereka lalai terhadap tungku ya. Itu yang kebanyakan itu begitu tungku menyala sudahnya mereka itu meninggalkan tungku, tapi kayu bakarnya nyala terus hingga melebar pada kayu bakar yang lain sehingga menimbulkan kebakaran, apalagi kalau rumahnya non permanen ya. Itu kita sangat mengingat memang sering terjadi seperti itu, khususnya di daerah-daerah desa di lerengan-lerengan yang mereka itu masih menggunakan kayu bakar, tapi kita mohon supaya mereka jangan lalai lah.
4: Oke.
5: Jangan ditinggal, misalnya lagi ngeliat apa-apa langsung ditinggal pergi lalai. Mudah-mudahan tidak terjadi.
4: Iya. Oke, baik ya. Jadi tentunya ini memang harus selalu diwaspadai begitu ya Pak ya, apalagi pada saat musim kemarau kan. Kadang-kadang kalau kepanasan begitu ya Pak, cuacanya sedang panas, ini kadang jadi apa namanya suka linglung begitu. Oke, baik. Monggo silahkan yang ingin bergabung tadi sepertinya ada ya melalui nomor telepon kami di 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Kalau memang tidak bisa untuk telepon, bisa melalui chat saja ke nomor WhatsApp kami, monggo silahkan, atau ke kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Bapak, ini biasanya kalau di musim kemarau seperti ini masyarakat apakah suka berebut air bersih begitu Pak, kalau disediakan tangki-tangki air bersih seperti itu?
5: Nah, ini kalau mengatasi berebut selama ini kalau kita dropping itu masyarakat mereka tidak berebut Bu. Tapi mereka sudah menyediakan wadah ataupun penampungan sendiri-sendiri. Jadi kita menuangkan misalkan berjejer itu kita tuangkan terus satu-satu jadi mereka tidak ribut gitu, ataupun kita tampung di water turun yang misalkan 5.000 mereka desa punya. Kita curahkan di situ satu tangki 5.000 liter, mereka mengambil sesuai kebutuhan mereka.
4: Oke ya, jadi tentunya tidak ada yang berebut begitu ya Pak ya.
5: Dropping seri ya.
4: Oke, baik ya. Ini kalau berbicara soal kesehatan begitu Pak, ini biasanya kalau dari pengalaman ya dari tahun-tahun sebelumnya, ini biasanya apa saja yang bisa terkena penyakit apa saja begitu Pak?
5: Yang jelas yang sering terjadi penyakit karena musim kemarau kekeringan itu ya flu. Itu kebanyakan flu. Karena mereka tidak sengaja menghirup debu-debu yang sangat lembut masuk ke pernapasan sehingga menimbulkan flu.
4: Oke. Jadi ini memang sudah penyakit yang memang sering terjadi begitu ya. Betul. Ketika perubahan cuaca. Perubahan musim ya Pak. Oke, baik, saya ke Pak Bagus Pramujo lagi. Pak Bagus, kalau untuk cuaca seperti ini nih Pak, apakah bisa mengganggu yang namanya kualitas tidur untuk kita begitu Pak? Karena kan cuacanya juga masih berubah-ubah begitu ya Pak, seperti yang tadi diceritakan, kadang panas, kadang hujan begitu Pak.
6: Ya, kalau masalah mengganggu tidaknya itu mungkin lebih ke ketahanan tubuh masing-masing ya Mbak Inka ya.
4: Iya. Yeah.
6: Tapi memang yang namanya cuaca panas dan dingin itu bergantian secara liar gitu ya, artinya pasti sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi tubuh seseorang, di mana mungkin kalau kita bisa katakan senengnya apa bisa meriang juga gitu ya, badannya nggak enak gitu ya.
4: Yeah.
6: Tapi mungkin antisipasinya adalah masyarakat mungkin bisa mengkonsumsi obat-obatan atau vitamin untuk menjaga ketahanan dan kesehatan tubuhnya, demikian Pak.
4: Oke, baik. Bapak, kalau untuk cuaca yang tidak menentu seperti ini, apakah terkait dengan yang namanya pemanasan global begitu Pak? Kalau dari BMKG sendiri?
6: Ya, tadi saya juga sudah singgung terkait itu. Artinya memang dampak dari musim dari kemarau ini, kalau menurut saya itu semakin lama semakin nyata, karena kita merasakan bumi semakin panas ya.
4: Iya. Yeah.
6: Gitu ya. Mungkin kita juga bisa merasakan dulunya seperti apa, sekarang seperti apa ya. Kalau udah kering semakin kering biasanya sekarang itu ya. Nah, mungkin itu pengaruh dari pemanasan global yang mengakibatkan suhu semakin naik gitu ya. Kita bisa lihat kenaikan suhu di Indonesia sendiri itu udah luar biasa, karena mungkin banyak aktivitas juga di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya dan banyak juga industrinya gitu. Jadi mungkin PR kita bersama, kita harus menjaga untuk bisa menahan kenaikan suhu Indonesia ini supaya tidak melebihi apa yang telah ditentukan oleh lembaga meteorologi dunia gitu ya. Karena kita udah gagal ini Mbak ceritanya ya, kalau saya lihat ya.
4: Yeah.
6: Karena memang aktivitas masif industri yang luar biasa di Indonesia. Begitu.
4: Oke, baik. Monggo silakan pendengar yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat sore.
7: Ya, selamat sore Pak Ika.
4: Iya, monggo silakan. Asdar ya.
7: Dulu di tahun 70-80 kan nggak pernah terjadi banjir atau kemarau seperti sekarang.
4: Iya.
7: Yeah. Nah, sekarang kan banyak terjadi banjir di mana-mana, atau di Jakarta, di Banyumas sendiri sudah sering terjadi banjir. Ini sebetulnya yang paling menyebabkan terjadinya musim panas itu sih apa Pak? Apa karena banyaknya rumah-rumah itu di lantai itu pelataran itu? Jelas-jelas tapak di lantai sehingga kurangnya penyerapan, sehingga ketika kemarau kurang air, ketika hujan banjir gitu, demikian.
4: Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin Pak Awal Sudiono bisa menanggapi Bapak.
5: Yep. Oke. Kalau tadi tahun berapa? 78?
4: 70-an, 80-an.
5: 70-80 memang itu kondisi wilayah itu masih banyak penghijauan ya, masih banyak pohon-pohon yang besar. Contoh saja sekarang di wilayah Batu Raden itu adalah sebagai riset tangkapan air di sana. Namun sekarang saat ini untuk tangkapan riset di sana, tangkapan air di sana itu sudah berkurang dengan berdirinya bangunan-bangunan.
4: Ya,
5: itu sudah sangat mengurangi ya. Satu, dua, banyak sekarang itu istilahnya halaman atau jalan sudah ditutup dengan semen. Selanjutnya itu sekarang banyak sungai-sungai atau drainase-drainase yang tadinya luasnya misalkan 2 meter sekarang paling-paling tinggal 60 cm. Itu adalah mungkin penyebabnya. Memang tidak signifikan tapi efeknya cukup lumayan dan berdampak cukup signifikan akibat banjir atau kekurangan air. Karena kalau banyak yang di semen tanahnya itu air langsung masuk ke serayu atau sungai yang lain, langsung ke laut, jadi tidak ada resapan atau ricat yang berfungsi.
4: Oke, baik. Jadi karena sekarang semakin banyaknya bangunan-bangunan yang dibangun di wilayah yang dulu hijau begitu ya Pak ya.
5: Contohnya saja sekarang di desa itu rumahnya sudah seperti di kota. Empet-empetan cara wong Jawa ning Banyumas iku ya. Oh, no. Sekarang kalau misalkan ada pohon di tepi rumah ya dengan jarak 2 meter itu sekarang sudah dianjurkan untuk ditebang ataupun di terabas supaya tidak membahayakan. Karena apa? Sekarang cuacanya ekstrim itu seperti itu. Jadi kalau terlalu tinggi juga nanti berefeknya roboh terhadap rumah penduduk. Demikian.
4: Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Bapak, ini terakhir Pak, adakah imbauan dari BPBD Banyumas begitu Pak untuk masyarakat supaya lebih siap lagi menghadapi musim kemarau begitu?
5: Oke, untuk masyarakat Banyumas kita himbau, satu itu mempergunakan air itu seefisien mungkin ya, sesuai kebutuhan. Dua itu di saat musim kemarau itu kita menjaga sungai-sungai jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nanti saat musim kemarau panjang, begitu hujan deras, nanti sungai mampet akhirnya menjadi genangan. Nah, pada saat ini sering terjadi banjir luapan di wilayah Purwokerto, baik di kota maupun di pinggiran kotanya sering terjadi banjir luapan, seperti di Karangpucung itu terjadi banjir luapan, Kali Putih kemarin ada di Keranji juga karena efek pembuangan sampah di drainase. Demikian.
4: Oke, baik ya. Jadi tentunya ini harus diperhatikan begitu ya Pak ya. Baik, kalau dari Pak Bagus bagaimana Bapak, adakah himbauan untuk masyarakat ini Pak supaya tetap aman, tetap sehat juga ini selama musim kemarau berlangsung?
6: Baik Mbak Inka, ya statement saya mungkin cukup ini ya, cukup sedikit ya gitu ya. Tapi mungkin perlu kita perhatikan ini ya.
4: Yeah.
6: Tadi kan kenapa kok musim kemarau masih ada hujan? Nah, ini kita omongin ya.
4: Yeah.
6: Musim kemarau bukan berarti tidak ada potensi hujan atau cuaca ekstrim sama sekali. Itu yang perlu kita tegaskan di sini ya.
4: Yeah.
6: Karena jujur aja, yang namanya cuaca sekarang itu memang semakin lama semakin banyak perubahan gitu ya. Jadi untuk itu mungkin kita perlu juga pantau terus informasi dari BMKG melalui kanal informasi kami di info BMKG dan segera koordinasikan untuk kebutuhan bantuan air bersih melalui perangkat desa atau BPBD setempat. Yang kedua mungkin karena ini banyak kebakaran hutan nantinya, kalau misalnya terjadi kekeringan ya, entah itu disebabkan oleh manusia sendiri atau alam gitu ya.
4: Yeah.
6: Mungkin masyarakat dan pihak dinas terkait bisa memantau informasi juga dari kami di web untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan di spartan.bmkg.go.id, bisa dipantau di situ. Yang ketiga, ya yang terakhir ini adalah mungkin kita perlu memberikan fokus khusus perlu di bulan Agustus hingga September, di mana masa di masa tersebut adalah tabungan airnya itu biasanya mulai menipis, sementara penguapan sedang tinggi-tingginya. Nah, itu yang perlu diwaspadai bagi BPBD maupun masyarakat terkait. Demikian, Mbak Inka.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus dan juga Pak Awal Sudiono sudah bergabung bersama kami. Tentunya semoga obrolan tadi ini bisa membuat kita semua semakin sadar ya, bahwa musim kemarau ini kan bukan hanya soal cuaca panas begitu ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama. Dan tentunya kita bisa untuk mulai berhemat air ya, menjaga kesehatan tubuh juga dengan memperbanyak konsumsi makanan yang sehat, vitamin juga ya, dan juga lebih peduli terhadap lingkungan sekitar supaya tidak memicu kebakaran. Terima kasih Pak Awal dan juga Pak Bagus sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit dari Dialog Kentongan edisi sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih terkendala lahan dan proses administrasi. Polres Kulon Progo menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lurah Garongan Panjatan Kulon Progo. Inilah Info Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama datang dari RRI Surakarta. Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih terkendala lahan dan proses administrasi. Hal itu diungkap Dandim 0726 Sukoharjo Letkol INF Reza Sahputra kepada wartawan usai mengikuti launching KDKMP secara daring oleh Presiden Prabowo di KDKMP Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono.
1: Kalau di Sukoharjo sendiri ada 50 titik di 12 kecamatan dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada beberapa kecamatan mulai dari ada yang 1 unit sampai dengan 7 titik di 1 kecamatan.
2: Saudara Kenati sudah di-launching, namun program pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya selesai. Dari total 167 desa kelurahan, masih terdapat 18 wilayah yang hingga kini belum memiliki KDKMP karena terkendala lahan dan proses administrasi. Demikian disampaikan Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Saputra kepada wartawan usai mengikuti launching nasional KDKMP secara daring bersama Presiden Prabowo Subianto di KDKMP Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban. Menurutnya, saat ini Sukoharjo sudah memiliki 50 titik KDKMP yang tersebar di 12 kecamatan dan telah beroperasi. Namun masih ada sejumlah desa dan kelurahan yang belum bisa membangun koperasi lantaran keterbatasan lahan khususnya di wilayah perkotaan, sebagaimana diungkap Letkol Infantri Reza Saputra.
1: Nah, itu mereka yang belum memiliki lahan ataupun lahannya masih sedang diproses untuk pengurusan administrasi. Jadi kita tetap usahakan maksimalkan untuk seluruh desa di Sukoharjo tetap kita bangun hasil dari koordinasi dengan pihak Pemda sendiri. Seluruh desa harus punya. Jadi 80.000 desa di Indonesia harus punya, tetapi ini kan permasalahannya beberapa desa terutama yang di sektor perkotaan ini kan lahannya terbatas. Juga ya, kita harus melihat sisinya mana dulu yang diprioritaskan, mungkin yang sudah ada lahan dulu kita bangun, nanti kita selesaikan satu persatu.
2: Lebih lanjut, Dandim 0726 Sukoharjo juga menjelaskan kendala paling banyak ditemukan di kawasan padat penduduk dan wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kartosuro, Grogol, dan Kecamatan Baki, di mana sejumlah lokasi masih berstatus lahan hijau sehingga membutuhkan penyelesaian administrasi terlebih dahulu sebelum pembangunan dapat dilakukan. Permasalahannya terutama di sektor perkotaan karena lahan yang terbatas dan ada yang masih lahan hijau sehingga administrasi harus dibereskan terlebih dahulu.
1: 30x20 minimalnya. Ya harus tahun ini, kan kita tinggal 18 tahun kemarin aja bisa. 18 Solo baru, Kartosuro, Bogor masih ada yang masih ada yang lahan hijau, kita bereskan dulu yang lahan hijau, selesaikan administrasi.
2: Meski belum seluruhnya berdiri, namun Dandim 0726 Sukoharjo memastikan pembangunan KDKMP tetap berjalan bertahap. Pemerintah bersama jajaran Forkopimda memprioritaskan pembangunan di desa dan kelurahan yang lahannya siap dipergunakan. Dandim menegaskan keberadaan KDKMP nantinya hanya menjadi pusat koperasi biasa, namun juga akan mendukung program ketahanan pangan dan ekonomi desa. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, pengelola jalur pendakian Gunung Lawu mulai memberlakukan regulasi wajib penggunaan pemandu wisata bagi pendaki yang memakai jasa open trip dengan peserta lebih dari 7 orang. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha Karanganyar Titin Riadiningsih mengatakan, langkah pengetatan standar operasional prosedur ini sengaja diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh pasca terjadinya sejumlah insiden keselamatan serta polemik aktivitas di area puncak Gunung Lawu. Berikut laporan bersama dengan Arga Tiraksa.
3: Ya, kalau lebih dari 7 ya Mbak, dengan mengingat banyaknya kemarin kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
4: Perusahaan Umum Daerah PUD Aneka Usaha Karanganyar secara resmi memberlakukan regulasi baru bagi operasional pendakian Gunung Lawu melalui jalur Candi Cetot dan Cemoro Kandang. Langkah pengetatan standar operasional prosedur ini sengaja diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh pasca terjadinya sejumlah insiden keselamatan serta polemik aktivitas di area puncak. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha Karanganyar, Titin Riyadiningsih, menegaskan poin aturan baru tersebut difokuskan untuk mengikat aktivitas rombongan open trip massal serta para pelari gunung atau pendaki tektok yang naik turun dalam sehari. Untuk klaster open trip yang bawa peserta di atas 7 orang, pihak penyelenggara kini diwajibkan menyertakan pemandu atau guide lokal dari warga setempat. Aturan ini diberlakukan demi mengantisipasi risiko sekaligus menjaga keselamatan para pendaki di lapangan. Titin menjelaskan untuk aktivitas pendaki tektok yang menguras energi 2 kali lipat, pendaki diwajibkan mendaftar H-1 dengan kuota minimal 2 orang dalam satu tim. Selain pembatasan jam turun maksimal pukul 13 siang, para pelaku tektok juga diwajibkan mengaktifkan aplikasi Strava guna mempermudah pemantauan posisi oleh petugas base camp.
3: Kan memang minimal 2 orang. Selain itu juga mereka harus registrasi H-1. Kenapa H-1? Untuk menjaga stamina, karena tektok itu kan membutuhkan tenaga 2 kali lipat.
4: Lebih lanjut, Titin mengatakan guna mengimbangi tingginya animo kunjungan yang mencapai 4.600 pendaki selama Mei 2026, pihaknya telah menjadwalkan proyek pembenahan rambu penunjuk arah darurat pada kisaran bulan Juni mendatang. Proyek pemasangan papan petunjuk tersebut nantinya akan melibatkan sinergi dari relawan lokal, SAR, BPBD, komunitas AGL, hingga relawan CETO.
3: Ya, kita akan melibatkan relawan-relawan yang saat ini sudah kerjasama dengan kita. Kalau di pendakian Riyad Cemoro Kandang kita gandeng AGL, kalau di CETO kita gandeng relawan CETO, dan juga lembaga masyarakat di Sahutan.
4: Adapun, Titi juga menyampaikan klarifikasi mengenai fungsi utama dari kawasan Taman Saraswati yang berada di sekitar jalur pendakian. Menurutnya, situs Taman Saraswati murni merupakan tempat peribadatan umat Hindu yang juga dilengkapi fasilitas sendang khusus untuk ritual bersih diri. Dari Jakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Polres Kulon Progo menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lurah Garongan Panjatan Kulon Progo. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
5: Penanganan pelaporan kami sudah melakukan penyelidikan dan juga beberapa tindakan yang telah kami lakukan, yaitu permintaan keterangan dari para saksi.
6: Polres Kulon Progo bergerak cepat dalam menangani kasus dugaan pelanggaran hukum yang menyeret Lurah Garongan sebagai terlapor. Kasus yang dilakukan oleh Lurah berinisial N ini kini telah memasuki tahap penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subihan Afwan Ardi mengatakan pihaknya terus melakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Berbagai tindakan hukum mulai dari pemeriksaan saksi hingga koordinasi lintas sektoral sudah dilakukan. Agar makin cepat selesai, masyarakat yang merasa dirugikan dan memiliki bukti didorong untuk memberikan bukti pendukung.
5: Dan kami akan meminta audit investigasi secara khusus untuk terkait dengan mungkin adanya potensi kerugian negara ataupun kerugian dari pemerintah daerah untuk diproses dengan tindak pidana korupsi di kasus yang lain.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan ikut menangani dugaan pungli tersebut. Agung menegaskan pihaknya telah bergerak cepat sejak dugaan tersebut muncul.
7: Jadi memang pelik ya, sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
6: Agung menjamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengungkap fakta yang lainnya. Warga bisa melaporkan ke Pemkab Kulon Progo untuk menambah bukti pelanggaran.
0: Pendengar, menandai 50 tahun perjalanan PSS Sleman, manajemen menghadirkan mini museum PSS di Stadion Maguwoharjo hingga 24 Mei 2026 sebagai ruang nostalgia dan edukasi. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter Dian Parwanto.
8: Deskripsi cerita dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2026 sekarang. Jadi dari tahun pertama sampai
9: menandai setengah abad perjalanan klub sepak bola PSS Sleman, manajemen menghadirkan mini museum PSS di Stadion Maguwoharjo sejak tanggal 17 hingga 24 Mei mendatang. Museum ini menjadi ruang nostalgia sekaligus edukasi sejarah perjalanan Super Elang Jawa dari masa ke masa. Direktur PSS Sleman, Yoni Arseto, mengatakan mini museum ini merupakan impian panjang manajemen dan masyarakat Sleman agar sejarah klub tetap dikenang hingga generasi berikutnya. Pengunjung dapat menikmati koleksi jersey pemain, ruang trofi, hingga merasakan suasana locker room pemain PSS. Yoni menambahkan, museum ini diharapkan menjadi langkah awal hadirnya museum permanen PSS Sleman yang juga bisa menjadi destinasi wisata olahraga di Kabupaten Sleman.
10: Ya, itu tadi ya, kerja terputus dan memang kan sejarah itu kan memang akan dikenang selamanya. Jadi untuk saat berdiri maupun sampai besok yang akan datang, jadi semuanya itu bisa akan tahu gimana proses perjalanannya PSS Sleman ini berjalan. Waktu kita turun kasta maupun naik kasta, dari proses dulu zaman APBD sampai untuk saat ini yang benar-benar kita mandiri untuk sebuah PT.
9: Mini museum ini menghadirkan 9 section atau area pengalaman, mulai dari koleksi jersey, trofi promosi, sejarah perjalanan klub sejak 1976 hingga memorabilia unik saat final Liga 2. Project leader Mini Museum PSS, Alif Madani, menjelaskan konsep museum dibuat mengalir agar pengunjung dapat mengikuti perjalanan sejarah PSS secara runtut.
8: Proses kita mengumpulkan data itu dengan melakukan FGD. Jadi dari tim museum itu kita melakukan ada dua metode. Yang pertama kita wawancara langsung ke narasumber. Narasumbernya itu terdiri juga dari mantan pemain dan mantan pengurus ataupun orang-orang yang terlibat di tahun-tahun tersebut. Dari mulai ada pemain lawas, kemudian pengurus lawas, sampai kemarin kita juga sempat ketemu sama Pak Badi Subardi, kemudian kita ketemu juga sama Pak Ibu Subianto. Jadi proses pengumpulan informasinya untuk menyusun museum ini itu juga kita lakukan dengan cara memvalidasi langsung ke tokoh-tokoh yang bersangkutan di era tersebut. Nah, untuk yang FGD sendiri kita sempat melakukan focus group discussion sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan perwakilan pandemen ataupun supporter dari era Slemania maupun BCS. Kemudian untuk FGD yang sesi kedua atau FGD yang kedua itu kita mantan pemain. Jadi kita menghadirkan waktu itu.
9: Mini Museum PSS Sleman dibuka hingga 24 Mei dengan harga tiket Rp30.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Puncak perayaan 50 tahun PSS Sleman nantinya akan ditutup dengan festival musik di Stadion Maguwoharjo.
0: Pendengar, info lintas Jateng DIY disiarkan oleh RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Dari RRI Yogyakarta kita menuju RRI Semarang. Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kabupaten Pati membuka akses pendidikan gratis bagi anak keluarga prasejahtera wilayah pedesaan setempat. Program berbasis asrama tersebut kini membantu membentuk karakter disiplin sekaligus meningkatkan harapan masa depan generasi muda daerah. Berikut laporan bersama dengan Agus Pambudi.
11: Oleh akses pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Rukayani, warga desa Pagerarjo, Kecamatan Wedari Jaksa, mengaku bahagia setelah anaknya diterima mengikuti pendidikan di sekolah rakyat yang diselenggarakan pemerintah. Ia menilai perubahan perilaku anaknya mulai terlihat sejak mengikuti pembinaan dan aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah setiap harinya. Rukayani mengatakan proses pendaftaran dilakukan melalui pendampingan sosial desa setelah memperoleh informasi dari perangkat desa.
12: Senang Bu ya, bisa diterima sekolah
13: sini. Senang sekali Pak.
12: Nggak bayar Bu?
13: Boten. Orang tua juga dibantu dapat modal usaha.
11: Program tersebut dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan anak tanpa terbebani persoalan biaya sekolah. Ngadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan belajar melalui program Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kabupaten Pati.
12: Ketika Bapak ini?
14: Ya senang sekali anaknya sudah pandai, pengalaman.
12: Sekolahnya gratis Pak?
14: Gratis semua.
12: Ini yang dirasakan anaknya ketika sudah bersekolah di sini, apa aja
14: Pak? Tambah banyak Pak.
11: Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kabupaten Pati kini menjadi simbol pemerataan pendidikan bagi keluarga prasejahtera di wilayah pedesaan. Program pendidikan berbasis asrama tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya generasi muda. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, sumur minyak BKU di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh Kendel, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu bulan Mei ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak peninggalan Belanda itu sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki. Selengkapnya dilaporkan Faiz Fauzi.
15: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
16: Sumur minyak BKU atau BUMD, koperasi dan UMKM di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemu Kendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu pada bulan Mei ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak rakyat ini sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki minggu kemarin. Sumur minyak ini dikelola oleh Karya Energi Nusantara Oil atau KEN Oil bekerjasama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan Koperasi Migas untuk distribusi minyak mentah. Selain itu juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Penanggung jawab lapangan Isma Yulianto mengatakan pengiriman perdana ini menjadi langkah awal pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah Kendal. Saat ini terdapat beberapa titik sumur minyak yang belum dimaksimalkan produksinya. Target ke depan bisa produksi minyak mentah sebanyak 25.000 liter per hari untuk dikirim ke Pertamina Cepu karena masih ada beberapa titik sumur yang belum difungsikan maksimal.
17: Kita mengirimkan 3 unit armada yang kapasitasnya per unitnya 5.000 liter, jadi total 15.000 liter. Itu kalau titik sumur kita masih berproses semuanya, kita fokuskan untuk proses pengirimannya agar aman, lancar, dan memenuhi produksi.
16: Sementara itu, manajer operasional Deputi Kop Migas Wahyu Aji mengatakan kualitas minyak mentah yang dihasilkan dari sumur wilayah Kelantung cukup baik. Kandungan airnya rendah dan potensinya masih sangat layak untuk dikelola dalam jangka panjang.
15: Minyak ready stock di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
16: Dengan dimulainya pengiriman perdana minyak mentah ke Pertamina Cepu, diharapkan produksi sumur minyak rakyat di Kabupaten Kendal terus berkembang dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita menuju RRI Purwokerto. BPBD Kabupaten Brebes terus bersiap menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada 66 desa. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
18: Menghadapi potensi bencana kekeringan akibat dampak El Nino 2026, BPBD Kabupaten Brebes mulai melakukan langkah antisipasi. Kepala Seksi Kedaruratan, Rismanto, mengatakan berdasarkan data 3 tahun terakhir, terdapat sekitar 66 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, wilayah yang memiliki potensi kekeringan sedang hingga tinggi tersebar di kawasan Brebes bagian tengah dan selatan.
19: Kalau untuk ini, kalau kekeringan ya, kekeringan itu berdasarkan dari kajian risiko bencana, ini ada beberapa yang potensinya sih sedang gitu ya, bagian sedang. Jadi biasanya kita di wilayah tengah ini ya, di wilayah Brebes bagian tengah ini, ada di Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Parangan, ya, sama di wilayah ini juga Kersana. Selain itu juga ada, iya, selain itu juga di wilayah selatan juga ada, meskipun di wilayah pegunungan itu ada di Bantar Kawung, Tonjong, Bumiayu sendiri, sama Pakuyangan juga ada.
18: Rismanto menjelaskan BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

0: Program Kampung Iklim. Berikut laporan bersama dengan Yanuar Adi.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas menghadirkan inovasi digital bernama Goleti Emas untuk memperkuat implementasi program Kampung Iklim atau Proklim. Platform tersebut dikembangkan sebagai sarana penyedia informasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat terkait pengendalian perubahan iklim. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, Goleti Emas memuat berbagai informasi mulai dari lokasi proklim, video kegiatan, materi edukasi, hingga formulir usulan kegiatan masyarakat. Menurutnya, inovasi digital tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam program pengendalian perubahan iklim. Selain menghadirkan inovasi digital, DLH Banyumas juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada calon lokasi proklim. Pelaksanaan proklim di Banyumas sendiri dijalankan melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi, seperti pengendalian banjir, longsor, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, hingga perlindungan tutupan vegetasi.
2: Jadi di situ kalau kita buka itu ada folder mengenal tentang proklim. Nah itu di situ ada materi banyak sekali, Pak. Kemudian ada cara pendaftaran. Nah cara pendaftaran ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat karena masyarakat itu juga belum paham. Jadi sebenarnya kalau kita daftar online aja bisa, misalnya desa di Kecamatan Sokaraja terus kemudian mau daftar, itu bisa misalnya pakai aplikasi itu. Cuma kan biasanya banyak orang yang tidak tahu.
1: Hingga tahun 2025, jumlah lokasi proklim di Kabupaten Banyumas tercatat mencapai 91 lokasi yang tersebar di 22 kecamatan dan 89 desa. Diharapkan inovasi Goleti Emas dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, sekaligus mendukung terbentuknya budaya peduli lingkungan dan rendah emisi karbon. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi Piala Dunia. Nama Pele hingga kini masih dikenang sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Legenda asal Brazil itu mencatat sejarah lewat 3 gelar Piala Dunia. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Faisal Raihan.
3: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Nama Pele menjadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Pemilik nama lengkap Edson Arantes do Nascimento itu dikenal sebagai pemain yang membawa Brasil berjaya di pentas dunia sekaligus mengubah sepak bola menjadi tontonan yang memikat jutaan orang. Lahir di Brasil pada 23 Oktober 1940, Pele mulai dikenal dunia sejak usia muda. Kemampuannya dalam menggiring bola, mencetak gol, hingga membaca permainan membuatnya tak butuh waktu lama untuk menjadi seorang bintang. Dibesarkan klub Brasil Santos, Pele menorehkan banyak prestasi yang sulit ditandingi pemain lain bersama tim Samba. Di ajang Piala Dunia, Pele mencatat sejarah sebagai satu-satunya pemain yang mampu meraih 3 gelar juara dunia. Ia membawa Brasil menjuarai Piala Dunia edisi 1958, 1962, dan 1970. Rekam jejak menterengnya itulah yang membuat Pele dijuluki Orei alias Sang Raja. Pada Piala Dunia 1958 di Swedia, Pele yang kala itu baru berusia 17 tahun tampil luar biasa. Ia mencetak total 6 gol. 2 gol diantaranya dibukukan di partai final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia dengan skor telak 5-2. Keberhasilan itu lantas membuat Pele menyandang status sebagai juara Piala Dunia termuda, rekor yang masih bertahan sampai saat ini. 4 tahun kemudian, Pele kembali membawa Brasil menjadi juara pada Piala Dunia 1962 di Chile. Namun cedera membuatnya hanya bisa bermain dalam 2 pertandingan bersama Selecao. Meski demikian, Pele turut memberikan sumbangsih 1 gol dalam perjalanan timnas Brasil mempertahankan gelar. Puncak karir Pele di Piala Dunia terjadi pada tahun 1970 di Meksiko. Bersama generasi emas Brasil, Pele tampil memukau dan mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-1 tim Samba atas Italia di partai final. Gelar itu sekaligus memastikan Brasil menjadi negara pertama yang meraih 3 trofi Piala Dunia.

0: Sepanjang karirnya bersama timnas Brazil, Pele memiliki 92 caps dengan torehan 77 gol. 12 gol diantaranya ia bukukan dalam 14 pertandingan bersama timnas Brazil di Piala Dunia. Sementara di level klub, Pele hanya membela dua tim, yaitu Santos FC dan New York Cosmos, sebelum gantung sepatu pada tahun 1977. Rekam jejak Pele lebih dari sekedar angka. Sang Raja dikenang sebagai simbol keindahan sepak bola dan inspirasi bagi banyak generasi pemain di seluruh dunia. Pele meninggal dunia pada tahun 2022 di usia 82 tahun karena masalah kesehatan. Meski sosoknya kini telah tiada, namanya tetap hidup sebagai legenda yang mengukir sejarah besar di panggung sepak bola dunia.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
2: Pendengar, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri berita Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Senka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas ya, bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
2: Selamat sore Mbak Inga.
1: Ya, silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Ya, terima kasih. Waktunya di sini kami akan melaporkan pantauan kami mengenai situasi arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini ya. Yang ada di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan dirasakan juga mungkin oleh pendengar Persatu dan juga pengguna jalan semuanya bahwa mungkin sekitar setengah jam atau satu jam yang lalu masih panas kalau di Purwokerto ya, namun untuk saat ini tiba-tiba agak teduh meskipun belum ada yang turun hujan kalau dari pantauan kami. Namun untuk situasi cuaca pada sore hari ini cukup teduh ya. Ada baiknya untuk yang menggunakan sepeda motor untuk mempersiapkan jas hujan ya, jaga-jaga hujan seperti itu. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini kami pantau beberapa ada yang cukup tinggi untuk volume lalu lintasnya, namun untuk situasi arus lalu lintas secara umum kami pantau cukup lancar dan yang cukup ramai untuk kendaraannya yang melintas pada saat ini. Kami pantau ada di simpang Museum BRI. Di Simpang Museum BRI ini baik kendaraan yang mengarah ke barat maupun yang dari barat kami pantau cukup ramai pada sore hari ini. Kendaraan yang menuju ke underpass ya, ini khususnya untuk kendaraan roda 4 sepertinya tidak berhenti ya, tetap terus mengantri panjang yang menuju ke arah underpass. Begitupun untuk yang dari arah underpass, ini juga kami pantau yang di Simpang Museum BRI cukup ramai. Meskipun begitu kami pantau di Simpang Museum BRI satu kali putaran fase lampu merah sudah bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan khususnya roda 4 atau mobil pribadi di Simpang Museum BRI, yang artinya untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Museum BRI cukup lancar. Begitu juga di Simpang Sawangan, kami pantau di Simpang 3 Sawangan ini kendaraan dari arah selatan, dari arah barat maupun arah timur tidak terlalu ramai ya pada sore hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas juga cukup lancar di Simpang Sawangan pada sore hari ini, tidak ada di sisi selatan Simpang Sawangan tidak ada gangguan atau hambatan samping dari kendaraan yang keluar masuk parkir di tepi jalan di pusat oleh-oleh di Sawangan. Kemudian dari arah timur juga tidak ada kendaraan yang mengantri terlalu panjang hingga menuju ke Simpang Alun-Alun. Kemudian di Simpang Alun-Alun kami pantau pada sore hari ini juga cukup lancar ya, kendaraannya tidak terlalu ramai, cukup lengang juga untuk kondisi jalan yang ada di Simpang Alun-Alun, baik yang menuju ke arah utara di ruas Jalan Masjid maupun yang dari arah timur di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Parkir tepi jalan umum juga tidak terlalu ramai sehingga tidak terlalu mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Alun-Alun. Kemudian yang agak ramai kalau kami pantau, kami agak sedikit lompat ke sisi utara, ada di Simpang Gor Satria ya, di keempat kaki simpang cukup ramai khususnya dari arah timur, dari arah Gor, dan juga dari arah selatan ya, dari arah ruas jalan office. Kami pantau cukup panjang untuk panjang antrian kendaraannya khususnya untuk mobil pribadi atau kendaraan roda 4. Mungkin juga adanya area perkantoran yang ada di area Gor Satria membuat simpang Gor Satria dari sisi timur ini cukup panjang untuk panjang antrian kendaraannya dan mungkin membutuhkan waktu lebih dari satu kali putaran traffic light atau lampu merah untuk bisa melewati si simpang Gor di sore hari ini khususnya untuk roda 4. Kemudian untuk sisi barat perkotaan Purwokerto kami pantau di simpang Karangluas, baik dari arah barat, dari arah Haji Barang maupun dari arah perkotaan Purwokerto kami pantau sore hari ini cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, yang artinya memang cukup lancar untuk situasi arus lalu lintas di simpang Karangluas pada sore hari ini. Dan kami pantau untuk cuacanya ini masih cukup cerah ya, kalau di simpang Karangluas tidak seperti yang di perkotaan Purwokerto, Ini sudah ada beberapa yang cukup teduh, namun untuk di Simpang Karangluas ini masih cukup panas kalau kami pantau di sore hari ini. Mungkin itu pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini yang bisa kami laporkan. Kami juga selalu menghimbau, tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan para pengguna jalan, pendengar Pro 1 untuk tetap mematuhi peraturan arus peraturan lalu lintas, ikuti rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas yang sudah terpasang, yang sudah diatur, kemudian utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, sama-sama Mbak. Terima kasih.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda, dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Mendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Nurfa. Halo, selamat sore. Oke, baik ya, sepertinya terputus untuk teleponnya. Kita akan sambungkan kembali setelah yang satu ini.
5: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
6: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
5: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
6: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
7: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
4: Baik pendengar, kita sudah terhubung kembali dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Nurfa. Selamat sore, Pak Nurfa.
8: Selamat sore, Mbak Inka.
4: Ya, baik. Silakan untuk laporannya sore hari ini, Pak.
8: Oke, terima kasih, Mbak Inka. Pendengar seri Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Pekuncen, wilayah Baturaden, dan wilayah Sumbang. Kemudian wilayah Kabupaten Banjarnegara diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Batur, dan wilayah Pejawaran. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Purbalingga, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Bobotari dan wilayah Karangpeja. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Wanareja dan wilayah Kedungreja. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Karanggayam. Demikian Mbak Inka.
4: Baik, terima kasih Pak Nurfa untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
8: Salam tangguh kembali, selamat sore.
4: Pendengar, informasi yang pertama, inovasi goletik emas dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas permudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program Kampung Iklim atau Proklim. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
9: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas menghadirkan inovasi digital bernama Goleti Emas untuk memperkuat implementasi program Kampung Iklim atau Proklim. Platform tersebut dikembangkan sebagai sarana penyedia informasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat terkait pengendalian perubahan iklim. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, Goleti Emas memuat berbagai informasi mulai dari lokasi proklim, video kegiatan, materi edukasi, hingga formulir usulan kegiatan masyarakat. Menurutnya, inovasi digital tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam program pengendalian perubahan iklim. Selain menghadirkan inovasi digital, DLH Banyumas juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada calon lokasi proklim. Pelaksanaan proklim di Banyumas sendiri dijalankan melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi, seperti pengendalian banjir, longsor, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, hingga perlindungan tutupan vegetasi.
10: Jadi di situ kalau kita buka itu ada folder mengenal tentang proklim. Nah itu di situ ada materi banyak sekali, Pak. Kemudian ada cara pendaftaran. Nah, cara pendaftaran ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat karena masyarakat itu juga belum paham. Jadi sebenarnya kalau kita daftar online aja bisa, misalnya desa di Kecamatan Sokaraja terus kemudian mau daftar, itu bisa misalnya pakai aplikasi itu. Cuma kan biasanya banyak orang yang tidak tahu.
9: Hingga tahun 2025, jumlah lokasi proklim di Kabupaten Banyumas tercatat mencapai 91 lokasi yang tersebar di 22 kecamatan dan 89 desa. Diharapkan inovasi Goleti Emas dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, sekaligus mendukung terbentuknya budaya peduli lingkungan dan rendah emisi karbon. Yanuar Adi melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar BPBD Kabupaten Brebes terus bersiap menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak kekeringan pada 66 desa. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Menghadapi potensi bencana kekeringan akibat dampak El Nino 2026, BPBD Kabupaten Brebes mulai melakukan langkah antisipasi. Kepala Seksi Kedaruratan, Rismanto, mengatakan berdasarkan data 3 tahun terakhir, terdapat sekitar 66 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, wilayah yang memiliki potensi kekeringan sedang hingga tinggi tersebar di kawasan Brebes bagian tengah dan selatan.
3: Kalau kekeringan itu berdasarkan dari kajian risiko bencana, ini ada beberapa yang potensinya sih sedang gitu ya, bagian sedang. Jadi kebiasaan kita di wilayah tengah ini ya, di wilayah Brebes bagian tengah ini ada di Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan, ya, sama di wilayah ini juga Kersana. Selain itu juga di wilayah selatan juga ada, meskipun di wilayah pegunungan itu ada di Bantar Kawung, Tonjong, Bumiayu sendiri, sama Pakuyangan juga ada.
2: Rismanto menjelaskan BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasokan air bersih bagi desa-desa yang terdampak. Ia mengatakan sumber air bersih nantinya akan memanfaatkan pasokan dari Perumda Air Minum Brebes yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Selain itu, BPBD juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam penyaluran bantuan air bersih, diantaranya Palang Merah Indonesia, Basnas, serta organisasi relawan lainnya. Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Saman adalah karya megah Ayu Utami yang merentangkan sejarah politik dan cinta di dalam panorama Indonesia. Terbit pada tahun 1998, novel ini menandai keberanian pengarang dalam menggali cerita tersembunyi dan mengungkapkan kebenaran di balik masa lalu kontroversi Indonesia. Kisah dimulai dengan sosok misterius Saman, seorang aktivis yang menghilang setelah melancarkan perlawanan terhadap rezim otoriter pada tahun 1965. Saman bukan hanya figur pemberontak, melainkan simbol perjuangan dan kebebasan. Yasmin, karakter wanita utama, menjadi saksi dan terlibat dalam peristiwa tersebut, memberikan dimensi emosional dan ketegangan pada kisah cinta yang rumit. Dalam Saman, Ayu Utami mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik Indonesia dengan menyoroti konflik internal dan eksternal yang dihadapi karakter-karakternya. Novel ini menjadi sarana eksplorasi sejarah politik Indonesia pada tahun 1965, melibatkan karakter-karakter yang mewakili berbagai kelompok dan pandangan politik. Penciptaan atmosfer yang kuat dan penuh emosi dalam Saman muncul dari bahasa yang kaya dan intens. Ayu Utami menggabungkan realisme dengan unsur magis, menciptakan narasi kompleks dan penuh nuansa yang membawa pesan politik dan filosofis. Saman bukan sekedar kisah, ini adalah pernyataan Ayu Utami dengan berani mengeksplorasi isu-isu kontroversial seperti politik, seksualitas, dan kebebasan berpendapat. Novel ini bukan hanya merinci sebuah epik sejarah, melainkan cermin kehidupan yang mendorong pembaca untuk merenung dan memahami sejarah yang tidak selalu tampak jelas. Penghargaan yang diterima Ayu Utami menegaskan keunggulan kualitas sastra dari Saman. Novel ini bukan hanya penanda sejarah dalam sastra Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa kata-kata dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan perubahan dan memunculkan suara baru yang penuh tantangan serta penuh pengungkapan. Saman adalah bukti nyata bahwa sastra bisa menjadi cermin bagi kehidupan, menciptakan jendela yang mengarah pada pemahaman mendalam tentang kompleksitas manusia dan sejarahnya. Demikian esensi buku Saman karya Ayu Utami, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sugeng Sonten, Pawarto Singkang Wigati, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Anders Ahmad Lutfi nyoroti pentingnya sinergi antar kabupaten nang kawasan pengembangan. Ngadepi puncake pelaksanaan ibadah haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Kloter 73 SOC sing asale sekang Kabupaten Banyumas ngintensifna perhatian maring kondisi kesehatan jemaah liwat kegiatan visitasi langsung. Jangkeping warta ketok tular kawasaken tening Inka Mutiara. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi nyoroti pentingnya sinergi antar kabupaten nang kawasan pengembangan. Miturut Gubernur, pembangunan antar wilayah kue ora bisa melaku dewek-dewek, kawasan Wono Banjar, Lanci Balingmas, kutu dikuatna ben potensi daerah bisa pada nyengkuyung siji lan sijine. Perkara kue disampaikna Gubernur pas mimpin rembuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, nang pendopo Dipayudo Adigraha Banjarnegara sing dilaksanakake wingi. Forum rembuk pembangunan kue diikuti 5 kepala desa seko wilayah pengembangan Wono Banjar lan Cibalingmas, yaitu Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, karo Wonosobo. Ngadepi puncake pelaksanaan ibadah haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Kloter 73 SOC sing asale sekang Kabupaten Banyumas ngintensifna perhatian maring kondisi kesehatan jemaah liwat kegiatan visitasi langsung. Langkah kue dilakoni tadi upaya preventif sekaligus edukatif ben jemaah tetap nang kondisi prima ngadepi rangkaian ibadah nang Tanah Suci. Tim Kesehatan Kloter 73 SOC Perawat Kloter Amin Goni karo Dr. Kloter Miranti ngelingke jemaah ben kesehatan dadi prioritas utama. Jemaah dijaluk njaga pola istirahat, merhatikna asupan mangan karo ngombe, serta ngurangi aktivitas sing ora pati penting. Miturut Amin Goni, kondisi fisik jemaah kudu tenan-tenan dijaga amarga aktivitas ibadah saya padet karo cuaca sing cukup panas. Ngadepi potensi bencana kekeringan amarga dampak El Nino 2016, BPBD Kabupaten Brebes mulai ngelakoni langkah antisipasi. Kepala Seksi Kedaruratan Rismanto ngomong nek adedasar data telung tahun pungkasan, ana sekitar 66 desa nang 11 kecamatan sing berpotensi ngalami kekeringan. Miturut DWK, wilayah sing duweni potensi kekeringan sedang nganti dhuwur nyebar nang kawasan Brebes, yaiku kecamatan Ketanggungan, Banjar Harjo, Larangan, karo Kersana. Dene nang wilayah kidul kaya Bantar Kawung, Tonjong, Bumiayu, lan Paguyangan, Pagoyangan Perangan Tengah karo kidul uga duweni potensi kekeringan. Pembangunan sekolah rakyat nang Kabupaten Cilacap sing ana nang Desa Jenang, Kecamatan Majenang tekan siki isih terus berlangsung. Progres pembangunan disebut isih nang tahap pengerjaan lan terus dipacu ben iso digunakna pas taun ajaran anyar besok. Nganti saiki proses progres pembangunan sekolah rakyat Cilacap wis nyampe meh 32%. Wijaya Karya utawa Wika dadi pelaksana proyek nargetna pembangunan bisa rampung tanggal 20 Juni 2016. Program sekolah rakyat iki mengko diperuntukna kanggo bocah-bocah saka keluarga miskin lan rentan, utamane sing mlebu kategori desil 1 karo Desi Loro. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Muhammad Ikhlas Rianto ngomong nek senajan saiki isih nang tahap pembangunan, sesuai rencana pas tahun ajaran anyar besok bakal membuka seleksi murid. Warta Kang Pok-Pokan, peringatan Hari Buku Nasional 2016
Tadi momentum kanggo ngelingna pentingnya budaya maca nang tengah perkembangan teknologi digital sing soyo pesat. Literasi dinilai tetap dadi pondasi penting nang bangun kualitas masyarakat lan perkembangan peradaban. Miturut pegiat literasi sing uga dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Jenderal Sudirman, Edi Santoso, saiki gerakan literasi nang masyarakat mulai nunjukna perkembangan sing positif. Macam-macam taman bacaan masyarakat, komunitas maca, tekan diskusi buku mulai akeh bermunculan, utamane nang wilayah perkotaan karo kalangan bocah enom. Cekap semantan warta ketok tular sonten iki, kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada akun Facebook dengan nama New Update 2026 ya, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 mengunggah sebuah tautan disertai dengan narasi tentang pendaftaran lowongan kerja JNT Express ya, dan hingga hari Selasa tanggal 19 bulan Mei 2026 unggahannya telah mendapatkan 70-an komentar dan belasan komentar begitu ya. Oke, baik ya. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax ini mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan Turnback Hoax memasukkan kata kunci penipuan lowongan kerja JNT Express. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Instagram resmi JNT Express Indonesia yang isinya mengingatkan modus penipuan yang mengatasnamakan JNT Express. Dalam unggahannya pada Agustus 2025, perusahaan mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja palsu, dan perusahaan juga mengimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media JNT Express ID atau laman jet.co.id. Kemudian, Turnback Hoax memasukkan kata kunci lowongan kerja JNT Express ke mesin pencarian Google, dan hasil penelusuran mengarah ke laman jet.co.id/about/career ya. Dan dalam laman tersebut, informasi terkait lowongan kerja atau rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji, berbeda dengan unggahan akun Facebook New Update 2026. Adapun rekrutmen JNT Express bisa dilakukan dengan mengirimkan CV melalui email ke gje.recruitment@jet.co.id. Ya, jadi unggahan tentang tautan pendaftaran lowongan kerja JNT Express ini adalah konten tiruan. Harus hati-hati, harus waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Kita pastikan informasi yang diterima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Pendengar, WHO, World Health Organization, menetapkan wabah Ebola ini sebagai darurat kesehatan internasional ya, karena resiko penyebaran antar negara semakin meningkat. Dan status ini diberikan setelah muncul kekhawatiran bahwa kasus Ebola bisa meluas melalui wilayah dengan mobilitas manusia yang tinggi. Peneliti Global Health Security, Diki Budiman, mengatakan dunia saat ini semakin rentan terhadap wabah penyakit akibat kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dan menurut Diki, virus yang sebelumnya banyak ditemukan pada hewan kini mulai mencari inang baru ya pada manusia. Ia menjelaskan bahwa Ebola sebenarnya bukan virus baru karena sudah ditemukan sejak tahun 1970-an di Afrika begitu ya. Tetapi untuk wabah terbaru dinilai lebih berbahaya karena muncul di wilayah perkotaan dan pusat transportasi internasional. Diki menambahkan, kondisi ini meningkatkan resiko penyebaran lintas negara ya. Oleh karena itu, WHO menetapkan status Public Health Emergency of International Concern, PHEIC, atau darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional ya. Dan meski begitu, Diki menegaskan status dari PHEIC belum berarti Ebola menjadi pandemi global seperti COVID-19 ya. Indonesia diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya kasus dari luar negeri, dan pengawasan di bandara, kemudian pintu masuk internasional juga perlu diperketat supaya deteksi dini bisa berjalan secara optimal. Diki juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memberikan stigma kepada warga Afrika, begitu ya, karena menurutnya wabah Ebola ini tidak berkaitan dengan ras atau kelompok tertentu. Oke, baik. Pendengar, kami informasikan ya untuk adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya nanti pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, saatnya kami perdengarkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Pernahkah kamu merasa kesal ketika niat baikmu malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikanmu tak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima, meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang orang baik tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena sifatnya yang sementara itulah, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Disitulah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu.

Alhamdulillah adzan maghrib sudah berkumandang ya. Kita bisa sejenak untuk beribadah terlebih dahulu pada sore hari ini, memanjatkan doa-doa begitu ya untuk umat muslim di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Semoga sore hari ini kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan juga keberkahan. Dan pendengar, tentunya saya Nka Mutiara masih di sini, masih temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ada satu informasi untuk Anda ya. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan untuk fenomena El Nino Godzilla yang bisa menimbulkan ancaman serius untuk kesehatan anak-anak di Indonesia. Tentunya dengan cuaca panas ekstrim begitu ya, kekeringan yang panjang ini disebut meningkatkan resiko dehidrasi, head stroke ya, dan juga penyakit menular pada anak. Berdasarkan informasi dari Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak perubahan cuaca ekstrim. Dan menurutnya, tubuh anak ini lebih sensitif terhadap suhu panas berkepanjangan dibandingkan dengan orang dewasa ya. Dan kondisi kekeringan juga bisa menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Untuk hal tersebut, Piprim juga menjelaskan bahwa kekurangan air bersih bisa membuat masyarakat terpaksa menggunakan sumber air yang tidak layak konsumsi, dan hal ini beresiko memicu penyakit seperti diare, disentri, dan tipes pada anak. IDAI tentunya mengimbau ya untuk para orang tua supaya lebih memperhatikan kondisi anak selama cuaca panas, dan anak diminta tetap cukup minum dan mengurangi aktivitas di bawah sinar matahari secara langsung. Selain itu, Piprim juga meminta kepada pemerintah supaya memperkuat akses air bersih dan ketahanan pangan untuk menghadapi dampak El Nino ekstrim. Menurutnya langkah ini penting ya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dari resiko krisis akibat cuaca panas yang berkepanjangan.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Pendengar, tim nasional Afrika Selatan kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah penantian panjang selama 16 tahun. Berbekal pelatih berpengalaman dan skuad muda yang berkembang, Bafana kini membidik sejarah baru dengan menembus fase gugur untuk pertama kalinya. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan reporter Fahrian Syah.
3: Tim nasional Afrika Selatan kembali menjadi perhatian dunia sepak bola setelah memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan keempat Bafana di putaran final Piala Dunia, sekaligus yang pertama sejak menjadi tuan rumah pada edisi 2010 lalu. Afrika Selatan lolos ke Piala Dunia 2026 usai tampil konsisten di babak kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup C dengan catatan 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Kepastian tiket ke putaran final diraih setelah kemenangan 3-0 atas Rwanda, dibarengi hasil Nigeria yang mengalahkan Benin sehingga Afrika Selatan naik ke puncak klasemen grup. Kebangkitan Afrika Selatan tidak lepas dari tangan pelatih asal Belgia, Hugo Broos. Sejak menangani tim pada tahun 2021, Broos melakukan regenerasi besar-besaran dengan memberi kesempatan kepada pemain muda seperti Talente Mbata, Oswin Apolis, hingga Evidence Maggopa. Transformasi tersebut membawa Afrika Selatan finish peringkat ketiga Piala Afrika 2023 dan kini kembali tampil di Piala Dunia. Secara permainan, kekuatan utama Bafana berada pada organisasi tim yang disiplin dan transisi menyerang yang efektif. Afrika Selatan juga mulai dikenal dengan gaya bermain agresif dan cepat sejalan dengan perkembangan klub-klub domestik seperti Mamelodi Sundowns yang tampil impresif di FIFA Club World Cup 2025. Di sektor penyerang, Lil Foster menjadi pemain yang paling diandalkan. Penyerang Burnley itu menjadi ujung tombak utama berkat produktivitasnya bersama tim nasional. Selain Foster, lini tengah Afrika Selatan diperkuat Teboho Mokoena dan Themba Zwane yang berpengalaman menjaga keseimbangan permainan. Pada Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di grup A bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Mereka akan membuka turnamen menghadapi Meksiko pada 11 Juni mendatang. Secara historis, langkah Afrika Selatan di panggung Piala Dunia memang belum pernah melewati fase penyisihan grup dalam 3 penampilan mereka sebelumnya, yakni pada edisi 1998, 2002, dan 2010 saat tampil sebagai tuan rumah. Namun pencapaian terbaik Bafana tercipta di Piala Dunia Korea-Jepang 2002, ketika mereka tampil kompetitif hingga pekan terakhir fase grup dan hanya kalah selisih gol dalam perebutan tiket ke babak 16 besar, sekaligus menutup turnamen dengan peringkat ke-17 dunia. Afrika Selatan juga memiliki sejumlah momen bersejarah di Piala Dunia. Salah satunya gol spektakuler Sipi Wesa Balala ke gawang Meksiko pada laga pembuka di Piala Dunia 2010 yang hingga kini dikenang sebagai salah satu gol ikonik turnamen. Selain itu, kemenangan 2-1 atas Prancis pada 2010 menjadi kemenangan terbesar Bafana di ajang Piala Dunia. Kini, dengan skuad yang lebih matang dan pengalaman Hugo Broos, Afrika Selatan datang bukan sekadar sebagai pelengkap turnamen. Bafana Bafana membawa ambisi besar untuk mencatat sejarah baru dengan menembus fase knockout Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya.

0: Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Atau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memutuskan tidak melanjutkan rencana lomba ulang dari Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil setelah dua sekolah finalis memilih untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Dan Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, ini membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak yang berisi penjelasan terkait polemik lomba tersebut ya. Dalam surat itu, pihak sekolah menegaskan bahwa mereka hanya meminta kejelasan soal mekanisme lomba yang tentunya transparan dan tidak berniat untuk membatalkan hasil dari perlombaan. SMA Negeri 1 Pontianak ini juga menyatakan tetap menghormati hasil lomba dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Dan sekolah itu juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menolak pelaksanaan ulang dari perlombaan. Dan Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Lianto mengatakan keputusan pembatalan lomba ulang diambil setelah kedua sekolah menyampaikan sikap yang sama. Meski lomba ulang dibatalkan, MPR tetap akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan LCC 4 Pilar, terutama pada sistem penjurian. Abraham menjelaskan, untuk kedepannya MPR akan melibatkan akademisi dan juga pakar hukum tata negara dalam proses penjurian di daerah. Dan ia menambahkan, kegiatan LCC 4 Pilar bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang nilai kebangsaan, demokrasi, toleransi, dan juga persatuan. Tentunya 4 pilar MPR RI sendiri ini kan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan menurut dari Abraham, berdasarkan data Litbang Kompas, baru sekitar 25% masyarakat Indonesia yang memahami 4 pilar tersebut. Ya, MPR RI juga memastikan untuk program LCC 4 pilar tetap akan dilanjutkan di berbagai daerah dengan sistem yang lebih baik dan penyelenggaraan yang tentunya lebih profesional.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, ada informasi kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125cc tipe L1F02N37L1 tahun 2023, nomor BPKB T019253821, warna hitam dengan nomor polisi R-22248-XE, nomor mesin JMD1E1139683, nomor rangka MH1JMD115PK139489. Atas nama Iqbal Dwianto, alamat Desa Purwojati RT4 RW6 Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Sabtu 9 Mei 2026 di rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Tursito dengan nomor handphone 0857-259-27620. Alamat Desa Purwojati RT4 RW6 Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Baik pendengar, ada berita kehilangan lagi ya. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda tahun 2022 berwarna biru putih dengan nomor polisi R-4709-OJ, nomor mesin JM03E103-1252, nomor rangka MH1JM0314, NK031335. Atas nama Ike Brilianti, alamat Desa Cilongok, RT5 RW5 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Senin, 11 Mei 2026 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Purwokerto menuju Cilongok. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Mahatma Anantaloka, alamat Desa Cilongok, RT5 RW5 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar informasi kehilangan, telah hilang satu buah STNK kendaraan bermotor Toyota Dina tahun 2004 berwarna merah orange. Nomor polisi R1509YA, nomor mesin W04DJJ21549, nomor rangka MHEC1JU4001233. Atas nama PT Efisiensi Globalindo, alamat Perum Gria Satria Indah 2, Blok 1 Garis Miring 17 RT1 RW10 Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Senin 18 Mei 2026 dalam perjalanan kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, mohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Hendra Okta Irawan dengan nomor handphone 081-327-364096. Alamat Desa Kedung Malang RT3 RW2 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Rosatu Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, informasi kehilangan. Telah hilang surat-surat atau dokumen penting berupa satu buah KTP, SIM C, kartu ATM Bank BCA, kartu BPJS, atas nama Daniel Alfred Wibowo, alamat Jalan Kauman Lama 34, RT1 RW5 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Satu buah STNK sepeda motor Yamaha R15 155cc tahun 2018 dengan nomor polisi R-4933-JR warna hitam, nomor mesin G3J6E0106204, nomor rangka MH3RG4710JK 058104 atas nama Matthew Gilbert Wibowo. Barang tersebut hilang pada hari Jumat 24 April 2026 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan di sekitar wilayah Blok M Jakarta Selatan. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Daniel Alfred Wibowo, alamat Jalan Kauman Lama 34 RT1 RW5 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih. Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini ya. Terima kasih yang sudah menemani saya sore hari ini. Dan nanti akan ada rekan saya Arya yang menemani Anda dalam Purwokerto malam ini. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, itu sama ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya, Pak?
6: Enggak ada, enggak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua. Kok enggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Oh, insyaallah. Ada pertanyaan tadi Pak Muhajir? Hah? Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa?
6: Oh, enggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari.
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjual bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjual bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
8: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
14: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
15: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
17: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
15: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan.

si hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

7756 kHz. Telepon 0281 632 336. SMS WA 0811 2540 911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Salam bahagia. Wah, senang sekali ya, bahagia sekali malam hari ini karena cuaca Kota Purwokerto cerah ceria sepanjang hari ini. Bahkan siang tadi rasanya panas banget ya. Nah, malam hari ini lumayan ya, sedikit adem. Jadi senang sekali saya Arya Setia bisa kembali menemani suasana ceria Anda di hari ini ya, Selasa, edisi 19 Mei 2026. Seperti biasa di Purwokerto malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, banyak sekali sajian-sajian menarik yang siap menemani suasana malam Anda ya. Jalawatkan sesaat lagi Mimbar Agama Buddha kembali kami hadirkan untuk Anda, dan jalawatkan juga nanti ada dialog kesehatan tentunya bersama Dr. Khairul Mufid ya. Untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu berirama Sunda, nanti kembali kami hadirkan Gapura Sunda mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah pendengar, beragam sajian menarik yang siap menemani suasana malam Anda di kesempatan kali ini. Oke, kita langsung saja buka kebersamaan kita di Purwokerto malam ini, khususnya untuk Anda umat Buddha. Kembali kami hadirkan Mimbar Agama Buddha edisi hari ini 19 Mei 2026 mengangkat tema Damai untuk kehidupan, disampaikan oleh Ibu Rebikem SAG.

Selamat malam para pendengar setia RRI Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Senang sekali saya Repikem, penyuluh agama Buddha, dapat hadir kembali di ruang dengar untuk berbagi atau sharing dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara dimulai, mari kita buka dengan cara Nichiren Soshu, yaitu menyebutkan 3 kali mantra Agung Nam Yohorengekyo dengan bersikap anjali.

Gegyo. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting, yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Dhamma untuk kehidupan atau Dharma untuk kehidupan. Saudara dan saudari yang berbahagia, yang sedharma, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari suka dan duka. Kadang kita merasa bahagia ketika harapan tercapai. Namun tidak jarang kita merasa kecewa, marah, sedih, bahkan putus asa ketika kenyataan tidak sesuai keinginan. Nah, di tengah kehidupan modern yang serba cepat ini, manusia sering sibuk mengejar banyak hal, tetapi lupa menjaga ketenangan batin. Padahal kekayaan, jabatan, dan kesenangan duniawi tidak selalu mampu memberikan kebahagiaan sejati. Karena itu, ajaran Buddha hadir sebagai penerang kehidupan. Dhamma mengajarkan, atau Dharma sama Dhamma itu sama ya. Jadi, Dharma mengajarkan manusia untuk hidup dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan juga kesadaran. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Dharma atau Dhamma untuk kehidupan kita yang sehari-hari, supaya kita tidak terlepas dari koridor-koridor atau aturan-aturan agama yang telah ada. Baik, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sedharma yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan bahwa sumber penderitaan manusia berasal dari pikiran yang tidak terkendali. Contohnya seperti kemarahan, keserakahan, kebencian. Nah, tiga hal itulah yang selalu membuat manusia atau kita bersama itu sebenarnya hidup dalam penderitaan. Ketika seseorang yang mudah marah, maka ucapannya itu dapat melukai orang lain. Ketika seseorang dipenuhi dengan keserakahan, pasti ia tidak akan pernah merasa puas. Dan ketika hati dipenuhi dengan kebencian, maka hidup menjadi tidak akan damai. Nah, kegiatan atau perilaku-perilaku di atas itu sering sekali kita ada dalam kehidupan kita yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari, yang itu tidak sadar kita lakukan. Karena itu, Dharma mengajarkan pentingnya melatih batin. Batin yang baik akan menghasilkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Dan tindakan yang baik akan membawa kebahagiaan. Saudara-saudari yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, praktek Dharma sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Contohnya apa coba? Kita bisa merenungkan, misalnya kita bisa berkata jujur, menghormati orang tua, atau mungkin ya bukan orang tua kita saja ya, menghormati orang yang lebih tua dimanapun berada, menghormati orang lain itu kan yang wajib gitu. Kemudian kita juga tidak mudah marah, kita juga bisa membantu sesama, dan juga menjaga pikiran kita itu tetap selalu positif. Kadang kita tuh susah untuk mengontrol pikiran kita. Kadang kita selalu ada pikiran negatif thinking dengan orang lain. Nah, itu sudah mencederai atau melukai ya, atau membuat pikiran kita itu menjadi tidak baik. Misalnya contohnya, contoh kasusnya apa ya? Oh, tetangganya sedang beli kulkas, oh, nanti kita sudon gitu ya. Nanti kita berprasangka buruk, itu pasti ngutang. Padahal kan belum tentu itu ngutang. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran kita itu selalu dipikiri dengan hal-hal yang negatif. Harusnya dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Oh, tetangga saya beli kulkas, berarti memang sedang ada rezeki yang banyak gitu ya. Kemudian atau panen-panenannya sedang melimpah dan lain sebagainya. Karena kebajikan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Ada contoh ceritanya. Kalau tadi kita selalu berprasangka buruk terus, maka pasti kita kehidupannya juga tidak akan baik. Tapi kalau kita berprasangkanya itu baik atau berpikiran baik, positif terhadap orang lain, itu juga akan baik terhadap diri kita sendiri. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang mudah sekali marah. Ya, sedikit masalah membuatnya membentak orang lain. Akibatnya apa kira-kira? Pasti pemuda itu akan dijauhi oleh teman-temannya dan dia juga sering bertengkar dengan keluarganya.
Suatu hari ia datang kepada seorang biksu dan berkata, "Bante, mengapa hidup saya selalu penuh masalah?" Nah, biksu itu kemudian memberinya segelas air dan segenggam garam. Garam itu dimasukkan ke dalam gelas kecil, lalu diminta pemuda itu meminumnya. Pemuda itu langsung berkata, "Air ini sangat asin dan tidak enak diminum." Kemudian biksu itu mengajak pemuda tersebut ke sebuah danau. Segenggam garam kembali ditebarkan ke danau itu. Lalu biksu berkata, "Sekarang coba minum air danau ini." Pemuda itu meminumnya dan berkata, "Airnya segar, Bante." Kemudian biksu itu berkata, "Masalah hidup seperti garam tadi. Jumlahnya mungkin sama, tetapi luas sempitnya hati manusialah yang menentukan apakah hidup terasa menyiksa atau tidak." Jadi tadi garam dengan segelas air itu kan kasinan gitu ya. Kemudian garam dengan sama jumlahnya ditebarkan ke danau akan tetap akan menjadi segar. Jadi tergantung dari pikiran kita ya. Ibaratnya seperti itu, tergantung dari luas atau sempitnya pikiran kita terhadap orang lain. Yang itu akan menyiksa atau malah membuat kita bahagia, tergantung dari pikiran kita sendiri-sendiri. Saudara-saudari yang berbahagia, kisah ini mengajarkan bahwa jika hati kita itu sempit, maka sedikit masalah saja itu terasa sangat berat. Tetapi jika hati kita itu luas, penuh kesabaran dan kebijaksanaan, maka kita mampu menghadapi masalah dengan tenang. Jadi kalau kita selalu berprasangka buruk dengan orang lain, itu membuat hati kita itu akan semakin sempit. Itu akan membuat hati kita semakin tidak bahagia, akan membuat hati kita semakin berprasangka buruk terus, sehingga apa? Hidup kita tidak akan menjadi tenang, hidup kita tidak akan menjadi bahagia, hidup kita tidak akan menjadi sabar yang sabar-sabarnya. Tapi kalau sebaliknya, ya, kita tuh akan menjadi lebih bahagia. Inilah pentingnya melatih batin melalui Dharma. Sang Buddha juga mengajarkan cinta kasih atau metta. Cinta kasih itu bukan hanya kepada keluarga atau sahabat, tetapi kepada semua makhluk hidup. Dengan cinta kasih, kita belajar memaafkan, mengurangi kebencian, dan juga menciptakan kedamaian. Mungkin ajarannya sangat simpel ya, hanya cinta kasih, kasih sayang, hanya pokoknya suku katanya cuma dua gitu ya, cinta kasih gitu ya. Dua kata aja gitu ya. Tapi itu sangat sulit sekali untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang, banyak orang tuh mudah terpancing emosi karena media sosial. Perbedaannya pendapat maupun masalah kehidupan sehari-hari. Karena itu, kita perlu lebih banyak mengembangkan kesabaran dan juga perhatian penuh. Pasti di sini semuanya pernah merasakan yang namanya melihat media sosial, kemudian ikut terpancing emosi, kemudian klik komentar gitu. Mungkin di antaranya atau di antara Bapak Ibu atau pendengar semua pernah melakukan itu gitu ya. Nah, kalau sekarang ya lebih berhati-hati lagi. Karena ketika marah muncul ya, kita seharusnya itu menyadari kemarahannya itu. Caranya bagaimana? Tarik napas dalam-dalam. Kemudian ya seperti kita kalau mau meditasi ya, fokuskan lagi kepada tujuan kita apa supaya marahnya enggak jadi marah gitu loh. Ya. Kemudian ketika kebencian muncul, ya sadari bahwa kebencian itu tuh tidak baik gitu. Jangan biarkan emosi itu menguasai diri kita. Orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah pemenang sejati. Kemudian, saudara-saudari yang berbahagia dimanapun Anda berada, Dharma bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dipraktekkan. Jadi materi yang saya berikan pada malam hari ini itu bukan hanya untuk didengarkan saja, tetapi harus kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun itu sangat susah, tetapi bisa dimulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Mulailah dari siapa? Dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil. Mulailah hari ini dan punya niat ya. Terutama kita harus punya niat dulu untuk memulainya. Supaya apa? Supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, tidak hanya didengarkan saja. Oh iya, saya akan
menebarkan cinta kasih kita terhadap orang lain, terhadap semua makhluk. Kemudian, oh iya, saya akan mengurangi marah-marah kita minimal dengan keluarga kita. Ya, dimulai dari keluarga kita sendiri. Kalau kita mau marah, maka sadarilah bahwa marah itu tidak benar. Kalau kita mau benci, maka sadarilah bahwa kebencian itu tidak benar. Nah, mulainya dari keluarga sendiri atau dari diri kita sendiri, karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sama dengan keinginannya kita. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Jika setiap orang menanam kebajikan, maka keluarga akan menjadi harmonis, masyarakat menjadi damai, dan kehidupan juga akan menjadi lebih bahagia. Coba, cita-cita seperti ini siapa yang tidak pengen? Pasti pengen kan, hidup yang bahagia, ya kan, penuh dengan kebajikan, kehidupannya harmonis, masyarakatnya juga tentram, damai, sejahtera, dan lain-lainnya. Semuanya pengen seperti itu, ya. Kita tidak bisa menuntut orang lain, yang bisa kita tuntut adalah diri kita sendiri. Semuanya itu bisa berjalan kalau kita sendirilah yang akan memulainya. Dharma adalah ajaran kebenaran yang menjadi pedoman hidup agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana, tenang, dan juga penuh kesadaran. Jadi, Dharma tidak hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan modern misalnya, manusia sering menghadapi berbagai masalah seperti stres, konflik, dan tekanan hidup. Kalau dulu mungkin hanya, ya, stresnya kalau zaman dahulu nggak berhubungan dengan medsos ya. Kalau zaman sekarang mungkin stres karena melihat medsos gitu ya, melihat komentar-komentar yang negatif, atau melihat status WA temannya, tetangganya, aduh ini kayaknya nyindir saya gitu ya, padahal kan sebenarnya nggak nyindir. Nah, itu membuat kita stres, kemudian jadi konflik, kemudian kita diem terus. Nah, itu yang akan menjadi tekanan hidup pada zaman sekarang ini. Jadi lebih kompleks ya ketimbang pada zaman dahulu kala. Ajaran Buddha Gautama mengajarkan bahwa penderitaan muncul dari pikiran yang tidak terkendali seperti kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Karena itu, Dhamma menuntun kita untuk melatih pikiran agar lebih tenang dan juga bijaksana. Dharma dapat diterapkan melalui hal-hal yang sangat sederhana seperti berkata jujur, bersikap sabar, menghormati orang lain, serta mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Dengan demikian, hidup menjadi lebih damai dan juga harmonis. Ketika seseorang menjalankan dhamma dalam kehidupan, ia akan lebih mampu mengendalikan diri, berpikir positif, dan juga menghadapi masalah dengan tenang. Pada akhirnya, dhamma membawa kita menuju kebahagiaan yang sejati, yaitu kedamaian batin. Saudara dan saudari yang berbahagia, melalui perenungan dhamma hari ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta atau tingginya kedudukan, melainkan pada batin yang damai. Marilah kita meneladani ajaran Sang Buddha dengan mengembangkan cinta kasih, melatih kesabaran, menjaga ucapan kita supaya tetap baik, serta memperbanyak kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri sharing dhamma pada malam hari ini, marilah kita mengingat pesan Sang Buddha. Hindari kejahatan, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Semoga dharma menjadi pelita dalam kehidupan kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan sharing dhamma pada malam hari ini, kita akhiri dengan menyebutkan 3 kali mantra Agung Nam Myoho Renge Kyo dengan bersikap Anjali. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Ya, lagu dari T5 ya, Hanya Untuk Cinta. Ini lagu tahun 2005 ya, kalau nggak salah ya. Masih asik sekali untuk kita nikmati ya. Di suasana malam seperti ini, apalagi ada saya, Arya Setia, yang siap menjadi teman terbaik Anda melewatkan malam ini. Dilewatkan nanti, sekali lagi pendengar, ada dialog kesehatan bersama Dr. Khairul Mufid ya. Malam ini akan mengangkat satu tema yang cukup menarik ya, yakni tentang bagaimana menjaga ya kesehatan tulang ya, menjaga kesehatan tulang di usia lanjut. Karena biasanya kalau usia-usia lanjut itu kan merasa pegal linu ya. Nah, nanti akan di-share ya cara penanganannya atau bagaimana menjaga kesehatan tulang di usia lanjut. Jadi pastikan nanti Anda bergabung bersama kami ya di Dialog Kesehatan Pro Satria di Purwokerto kurang lebih pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat atau selepas lintas informasi Pro 1 dan juga drama radio. Pastikan terus bersama kami.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Dunia. Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, setelah absen selama 2 dekade, Republik Ceko akhirnya kembali tampil di panggung Piala Dunia FIFA 2026 dengan perpaduan pemain muda dan senior berpengalaman. Tim berjuluk The Lokomotif itu siap menjadi kuda hitam berbahaya lewat kekuatan fisik, disiplin permainan, serta ketajaman Patrick Schick di lini depan. Berikut kita simak bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama Lintang Azra.

Setelah penantian panjang selama 2 dekade, Republik Ceko akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia Piala Dunia 2026. Kepastian ini bukan hanya soal lolos turnamen, tetapi juga penegasan bahwa sepak bola Ceko masih memiliki DNA kompetitif yang kuat di tengah persaingan modern Eropa. Di bawah arahan pelatih berpengalaman Miroslav Koubek, Ceko datang dengan karakter khas, disiplin, kuat secara fisik, dan berbahaya dalam situasi bola mati. Namun kali ini, mereka juga membawa sentuhan baru, generasi pemain muda yang mulai menyatu dengan para veteran berpengalaman. Salah satu kekuatan utama skuad Ceko 2026 adalah keseimbangan usia dan pengalaman. Pemain seperti Tomáš Souček menjadi poros utama di lini tengah. Gelandang West Ham ini bukan hanya pemimpin di lapangan tetapi juga simbol stabilitas tim. Di lini belakang, Ladislav Krejci atau Wolverhampton dan Vladimir Kovel memberikan pengalaman di level Premier League. Mereka menjadi tulang punggung pertahanan yang dikenal solid meskipun kadang masih rentan terhadap tekanan cepat lawan. Sementara itu, nama-nama seperti Pavel Sud atau Leon dan Martin Fittik mulai menandai era baru. Mereka membawa dinamika lebih modern, mobilitas tinggi, kemampuan transisi cepat, dan keberanian dalam membangun serangan dari belakang. Tidak ada diskusi tentang tim Ceko tanpa menyebut Patrick Schick. Striker Bayer Leverkusen ini tetap menjadi ujung tombak utama dan pemain paling berbahaya dalam skema serangan. Dengan catatan gol internasional yang impresif dan pengalaman di turnamen besar, Schick menjadi pusat gravitasi serangan. Namun ketergantungan pada dirinya juga menjadi tantangan. Ceko harus memastikan ada dukungan nyata dari lini kedua. Nama seperti Adam Hoček juga menjadi kunci. Setelah sempat diganggu cedera, kembalinya Hoček memberi dimensi baru. Kecepatan, fleksibilitas posisi, dan kemampuan membuka ruang. Skuad Ceko 2026 memang cukup dalam di beberapa posisi, terutama lini tengah. Namun di sektor sayap dan penyerang pelapis masih ada tanda tanya. Kehadiran pemain muda seperti Hugo Soucek menunjukkan keberanian regenerasi. Tetapi minimnya pengalaman di level tertinggi bisa menjadi resiko jika pertandingan berjalan ketat. Di sisi lain, kiper seperti Matej Kovář memberikan rasa aman dengan refleks dan distribusi bola yang semakin matang setelah bermain di level Eropa. Yang membuat Ceko menarik di 2026 bukan hanya soal taktik, tetapi juga psikologi tim. Setelah 20 tahun absen, mereka tidak datang sebagai favorit, melainkan sebagai underdog berbahaya. Status ini justru bisa menjadi keuntungan. Tanpa tekanan besar, Ceko berpotensi tampil lepas dan mengejutkan tim-tim unggulan.

0: kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Dan sebelum kita hadirkan dialog kesehatan, terlebih dahulu kami hadirkan drama radio. Malam hari ini kami putarkan produksi RRI Atambua dengan judul Asri.

Pagi ini Roy dan teman-temannya telah berjanjian untuk pergi mendaki gunung. Teman-teman akan menjemput Roy. Namun hal tak terduga terjadi di sana. Tapi apa yang terjadi ya? Yuk kita simak cerita Asri selengkapnya.

0: Oi, ayo su.
1: Sabar, saya cuci muka cepat deh.
2: Martin, coba lu tarik itu colokan listrik tuh. Cas HP dulu teh, kemarin lupa cas nih, baterai sisa 2% nih. Tolong dulu.
0: Woi Raymond, lu bawa kantong sampah ke sonde. Jangan sampai lu lupa lah.
2: Ay, untuk apa? Lu macam pemulung saya bawa itu barang. Sekalian bawa karung saya toh, biar tampung banyak memang.
0: Oh, tertawalah kawan. Saya dengar cerita di gunung itu, pemali buang sampah sembarang.
2: Lu nih hidup di zaman AI ju, masih percaya saya tahayul kayak begitu. Payah.
0: Mati ya kalau tidak percaya. Tapi saya tetap bawa, takut langgar pemali.
2: Kawan nih yang masuk akal saja toh hidup nih, kuno sekali kau nih lah.
1: Kenapa lah kom dua nih? Ribut saya pagi-pagi begini.
0: Itu tanya Raymond. Masa kita kasih tahu kenyataan dia tidak percaya?
1: Kenyataan apa lei? Kenyataan kalau Asri sudah dapat gebetan baru dan dia masih jomblo kok?
3: Warga dimohon perhatiannya. Jumat hari ini kita diminta untuk bersihkan lingkungan sekitar rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya.
0: Sabar, saya cek ulang dulu. Senter, P3K, gula, kopi. Iya, lupa plastik sampah.
2: Cek apa lagi ya lu nih bikin lama, sa?
1: Ayo, jalan susah.
0: Sabar, mantannya Asri.
2: Ay, mulai lagi lu nih, son lama.
0: Jarim, lu mau kenapa, Raymond?
2: Mau kenapa, Ju? Stop, su, sebut itu nama, eh. Pancing-pancing ribut, sa, lu nih. Mau jalan atau mau berkelahi? Asri terus dari tadi nih. Macam kayak tidak ada orang lain lagi sekau tuh.
4: Halo, Nyongdong ada panggil saya kah?
5: Oh tidak ibu, kami tidak panggil ibu.
4: Perasaan itu saya pun nama lagi. Pakai catut nama presiden segala.
1: Bu Asri, kami lagi bahas program Asri dari presiden.
4: Perasaan Asri itu saya pun nama toh. Pakai catut nama presiden segala. Kalian jangan mempermainkan saya ya. Saya lapor Pak RT, saya tidak terima. Saya ini tetangganya Pak RT. Nah, itu Pak RT. Habis kalian. Selamat pagi Pak RT. Pak RT. Halo Pak RT. Saya mau lapor, itu Nyongdong yang dikos di depan Bapak Puruma tuh. Halo Pak. Pak RT. Payah sudah nih.
6: Bu Asri. Iya, mau pepaya? Ya petik saja, Bu. Oh iya, Bu. Terima kasih ya pujian Ibu. Memang sejak muda saya sudah begini, saya rajin.
4: Aduh, Pak RT model begini, ini darah tambah mendidih nih.
6: Benar, Bu. Kita harus didik anak cinta lingkungan sejak dini. Ya iya, jaga kebersihan. Lihat nih saya. Sudah RT 5 periode, masih tetap aktif rawat lingkungan.
4: Aduh, ini pasti Pak RT ini tidak pakai alat bantu dengar nih di depan telinga nih. Duh, susah. Pak RT, itu anak kos?
6: Iya, Bu Asri. Yang kos juga sama. Wajib jaga kebersihan lingkungan. Ini kan program presiden. Saya sudah dapat surat edaran dari Kemendagri.
4: Aduh, mati sudah kita nih. Kita omong apa, Teh? Bapak tua jawab apa? Pak RT, Bapak, saya mau lapor, Pak.
6: Oh iya, saya tahu. Ini kewajiban saya sebagai kepala wilayah, yaitu ikut sukseskan program Asrinya Pak Presiden.
4: Uy, naisoy, mati, Su. Aduh, lebih baik panggil itu Nyongdong sebelum saya mati badiri.
6: Betul, Bu Asri. Memang harus mandiri kita. Masa kebersihan lingkungan tempat tinggal kita saja tidak mampu kita jaga? Ibu Asri tahu, Asri itu aman, sehat, resik, indah seperti senyumnya Bu Asri.
4: Pak RT, panjang kali lebar ini, Mak.
6: Oh, untuk hari ini, bersihkannya dari sini dulu. Jumat depan, baru kita gotong royong di kali. Nah, ini sapunya. Bu Asri lanjutkan ya.
4: Pak RT, kayaknya saya kepingin pingsan deh.
6: Eh, kok malah rebahan di situ Bu Asrinya? Bu Asri, ya boleh. Boleh ambil pisangnya di belakang rumah saya, sama pepayanya. Tapi jangan tiduran di situ, Basri.
7: Yah, begitulah ceritanya. Demikian mini drama radio Asri, persembahan LPP RRI Attambua. Terima kasih telah mendengarkan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Arya Setia di kesempatan malam hari ini ya, di rangkaian Purwokerto malam ini. Dan seperti yang sudah saya informasikan di sesi sebelumnya, dan juga untuk Anda yang pasti sudah tidak sabar ya menantikan acara kita malam hari ini, yakni Dialog Kesehatan. Malam hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan kita akan bahas satu tema yang cukup menarik ya di kesempatan malam hari ini, yakni tentang bagaimana menjaga kesehatan tulang di usia lanjut. Nah, ini penting ya, karena salah satu hal yang sering dikeluhkan ya oleh masyarakat kita, terutama yang usia lanjut, itu adalah masalah tulang. Apakah benar seperti itu? Nah, untuk membahas tema ini, sudah hadir bersama kita seperti biasa ya, ada narasumber yang pasti sudah Anda tunggu, ada Dr. Khairul Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arya.
2: Alhamdulillah sehat, Dok.
3: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mas Arya demikian juga ya.
2: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan.
3: Kesehatan demikian juga untuk para pendengar sekalian ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mudah-mudahan para pendengar sekalian juga demikian sehat semuanya.
2: Amin.
3: Ya. Jaga kesehatannya, dijaga, jangan sampai ada yang sakit ya.
2: Ya, tapi kadang upaya, kita sudah berusaha menjaga kesehatan, tapi kadang... Tertular temennya, siapa gitu ya, Dok ya.
3: Betul, itu ada satu keluarga yang satu anaknya sekolah batuk, semuanya ikut batuk.
2: Ikut batuk.
3: Ya, jadi penularan itu ya kita tetap ya.
2: Oke.
3: Okay. Sebenarnya kalau ada ilmunya ya paling tidak ya penularan itu dibikin minimal ya.
2: Betul.
3: Tidak semuanya terkena ya.
2: Okay.
3: Ya tetap, kita ingat kalau ada orang batuk itu kita tetap 3M ya, jaga jarak ya.
2: Oke.
3: Ya demikian ya. Jadi tapi ini gini Mas Arya ya, ini buat para pendengar sekalian, seolah-olah media ini kan orang-orang tua ya. Ya saya kira
2: padahal enggak ya.
3: Nah ini enggak ya. Jadi kalau kita bicara tulang itu enggak, pikiran kita kan pada orang-orang tua ya.
2: Iya. Padahal sebenarnya enggak ya, Dok ya.
3: Sebenarnya enggak ya.
2: Apalagi jadi, era sekarang ini banyak remaja, banyak yang usia muda yang mengeluhkan masalah tulang.
3: Tulang betul ya. Jadi kalau enggak di karena yang penting itu jujur pada saat muda manusia.
2: Betul.
3: Kita rapat tulang mulai dari muda itu nanti akhirnya kan akan menikmati apa namanya hidup dengan tulang yang baik ya. Seperti orang kebiasaan bungkuk gitu, seperti saya itu ya. Terus lama-lama sesuai dari bungkuk itu ya, dari orang tua itu sangel lah ya.
2: Oh, berarti apa yang terjadi di usia tua itu disebabkan usia muda ya, gitu
3: ya, betul ya. Jadi seperti itu ya, posisi tertentu ya, yang sudah ya kita tahu misalnya ada yang apa postur tubuhnya kurang bagus ya, mestinya di usia yang muda itu diperbaiki ya.
2: Oh,
3: sehingga nanti di pada saat tuanya tidak menjadikan suatu permasalahan ya. Seperti itu. Jadi kalau seolah-olah orang tua semuanya yang pendengar muda ini enggak mau dengarkan ya.
2: Iya, tapi kan begini Dok, kadang kan ada berbagai gejala yang dirasakan oleh masyarakat kita yang di usia lanjut gitu Dok ya. Ini biasanya tuh apa saja gitu Dok, yang itu diawali dari kebiasaan mungkin di usia-usia muda gitu.
3: Iya, sebetulnya kita ngerawat itu tidak dasar usia ya. Jadi kita tahu, ini kita bicara langsung aja ya. Fungsi tulang itu apa sih sebenarnya aja? Jadi fungsi tulang itu membentuk apa postur tubuh ya. Coba kalau kebiasaan seperti dulu ya, zaman kuno ya, zaman orang kalau nulis kan namanya tukang tulis itu kan tulisannya tulis halus ya Mas. Jadi posisi duduknya saja sudah
2: diatur sedemikian rupa.
3: Jadi
2: ya,
3: dia posisinya pasti akan karena itu ada garis tipis tebal tuh ya, coba bayangannya itu.
2: Iya,
3: itu mulai nulis itu posisinya bungkuk gitu, badannya agak miring ke kiri ya, supaya tulisannya itu lebih gampang ya. Tidak ada orang nulis dalam posisi yang tegak, ini tidak ada dalam zaman dulu itu. Ya akhirnya apa, banyak orang-orang tua zaman dulu itu kan harus begitu sudah dia pensiun itu Nanti punggungnya bungkuk mas, bengkong ya.
2: Okay.
3: Ya namanya apa namanya? Itu yang tulang punggungnya banyak ya. Aktivitas yang kita jarang rawat. Nah akhirnya menimbulkan. Jadi tulang itu ya dibentuk dari postur dari sekarang mas ya. Jadi membentuk postur tubuh. Jadi kalau tulangnya normal orang itu akan jalan tegap gitu, berdiri, dadanya apa lurus ke depan, jadi seperti kalau kita lihat orang-orang ABRI itu ya kan semuanya tegap-tegap dan dada yang bungkuk itu yang seperti itu. Tapi sekarang banyak ya, belum tua sudah jalannya karena tidak ada perawatan tulang ya. Dan tulang itu untuk menunjang pergerakan ini kalau tidak dirawat ya mas. Jadi nanti akan berakibat juga ya, seperti misalnya kita kecelakaan misalnya terhadap musibah kemudian tulangnya patah itu kalau bisa itu dipulihkan semaksimal mungkin sehingga tulang itu nanti akan kembali pada posisi yang betul-betul sempurna, bagus, baik dan bisa berfungsi maksimal ya. Orang terus tangannya bengkong gitu kan nanti akibatnya kan untuk aktivitas sehari-hari terganggu ya. Dan juga memang itu juga banyak ya, fungsi tulang itu digunakan untuk melindungi fungsi tubuh ya. Penyebab lihat ya paru-paru itu kan dilindungi oleh tulang juga ya. Yang kemudian ya terutama untuk tulang panggul itu kalau jatuh kan tidak langsung semuanya tuh remek enggak ya. Dan terus yang jelas sekali itu kan tulang kepala itu. Kita kadang-kadang tidak berpikir bahwa tulang kepala itu saking kerasnya itu dia melindungi ya. Coba bayangkan saja kalau tulang kepala itu tidak keras ya. ketiban durian sini atau ketiban ya dengarnya kan ya jadi Tuhan itu membentuk itu semuanya dirawatnya. Jadi mulai dari muda dan lain ini yang kita bicarakan memang penyakit-penyakit pada usia lanjut ya. Karena topiknya seperti itu. Jadi tapi saya tambahkan lagi bahwa tulang itu digunakan untuk membentuk sel-sel darah ya mas. Jadi di tulang panjang itu ya makanya ada orang yang anak kecil masih muda HB-nya kurang karena kurang gerak ya. Konsumsi makanan kurang akhirnya selalu nanti sering pusing sering sakit ternyata kurang darah. Kurang darahnya karena apa? Karena sel-sel pembentuk tulang yang ada di tulang-tulang panjang itu dia fungsinya tidak sempurna ya. Bahkan kadang-kadang terjadi kelainan di dalam darah ya. Jadi fungsinya seperti itu. Juga fungsinya di samping itu juga fungsi tulang kan menghasilkan konsumsi kalsium ya. Jadi seperti sebetulnya kita kalau bicara masalah tulang itu sebetulnya bukan hanya masalah orang tulang tua saja ya. Tapi yang sekarang kita bicarakan kan orang untuk
2: usia lanjut ya. Kan, gitu ya. Oke, tapi

0: Jadi tulang yang mestinya kokoh kuat itu karena penggunaan pada saat mudanya kurang atau asupan sesuatu yang kurang atau suatu penyakit tertentu, sehingga kadang-kadang dia jalan saja bisa aja dia jatuh terpatah ya.
1: Okay.
0: Nah itu ya jangan sampai terjadi seperti itu ya. Dan walaupun sudah tua itu kita tetap jaga ya. Satu itu asupan makanan ya, kita kan sering minum. Kalau yang sudah jadi itu kalek ya, kalek itu kalsium itu salah satu zat untuk pembentukan tulang ya. Kemudian kalau kita bicara sumbernya kalsium dari mana, itu biasanya dari susu ya. Nah sekarang kalau sudah tua ya monggo, artinya tidak apa-apa minum susu ya. Tapi kalau usahakan kalau sudah gemuk ya yang rendah lemak ya. Kemudian juga dari makanan ya, makanan itu terutama untuk sayuran yang hijau ya. Itu ada kalsiumnya ya, banyak kalsiumnya. Dan juga ini apa namanya, ikan laut ya, ikan yang punya banyak duri itu ya, seperti mujair itu malah banyak
1: bagus, ya,
0: ya. Oh. Ini tapi so, nanti jangan sampai durinya nyangkut di
1: tenggorokan
0: ya. Jadi seperti itu kita makanan. Kemudian vitamin D ya, jadi ini kalau sudah, ini kalau vitamin D memang sudah dikerjakan oleh orang-orang tua ya, seringkali dia apa, misalnya orang yang sakit, yang tidak sakit pun sering, ya orang yang sering pagi-pagi keluar rumah terus kena sinar matahari, itu sumber sebagai salah satu pembentukan vitamin D yang diperlukan untuk tulang ya. Jadi kebutuhan kita diberi kurnia yang luar biasa sekali, hidup di daerah tropis ini, daerah yang penuh matahari ya. Ya jadi akan lebih apa, memudahkan kita untuk menjaga kesehatan tulang. Di samping itu juga kalau vitamin D itu juga banyak didapatkan dari ini konsumsi kuning telur ya. Kuning telurnya itu untuk vitamin D, tapi biasanya kalau orang yang diet itu yang diambil hanya putih telurnya.
1: Putih telurnya.
0: Ya. Nah, kuning telurnya kasihkan orang tua saja ya. Biar dia sebagai untuk memelihara
1: kesehatan
0: tulangnya gitu ya. Ya, seperti itu. Atau mungkin ikan-ikan ya, seperti tadi ya, kalau kita banyak makan ikan apa yang banyak lemaknya itu banyak mengandung vitamin D ya. Ya, kemudian kalau itu kan untuk makanan yang penting untuk menjaga juga aktivitas fisik mas ya. Aktivitas fisik itu seperti olahraga dengan beban ringan ya mas ya. Seperti jalan kaki ya. Jadi pada ibu-ibu bapak sekalian yang untuk menjaga tulang itu cukup dengan jalan kaki ya, bisa jogging pelan-pelan ya. Kemudian bisa bersepeda ya. Kemudian untuk latihan keseimbangan mas. Seperti kita berdiri dengan satu kaki gantian, kemudian olahraga yang khusus seperti olahraga yoga ya, kemudian tai chi ya, itu ternyata memang itu dikhususkan untuk tulang-tulang supaya tulang-tulangnya tambah kuat ya. Dan itu otomatis seperti tadi untuk menjaga kesehatan itu salah satunya membentuk tulang, membentuk postur tubuh ya dengan olahraga ini ya. Dengan yoga atau namanya latihan apa untuk membuat kelenturan tubuh ya, tidak kaku semuanya ya, seperti itu. Kemudian juga gaya hidup yang sehat ya, jadi kita jaga gaya ya hidup. Itu seperti mengurangi alkohol, rokok ya. Kalau alkohol itu menghambat penyerapan kalsium ya. Kalsium banyak dibuang, makanya diusahakan jangan seperti itu ya. Ya salah satu yang sering digembar-gemborkan atau orang yang jualan obat itu pemeriksaan ya, sekali-kali bolehlah ya diadakan pemeriksaan kepadatan tulang ya, untuk mengetahui kesehatan tulang itu sudah mulai kropos belum ya.
1: Tapi itu beneran dok?
0: Ya sebetulnya juga bisa, betul. Jadi betul, karena itu bisa dengan suatu alat yang sederhana.
1: Oh seperti kayak palu gitu ya?
0: Bukan. Pakai suatu alatnya itu. Ya saya gak tahu cuma alatnya ini beneran apa tidak. Aku juga gak tahu, cuma itu katanya kepadatan dengan cara mengukur kekuatan tangan ya.
1: Oh, oke.
0: Gak tahu itu di situ. Mungkin dengan itu kan yang di

0: apa yang masuk ke organisasi misalnya senam apa kadang-kadang masuk situ ya. Tapi kalau mau tahu betul ya sebetulnya bisa di rumah sakit yang besar ya. Jadi mengetahui kepadatan tulang sehingga kita bisa mengukur ya. Yang penting buat para ibu-ibu sekalian, bapak sekalian ya, pada usia yang lanjut itu untuk kelenturan tubuh, kemudian untuk posisi tubuh yang baik, yang penting berat badan itu yang ideal ya. Ini yang sangat sulit ideal. Ya, karena ya makanya kalau olahraga orang kelihatan sekali tulangnya bagus itu, misalnya kalau kita lihat orang lari maraton ya. Lari maraton itu sampai 40 kilo, 20 kilo ya.
1: Enggak masalah.
0: Enggak masalah ya. Kan. Orangnya kurus-kurus ya.
1: Iya betul.
0: Coba bayangkan
1: dari Kenya itu ya, Dok ya. Iya. Kan larinya cepat banget itu, kuat banget.
0: Iya.
1: Oke, silakan boleh langsung bergabung di 632336. Ini WA juga sudah ada beberapa yang bergabung. Ya, saya angkat telepon dulu. Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan Pak siapa di mana, Pak?
2: Dari Pak Basuki di Bobot Sari.
1: Oh, Pak Basuki di Bobot Sari. Monggo, Pak Basuki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basuki. Terus pun dikenama.
2: Bagaimana ini orang, nanti kan ini banyak korban kambing. Nah, orang-orang yang terkena prostat itu makan daging kambing,
1: boleh ya, apa enggak gitu ya?
2: Terpengaruh bagaimana mohon
1: dijelaskan.
2: Terima kasih.
0: Baik. Ada yang lain enggak, Pak? Ada yang lain enggak?
1: Cuma ditanyakan. Cuma
0: ada
1: aja.
0: Yang lain, Mbok Mumbung.
2: Bagaimana?
0: Ada pertanyaan lain enggak selain itu? Cukup.
2: Pertanyaan yang lain?
1: Iya, Mbok. Cukup aja. Oh, nggih, nggih. Enggak apa-apa. Oke.
2: Pertanyaan lain apa kok cuma nambahi? Oh, ya sudah.
1: Oh, sudah. Oh, nggih, nggih. Baik, matur nuwun Pak Basuki nggih, nanti dijawab. Oke, baik, terima kasih. Basuki, terus saya baca digabung dengan WA ya.
0: Iya,
1: dok.
0: Betulnya.
1: Ada Ibu Kusniah ini bertanya, Dok, yang saya tanyakan itu kalau tulang yang suka bunyi, oh, ini bunyinya gimana ini? Di bagian apa nih bunyi? Oh, kadang mungkin pas jalan itu kan kadang cekluk gitu ya, Dok ya. Oke, itu kenapa ya, Dok? Dan bagaimana cara mengatasinya? Itu Bu Kusniah. Terus selanjutnya ada Pak Sulistiana, usia 60 tahun, tinggi badan 167, berat badan 62 kg, tensi 140/80 sampai 150/90. Saya pernah mengalami vertigo dan berhenti setelah muntah. Apa yang menyebabkan vertigo? Apakah kurang tidur, terlalu lama lihat layar HP, dan makanan apa yang dapat menyebabkan vertigo? Saya juga pernah rendah, pernah 11,2 HB saya, 11,2. Apakah itu pengaruh dari tulang? Saya kurang olahraga. Mohon pencerahannya.
0: Ya, ya.
1: Terima kasih. Terus satu lagi, Dok.
0: Ya,
1: selamat malam, Dokter. Saya pernah dengar istilah pengapuran tulang. Nah, itu kenapa ya, Dok? Dan apakah memang hanya dialami oleh orang-orang usia lanjut? Dan itu penyebabnya apakah memang gaya hidup waktu muda atau seperti apa? Dari Pak Amir yang ada di Aji Barang. Monggo, Dok. Empat penanya langsung ini.
0: Iya, iya.
1: Sekalian.
0: Ya, terima kasih sekali ini atas pertanyaannya ya. Pertanyaan bagus-bagus ya. Iya,
1: Pak Basuki juga tadi nih.
0: Ada yang angel malah nanti. Nggak tahu bisa jawab enggak ya.
1: Bisa lah pasti, Dok.
0: Pak Basuki ya, memang besok kan korban ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, ini jawabannya biar lebih anu ya. Korban itu kan kita makan, yang kita makan kan daging itu daging sapi atau daging kambing lah ya. Kita kalau dapat suatu misalnya kita nyembelih sendiri ya, kita nikmati sendiri lah. Ada sebagian yang diperuntukkan oleh orang anu yang dibagi untuk mereka-mereka yang memerlukan, itu salah satu kewajiban ya. Jadi enggak usah, jangan ada pantangan apa-apalah, mau darah tinggi mau darah ya, daging kan tidak tiap hari kita makan daging ya.
1: Setahun sekali, Dok.
0: Ya, enggak yang konsol jajan.
1: Tapi benar, Dok, kalau
0: iya, kalau
1: daging itu setahun sekali saya. Dulu zaman-zaman masih
0: zaman dulu ya. Ya sekarang dinikmati aja. Jadi enggak usah berpikir pandangan. Tapi memang anu Pak Basuki, sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali dengan prostat ya. Prostat itu kan gangguan karena jadi orang laki-laki itu ada suatu kelenjar, Pak, di saluran pembuang kencing itu di bawahnya kandung kemih ada suatu benjolan yang namanya prostat, ya. Prostat ini dia itu enggak tahu Gusti Allah kok anu ya. Jadi dia itu air kencing itu sebelum ini menembus prostat. Jadi saluran ini menembus menembus prostat. Prostat ini yang fungsinya itu sebetulnya digunakan salah satu sebagai tempat hidup atau makanan nutrisi ya untuk sperma ya. Jadi dia menghasilkan itu cairan yang digunakan untuk supaya sperma ya benih laki-laki itu bisa hidup ya. Nah itu letaknya di situ ya. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan
1: prostat tadi ya.
0: Ya jadi nah ini kalau prostat ini pada usia-usia tertentu ya sekitar 50 itu biasanya otomatis itu akan membengkak, membesar ya. Jadi membesarnya itu ya misalnya bentuknya 1 cm misalnya. Ya nanti dia akan membengkak menjadi lebih dari 1 cm, 1,5 cm lah. Lah membengkaknya ini prostat ini arahnya juga keluar tapi juga masuk ke dalam, Mas. Jadi yang salurannya yang normalnya dilewati itu karena kedesek sama pembesaran prostat. Ini secara alamiah memang boleh dikatakan hampir semuanya mengalami ini ya, orang laki-laki. Tapi ini termasuk pembesaran prostat yang bukan kanker. Bukan ganas. Jadi masih dikatakan pembesaran prostat yang apa tidak berbahaya ya. Ya tidak kanker ya, yang normal memang terjadi pada orang usia itu. Ya jadi sebetulnya ya itu saja ya. Dia tidak dipengaruhi oleh makanan apa, kita makan daging, makan apa misalnya sayur atau apa, tidak. Jadi prostat itu hanya sebagai tempat untuk apanya memberikan makanan pada sperma yang dia akan lewat di situ, yang menetap di situ. Kemudian dia nanti akan begitu suatu saat digunakan, dia akan sperma itu akan keluar ya. Jadi kalau terjadi pembengkakan di prostat itu akhirnya orang kan kadang-kadang kencingnya itu kalau orang mau pipis mau kencing itu kadang-kadang kan tersumbat, Mas. Ya kadang-kadang so alirannya jadi kecil. Ya sudah terus banget kalau dulu zaman muda kemaksor gitu ya. Karena pembesaran prostat ini menjadi lebih kecil ya. Kadang-kadang sok berhenti sebentar. Kita pindahkan ganti posisi yang setengah ya jongkok agak tinggi sedikit kemudian dia ngalir lagi. Itu prostat ya. Jadi dan tidak ada sakit, hanya kadang-kadang hanya rasanya seperti itu ya. Tapi pada suatu keadaan tertentu yang sampai prostatnya itu perlu karena membengkaknya besar sekali kemudian dia di samping dia membengkak ke atas juga ke dalam sehingga kadang-kadang nutup sampai salurannya sehingga orang tidak bisa kencing, Mas.
1: Sakit ya. Begitu ya mungkin.
0: Ya jadi tidak bisa kencing akhirnya sakit ya. Tapi itu mungkin masih dalam keadaan yang wajar, hanya mungkin disokok saja ya. Ya kalau memang dipandang perlu oleh dokter ya nanti dilakukan operasi ya. Dan sekarang operasinya gampang, seperti dulu kan jam diambil ya prostatnya. Sekarang enggak, cuma dikoroi saja ya. Dikoroi saja. Jadi kecuali kalau misalnya kanker prostat itu nanti yang diambil atau mungkin dikasih pemberian obat-obat anti kanker ya. Tapi kalau yang diceritakan oleh Pak Basuki ini enggak jadi
1: hubungannya.
0: Ini jinak ya. Jadi jinak. Pembesaran jinak kanker prostat dan tidak ada hubungannya dengan daging kambing ya. Jadi panjenengan enggak usah khawatir, nanti panjenengan mau makan berapa banyak ya, mau santenya juga kulitnya atau mungkin tongsengnya atau silakan ya.
1: Mumpung ya Pak.
0: Ya, jangan enggak usah khawatir apa-apa sudah ya.
1: Okay.
0: Bismillah aja enggak apa-apa ya.
1: Amin, semoga sehat-sehat selalu.
0: Demikian ya Pak, tidak ada hubungan dengan prostat sama sekali ya.
1: Yap.
0: Kemudian Pak Bu Kusmiati
1: yang katanya bunyi ceklak-cekluk gitu.
0: Ya itu kadang-kadang gini Bang, seperti kita kalau seperti tangan saya itu kalau tak kotor ya, kan bunyi ya.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Ya itu kan ada suatu jadi di sendi itu kan berbunyi karena ada persendian. Persendian itu artinya dua tulang yang saling berhubungan dalam suatu kapsul ya. Di situ ada cairannya ya, cairan sendi ya, yang melumasi ya persendian itu, sehingga pada saat kita menggerakkan tulang untuk jalan, untuk ditekuk atau boleh kembalikan itu
1: bunyi ya.
0: Tidak, artinya tidak sakit ya, karena ada cairannya. Nah, ini kadang-kadang cairannya ya berkurang juga bisa berbunyi juga pada saat kan tulang itu bentuknya kan seperti itu ya, panjangnya lihat seperti tulang paha ikan ayam katakanlah.
1: Oh iya.
0: Ya, suatu tempat itu ada yang mungkin ada gempil sedikit atau mungkin bentuknya berlainan ya. Mungkin karena ya itu, karena pola tadi kita merawat tulang tidak begitu baik, sehingga pada saat kita bergerak kadang-kadang bunyi kretek-kretek
1: jarang
0: itu ya.
1: Jarang regangan mungkin
0: ya, ya. Jadi itu bisa mungkin kan dikasih pelumas biasanya bisa ya, atau mungkin dikasih obat-obatan cuma ya mungkin ada peradangan sendi ya. Sehingga jadi suara seperti itu. Kalau artinya kalau tidak mengganggu sekali dan tidak rasa sakit,
1: tidak
0: ya
1: masalah,
0: tidak ada masalah. Cuma kalau misalnya sampai rasa sakit, kemudian tiap gerakan berbunyi ya, ya itu ya dikonsulkan lebih baik. Nanti akan diperiksakan supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi kalau kita terlambat memeriksakan ya. Jadi ya, artinya boleh tidak, kita tidak memandang bahwa itu apa-apa, bukan ya. Tapi artinya perlu diwaspadai ya. Artinya berasa sakit pada saat bergerak, di samping ada suara bunyi retak-retuk gitu, retak-retak gitu ya. Tapi itu dari bukan dari tulangnya, tapi dari persendiannya ya, yang terdengar ya.
1: Baik.
0: Kemudian Pak Solikin,
1: Pak Sulistiana.
0: Sulistiana ya.
1: Iya, ini yang tadi mengalami vertigo berhenti.
0: Jadi gini Pak Sulistiana, vertigo itu keadaan seseorang yang pada saat kita itu berjalan atau membuka mata atau duduk ya, itu rasanya dunia itu berputar ya. Ya ada yang ringan, ada yang berat ya. Ada yang ringan itu kadang-kadang kita jalan, kadang-kadang seperti ada orang mendorong dari belakang atau di seperti kita jalannya kok rasanya ngelieng gitu ya. Ngelieng istilahnya, jadi kayak berputar tapi ya ringan ya, itu taraf yang ringan. Kadang-kadang sampai memang betul-betul berputar ya. Jadi contohnya saja begini Pak, seperti orang dia biasa naik mobil ya, duduk di belakang atau naik bis ya, banyak ya. Orang tahu orang dari desa naik mobil di belakang duduk, jalannya bergelok-gelok ya, otomatis itu nanti kan
1: pusing.
0: Itu akan jalan yang demikian itu seperti orang naik undar saja ya.
1: Ya
0: kalau tidak pernah biasa itu kan suatu cara untuk supaya kita mengetahui aktivitas dari namanya keseimbangan ya. Jadi di dalam telinga kanan kiri itu ada suatu alat untuk mengatur keseimbangan. Ya, keseimbangan tubuh sehingga kita bisa loncat, bisa koprol, bisa tidur miring kanan kiri, bangun mencolot gitu, tidak ada apa-apa. Nah, ini yang terganggu di situ Pak Sulis ya. Di situ gangguan, di situ ada sebenarnya namanya rumah keong. Rumah keong itu ada namanya vestibulum ya, kalau bahasa Latinnya. Itu ada cairannya yang akan bergerak sesuai dengan arah kita bergerak ya. Nah ini yang terganggu. Nah terganggunya di situ seperti tadi orang yang naik mobil itu begitu jalannya kelak-kelok langsung berputar. Dunia itu rasanya berputar, mubung-mubung, pusing, mual ya. Pusing, mual, muntah ya. Ya obatnya apa? Obatnya cukup turun dari bis langsung sembuh.
1: Kalau setelah muntah sembuh berarti
0: bukan gitu. Jadi
1: bagaimana?
0: Orang bukan kalau muntah tersembuh, tapi karena memang mual itu muntahnya karena mual. Jadi orang itu pusing, kemudian karena pusing itu mual muntah dan pusing ini begini Pak. Pusing itu bisa misalnya orang panas. Makanya orang misalnya kok diare kok muntah-muntah ya. Itu karena panas. Makanya kalau anak kecil kok bolak-balik ini panas batuk pilek mutam-mutam. Kalau saya enggak, jadi asal panasnya diturunkan, pusingnya hilang, mutahnya hilang. Paham enggak?
1: Iya.
0: Jadi mutahnya itu karena pusing.
1: Pusing
0: mual muntah. Seperti tadi naik bis itu ya, pusing terus berputar ya, terpusing mual termuntah. Tapi begitu turun dari bis
1: sembuh ya.
0: Sembuhnya hilang. Jadi Jadi ceritanya bukan terus muntah terus sembuh. Itu kalau orang yang itu yang ringan ya Pak, Pak Sobat Jenis, Pak Tulis, yang berat itu sampai opnam ya, sampai berhari-hari bahkan. Itu melek saja sudah rasanya dunia berputar.
1: Oh iya iya betul-betul.
0: Ya berputar ini, nah itu no, kalau sudah seperti itu ya muntah-muntah terus. Gimana caranya ya, nanti dokter yang ngurusi ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu gangguan di keseimbangannya Pak Agus ya.
1: Baik.
0: Pak Sulis, dan ini gini Pak, nah itu penyebabnya macam-macam ya. Ada, kalau dicari itu mungkin ada ratusan penyebabnya.
1: Oh, okay.
0: Ya kan, gulai si angel ya. Ada yang kurang darah bisa, kurang darah. Okay. Darah rendah bisa, darah tinggi bisa, kakek darah bisa. Ya banyak pikiran bisa, ya khawatir, ya pernah. Apa namanya apa misalnya benturan di ke benturan di kepala bisa ya, kemudian misalnya juga artinya dulu jatuh atau mungkin ya itu darah rendah atau HB-nya rendah juga bisa ya. Yang sering kali itu dari mata ya, mata dari telinga ya. Jadi penyakit ini kalau dicari telinganya gimana apa sebagai penyebabnya, lah kadang-kadang gulai seperti itu lama orang ketemu.
1: Okay.
0: Ya mendingan langsung diobati aja ya. Dan itu ada begini Pak Agus, jadi bukan Pak Sulis, jadi bukan kok berarti kalau sudah muntah terus marinda itu ya nanti pusing lagi muntah lagi ya sampai berkali-kali muntah. Pasien saya banyak sekali yang seperti ini.
1: Okay.
0: Jadi yang perlu diketahui itu gangguan di keseimbangannya ya. Panjang nanti bisa lihat di Google ya Pak Sulis. Itu ada namanya senam untuk orang-orang yang penderita
1: vertigo.
0: Salah satunya yang paling baik itu renang.
1: Oh, ya.
0: Renang. Ya kalau jangan sehari-hari senam saja Pak, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, bungkuk, berdiri. Kalau perlu seperti orang sholat itu loh ya. Sujud, sing suwe tur ngadeg ya. Dan selalu usahakan kalau kita berdiri, duduk, kemudian tidur miring kanan miring kiri, bangun tuh alon aja ke susu.
1: Oh,
0: duduk okay. Pandangan selalu depan ya. Jangan lihat bawah. Kalau lihat bawah itu nanti berputar ya. Nah, seperti itu ya. Monggo silakan nanti kalau mau bisa renang saja, nyemplung banyu nanti ya, olahraga gitu.
1: Okay.
0: Untuk urusan HP itu tidak bisa sebagai penyebabnya, bukan tapi bisa saja nanti HP-nya dinaikkan ternyata masih terjadi vertigo lagi ya.
1: Okay.
0: Jadi bukan karena faktor itu. Jadi kalau dicari penyebabnya kadang-kadang dokternya usahanus yang penting diobati ya. Jadi sulit istirahat gitu seperti itu. Stres juga banyak pengaruh bisa seperti itu.
1: Baik. Sebelum ke Pak Wari saya baca dulu WA ya dok, saya gabung ya nanti sekalian bisa dijawab.
0: Iya.
1: Ini dari siapa nih? Selamat malam dok, dari Pak Ilham di Gumelar. Pertanyaan saya begini dok, apa benar kalau orang yang sudah jarang banget berhubungan suami istri itu lebih beresiko terkena masalah dengan prostat? Itu sering saya dengar seperti itu. Apakah benar dok? Itu pertama. Terus selanjutnya ada Pak Miftahur Rahman. Ini sudah gabung via live chat YouTube kami. Begini dok, bagaimana tulang belakang punggung itu nggak enak encok karena kebanyakan duduk. Kerjanya kelamaan duduk. Nah itu cara mengatasinya bagaimana? Apakah harus gerak olahraga atau seperti apa?
0: Dari Pak siapa namanya?
1: Pak Miftahur Rahman. Miftah.
0: Ya, okay.
1: Berarti tiga penanya dari Pak Wan.
0: Ya, Pak. Ya.
1: Yang pengapuran tulang tadi dok.
0: Ya, untuk pengapuran tulang.
1: Penyebabnya apa? Gitu.
0: Ya itu sebetulnya karena kita itu jarang bergeraknya pengapuran itu ya. Jadi tulangnya itu sebenarnya keropos itu terus diikuti dengan pengapuran tulang ya. Jadi fungsi tulang itu nanti sudah jadian yang sebagai penguat itu. Penguat itu lemnya ya istilahnya itu akan berkurang sehingga terjadi pengeroposan tulang ya. Nah itu yang sebetulnya kalau untuk diperiksa secara orang normal, kalau masih keadaan orang biasa tidak kelihatan mas, itu nanti kan kelihatan kalau dilakukan suatu pemeriksaan untuk mengetahui kekerasan tulang dan kemudian ada tidaknya suatu pengapuran atau pengeroposan ya. Jadi istilah ini sebenarnya hampir sama ya, antara pengapuran dan pengeroposan ya. Jadi suatu proses yang barengan, satunya pengapuran terus akhirnya keropos ya. Jadi berubah fungsinya tulang itu yang dulunya kan dia itu tulang itu di samping tulang yang padat, di dalamnya itu kan seperti tulang kaki. Hmm. Itu di dalamnya suatu ada suatu rongga, rongga yang digunakan untuk membuat darah ya. Lah di situ ada suatu serat-seratnya yang di dalamnya ada seperti serabut-serabut untuk membuat darah itu sebagai penguat juga ya. Lalu yang rusak itu sebenarnya bukan itu ya, tapi yang rusak yang terjadi pada bentuk tulang yang keras-keras itu terjadi suatu penipisan ya, penipisan karena kalau difoto yang biasanya tebal gitu jadi tipis karena adanya pengoroposan dan pengapuran tulang. Jadi suatu proses yang jalannya berbarengan ya, faktornya itu ya. Jadi kita jalan olahraga, konsumsi anu ya, atau mungkin terlalu apa namanya ya, capek sekali sehingga tapi tidak diimbangi dengan asupan yang baik, akhirnya terjadi pengeroposan tulang ya.
1: Oke, baik. Kemudian pertanyaan, cara mengatasinya dok ini dari Pak Waris ini untuk mengatasi?
0: Ya itu tadi, kita tahu ya seperti tadi ada dari asupan makanan itu tadi yang saya katakan, kemudian olahraga yang ringan, kemudian kalau perlu kita adakan tes di situ ya, ya jadi ada tes jadi
1: kepadatan
0: tulang nanti sampai suatu saat memang perlu dokter yang memberikan obat ya. Jadi kita cukup sementara ini kalau tidak ada keluhan apa-apa ya, kita mulai dari asupan, kemudian ke kegiatan kita sehari-hari, olahraga teratur ya, ya seperti ada yoga atau apa, silakan. Jadi untuk kelenturan tubuh ya.
1: Baik.
0: Kemudian pertanyaan untuk
1: Pak Ilham tadi, yang orang sudah jarang berhubungan suami istri, apakah beresiko?
0: Iya betul ya, ini pertanyaannya betul ya. Jadi prostat itu begini, itu kan digunakan untuk, dia kan pada saat orang berhubungan itu, jadi sperma itu yang keluar itu ya, jadi keluar itu ada warnanya kan putih itu, kental sekali, itu salah satu bagian dari prostat ya. Jadi di samping untuk memberikan makan pada sperma ya, jadi sperma bisa hidup. Kemudian dia itu nanti pada saat keluar itu digunakan sebagai sarana keluar supaya bisa sampai, kalau sudah masuk ke perempuan tuh dia medianya kan bisa untuk sampai dia jalan jauh mencapai kandung telur, indung telur ya. Itu kan untuk perjalanan orang hamil itu kan susah sekali ya mas. Jadi bayangan saja itu, jadi masuk, begitu masuk dia itu sperma harus bisa jalan kemudian ke sana ya. Sampai ke atas, lihat suatu saluran namanya tuba, kemudian ada telur yang kebetulan dilepaskan, terjadi pembuahan. Nah ini hebatnya ciptaan Tuhan itu luar biasa sekali ya. Ada yang kandung indung telurnya hanya satu tapi masih bisa, ada yang semua sehat tapi tidak. Ya contohnya gini, ini seperti ini ya mas Pak Ilham ya. Ya ini yang cerita di luar itu ya, ada yang tempat hidup sperma tadi saya bilang ya, itu nanti bisa dilihat ya. Jadi sperma itu macam-macam, ada yang sehat itu jumlahnya bisa dihitung mas ya, berapa juta itu sekali itu ya, dan per hitungannya per satu cc atau per satu ini ya, itu dihitung bisa jumlahnya ya. Di situ dilihat juga ada yang masih muda. Jadi sperma itu kalau dilihat itu, ini sperma muda, ini tua, ini sudah berapa yang mati, itu dia dihitung mas. Jadi misalnya kalau ada orang yang sering angel punya anak, itu kadang-kadang diperiksa spermanya ya. Nah, sperma yang diperiksa itu mungkin banyak yang mati atau mungkin banyak yang jumlahnya atau kurang dari jumlah semestinya, bisa diketahui di situ ya. Ya seperti itu. Jadi betul yang dikatakan Pak Ilham ini. Jadi kalau jarang berhubungan otomatis itu seperti apa? Prostatnya meneng baik ya. Dia tidak banyak gerak, akhirnya dia membengkak terus. Jadi kebanyakan seperti itu. Cerita banyak dokter seperti itu. Baik. Jadi secara ilmiahnya tidak jarang digunakan untuk hubungan. Maka paling tidak ya, ya makanya ibu-ibu bapak-bapak kan, ibu ya terutama kalau dijai bapaknya ya, kasihan, nurut, gitu ya, kasihan. Nurut nanti kasihan bapaknya
1: kena prostat.
0: Namanya hipertrofi prostat. Oh, okay. Pembesaran kelenjar prostat. Oh. Ya, tapi masih walaupun di Cina ringan tapi yang nanti ganggu ngujue cerat-cerat tetangelnya. Kemudian tulang belakang. Begini Pak, betul ya. Ya, kita dalam posisi yang lama seperti tadi saya katakan, ceritakan di awal tuh. Orang-orang zaman kuno itu banyak yang punggungnya ya, banyak yang punggungnya melengkung, terutama juga orang tukang jahit ya. Itu kan bungkuk, itu orang bungkuk terus ya, ya
1: terus,
0: itu. Tuh orangnya nanti kalau sudah tua seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita dalam bekerja itu untuk memelihara tulang itu ya, kalau kita duduk lama ya. Ya, kita satu jam itu digunakan untuk berdiri, ya kita jalan-jalan, kita ngolet ya, kita gerakan olahraga ringan untuk supaya tulang itu bisa bergerak sesuai dengan fungsi sendinya ya. Di samping itu juga itu ada aliran darah yang dari kaki ke jantung, jantung ke paru-paru, semua aliran darahnya akan berjalan lancar ya. Kemudian fungsi dari seluruh organ tubuh termasuk kepala, termasuk darah yang masuk kepala sehingga pikiran kita segar ya. Jadi orang yang satu jam melihat video atau apa ya, itu komputer lah katakanlah, itu disarankan untuk 5 menit ya, lihat jauh ya. Untuk menetralisir sehingga kita tidak terlalu banyak akomodasi ya, atau mungkin pancaran sinar sinar ultra apalah itu ya, yang bisa akan merusak pada membuat lemah atau lelahnya mata ya, sehingga itu perlu untuk sehat kita lihat jauh, kita jalan-jalan, kita gerakan badannya. Kalau itu dilakukan secara disamping ditambah tiap hari olahraga rutin di rumah ya, saya kira keluhan-keluhan yang tadi tulang belakang itu tidak terjadi ya,
1: terjadi,
0: seperti
1: okay.
0: itu nah, ya.
1: Ya, ini
0: untuk Pak Miftah apa tadi?
1: Sudah dijawab dok. Oke, ini terakhir dok, ke pertanyaan pendengar kita yang sudah bergabung kembali. Selamat malam Dr. Mufi dan juga Mas Arya. Tadi disampaikan terkait dengan masalah pengapuran ataupun pengkeroposan. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah terkena seperti itu, apakah bisa diobati dan bisa kembali normal atau seperti apa kondisinya? Terima kasih dari Bu Ida yang ada di PWS
0: Menendit. Iya, Purwosari. Oke.
1: Enggak,
0: ini pertanyaan juga
1: menarik ya Nindok ya.
0: Enggak. Ilmu saya enggak sampai ke situ. Jadi gini aja Bu, aku ya itu kan sudah spesialistis ya. Jadi bukan bidang saya sebetulnya. Tapi ada suatu cara yang kita yang penting mencegah supaya komplikasi yang terjadi itu tidak terjadi. Tidak seperti terjadi. Kita tahu-tahu jalan kok mengalami orang bisa banyak orang kayak orang tahu-tahu patah tahu-tahu ya karena terlalu bebannya berat, kemudian tulangnya sudah rawan rawan patah, pergerakan yang salah itu dia menyebabkan. Jadi hanya mungkin bukan kotor jalan terusan, tapi mungkin ada suatu penyebab, misalnya keselio sedikit langsung patah ya. Jadi kalau sudah terjadi pengeroposan seperti itu ya, kita sebenarnya harus tahu dulu ya sampai seberapa mana, berapa persen itu, dan letaknya lokasinya di mana ya. Jadi kita tidak misalnya apa di tulang punggung, apa di tulang paha, atau mungkin di tulang bawah kering itu dan lain-lain. Satu lokasi itu nanti juga akan menggunakan penggunaan alat ya, untuk ya kalau intang memang memerlukan suatu alat bantu untuk supaya mencegah ya. Ya, jadi penggunaan begini Bu, jadi kalau kita sudah ketahuan seperti itu ya, kita asupan makanan, berat badan jelas turunkan ya. Itu salah satu terapi yang kadang-kadang sulit sekali untuk dikerjakan, berat badan turun, kemudian olahraga yang ringan yang tidak memberi beban pada tulang yang digunakan itu ya. Kemudian keluarnya di mana, misalnya kalau supaya tidak kita salah posisi, sudah dalam keadaan tulang yang seperti itu kemudian salah posisi, akhirnya nanti akan bersiko menambah rasa sakit atau apa, tulangnya lebih parah lagi ya. Misalnya contohnya aja kalau di tulang punggung yang kita pakai korset ya. Ya jadi itu salah satu terapi ya, salah satu supaya kita jangan sampai terjadi yang lebih buruk lagi ya, pakai di paha, di dengkul itu pakai deker ya. Kalau orang yang biasa ngangkat barang-barang berat itu ya pakai apa tangan itu ya, pergelangan tangan atau apa. Jadi Jadi upayanya sebetulnya di samping seperti tadi pada awal itu kan perawatan untuk orang tua, di samping perawatan juga digunakan untuk pengobatan ya. Kita rawat saja tanpa ada suatu perubahan di dalam pola kita. Pola kita membudidayakan apa yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi kita tetap seperti olahraga ringan, kalau bisa renang ya, renang, kemudian jalan kaki, kemudian pakai tongkat juga penting ya, itu
1: untuk supaya membantu menopang
0: ya,
1: gitu ya,
0: tongkat ya. Pada orang-orang yang menggunakan kaki tiga itu juga bisa digunakan. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu ya, kita memang ya menerima padanya, tapi dengan berat badannya diturunkan, kemudian pola hidup yang baik ya, kemudian kita usahakan hati-hati ya, tidak ada masalah apa-apa. Ya lambat laun mungkin ya, kalau kembali seperti muda lagi tidak bisa, tidak ya mas bisa, ya. Tapi kita begini mas, ambilnya satu itu tulangnya mungkin sudah agak kropos atau rapuh ya. Tapi kalau kan tidak ditentukan oleh tulang saja, sendi, kemudian yang kedua itu otot-ototnya kuat nih, yang tidak masalah ya. Ya tapi jangan terus kuat terus digunakan lari ya, nanti tulangnya sebagai penopang itu nanti akan patah ya, atau cedera lah gitu. Saya kira demikian. Baik. Ini ya, waktunya
1: sudah habis ya, tapi mungkin satu menit untuk penegasan atau kesimpulan dokter dengan menjaga kesehatan tulang ini.
0: Iya, jadi terima kasih, kali ini banyak sekali pertanyaan yang bagus-bagus ya. Ini justru yang pertanyaan seperti ini kan pertanyaan yang artinya kita alami. Sebetulnya pertanyaan yang paling baik itu sudah yang kita rasakan ya. Jangan berpikir wah itu kok pertanyaannya orang anu yang orang ngerti ya. Nah, itu semua orang itu sebenarnya enggak tahu ya. Yang tahu itu dokter aja kadang-kadang juga tidak sampai berpikir ke situ. Ya muncullah jawaban kalau sudah ada pertanyaan ya. Jadi ya kita tidak usah ragu-ragu untuk bertanya sesuatu yang mungkin daripada nunggu-nunggu anu ya,
1: daripada salah juga
0: ya kan? Salah. Jadi pertanyaan bagus ya, seperti punya Pak Ilham tadi ya, seperti itu Pak itu Sulis. Itu penting ya. Mulai nanti Pak Ilham itu supaya ibu ini dijahi ya.
1: Iya betul.
0: Ya dikandani ini katanya Pak Dokter cuma kalau bisa nanti bisa dibeleni lagi itu dulu dengarkan radio ya. Jadi ini bukti nyata gitu.
1: Okay.
0: Nanti di samping nanti biar ngurangi stresnya Pak Ilham ya. Jadi memang dalam kita merawat tubuh seseorang itu susah ya mas ya. Jadi kalau kita sebetulnya kalau kita olahraga saja lah katakanlah, itu sebetulnya semua fungsi itu seperti jantung akan bergerak, pembuluh darahnya lancar, aliran darah otomatis memberikan darah pada otot, pada tulang, pada jantung, pada paru-paru berkembang, oksigennya masuk ya. Ya kemudian otomatis nanti pikiran kita akan lebih terbuka ya, lebih cendih, lebih anulah bisa berpikir cara jernih. Ya semua fungsi itu akan dipengaruhi oleh suatu pergerakan kita yang teratur ya. Ya olahraga yang teratur dengan memberikan beban yang sesuai dengan kondisi kita ya. Jangan umur 70 tahun lemu banget suruh lari enggak ya. Jadi ya digerakkan saja yang kira-kira nanti akan tujuannya apa, misalnya supaya paru-parunya longgar ya. Ada, makanya ada olahraga pernapasan, ada olahraga untuk jantung, ada monggo bu, semuanya diikuti saja. Saya sering menyarankan pada penderita, pada pasien saya. Saya punya grup senam kan sampai 350 orang mas, banyak sekali ya. Ya mereka saya suruh ojo melu nang kene to, di mana-mana ya. Di sana ada senam pernapasan, ada senam apa kayak sing macam-macam ya, ada Nordic atau apa itu silakan ya. Jadi makin banyak senam, banyak kegiatan, makin banyak saudara, menambah gembira, menambah awet muda, menambah biaya jajan. Nah, saya kira demikian. Matur nuwun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi dalam Dialog Kesehatan Selasa pekan depan. Ya, saya Arya Seta yang bertugas beserta kerabat kerja juga yang mendukung lancarnya acara ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan Esensi Buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya, dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dan bersama-sama menghadapi tantangan belajar dan kehidupan di pesantren. Alif juga menemui guru-guru yang menginspirasi seperti Pak Kiai Zamzami yang membantu membimbingnya dalam memahami Islam dengan lebih mendalam. Selain belajar agama, Alif juga mengejar minatnya dalam menulis dan literasi. Dia bergabung dengan kelompok jurnalistik pesantren dan merintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali hadir menyapa Anda di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya masih bersama saya. Siapa yo? Arya Setia, betul, pinter ya. Betul jawaban Anda. Saya kasih 100. Terima kasih untuk Anda. 100 terima kasih loh ya, bukan 100 ribu duit ya. Oke, saya akan mengajak Anda untuk sedikit flashback ya ke era-era tahun 2000-an gitu ya, dengan lagu-lagu yang bisa menjadi teman terbaik Anda di kesempatan malam hari ini ya. Yang pasti saya akan mencoba menghadirkan lagu-lagu yang semoga sesuai dengan apa yang sedang Anda alami ya. Kali ini benar gak? Pencuri Hati ya, dari Tere. Ini lagu tahun 2000-an, 2005-an ya, gak salah. Ada yang lagi tercuri hatinya. Kok bisa hati dicuri ya?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via WA ya. Gak apa-apa ya, langsung saja pokoknya. Begitu Anda WA, langsung saya bahas.

tapi ternyata orang yang saya anggap bisa membantu ternyata nggak tahu kemana hilang. Jadi akhirnya ya sudah, saya ikhlas dan rela membiarkan dia pergi bersamanya. Oh gitu ya. Kadang kalau kita mencintai seseorang dengan penuh hati kita, kita harus rela membiarkan dia bahagia dengan pilihan dia sendiri. Aduh, dalam sekali. Aduh, dalam ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Siti Hajar, ya benar ya. Oke, selanjutnya selamat malam Mas Arya Setia. Kalau bicara tentang pengalaman jauh-jauh sebelumnya, saya rasa semua orang itu punya pengalamannya masing-masing ya. Tapi bagaimana kita menyikapi pengalaman itu sebagai bahan pelajaran yang sangat berharga untuk menapaki masa kehidupan yang lebih baik, itu yang paling penting. Oke, Cinta Sucinya jangan lupa diputar ya. Cinta Sucinya Funky Kopral kah? Insya Allah ya, nanti. Untuk masalahnya, terima kasih dari Neng Ella yang ada di Jabar. Jabar tuh Jawa Barat berarti ya. Wih, jauh sekali Jabarnya, di mana nih Neng Ella? Terus selamat malam Mas Arya. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah ya. Malam ini aku lagi merasakan situasi yang tidak mengenakan karena saya teringat dengan seseorang yang dulu pernah hadir dan meninggalkanku, dan waktu itu aku merasa sangat kehilangan. Tapi setelah itu saya belajar bahwa Tuhan itu akan memberikan kita cobaan, ujian itu yang sesuai dengan kemampuan kita, dan mungkin dengan ujian yang kita jalani itu merupakan jalan keluar terbaik untuk kita. Jadi tetap positive thinking saja. Karena hidup ini sudah ada yang mengatur, bagaimana kita menjalani hidup ini sekuat apapun, kalau memang itu bukan milik kita, bukan rezeki kita, ya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan itu semua. Betul Mas Arya? Ya betul, insya Allah, betul. Sederhana sebenarnya menjalani hidup ini ya. Coba ya, kadang kita gak bisa menjalani.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: 93.1 Rosatu, channel informasi dan info.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ada yang malam hari ini ternyata lagi merasa kangen dengan seseorang ya. Terima kasih nih untuk Anda yang sudah mengungkapkan perasaannya lewat WA. Oke, selamat malam Mas Arya Setia, selamat malam. Malam hari ini terus terang saya lagi kangen dengan seseorang ya. Seseorang ini bukan siapa-siapa sebenarnya, tapi dia itu pernah membuat hidup saya berubah. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Kesimpulannya begitulah katanya. Semoga malam hari ini dia masih apa nih? Semoga malam hari ini dia masih sehat dan bahagia. Karena sudah puluhan tahun saya tidak mendengar kabarnya. Dulu saya pernah menjadi orang yang tidak memiliki arah dalam kehidupan. Tapi setelah ketemu sama dia, saya diberikan banyak sekali nasihat. Sehingga saya berubah dan bisa menjadi orang yang penuh mimpi dalam kehidupan. Dan itu semua membuat hidup saya berubah hingga sampai saat ini. Malam hari ini saya kehilangan, saya merasakan rindu. Semoga dia selalu mendapatkan kesehatan, perlindungan Tuhan dari sana. Oke. Siap. Terima kasih ya. Tapi tidak menyebut nama ada siapa nih, sayang sekali ya. Tapi ini sebuah cerita yang cukup menarik ya. Selamat malam Mas Arya, selamat malam juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Mas Jaya. Jaya gitu berarti ya panggilannya ya. Mas Jaya yang ada di Banyumas saja, alun-alun ngulon setitik belok kiri. Oh berarti daerah mana itu ya? Alun-alun belok ngulon, belok kanan, belok ke kanan, terus belok kiri. Sudagaran apa ya di situ ya? Nggak penting itu ya. Ruang rindu sangat pas ya untuk menggambarkan perasaan di mana kita nggak cuma rindu ya, tapi merasa bahwa kita tuh butuh seseorang yang bisa menjadi teman kita, teman dalam kehidupan kita, teman untuk mencapai cita-cita dan teman untuk merangkai cerita indah dalam kehidupan kita. Tapi berharap itu boleh. Semua itu menjadi ketentuan dari Allah dan itu yang harus kita terima. Jadi sebaik apapun rencana kita, kalau memang itu bukan yang baik buat kita, ya pasti kita tidak akan bisa mendapatkan rencana tersebut. Jadi tetap semangat untuk Anda yang saat ini mungkin dalam terpuruk, bahwa setelah itu yakin kita akan diangkat derajatnya, asalkan kita selalu berdoa dan pantang menyerah. Wah, keren sekali dari Pak Ahmad. Terima kasih, luar biasa. Itu satu motivasi yang bisa membuat kita sadar ya bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita sudah ada yang ngatur ya. Tinggal bagaimana kita berusaha sebaik mungkin dan pantang menyerah.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sembilan tiga poin satu, Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Ada satu kabar yang menurut saya ini menarik ya. Jadi pemerintah dikabarkan akan memangkas pagu program makan bergizi gratis MPG pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2026 yang semula senilai 335 triliun menjadi 268 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers APBN kita edisi Mei 2026 di Jakarta hari ini menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien. Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April itu tercatat sebesar 75 triliun yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Menteri Keuangan memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan meski ia belum merinci detail rencana ke depan. Namun Purbaya mengatakan bahwa Presiden Prabowo ini tengah memperbaiki manajemen program MBG serta cara BGN membelanjakan anggaran.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak ya Ruang Rindu malam hari ini. Selain ini untuk Anda pendengar yang suka dengan sajian lagu-lagu berirama Sunda, nanti kembali kami hadirkan Gapura Sunda tentunya bersama Mang Acong ya. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang terus setia menyimak berbagai program acara siaran kami ya di Purwokerto malam ini. Dan seperti biasa pendengar, di setiap hari Selasa malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, tentunya kita kembali hadirkan Gapura Sunda tentunya bersama Mang Acong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra wilujeng wengi, wilujeng patepang dari sarang acara Gapura Sunda di area Purwokerto. Semangat wilujeng ngadangkeun.

0: Alhamdulillah dinawangi sonten ieu Salasa 18 Mei 2020 genep. Alhamdulillah. Kacang tiasa nepangan di luar di lembur baraya di kota tina payak-payak lengan payantayaan tayo tangan sanos di Jomantara. Jadi Jomantara. Alhamdulillah wengi ya kacang biasa di sarangan kono ganteng ya Mas Arya. Assalamualaikum Mas Arya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah damang nu dari damangnya masalah. Alhamdulillah orang teh saminggu tepat-tepat ayeuna tos sasarangan di patepang dina acara Gapura Sunda. Langsung bae mamun Mas Arya watas.
1: Wilujeng wangi.
2: Wilujeng wangi.
1: Ngi.
0: Ngi.
1: Ngi.
0: Ceng.
2: Damang.
0: Alhamdulillah teh sagar tos damang teh.
2: Kan suku
0: iya
2: nu kiri masih bengkak.
0: Oh, gitu. Ge lami-lami damang teh.
2: Jadi pasien sabar.
0: Mohon sabar cobian sing penting tawakal.
1: Amin.
2: Enggak bisa jalan ke mana-mana. Oh. Jadinya.
0: Kon ngaso.
1: Ngaso.
2: Ngaso.
0: Asal tekadon cik. Oh, gitu. Lah henteu nyaliras. Seueur anu sami teh.
2: Kan cuan harus dicari.
0: Oh gitu, memang ya mohon deh. Jadi
2: kumahayan tuan. Tuan teh dekat ada suku.
0: Ya, ken teh. Sing sabar baiknya.
2: Ya, oke, kumahanya serba salah, miring salah. Masalahnya lo diganjel sebagai guling ya.
0: Gitu.
2: Capek jalan begini pakai kerak. Kayak aki-aki reot.
0: Apa reot?
2: Aki reot.
1: Aki reot.
2: Iya.
0: Sana hari pama hari istrinya sana saki. Nini.
1: Nini.
0: Nini. Napa mega taki aki?
2: Tuyuk.
0: Anak konok tak nuk sa. Ah yang lagu nante. Nante sekar.
1: Lagunya wengi iya degung. Degung.
2: Aduh.
1: Degung ayah tong tolang nangka dikantun tugas manuk dadali tong geret cingcang keling bulan usaha kal angkang jalir janji mojang sumedang colenak mojang desa sorban palit ngantosan daun pugur mangga
2: sorban cilik
1: sorban palit
2: cilik kan alit.
0: Sorban kendang teh.
2: Kendang kemana?
0: Tengwangan kali lepen.
1: Ke hatimu.
0: Mursi. Tak itu kantun kintun salam tasa. Kintun
1: salam. Nah. Kangge saha.
2: Mangga.
0: Atur nuhun. Mohon.
2: Mang Arya Sadewa aduk di doa.
0: Semangat. Ate
2: masa kala-kalana sakwarjo.
1: Amin.
2: Aya
0: teh kokom langit kana mana? Duh, kadang ngukeun unggul teh kokom teh. Nyimak.
2: Kumaha?
0: Mohon. Keun. Sing penting pada sehat-sehat teh.
2: Teh ge langit manglang-langlang mang.
0: Mohon. Ah, kitu teh.
2: Mamari ini parana-parana. Ya, lamari ono. Aya ge.
0: Sa.
2: Pilihanna mah kita cung ngadangokan.
0: Mohon.
2: Mahade.
0: Mama Ade laras.
2: Genderwo.
0: Oh, genderwo.
2: Nah, sekarang ya. Ini baloku ada lima.
0: Oh gitu, balo apa balon?
2: Itu mah Kang Balo ala Kang Bagol di Bidana Payung.
0: Gitu.
2: Ini kita lepet Kang Balo. Itu kan balo kan ala ketiknya, baloku ada lima gitu ya.
0: Gitu.
2: Ada deh, ayah kepo mohon, kan gak saya adanya wae.
0: Mohon, mangga teh.
2: Oh yang tadi kawinnya naon?
0: Oh, sorban kendang, palit.
2: Kendang kalmar si.
0: Disang, nyangkut nomor si sami-sami teh.
1: Sami-sami,
0: mohon.
2: Tugas di mikirin teh.
0: Amin.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes sekar di Semburut Mas Arya. Nah.
1: Bila jam lagi.
2: Wilu
0: jeng wangi.
2: Halo.
0: Halo.
2: Balok Kiai Mas.
0: Oh, mohon Mas Mentar Balok ke Padamang. Oh, alhamdulillah saya. Ah, mohon.
1: Ngerti nek kumada mang tok.
2: Pada sehat Mang Acong Mas Arya.
0: Alhamdulillah sehat waras.
2: Ya dites muda layangan.
0: Oh gitu. Pokok ke jos.
1: Jos banget.
2: Aku arep njaluk lagu.
0: Nah.
2: Bantali.
0: Oh sami sarung teh sekar mun.
2: Salame cukup papat tok.
0: Mangga.
1: Mangga.
2: Kapan lagi ya pok sini?
0: Laras.
2: Loro go mama Rena.
0: Rena mohon.
2: Telu.
0: Saha.
2: Mama Ida.
0: Ida laras.
2: Sing terakhir go.
0: Saha.
2: Mama Rusti.
0: Rusti laras.
2: Ya wis.
0: Mangun, mangga.
2: Mas Arya.
0: Laras. Laras. Sami-sami.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mister Balo Mas Arya. Tampi deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi deh. Mohon.
1: Sareng saha ieu.
0: Kulan.
3: Kang
0: Kente. Oh, Kang Kente lah. Tereni.
3: Eh, soalnya sama ada orang Pangandaran.
1: Ah, Pangandaran.
0: Ada.
1: Saha mang?
0: Kayak hilap.
1: Asik.
0: Hilap dis.
3: Sareng Mama Sepik.
0: Oh, Mama Sepik. Apapun tanya kembar sareng Mama Reni suantene Mas Sepik. Kumada mang Mas Sepik.
3: Alhamdulillah.
0: Mohon. Mohon hatur nuhun, mohon. Tak itu. Alhamdulillah, masih diparingi sehat waras gerigas. Nah, mohon gitu. Amin ya rabbal alamin. Anu mohon anu disayo
1: itu. Sorban pali cingcangkeling tong tolang nangka digantun tugas manuk dadali tong geret bulan usaha kalangkang bulan
0: di kantun tugasnya mohon. Le teras nalangku teras.
1: Asik.
0: Teras kan kena rap na. Ih. Ya bangga. Bangga mbak.
3: Digintun ke.
0: Tango. Mohon.
3: Mas ngerti hirap di.
0: Mas Arya.
3: Mas Arya.
0: Mohon.
3: Sini nembe potin.
0: Mohon. Tak itu. Hila apa intan?
3: Pak Ciwa. Anu pa izin aturan.
0: Mohon.
3: Kang Ale.
0: Mohon dah. Kang Ale Kang Langlang Loras.
3: Mohon.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Amin. Nama kalau Kang Aco.
0: Mohon.
3: Laras.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Sami-sami.
1: Waalaikumsalam.
0: Batu Mama Sepi di Pangandaran Mas Arya di kantun tugas laguna teh.
1: Laguna sorban palit.
0: Mohon mangga. Kanggo kasadayana wilujeng wengi wilujeng ngadangkeun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: eta parantos kahaturkeun nu nembe teh nyaeta kahiji nyaeta laguna teh Sorban Palid anu disungeun teh Sekar sareng Mama Sefi anu kadua sareng Mr. Balo
1: kaduana
0: di kantun tugas disungkeun ku Mama Sefi mugi katampi kalayan kabirang menyemanga
2: lepet deui
0: naon teh
2: aya nu hilap
0: saha
2: anu pilih saya Mas Sefi Pangandaran
0: tah kitu bieur protes teh hilap cenanya. Mohon. Ari tau sepuluhan penyakit Barlen teh. Nah, bubar kelalen.
2: Aya kalangan bulan ya?
0: Oh, aya. Siap.
2: Aduh.
0: Pokok.
2: Kan kan diputar kalangan bulan ya.
0: Mah enggak.
2: Ari langsung lagi senyum-senyum manja.
0: Gitu.
2: Balon langsung dapatnya.
0: Mohon. Atos.
2: Di balon ada lima. Mohon. Ada yang bagol.
0: Mohon.
2: Ada tangga sehadanya.
0: Sedaya nama ngate.
2: Putar kawin sekarang bulan.
0: Ya, antosan bae. Dugi kareng. Mohon. Sami, sami.
1: Sami.
0: Mohon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sekar sempurut cat. Temaram camas Arya Mindo apa? Mindo. Oh yang dapat
1: ayah,
0: mohon maka tisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangidun.
0: Sangidun dah di sa iya non.
1: Kirim salam kangge Mang Arya,
0: mohon.
1: Sarang Mang Acong lan mohon. Sadayana wae.
0: Mohon.
1: Laguna Manuk Dadali.
0: Manuk Dadali antosannya Mas Sangidun di Dung Paruk ta. Dung Paruk Mas ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Mas Arya Mang Acong. Mohon. Tidak bisa bahasa Sunda, tapi
0: nopo.
1: Pengen gabung di acara Sunda.
0: Nge, monggo.
1: Ini Mas Jaya.
0: Jaya di mana?
1: Di Purbalingga, Kalimana.
0: Oh, Kalimana.
1: Salam kenal untuk Mas Arya Mang Acong.
0: Kenal oke, nge.
1: Salam juga untuk semua pendengar acara
0: Gapura Sunda.
1: Nuhun. Prokoto, salam kenal.
0: Kenal
1: dari
0: oke.
1: Mas Jaya.
0: Jaya, mohon.
1: Saya senang lagu Sunda, tapi tidak bisa bahasa Sunda. Tidak apa-apa kan, Mang Acong.
0: Oh, buatan apa-apa. Tapi panjenengan senang Sunda. Ya, monggo. Mirengaken cara jawabannya, Mas.
1: Iya, mohon. Saya suka dengan lagu Tonggeret Mohon.
0: Oh, Tonggeret Mohon, mangga. Antosannya Tonggeret.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng wengi Mang Arya Mang Acong.
0: Wilujeng wengi deui.
1: Kawina cingcang keling.
0: Cingcang keling.
1: Salamna sadayana wae.
0: Wilujeng
1: wengi. Wilujeng adengukun gapura Sunda sareng Mang Acong Mang Arya.
0: Waras mohon.
1: Mugi sami sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jaya di udara, jaya di darat, dan jaya di segala usia.
0: Amin.
1: Segala usia.
0: Di sama Saraya.
1: Kang Nurfa.
0: Nurfa di mana Kang Nurfa?
1: Kang Nurfa Kawunganten.
0: Kawunganten mohon.
1: Kawunganten.
0: Atur nuhun ya Kang Nurfa Kawunganten.
1: Siji di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu.
0: Wilujeng wengi. Mohon.
1: Nyong bisa bahasa Sunda tapi mung di TikTok.
0: Mangga, tesawios-wios. Mohon.
1: Tapi ya ora apa-apa mbok
0: ngomong
1: acara Sunda ya.
0: Boten napa-napa,
1: nggih.
0: Enggak apa-apa, tenan naon, mangga bebas. Lah gitu.
1: Ora izin nyong ngomong bahasa Jawa tapi nang acara Sunda.
0: Mohon. Itu pinter, berarti ya Jawa ya Sunda. Sanaos panjenengan boten saged napa matur Sunda. Tak kala kada sini kebetan napa-napa monggo.
1: Minta lagunya Mojang Sumedang.
0: Mojang Sumedang. Ayat ayat Mas saya Mojang Sumedang.
1: Salam untuk semuanya yang suka dengan lagu-lagu Sunda.
0: Laras.
1: Nyong juga seneng lagu Sunda.
0: Oh,
1: lagu Sunda
0: kayak kepenak
1: pisan namanya gitu. Gerbengi-bengi.
0: Nah, sadi pepeneknya entah gitu. Tisa Mas Are.
1: Tisa Haya. 081 Oh Mas Rudi.
0: Oh Mas Rudi mana Mas Rudi?
1: Mas Rudi di Kembaran.
0: Oh Kembaran.
1: Mas Rudi Kembaran.
0: Kembaran.
1: Mas Rudi Kembaran.
0: Atau nuhun Kak Mas Rudi mohon tak itu dening kena lagu wae.
1: Lagu wae nang laguna.
0: Nyata anu disungkeun ku Mas Sangidun Manuk Dadali
1: nyamun
0: mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: eta parantos ka aturkeun eta laguna teh nu ka ngawitian tadi teh manuk dadali diteraskeun tonggeret. Mugi katambi kalayan kabingahan. Namun iya Mas Arya nya mau bade ngajelaskeun ka para mitra di mana wae ayana di seluruh Nusantara anu naon tiasa ngadongkeun pro siji RRI Purwokerto kang coba de nyaroset di nama salah bahasanya Mas Arya henteu jadi masalah bade bahasa Jawa bahasa Indonesia mangga bebas ku Kang Aco ditampi gitu. Naon da ieu mah namina ge gapura, gapura teh tempat. Tempat ieu teh tidak milih-milih. Tidak khusus kudu bahasa Jawa henteu. Pokona kum ka sadaya di mana wae ayana bade bahasa bermacam-macam salira senengnya demennya saged matur naon ya mangga Kang Ucong ditampi tau pami WA disebatkan ya namina sarang alamat karena kepan anu rerencanana nyalaman Mas Arya salam kang kieu tah gitu nah aya nu lebet tampi heula Mas Arya
1: wilujeng wengi.
0: Wilujeng wengi deui. Mohon. Amin.
2: Ketemu maning karo wong alah.
0: Nah. Disyukuri Kang Dasrun. Tapi kan sing
2: nganggo wektu iki.
0: Mohon.
2: Ora sembarang wektu.
0: Tah kitu Kang Dasrun. Kumaha damang Kang Das? Alhamdulillah saya sehat gerigas waras Kang Dasrun.
2: Nah. Pada sehat.
0: Nggih. Sekondure. Bulan.
2: Arman nomor bong arep insyaallah takbiran.
0: Oh, takbiran. Berarti ya, sareng. Itu
2: pengumuman ke labuh bareng ceritane sih.
1: Tanggal 7
0: iya.
1: Tinar po.
2: Ini kita mau lagi
0: mau gitu.
2: Ya tuh Mama Sefi.
0: Mama Sefi laras. Pangandaran, mohon.
2: Pangandaran,
0: mohon.
2: Terus sana.
0: Sa.
2: Mas Hari ya
0: si Pasar
2: Pon apa enggak?
0: Oh gitu, mohon lah Pasar Pon.
2: Gunung.
0: Mohon.
2: Kuning, Ibu Muninga.
0: Munia, mohon. Laras. Tuhan.
2: Ini kawasan wilayah.
0: Tuhan.
2: Yes, matrumun banget ya.
0: Mohon mangga Kang Dasrun. Mohon mangga. Mangga
2: Kang Dasrun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Dasrun. Mohon. Hatur nuhun Kang Dasrun sampun lebet. Nah. Gitu Mas Arya satu dilajengkan karena lagunya nyata cingcangling anu disungkan ku Kang Rusdi mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336, SMS WA 0811 2540 911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: suaranya.
1: Malaikat juga tahu siapa yang siaran malam hari ini ya. Ya tentunya masih ada saya Arya Setia di sesi terakhir Purwokerto malam ini. Setelah tadi kita dihibur ya dengan lagu-lagu berirama Sunda Degung. Nah kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik ya, lagu-lagu Indonesia yang semoga bisa menemani suasana malam Anda sembari Anda mempersiapkan diri untuk beristirahat. Nah saya akan hadirkan lagu-lagu yang insya Allah ya pas untuk mewakili suasana Anda atau pas untuk menghantarkan Anda beristirahat. Sembari saya sisipkan beberapa informasi menarik juga yang bisa menambah wawasan untuk kita bersama. Yang ringan-ringan aja lah ya. Kalau mau tidur istirahat tuh memang harus yang ringan-ringan saja. Nggak usah mikir-mikir sih ngabot-abot ya. Pokoknya bismillah, saya mau tidur dengan nyenyak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar banyak yang merasa ya bahwa akhir-akhir ini penyakit di seluruh dunia itu kok apa ya, semakin mengerikan ya, dan dampaknya pun dari berita-berita yang kita dapatkan itu cukup membuat kita merasa khawatir ya. Dan ini juga disampaikan oleh Dewan Pemantau Kesiapsiagaan Global, sebuah badan yang dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Bank Dunia, yang menyatakan bahwa wabah penyakit menular di seluruh dunia ini semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih besar ya. Laporan terbaru ketahanan menghadapi pandemi yang dirilis oleh Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global atau GPMB ini menegaskan bahwa dunia belum menjadi lebih aman dari ancaman pandemi. Jadi seringkali meningkatnya frekuensi wabah penyakit menular, dampak ini juga semakin luas meliputi kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial serta kapasitas pemulihan yang semakin terbatas. Dewan yang dibentuk menyusul wabah Ebola di Afrika Barat pada 2013 sampai 2016 itu juga memperingatkan bahwa investasi selama satu dekade tidak mampu mengimbangi meningkatnya resiko pandemi. Dan Dewan ini juga menyerukan pembentukan mekanisme pemantauan independen untuk menilai resiko pandemi, dan laporan itu juga

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

23.34 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat beristirahat untuk Anda yang mungkin sedang mempersiapkan untuk beristirahat ya. Biarkan badan kita itu rileks sejenak, biarkan badan kita itu istirahat sejenak, dan kita usapkan tangan kita ke seluruh tubuh, bagian tubuh kita sambil mengucapkan terima kasih untuk hari ini, terima kasih yang sudah luar biasa ikut berjuang membersamai kita hari ini ya. Ucapkan syukur itu kepada semua anggota tubuh kita ya. Karena itu juga menjadi salah satu bentuk kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, semestinya kita masih terus bersama ya hingga besok pagi, tapi karena waktu jualan yang memisahkan kita ya, sehingga saya harus akhiri bersamaan kita di Purwokerto malam ini. Namun sebelum kami turun dari udara, terlebih dahulu kami hadirkan renungan malam. Kali ini berjudul Kematian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba, dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka, kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini di edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dan tentunya pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kami mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Begitu pendengar, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 93.1 Terus 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini pendengar, hari Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, kali ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Ya, pada kesempatan pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai poligami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga hikmahnya di bagian yang pertama. Dan untuk anda pendengar yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 0281632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254 0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Iya, dan pendengar Pro 1, poligami Rasulullah SAW sering dipahami secara sempit hanya dari sisi jumlah pernikahan. Padahal di balik itu terdapat banyak hikmah dakwah, pendidikan, perlindungan sosial, hingga penguatan umat Islam pada masa awal perkembangan Islam. Mutiara Pagi edisi kali ini akan membahas bagaimana memahami poligami Rasulullah secara utuh berdasarkan sejarah, akhlak, dan tujuan syariat agar umat tidak melihatnya hanya dari sudut pandang hawa nafsu, tetapi sebagai bagian dari perjuangan dan keteladanan beliau dalam membangun masyarakat Islam. Baik pendengar Pro 1, langsung saja saya akan sapa Ustazah kita pagi hari ini. Assalamualaikum, Us.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri dan Mbak Citra di RR Purwokerto dan juga Mas Is ya yang di rumah mungkin ya?
0: Iya di rumah, alhamdulillah. Kabar baik Ustazah, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan para pendengar dan yang sedang menyaksikan di YouTube juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan yang sedang sakit semoga tetap diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Amin.
2: Ini menarik. Ini materinya agak seru ya.
0: Menarik ya Us ya. Us, silakan Us, monggo.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang menyaksikan YouTube pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita untuk membahas satu kajian tentang poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmahnya. Semoga kita akan mendapatkan keterangan, pemahaman yang benar tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun rumah tangga. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Tadi sudah disampaikan di awal kajian ini oleh Mbak Putri ya tentang bagaimana selama ini poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipahami secara keliru ya. Terlepas dari konteks sejarah, sosial dan dakwah di masa itu, tentunya kita sebagai umatnya merasa gerah ya. Gerah di sini tentunya bukan hanya sebuah pembelaan ansih, tetapi adalah sebuah pembelaan karena beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah bagi kita umatnya. Tentunya ketika kemudian muncul atas apa yang dilakukan oleh beliau terutama dalam konteks rumah tangganya ketika beliau berpoligami sebagai umatnya, tentunya kita adalah seharusnya miris atau seharusnya memberikan klarifikasi tentang bagaimana sucinya ya perjalanan Rasulullah bahkan ketika beliau menjalankan poligami itu sendiri. Nah, perlu kita pahami ya sebagai fakta yang penting bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan pernikahan itu bukan didorong oleh syahwat semata. Ya, sebagaimana kita tahu, selama beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau hanya mempunyai satu orang istri. Nah, yang lebih unik lagi bahwa ketika beliau menikah dengan Khadijah, beliau masih berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah binti Khuwailid berumur 40 tahun. Nah, secara logika, kalau seorang yang umur 25 tahun pasti inginnya menikah dengan yang lebih muda lah, paling tidak seusia. Ternyata beliau memilih Khadijah radhiyallahu anha walaupun umurnya sudah 40 tahun. Janda lagi lah ya, artinya bukan apa namanya, bukan perawan lah. Sehingga asumsi atau katakanlah anggapan orang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah semata-mata karena hawa nafsu terpatahkan dari pernikahan dengan Khadijah itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu anha sekitar setelah masa 10 tahun masa kenabiannya ya, yang dinamakan atau yang dikenal sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan, di mana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kehilangan pamannya Abu Thalib yang begitu banyak membantu dalam dakwah, dan ditambah lagi dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau sangat sangat berduka juga. Nah, ternyata dalam kurun waktu yang juga cukup lama ya, ada 1 atau 2 tahun setelah itu barulah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan seorang janda ya. Janda tersebut namanya adalah Saudah binti Sam'ah, di mana beliau adalah seorang wanita yang lanjut usia. Bayangkan Mbak, lanjut usia, Rasulullah baru ditinggal oleh istrinya yang umurnya 40 tahun pada waktu menikah dengan beliau, dan pada saat menikah dengan Saudah itu berumur 50 tahun. Nah, dalam beberapa riwayat saya membaca Saudah itu umurnya lebih tua daripada Rasulullah. Sehingga dari kejadian ini atau dari peristiwa ini kita bisa menangkap bahwa kalau seandainya Rasulullah ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal, tentunya dia akan memilih perempuan yang lebih muda gitu ya. Maka insya Allah nanti di bagian kedua kita akan membahas beberapa istri beliau dengan berbagai alasannya ya, untuk menjelaskan secara benar ya, atau menjelaskan dengan benar tentang motivasi atau tujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi mereka. Nah, kembali kepada Saudah. Nah, ketika menikah dengan Saudah semata-mata betul-betul karena Saudah adalah seorang yang berhijrah bersama dengan suaminya dari Habasah ya, dari negeri dari benua hitam. Nah, tentunya Saudah pun merupakan perempuan yang hitam. Nah, kalau kita melihat orang hitam itu kan kesannya jelek, tidak cantik, tetapi itu dinikahi oleh Rasulullah. Nah, tetapi tujuannya adalah untuk menolong dia untuk menguatkan hubungan gitu ya, untuk menguatkan hubungan juga karena Saudah itu ya tadi di negeri yang baru ditinggalkan meninggal oleh suaminya, maka dia sangat membutuhkan ya pertolongan dari orang lain, dan ternyata yang menolong adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru setelah Saudah beberapa waktu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar, di mana Aisyah binti Abu Bakar itu adalah merupakan sosok ya, seorang anak dari sahabatnya ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang mewakafkan semua hartanya ke Baitul Mal. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi putrinya yaitu Aisyah, itu tujuannya adalah untuk merekatkan hubungan di mana tidak mungkin kalau cara merekatkan hubungannya dengan memberi harta, karena hartanya si Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri itu sudah diberikan semuanya kepada Baitul Mal. Dan lebih ini lagi ya, maksudnya dari cerita itu adalah bahwa pada waktu itu dari riwayat-riwayat yang sahih bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika di akad nikah, ya ini perlu di garis bawahi, ketika di akad nikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau masih berumur 6 tahun dan baru diboyong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Aisyah radhiyallahu anha berumur 9 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa dari pernikahan pertama ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan perempuan manapun kecuali hanya satu-satunya yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dan setelah beberapa waktu Khadijah meninggal barulah beliau menikah dengan seorang janda tua dari Habasah, dan baru setelah itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan betapa uniknya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan, khususnya adalah kehidupan rumah tangga. Mengapa saya tiba-tiba kemarin, pokoknya beberapa waktu kemarin itu terbersit ingin membahas tentang hal ini, karena apa? Di kalangan umat Islam sendiri ya, terutama para perempuan ya, juga banyak yang mungkin apa masih berpikir agak negatif lah. Kalaulah saya tidak mengatakan negatif, itu agak negatif. Paling tidak ada perasaan curiga atau bertanya-tanya, mengapa sih Rasulullah mendadakan poligami? Nah, paling tidak seperti itu. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang ayat poligami atau kebiasaan manusia di waktu-waktu sebelum Rasulullah menjadi seorang rasul, lalu Rasulullah menikah dengan beberapa orang istri, itu poligami itu menjadi sebuah kelaziman ya, menjadi sebuah kebiasaan yang itu adalah merupakan hal yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat pada waktu itu sebagai sesuatu yang perlu dikritisi, yang perlu dikomentari dan sebagainya. Kemudian Allah menurunkan ayat 3 surat An-Nisa ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatsa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai 2, 3, atau 4. Tetapi apabila kamu merasa tidak mampu ya, takut untuk tidak berbuat adil, maka satu saja. Nah, dari ayat itu sebenarnya apa? Islam itu ya, dari budaya yang selama ini apa menikah dengan poligami itu bukan hanya 4 ya, bahkan dalam sejarah itu para nabi pun istri-istrinya banyak kayak gitu. Jadi kemudian ketika Islam itu menjadikan katakanlah diperbolehkan ya, saya menggarisbawahi diperbolehkan laki-laki yang mampu untuk menjalaninya itu hanya boleh untuk 4 orang, untuk sampai kepada 4 orang. Nah, tentunya dengan persyaratan yang juga tidak asal gitu kan, karena

0: tadi baru saya sebutkan tentang dua orang setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Sa'udah dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sa'udah itu tadi disebutkan adalah seorang yang berhijrah dari Habasa bersama suaminya, dan suaminya ternyata wafat pada waktu itu. Demikian, Mbak.
1: Yeah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Dan sebelum kita ke pendengar, boleh ya saya ikut
2: Oh,
1: bertanya nggih, Us?
2: boleh, silakan
0: silakan. Monggo, ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab nih.
1: Nggih, Ustazah, ini kenapa nggih, Us, sebagian orientalis atau pihak non-muslim ini sering menjadikan poligami Rasulullah ini sebagai bahan kritik terhadap Islam, nggih, Us? Dan bagaimana cara menjawabnya secara ilmiah dan juga bijaksana, Us?
0: Iya, terima kasih Mbak Putri. Ini apa ya, orientalis kan memang ini. Kalau kita berbicara orientalis, mereka adalah orang-orang yang belajar Islam tetapi untuk apa ya, melihat kekurangan-kekurangan syariat Islam. Nah, tetapi para orientalis itu juga tidak mempelajari Islam secara kafah, tidak mempelajari Islam secara menyeluruh, dan mereka memang tujuannya untuk menjatuhkan Islam agar mereka atau orang-orang Islam itu murtad lah, keluar dari agama Islam. Termasuk bagaimana Slok Horgronje ya, yang pas seorang Belanda pada waktu itu sampai menyamar namanya menjadi Muhammad gitu ya, agar bisa masuk ke negeri Mekah dan melakukan ibadah haji, itu juga dalam rangka untuk melihat kenapa sih orang-orang yang beragama Islam itu begitu kuatnya perlawanannya kepada penjajah Belanda pada waktu itu. Nah, tetapi sekedar Slok Horgronje apa ya, mempelajari agama Islam itu memang hanya untuk ini apa ya, ingin menghancurkan Islam dari dalam seperti itu. Makanya terbukti dia juga tidak masuk Islam. Nah, kalau kembali lagi berbicara tentang orientalis, ya memang seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana cara membantahnya secara ilmiah, tentunya kita harus ini wajadilhum bilatihya ahsan gitu ya kan. Kan misalnya itu di dalam ayat 125 surat An-Nahl itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bilatihi ahsan. Jadi wajadilhum bilatihi ahsan itu artinya adalah kita head to head untuk apa, adu argumentasi itu ya, adu argumentasi di sini kan berarti dengan ilmu, bukan apa namanya ngotot. Kalau kita berargumentasi asal beda, sementara bedanya itu tidak ada, katakanlah rujukannya tidak ada yang bisa dijadikan sebagai standar argumentasi, maka sebenarnya argumentasi itu sangat bisa dipatahkan seperti itu. Oleh karena itu, pembahasan kita tentang hal ini sekaligus juga, kalau seandainya ada orientalis yang menonton, mudah-mudahan bisa bisa tercerahkan seperti itu. Demikian Mbak Putri.
1: Ya, baik, terima kasih banyak Ustazah.
2: Iya, baik. Ini sepertinya sudah ada yang langsung bergabung. Kita terima dulu saja ya Putri ya, di 632336. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
3: Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari siapa, di mana ini? Siapa di mana? Wah, ya, ini penelpon pertama ini perempuan.
3: Tahu dari Bu Ustazah. Misalnya begini, orang laki-laki kadang-kadang merantau, meninggalkan istri, terus di sana nikah lagi tanpa seizin, tanpa minta izin kepada istri, yang itu sah apa tidak? Banyak sekali sih orang yang merantau ternyata.
0: Dengan Bu siapa ya?
3: Merantau itu beristri lagi. Itu saja.
1: Dengan siapa Ibu? Mohon maaf.
3: Dengan Bu Siti di Kejobong.
1: Ibu Siti di Kejobong, baik.
0: Oh iya.
1: Terima kasih sekali untuk Ibu Siti. Langsung dijawab Ustazah.
0: Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan Bu Siti mungkin mewakili banyak dari perempuan ya. Seorang laki-laki yang merantau ya, terus kemudian nikah lagi tanpa izin dari istri pertamanya lah misalnya. Pertanyaannya hukumnya bagaimana gitu ya, Mbak? Nah, kalau berbicara tentang hukumnya bagaimana, sebenarnya hukumnya itu boleh-boleh saja. Tidak ada keharusan apa ya, seorang suami untuk meminta izin dari istri pertamanya untuk menikah. Nah, sekarang tetapi jangan dipahami dulu, oh kalau begitu Buning ini ya membela laki-laki, bukan. Saya sedang mengatakan tentang menurut

0: apa ketentuan hukum ya, hukum Islamnya seperti itu. Tetapi sebagai manusia kan kita punya perasaan ya, salah satu di antara apa perasaan yang harus dikedepankan oleh seorang suami yang bijaksana, tentunya pertama dia tidak akan pernah berniat ya untuk menyakitinya. Maka dari itu sebenarnya apa, seandainya sebuah pernikahan harus terpaksa long distance ya, long distance marriage ya, sebuah hubungan pernikahan jarak jauh, itu harus dipahami sebagai apa, ini adalah sebuah ujian rumah tangga. Oleh karena itu sebenarnya Pak, syariat Islam itu mengajarkan bahwa yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketika mereka suami istri itu hidup bersama dalam satu ini, satu kota, satu rumah gitu ya, bahkan satu rumah gitu. Satu kota pun kalau tidak satu rumah itu juga tidak termasuk hal yang baik gitu dalam Islam. Nah, kembali kepada bahwa tidak mengharuskan ada izin itu benar. Tetapi bahwa seorang laki-laki tidak boleh menyakiti hati istrinya itu juga iya. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat 34 ya surat An-Nisa. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawam. Nah, saya membaca di kitab tafsir tentang ayat 34 ini, dalam kalimat qawam atau dalam kata qawam, qawam itu artinya adalah orang yang mencintai dengan sepenuh hati, orang yang mendidik, orang yang menyejahterakan, orang yang tidak pernah dengan sengaja menyakiti istrinya. Ini kan luar biasa maknanya. Maka dari itu para laki-laki yang ingin berpoligami itu juga harus mikir 1.000 kali, bahkan bukan 1.000 lah, pokoknya berjuta-juta kali kayak gitu. Kira-kira saya mampu enggak untuk melakukan hal itu? Nah, jadi sekali lagi memang ya poligami itu kalau kita berbicara kekinian, poligami itu harus ada kesiapan dari istri, terutama adalah istri pertama. Nah, biasanya ada beberapa ustadz yang menjadi pelaku poligami di awal pernikahan mereka dari istri yang pertama itu sudah mendeklar kepada istrinya bahwa saya adalah penganut poligami, kalau kamu mau menikah dengan saya lanjut, kalau tidak berarti tidak bisa dilanjutkan. Seperti itu. Nah, maka yang diperlukan itu adalah persiapan dari hati istrinya untuk menerima keadaan seperti itu. Nah, ini berarti akan membahas tentang ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Nah, nanti ada poinnya tersendiri. Mengapa saya menjawabnya agak panjang? Karena apa? Kalau kita hanya menjawab tentang tidak perlu izin. Nah, tetapi kenapa tidak perlu izin? Karena memang tidak ada nas yang mengharuskan izin kayak gitu. Nah, biasanya dari pengamatan saya terhadap keluarga-keluarga yang berpoligami itu ternyata gini, hikmah di dalam ayat 3 surat An-Nisa yang saya amati ya, karena saya tidak bukan pelaku ya, tetapi saya mengamati bahwa ketika mempunyai istri dua itu biasanya pertengkarannya itu lebih dahsyat. Maka ketika mempunyai istri yang ketiga pertengkarannya agak lebih apa namanya ringan lah. Artinya tidak meruncing dan sebagainya, dan akan reda, akan damai ketika istrinya empat ternyata Mbak. Nah, tentunya seorang suami kalau ingin menikah sampai jangankan sampai empat, satu pun ya itu harus dipenuhi segala kebutuhannya. Nah, ibaratnya Pak, jangan sampai membuka cabang baru tetapi cabang pertama belum kuat pondasinya, misalnya ibaratnya sebuah perusahaannya masih belum jelas ya, belum stabil, sudah membuka cabang baru kan malah jadi apa ya, berantakan lah, seperti itu kurang lebihnya. Demikian Bu Siti di Kejobong.
1: Iya, baik, terima kasih sekali untuk Ibu Siti ini ya.
2: Dan kita akan coba angkat telepon kembali di pagi hari ini
1: lewat WhatsApp, mana? WhatsApp ya. WhatsApp,
2: iya.
1: Oke, kita akan coba.
2: Ya, halo. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gih, dari siapa di mana Pak?
3: Zainuddin Karangsari Kebaresen.
2: Pak Zainuddin Karangsari, gih. Yang sewu itu monitornya dikecilkan, gih, biar nggak dengung suaranya.
3: Iya.
2: Ya, silakan.
1: Monggo Bapak, singkat saja.
3: Ya, begini Bu Ustadz ya, yang saya tanyakan itu Sayyidina apa Siti Khadijah itu sebelum menikah itu istri sebelum menikah dengan Rasulullah SAW itu istri dari siapa dan sudah punya anak apa belum yang saya tanyakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Ditunda dulu ininya Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya.
1: Oke. Kita sambil buka WA dulu ya Ustazah nggih, ini sudah ada yang gabung juga. Oke, ini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, seseorang sudah punya istri dan punya anak. Lalu ia mencintai seorang perempuan yang akhirnya dinikahi dengan nikah sir dan siri dan juga punya anak juga. Apakah yang demikian bisa dikatakan poligami, Ustazah? Dan apabila orang tersebut meninggal dunia, apakah anak dari hasil pernikahan sirinya juga memiliki hak waris nih, Ustazah? Terima kasih dari Pak Faizin.
0: Iya, dari Pak Faizin ya. Saya menjawab dari Pak Faizin dulu.
1: Boleh,
0: ya, yang ini online takutnya tidak tertulis secara lengkap. Jadi pertanyaannya saya simpulkan bahwa seorang suami mempunyai istri dan anak, terus kemudian jatuh cinta sama perempuan lain, kemudian dinikahi dengan siri dan punya anak pula. Apakah ketika suami tersebut meninggal, istri siri dan anak sirinya itu mendapatkan warisan? Mendapatkan warisan, tetap hak-haknya sama. Jadi kalau kita berbicara tentang nikah siri, ya sebenarnya itu hanya karena mereka tidak punya buku nikah. Di mana ketika dia tidak punya buku nikah, kalau seandainya terjadi sesuatu dalam pernikahannya, dia tidak bisa dibela oleh pengadilan agama karena tidak ada bukti administratif seperti itu. Maka dari itu sebagai seorang perempuan, saya itu menyayangkan sekali kepada perempuan-perempuan yang mau dipoligami atau mau dinikahi dengan cara siri. Karena itu tadi ketika seorang suami yang tidak bertanggung jawab kemudian menikahi siri kepada seorang perempuan, itu dia akan dengan mudahnya meninggalkan, walaupun ini juga merupakan perbuatan yang pengecut gitu loh. Karena yang namanya pernikahan apapun itu ya, baik dengan cara lewat KUA maupun siri, itu kan merupakan mitsaqun holi, perjanjian yang agung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diperlakukan atau harus berbuat yang amanah juga gitu, jangan seenaknya. Nah, jadi kalau saya menduga justru ya, orang-orang yang melakukan nikah siri itu sebenarnya sebagian besar orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dan ini juga banyak kasus yang saya juga ikut menangani juga tentang kasus orang-orang yang menikah siri kayak gitu ya. Karena kadang-kadang yang terjadi ketika tidak mempunyai rasa bertanggung jawab yang lebih, ketika mungkin kecewa dengan istri keduanya langsung saja ditinggalkan, bahkan tidak memberikan nafkah, tidak baik ya, itu tadilah intinya bahwa pernikahan siri itu merugikan perempuan secara umum seperti itu. Sehingga menurut saya ya, berpikir 1000 kali perempuan untuk dinikahi siri, walaupun seandainya katakanlah terpaksa melakukan hal tersebut ya dengan berbagai motivasi ya, tentunya kita tetap menghargai bahwa itu adalah sesuatu yang halal menurut Islam. Tetapi selebihnya adalah bagaimana seorang suami bertanggung jawab lahir batin, dunia dan akhirat. Itu yang lebih utama. Kalau pertanyaannya apakah itu termasuk poligami? Ya poligami. Karena yang namanya poligami kan artinya apa? Menikah dengan lebih dari satu istri, itu namanya poligami. Baik pernikahan sah dengan lewat KUA maupun pernikahan sah dengan akad nikah saja, selama ketentuan-ketentuan akad nikahnya kayak wali, saksi, mahar dan sebagainya itu dipenuhi, maka itu sah. Iya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Zainuddin tadi apa ya?
1: Iya.
0: Jadi sebelum Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah, ya beliau itu mempunyai seorang suami yang bernama Atiq bin Aid al-Mahzumi. Setelah itu menikah dengan Abu Halah Hind bin An-Nabasi ya. Jadi ada 2 orang suami sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah suami yang ketiga. Nah, dari pernikahan sebelumnya disebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha memiliki beberapa orang anak. Nah, ini nah ini menunjukkan bahwa sekali lagi Rasulullah malah justru menikah yang pertama kalinya dengan janda dari dua pernikahan sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan setelah menikah dengan Rasulullah, anak-anaknya ada beberapa. Nah, tentunya karena ini tidak dipertanyakan, tidak perlu dijawab tentang anak-anaknya nanti di ke depan, insya Allah.
1: Ya, iya. Baik, terima kasih. Dan saya coba bacakan kembali, Ustazah, dari pendengar kita yang sudah gabung melalui WhatsApp.
0: Iya.
1: Ya, ini dari Ibu Idah. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Idah ya.
1: Iya, Bu Idah. Apakah kita sebagai perempuan atau istri membuka diri mengizinkan suami kita untuk poligami?
0: Iya, terima kasih Bu Ida. Kalau pertanyaannya, apakah kita sebagai istri harus memberikan izin kepada suami ketika mau menikah lagi gitu ya Mbak?
1: Iya.
0: Pertanyaannya, ya. Jawaban saya begini, perlu ada kesiapan mental ya dari istri pertama khususnya, karena yang akan merasakan dampak pertama dari pernikahan selanjutnya dari seorang suami itu adalah istri pertama dan anak-anaknya. Nah, tentunya masalah menyetujui atau tidak itu memang urusan hati. Nah, oleh karena itu kuncinya sebenarnya ada di suami. Nah, suami yang benar itu ya apa ya, menanamkan pemahaman terlebih dahulu. Maka termasuk salah satu di antara hal yang bisa menenangkan seorang istri pada saat suaminya ingin membuka cabang baru atau mempunyai istri selain dirinya, itu minimal Pak dicukupi dulu lah masalah materinya. Kalau materinya cukup, misalnya contoh saja lah misalnya kayak Bambang Trihatmojo ya Mbak. Dulu apa suaminya istrinya namanya Bu Halimah, itu juga kurang apa Bambang kayanya ya, itu saja tidak mengizinkan ketika menikah lagi, bahkan akhirnya terjadi pertengkaran hebat dan akhirnya kemudian malah ditinggalkan. Sebenarnya itu juga sangat keliru, maksudnya eman-eman kayak gitu ya. Nah, kemudian juga terjadi pada Haji Roma Irama ketika istrinya Bu Veronica. Saya pernah melihat satu video yang pada waktu itu Bu Veronica kan istri pertama dari apa Haji Roma Irama. Nah, ternyata ketika apa Bu Veronica itu marah besar mengetahui bahwa Roma Irama itu menikah dengan perempuan lain kayak gitu ya, kemudian berakhir dengan perceraian. Kemudian justru Veronica merasa menyesal, kenapa saya tidak mempertahankan padahal Bang Haji itu sangat baik kayak gitu loh. Nah, ini jadi intinya ya, persiapan ruhiyah ya dari seorang wanita yang apa namanya mau dipoligami itu juga penting, dan peran seorang suami untuk mempersiapkan istrinya untuk bisa menerima kehadiran istri-istri selanjutnya itu juga tidak kalah penting lagi. Nah, utamanya tadi cukupi apa hartanya, sehingga paling tidak kalau misalnya dia sakit hati tetap ada hiburannya berupa kecukupan materi. Nah, sudahlah materinya kurang, hatinya tersakiti, wah mendidih ya, ibaratnya megang apa namanya megang telur di tangan itu langsung mateng ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bu Ida, intinya perlu ada diskusi lah. Jadi seorang suami yang baik, yang bijaksana itu tidak hantam kromo dalam artian pokoknya aku kepengin kudu, tidak seperti itu, tetapi perlu memahami perasaan istri dan anak-anaknya, apalagi ketika menikahnya setelah sekian puluh tahun padahal mereka itu apa berjuang dari nol, ketika suaminya sudah berhasil kemudian berpaling ke lain hati, itu apa sebuah kedzaliman yang luar biasa sih sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi persiapkan dulu hati istrinya untuk bisa katakanlah melakukan kegiatan poligami. Demikian kurang lebih, walau alam bisawab.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Kita baca lagi nggih Ustazah, ini cukup banyak ini yang bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah sebagai seorang wanita bila ada orang yang berpendapat, terutama para bapak-bapak ini ya pada umumnya, bahwa berpoligami ini mengikuti sunnah Rasul. Akan tetapi umumnya mereka berpoligami ini pilih-pilih. Artinya kalau menikah lagi dengan wanita yang sudah tua itu tidak mau. Demikian bagaimana nih Ustazah dari Krimo Ludiro di Sidaraja?
0: Kromo Ludiro ya.
1: Oh Kromo, iya.
0: Iya. Ya, terima kasih Pak Kromo Rudiro di Sidareja. Ini kemarin saya dari Sidareja, malah saya tidak tahu rumahnya di mana, Pak. Ya. Tentang anggapan bapak-bapak ya, bahwa poligami itu adalah merupakan sunnah Rasul. Nah, sekarang gini, dalam berbicara tentang sunnah itu kan ada sunnah khususiyah, ada sunnah am ya, atau sunnah amiyah atau sunnah khususiyah. Nah, dalam konteks poligami Rasulullah itu adalah khusus bagi Rasulullah. Karena Pak, terbukti Rasulullah di antara istri-istri yang ada itu hanya satu saja yang merupakan perawan. Ya, yang yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka qadarullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bepergian, kemudian ketika mau bepergian itu diundi, yang jatuh undian itu kebanyakan adalah untuk Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dalam satu kisah juga diceritakan bahwa ketika giliran itu, atau katakanlah ya, ketika undian itu jatuh kepada Saudah, Saudah memberikan gilirannya itu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, betul, kita dari satu sisi kita bisa mengatakan itu sebagai sunnah Rasul. Tetapi kalau para laki-laki itu ingin betul-betul mengikuti Rasulullah ketika menikah, ya lakukan seperti Rasulullah, nikahi para janda yang umurnya lebih tua. Misalnya seperti itu. Karena apa? Perempuan itu berpotensi sangat cemburu ya, pencemburu kepada kepada lawannya lah, lawan dalam arti saingannya ya, dalam hal ini apapun itu, baik lebih tua atau tidak, seperti itu. Nah, pernah ya satu kisah bahkan sampai menjadi penyebab turunnya surat At-Tahrim ya, ya Nabi lima tuh hari mama halololak, yang artinya pokoknya hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan hanya untuk mendapatkan keriduan istrimu. Nah, kisahnya apa, latar belakang turunnya ayat 1 surat At-Tahrim itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapati Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu ya. Cemburu kepada pada waktu itu Zainab ya. Jadi waktu itu bukan gilirannya Zainab, tetapi Rasulullah melewati. Ya, ada yang mengatakan yang cemburu itu adalah Hafsah, gilirannya Hafsah, tetapi melewati rumahnya Zainab. Lah, di rumahnya Zainab itu diberi madu. Ya, diberi madu, kemudian diminumlah madu itu. Nah, ternyata ketika sampai ke rumah Hafsah tercium baunya madu. Nah, ini madunya milik Zainab, seperti itu. Akhirnya Pak Hafsah itu marahnya luar biasa kan. Karena marah sehingga Rasulullah ingin membungkam kemarahan istrinya. Kemudian Rasulullah, pada hari ini saya tidak akan minum madu lagi. Nah, langsung turun ayat 1 tadi, surat At-Tahrim. Jadi intinya apa, rumah tangga Rasulullah pun seperti rumah tangga kita pada umumnya, tidak sepi dari pertengkaran gitu loh. Karena pernah juga suatu ketika pas Rasulullah sedang pengajian lah, katakanlah, kalau kita bayangkan pengajiannya itu di masjid. Nah, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha itu membawa sepiring makanan atau apa, kemudian dibanting di hadapan para jamaah. Nah, kalau di kita sekarang ini kan mempermalukan sekali. Tetapi apa yang dikomentari oleh Rasulullah? Ibumu sedang cemburu, kayak gitu loh. Nah, artinya apa? Di dalam apa namanya kegiatan atau katakanlah perjalanan poligami Rasulullah itu tidak sepi dari apa ya, pergolakan batin. Nah, termasuk turunnya, penyebab turunnya ayat 28 surat Al-Ahzab itu juga karena Hafsah dan Aisyah itu bersekongkol untuk apa ya, meminta bagian ini belanja suami untuk ditambah, kayak gitulah. Kurang lebih seperti itulah. Jadi intinya para bapak itu jangan hanya melihat apa ini sunnah, tetapi tidak ngerti tentang apa sebenarnya yang dijalani oleh Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah tidak seperti yang para bapak-bapak sekarang melakukannya, asal cinta langsung tidak peduli. Makanya apa, nanti kalau mungkin di periode yang apa di bagian ke depan itu Rasulullah sempat pernah berdoa tentang ketidakmampuannya untuk berbuat tidak adil dan kemudian menjadi penyebab turunnya ayat 129 surat An-Nisa. Mungkin seperti itu. Ini waktunya masih ada apa enggak, Mbak?
2: Masih ada, barangkali masih. Satu pertanyaan sekaligus ini
1: kesimpulan,
0: Ustazah.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Ini dari Pak Wahyudi yang ada di Pangebatan. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jika ada Pak Sutri sudah lama berpisah tidak cerai secara hukum positif Indonesia, apa pas tersebut sudah bisa dikatakan duda dan janda dan masing-masing bisa menikah lagi? Mohon penjelasannya.
0: Iya, terima kasih Pak Wahyudi di Pangebatan. Begini, yang ingin saya sampaikan ya, bahwa pada saat pernikahan itu kan ada pembacaan sihotahlik ya, sihotahlik. Itu adalah tiba-tiba seorang suami begitu selesai akad nikah kan, sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama sekian ini, maka saya ganjilkan. Nah, monggo dibaca lagi sihotaliknya. Nah, kalau memang sudah memenuhi apa batas dari yang dibaca dalam sihotalik itu berarti sudah cerai secara hukum Islam. Tetapi tetap harus dijelaskan di sini maksudnya apa statusnya. Terutama ketika nikahnya adalah nikah di KUA, tentunya harus ada catatan dalam KUA tentang status janda dan dudanya seperti itu. Tetapi secara hukum agama memang itu sudah jatuh talak. Walaupun talaknya itu bukan talak karena sebuah pernyataan talak, tetapi karena meninggalkan yang melebihi dari 6 bulan ya. Makanya sekarang ini juga kalau ada orang mau cerai itu suruh pisah dulu selama 6 bulan. Padahal secara hukum agama itu kalaulah mau cerai itu tetap berada di rumah, tetap bersatu dalam rumah tangga ya, dalam rumah walaupun mungkin pisahnya pisah kamar kayak gitu. Itu ternyata apa, ada beberapa teman yang juga cerita kepada saya, menanyakan gitu. Terus saya pernah menyarankan, ya udah kalau faktanya begitu kan, misalnya suaminya berselingkuh, KDRT dan sebagainya, dan apa suka berjudi juga. Terus saya bilang, udah kalau begitu, aduh ngapain mempertahankan rumah tangga yang seperti itu gitu. Ya ini saya juga sudah mau mengajukan ke pengadilan agama, tetapi oleh pengadilan agama katanya kami suruh berpisah dulu selama 6 bulan seperti itu. Ya apa sebenarnya orang yang mau berpisah itu kan, kata Rasulullah ya dalam sebuah hadisnya kan itu untuk dipisahkan di ini. Tetapi itu konteksnya adalah ketika seorang istri yang nusus. Nah ternyata kebanyakan di kejadian di masyarakat kita justru seorang suami yang zalim kepada istrinya. Nah ini yang jadi sangat menjadikan suatu keadaan parah banget. Seorang perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan tetapi malah suaminya yang katakanlah KDRT, tidak menafkahi, berjudi, kemudian minum khamr dan sebagainya. Ini aduh dosanya besar banget seorang suami yang begitu. Nah jadi intinya seperti itulah Pak ya. Baca lagi sihotaklik kayaknya 6 bulan lah. Saya tidak pernah membaca sihotak jadi kurang lebih seperti itu. Sebagai apa ya kesimpulan kajian kita di bagian pertama tentang poligami Rasulullah SAW adalah paling tidak saya menangkis anggapan-anggapan buruk ya tentang apa ya poligami Rasulullah SAW, bahwa ternyata Rasulullah SAW itu tidak pernah menikah lebih dari satu pada saat beliau masih berumah tangga bersama Khadijah radhiyallahu anha, dan beberapa tahun setelah itu beliau menikah dengan seorang janda dari Habasah yang hitam ya, yang bernama Saudah, dan baru beberapa tahun lagi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha dengan berbagai motivasi-motivasi atau apa alasan-alasan syar'i. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Anda bisa simak kembali
2: Kajian Mutiara Pagi setiap hari mulai pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan akhirnya pendengar, saya Citra juga Putri pamit dari Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Roro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
5: Aremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Pendengar PMK Purbalingga akan kembali gelar job fair dengan 2.000 lowongan pekerjaan. Dilanjutkan informasi terkait seekor ular cincin emas masuk ke kandang burung dara milik warga di Kabupaten Cilacap. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya
1: dan saya Putri Diana.

0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan kembali gelar job fair dengan 2.000 lowongan pekerjaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker kembali akan menggelar Job Fair 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 25 Juni mendatang di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus merespon meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja PHK akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana mengatakan Job Fair 2026 menjadi bagian dari program inovasi daerah bertajuk Kepenak Ngodene. Pada pelaksanaan tahun ini, Dinperinaker menargetkan 5.000 pengunjung datang ke lokasi untuk mengakses lowongan pekerjaan yang disiapkan mencapai 2.000 posisi di berbagai sektor usaha. Dari total lowongan tersebut, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 500 tenaga kerja baru dapat terserap melalui kegiatan Job Fair 2026. Untuk memenuhi kebutuhan lowongan, Dinperinaker menggandeng 30 perusahaan yang terdiri dari 20 perusahaan lokal asal Purbalingga, yakni mayoritas bergerak di sektor industri padat karya, perkayuan, pabrik rokok hingga kesehatan, serta 10 perusahaan dari luar daerah yang didominasi sektor garmen dan telekomunikasi. Selain membuka stand secara langsung di lokasi kegiatan, perusahaan yang tidak mendapatkan tempat tetap difasilitasi membuka lowongan secara daring.
2: Harapannya ya, jadi paling tidak dengan adanya job fair ini ya menurunkan tingkat pengangguran satu, dan merespon juga banyaknya PHK ya tahun ini dengan kondisi perekonomian tidak baik-baik saja. Harapannya bisa memberi harapan cerah lah ya untuk masyarakat Purbalingga, terutama yang mencari kerja ataupun korban PHK, untuk mengikuti kegiatan job fair pada tahun ini. Kita sudah meluncing kegiatan job fair. Alhamdulillah Mas Bupati sudah mengupload di medsosnya. Harapannya dengan masyarakat bisa berduyun-duyun lah mendaftarkan untuk kegiatan dengan mengakses di link yang sudah tertera di flyer yang kita sebarluaskan, seperti itu.
1: Yeso menambahkan, melalui job fair 2026 ini nantinya Pemkab Purbalingga berharap angka pengangguran yang saat ini berada di angka 4,83% atau sebanyak 29.581 orang dapat ditekan, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan badai PHK. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Polres Banjarnegara bersama Dinas Pertanian dan Kelompok Tani menggelar panen raya jagung serentak di Desa Cendana. Panen raya jagung menjadi harapan baru bagi petani di tengah mulai stabilnya harga jagung yang membuat petani kembali bersemangat menanam tanaman pangan. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Panen raya pada kesempatan siang hari ini.
4: Polres Banjarnegara bersama Dinas Pertanian dan Kelompok Tani menggelar panen raya jagung serentak di Desa Cendana, Kabupaten Banjarnegara. Dalam kegiatan panen tersebut, jajaran Polres Banjarnegara, Dinas Pertanian, dan para petani turun langsung ke lahan pertanian untuk memanen jagung secara bersama-sama. Panen raya ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, sekaligus bentuk motivasi kepada para petani agar terus meningkatkan produksi pangan. Wakapolres Banjarnegara Kompol Handoyo mengatakan, panen jagung dilakukan di lahan seluas 5.000 meter persegi atau sekitar setengah hektar. Adapun jenis jagung yang dipanen merupakan varietas NK Sumo yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan pakan ternak. Untuk hasil panen menurutnya cukup baik, apalagi saat ini harga jagung relatif stabil sehingga memberikan harapan bagi para petani. Menurutnya, Polres Banjarnegara mendukung penuh program ketahanan pangan nasional dan berharap petani semakin termotivasi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.
5: Polres Banjarnegara, dari Dinas Pertanian Banjarnegara, Kelompok Tani di Desa Cendana, Kecamatan Banjarnegara Kota, bersama TNI, stakeholder yang lain, melaksanakan kegiatan panen raya serentak untuk tanaman jagung. Alhamdulillah, 5.000 meter persegi kita panen pada pagi hari ini dan hasilnya cukup baik.
4: Sementara itu, Kepala Desa Cendana Tusro menyebut stabilnya harga jagung menjadi faktor utama yang membuat petani kembali antusias menanam jagung. Sebelumnya, para petani sempat mengeluhkan harga hasil pertanian yang tidak menentu. Saat ini menurutnya, mayoritas warga Desa Cendana bekerja sebagai petani dengan komoditas unggulan jagung dan juga salak.
6: Karena sebelum-sebelum ini kan kadang harga itu nggak menentu sehingga para petani enggan untuk menanam. Tapi dengan sering adanya acara seperti ini kan harga stabil, jadi petani lebih semangat. Cendana ini ya sebagian besar petani jagung. Kalau yang mayoritas malah tanaman salak. Memang lokasinya jarang yang sawahan, tapi kalau yang sawah mayoritas tanaman jagung sama padi.
4: Sebelum pelaksanaan panen raya, Polres Banjarnegara, Dinas Pertanian dan para petani terlebih dahulu mengikuti arahan secara daring melalui Zoom bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, seekor ular cincin emas masuk ke kandang burung dara milik warga di Tritin, Kulon, Cilacap hingga memangsa telur dan memicu kepanikan. Tim rescue Damkar Cilacap bergerak cepat mengevakuasi ular hanya dalam waktu 5 menit setelah laporan diterima. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: Tugas pemadam kebakaran kini tidak lagi hanya identik dengan penanganan peristiwa kebakaran. Seiring perkembangan tugas dan kebutuhan masyarakat, petugas damkar juga kerap dipanggil untuk menangani berbagai kejadian darurat lain. Mulai dari penyelamatan hewan, evakuasi satwa liar, hingga situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan warga. Seperti yang terjadi di Kabupaten Cilacap, tim rescue bidang pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap mengevakuasi seekor ular cincin emas dari rumah warga di Jalan Salam, RT 5 RW 6, Kelurahan Karangtalun pada Senin malam. Kepala Bidang Damkar Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan laporan diterima sekitar pukul 8 malam dari seorang warga bernama Dewi Bulandari. Berdasarkan pendataan, peristiwa bermula saat pemilik rumah yang tengah menyapu area belakang mendengar suara gaduh dari kandang burung dara miliknya. Setelah diperiksa, seekor ular cincin emas ternyata sudah berada di dalam kandang dan sedang memangsa telur burung. Karena khawatir membahayakan penghuni rumah, Dewi Wulandari segera menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan evakuasi. Petugas datang dengan quick response sekitar 5 menit dan setibanya di lokasi, petugas langsung mengenakan alat pelindung diri dan melakukan penanganan. Proses evakuasi berlangsung cepat, hanya sekitar 5 menit tanpa kendala.
8: Di kandang burung dara kemasukan ular, memakan telur burung dara dan menimbulkan keributan, kepanikan burung-burungnya dari sana. Setelah dilihat ternyata ada ular berwarna kuning hitam, kemudian panjangnya kurang lebih 1 meter, kemudian diameternya ada kurang lebih 2 cm. Cincin ular ini berbisa, cincin ular ini bahaya, dan kami mohon masyarakat apabila menemukan ular seperti ini bisa memanggil damkar atau langsung membunuhnya. Jadi pada masyarakat apabila terdapat atau menemukan ular seperti ini, bisa langsung melaporkan untuk dievakuasi kepada damkar.
7: Damkar Cilacap memastikan ular berhasil diamankan dan tidak ada korban luka maupun kerusakan akibat kejadian tersebut. Selain melakukan evakuasi, petugas juga memberikan edukasi kepada warga terkait langkah penanganan saat menemukan satwa liar di lingkungan pemukiman. Masyarakat dihimbau untuk tidak mencoba menangkap ular secara mandiri karena berpotensi membahayakan keselamatan dan segera menghubungi petugas jika menemukan satwa liar yang berpotensi mengancam. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, area rumput alun-alun Purwakarta untuk sementara waktu ditutup mulai 18 hingga 23 Mei 2026. Penutupan dilakukan guna mendukung proses perawatan rutin sekaligus persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH melakukan penutupan sementara area rumput alun-alun Purwakarta selama proses pemeliharaan berlangsung. Perawatan dijadwalkan berlangsung mulai 18 hingga 23 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari perawatan rutin sekaligus persiapan area alun-alun menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha yang direncanakan digelar di lokasi tersebut. PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono, mengatakan selama masa pemeliharaan pihaknya melakukan pemangkasan rumput, penyiraman intensif, hingga pemupukan agar kondisi rumput tetap hijau dan nyaman digunakan bagi masyarakat.
2: Di samping untuk perawatan rutin, ini juga dalam rangka persiapan. Mempersiapkan area rumput alun-alun Purwakarta agar bisa digunakan lebih rapi, lebih hijau, dan lebih nyaman untuk digunakan oleh masyarakat baik untuk kegiatan sehari-hari maupun bertepatan dengan sholat Idul Adha di minggu depan. Dan kami rencanakan juga sebenarnya perawatan ini rutin, Mas. Tiap bulan kami agendakan sebulan sekali lah.
1: DLH Banyumas juga mengimbau masyarakat untuk sementara tidak memasuki area rumput selama proses perawatan berlangsung agar hasil pemeliharaan dapat berjalan optimal. Selain itu, intensitas penggunaan area rumput yang semakin tinggi setelah kembali dibuka untuk masyarakat membuat perawatan harus dilakukan lebih maksimal dan berkala setiap bulannya. Usai masa pemeliharaan selesai, area rumput alun-alun Purwakarta diharapkan kembali lebih bersih, hijau, dan nyaman dimanfaatkan bagi masyarakat untuk berbagai aktivitas kembali. Fahrian Syah melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daop 5 Purwakarta mencatat masih terdapat 18 perlintasan kereta api tidak terjaga di wilayah operasionalnya yang dinilai memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi. Berikut laporan Vinta Nurfausia.
3: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi Daop 5 Purwakarta mencatat masih terdapat 18 perlintasan kereta api tidak terjaga di wilayah operasionalnya. Kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi sehingga memerlukan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Hal tersebut disampaikan Vice Presiden PT KAI Daop 5 Purwakarta, Rangga Putra Maulana. Rangga menjelaskan bahwa kondisi perlintasan kereta api di wilayah Daop 5 dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu perlintasan sebidang dan tidak sebidang. Ia juga menjelaskan bahwa khusus perlintasan sebidang masih dibagi lagi menjadi perlintasan dijaga dan tidak dijaga. Bahkan berdasarkan data PT KAI Daop 5 Purwakarta, terdapat 60 perlintasan yang dijaga langsung oleh KAI. Kemudian 59 perlintasan yang dijaga oleh Dinas Perhubungan di 6 kabupaten yang dilintasi jalur kereta api.
4: Jadi kalau di Daop 5 Purwakarta ini ada perlintasan yang tentunya memang dijaga oleh kami dari PT KAI Daop 5 Purwakarta. Kalau yang di data kami yang dijaga adalah 60 perlintasan. Kemudian ada juga yang dijaga oleh teman-teman dari Dishub ya. Dishub, kalau kami di PT KAI Daop 5 Purwakarta ini ada 6 kabupaten tingkat 2 yang dilintasi oleh jalur kami. Itu di data kami ada 59 perlintasan yang dijaga oleh teman-teman dari Dishub. Kemudian ada juga yang dijaga oleh swadaya masyarakat. Artinya perlintasan-perlintasan yang dijaga oleh teman-teman masyarakat ya, mungkin dari teman-teman Karang Taruna, kemudian masyarakat sekitar dalam rangka menjaga keselamatan perjalanan pengguna lalu lintas dan perjalanan kereta api, itu kurang lebih di data kami 48 perlintasan.
3: Selain itu terdapat 48 perlintasan yang dijaga secara swadaya oleh masyarakat seperti kelompok warga maupun Karang Taruna setempat untuk membantu menjaga keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Menurut Rangga, KAI Daop 5 Purwakarta terus mendorong upaya peningkatan keselamatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penutupan perlintasan tidak resmi atau beresiko tinggi guna meminimalkan potensi kecelakaan. Ia juga menyebut bahwa dalam sistem keselamatan perlintasan terdapat beberapa tingkat penanganan. Eliminasi menjadi langkah paling ideal, yaitu dengan menutup perlintasan sehingga tidak ada lagi titik persinggungan antara jalan dan rel. Langkah berikutnya adalah substitusi, yakni mengubah perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang melalui pembangunan flyover atau underpass. Oleh karena itu, PT KAI Daop 5 Purwakarta mengimbau masyarakat untuk meningkatkan disiplin saat melintasi perlintasan kereta api, mematuhi rambu-rambu, serta juga tidak memaksa melintasi ketika sinyal maupun palang pintu telah aktif demi keselamatan bersama. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pendengar, PT MSI bersama KONI Banyumas dan unsur perguruan tinggi berkolaborasi dalam pembinaan olahraga tenis meja di daerah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Komitmen membangun prestasi tenis meja di Banyumas diperkuat melalui kolaborasi antara Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI, KONI Banyumas, dan organisasi Muhammadiyah. Dukungan itu terlihat dalam gelaran First Muhammadiyah Games 2026 cabang tenis meja yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP baru-baru ini. Ketua Harian PT MSI Kabupaten Banyumas Mayor Purnawirawan Jumadi menilai, Banyumas memiliki banyak atlet potensial yang mampu bersaing hingga level provinsi maupun nasional. Menurutnya, pembinaan atlet tenis meja di Banyumas terus berjalan, termasuk melalui seleksi atlet pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Ia juga mengapresiasi hadirnya Ping Pong Mu yang dinilai mampu memberi warna baru dalam pembinaan olahraga tenis meja di Kabupaten Banyumas. PT MSI Banyumas selanjutnya siap mendukung pengembangan olahraga melalui kolaborasi pembinaan maupun penyediaan sarana pendukung.
6: Atlet di Banyumas tahun ini mewakili provinsi mana? Yang kedua, kemarin juga kami menyeleksi tingkat muda.

0: itu adalah aset kita. Mau nantinya akan dibina lewat PT Mesir, dibina lewat Timpong, tapi tidak.
1: Dukungan serupa disampaikan Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Banyumas. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Banyumas Taufik Widiatmoko mengatakan, Banyumas kini tengah mempersiapkan atlet menghadapi Porprov 2026 dengan target peningkatan prestasi. Menurutnya, dukungan perguruan tinggi juga menjadi faktor penting dalam pembinaan atlet muda. Ia mengapresiasi UMP yang dinilai memberikan ruang bagi atlet untuk tetap menjalani pendidikan di tengah aktivitas pertandingan.
2: Dari tahun ini, KONI Kabupaten Banyumas menyiapkan atlet-atletnya untuk menghadapi Porprov 2026. Kita mempunyai target menaikkan peringkat untuk memperbaiki peringkat di Porprov 2026. Oleh karena itu, kita sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang olahraga di Kabupaten Banyumas.
1: Adapun cabur tenis meja dalam Muhammadiyah Games 2026 di UMP diikuti peserta dari berbagai daerah. Tak sekedar kompetisi, event ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pencarian bibit-bibit atlet muda potensial tenis meja. Ketua Pingpong MU Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Darmawan yang hadir mewakili Rektor UMP menyampaikan, olahraga menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kesehatan jasmani dan rohani. UMP menurutnya juga berkomitmen mendukung pembinaan atlet melalui penyediaan fasilitas hingga program beasiswa bagi atlet berprestasi tingkat nasional. Faisal Raihan melaporkan.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Mendengar lebih dari 2 dekade tanpa gelar juara, Timnas berhasil targetkan akhiri puasa gelar pada penyelenggaraan World Cup 2026. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
5: Rentang waktu 24 tahun tanpa gelar juara dunia adalah sebuah anomali bagi negara sepak bola sebesar Brasil. Menjelang putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tim Samba datang membawa misi besar untuk mengakhiri puasa panjang tersebut. Mereka datang dipimpin pelatih bermental juara, Carlo Ancelotti, dan bintang utama mereka, Vinicius Junior. Berstatus sebagai negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 trofi, dominasi panjang Brasil seolah terhenti di awal milenium. Terakhir kali publik dunia melihat selebrasi kemenangan skuad Seleção di podium tertinggi adalah pada edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang, saat era keemasan Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho. Sejak saat itu, perjalanan Brasil di panggung terbesar sepak bola dunia lebih banyak diwarnai oleh kekecewaan. Rentetan kegagalan terus membayangi, dimulai dari tersingkirnya mereka secara prematur di babak perempat final pada edisi 2006 dan 2010. Puncak dari mimpi buruk tersebut terjadi pada Piala Dunia tahun 2014 saat mereka bertindak sebagai tuan rumah di hadapan publik sendiri di stadion bersejarah Maracana. Brasil mengalami kehancuran tragis setelah dilumat Jerman dengan skor telak 7-1 di babak semifinal. Harapan untuk bangkit pada edisi-edisi berikutnya juga selalu berujung buntu. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, langkah skuad Brasil yang saat itu sangat diunggulkan terpaksa harus terhenti oleh generasi emas Belgia di babak perempat final. Skenario menyakitkan kembali terulang 4 tahun kemudian di Qatar 2022. Brasil yang tampil dominan dan meyakinkan sepanjang turnamen harus angkat koper secara dramatis setelah kalah dalam adu penalti melawan Kroasia. Lagi-lagi pada babak perempat final. Menatap putaran final Piala Dunia 2026, performa Brasil di babak kualifikasi zona Amerika Selatan sebenarnya belum sepenuhnya meyakinkan. Inkonsistensi permainan dan penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dibenahi. Namun asa baru kini menyala terang seiring kehadiran Carlo Ancelotti di kursi pelatih. Juru taktik yang dikenal sebagai spesialis juara tersebut ditugaskan untuk meracik ulang identitas Brasil, memadukan gaya bermain Hoga Bonito yang cepat dan agresif dengan kedisiplinan taktis ala sepak bola modern khas Eropa. Di atas lapangan hijau, era baru timnas Brasil akan bertumpu penuh pada pundak Vinicius Junior. Penyerang sayap Real Madrid tersebut diprediksi kuat menjadi wadah utama tim berkat kecepatan kilat, kemampuan melewati lawan, dan ketajamannya yang luar biasa di level klub. Vinicius tentu tidak akan berjuang sendirian di lini serang, karena Brasil memiliki stok talenta muda yang sangat melimpah. Nama-nama seperti Rodrigo, Rapinha, hingga penyerang sensasional masa depan, Endrick, diyakini siap menjadi ancaman mematikan bagi pertahanan lawan. Kekuatan skuad Brasil di Piala Dunia kali ini tidak hanya terpusat di lini depan, melainkan merata di setiap sektor pertandingan. Tembok pertahanan masih akan dikawal oleh penjaga gawang tangguh Alisson Becker dan kapten syarat pengalaman Marquinhos. Sementara Bruno Guimarães bertugas sebagai motor penyeimbang tempo permainan di lini tengah. Pada fase penyisihan Piala Dunia 2026, Brasil tergabung di grup C dan di atas kertas menjadi unggulan utama. Meski demikian, mereka pantang meremehkan kekuatan lawan, mengingat timnas Maroko kerap tampil mengejutkan sebagai pembunuh raksasa. Selain itu, juga ada timnas Skotlandia yang memiliki gaya permainan fisik yang pantang menyerah, serta Haiti yang siap tampil lepas sebagai kuda hitam turnamen. Dengan format turnamen baru yang lebih panjang, rotasi dan kedalaman skuad akan menjadi kunci. Mata dunia kini menanti pembuktian. Apakah kombinasi darah muda dan taktik jitu Ancelotti sudah cukup untuk membawa trofi Piala Dunia kembali ke tanah Brasil?

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Baik, pendengar, berikutnya di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat di Kabupaten Banyumas, keberadaan perlintasan kereta api sebidang masih menjadi titik rawan yang memerlukan perhatian serius. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat di Kabupaten Banyumas, keberadaan perlintasan kereta api sebidang masih menjadi titik rawan yang memerlukan perhatian serius. Setiap hari, jalur yang mempertemukan rel kereta api dengan jalan raya ini dilalui oleh ribuan kendaraan, mulai dari sepeda, sepeda motor, hingga kendaraan berat seperti truk angkutan barang. Namun di balik kepadatan itu, masih tersimpan potensi bahaya yang tidak bisa dianggap sepele. Perlintasan sebidang pada dasarnya adalah ruang pertemuan dua moda transportasi dengan karakter berbeda. Kereta api

0: pada posisi yang rentan. Dalam banyak kasus kecelakaan di perlintasan, faktor utama bukan semata-mata infrastruktur, tetapi juga disiplin pengguna jalan. Masih ada pengendara yang menerobos palang pintu saat sudah mulai menutup atau tidak memperhatikan sinyal peringatan. Sikap AB inilah yang kerap berujung pada tragedi yang sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah daerah bersama pihak terkait termasuk PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah melakukan berbagai upaya peningkatan keselamatan, mulai dari penambahan penjaga perlintasan, pemasangan rambu, hingga sosialisasi keselamatan. Namun, upaya tersebut belum akan maksimal tanpa kesadaran kolektif dari masyarakat. Sudah saatnya keselamatan di perlintasan kereta api tidak hanya dibebankan pada petugas, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Pengguna jalan harus menjadikan disiplin sebagai budaya, bukan sekedar kewajiban sesaat ketika melihat petugas berjaga. Keselamatan di perlintasan sebidang pada akhirnya adalah soal nyawa. Satu detik kelalaian bisa berakibat fatal, bukan hanya bagi pengendara, tetapi juga bagi keluarga yang menunggu di rumah. Karena itu, setiap kali melintas rel kereta api, ada baiknya kita mengingat satu hal yang sederhana. Berhenti sejenak jauh dari palang pintu itu lebih baik daripada tidak pernah sampai tujuan. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Rabu 20 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana.
2: Dan saya Citra Aditya pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini kembali ya bersama dengan saya Citra
1: dan juga Putri menemani Anda pendengar Pro 1 sampai nanti di jam 10 pagi dengan beragam acara menarik dan juga pastinya informasi akan kami hadirkan terus menemani Anda di pagi hari ini.
0: Iya, selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini juga baru saja bergabung bersama kami, bersiap untuk menjalankan seluruh aktivitas Anda, tetap semangat ya. Mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan, hari yang membawa berkah untuk kita semua.
1: Okay.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada situ turnya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantur, sahabat perjalanan. Purwokerto Pagi.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini pendengar dari bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Taufik.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Iya, silakan laporan Anda.
4: Oke baik, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau cukup ramai di hampir keseluruhan titik yang terpantau oleh kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali dari Simpang Kor Satria. Untuk Simpang Kor Satria di pagi hari ini terpantau dalam kondisi yang cukup ramai, cukup padat juga di keempat kaki simpangnya, terutama dari arah timur dan dari arah utara dalam kondisi yang cukup padat di pagi hari ini. Namun untuk Simpang Kor Satria masih terpantau ramai, lancar, dan masih normal lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga dalam kondisi yang cukup ramai, namun juga masih lancar dan masih normal lalu lintasnya. Terutama di pagi hari ini dari arah barat ini yang cukup padat. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas juga dalam kondisi yang cukup padat di pagi hari ini, dan antrian juga terlihat cukup panjang. Namun juga masih lancar, masih normal lalu lintas di Simpang Karang Jambu. Kemudian kita beralih ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid yang pada pagi hari ini juga dalam kondisi yang cukup ramai. Terutama dari arah barat atau dari arah Pasar Manis ini yang terlihat cukup ramai di pagi hari ini. Kemudian dari arah utara atau dari Rumah Sakit Geriatri juga demikian, cukup ramai di pagi hari ini dan saat ini sedang berjalan hijau. Namun tentunya juga di Simpang Omnia ini masih dalam kondisi yang normal dan masih lancar lalu lintas pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Untuk kendaraan dari arah timur, di pagi hari ini terpantau lancar mengarah ke arah barat dan juga arah utara. Kemudian dari arah barat juga dalam kondisi yang lancar di pagi hari ini, tidak ada hambatan maupun tidak ada antrian di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian terpantau hingga di Simpang Sawangan, pada pagi hari ini terpantau cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah Tanjung. Terlihat antrian juga cukup panjang, beberapa kendaraan bis juga terlihat di Simpang Sawangan. Kemudian dari arah timur, ini juga cukup ramai di pagi hari ini, tentunya dalam kondisi yang masih normal dan masih lancar untuk Simpang Sawangan. Kemudian untuk simpang selanjutnya di Simpang Museum BRI atau Simpang Kodim, ini sedikit lebih sepi di pagi hari ini, dari arah barat sudah tidak terlalu ramai di pagi hari ini, kemudian dari arah utara juga demikian, sudah tidak terlalu ramai di bagian ini Simpang Museum BRI. Kemudian terpantau hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman juga terpantau lancar dan lintas dari kedua arah masih tidak ada hambatan, tidak ada kemacetan di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita beralih ke Jalan Gerilya di Simpang Patriot. Untuk lalu lintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau cukup ramai, namun masih lancar, masih normal. Begitu pula dari arah utara dan dari arah selatan ini juga cukup ramai, namun masih lancar untuk simpang Patriot di Jalan Gerilya. Dan kemudian kita beralih ke simpang Karangloat. Kendaraan dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Aji Barang yang akan masuk Kota Purwokerto ini terlihat cukup ramai, cukup padat di simpang Karangloat. Begitu pula dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto yang akan menuju ke arah barat ini juga cukup ramai di pagi hari ini. Dan tentunya di simpang Karangloat beberapa kendaraan barang, kendaraan besar juga terlihat, sehingga memang untuk pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati, karena juga di simpang Karangloat terdapat pasar yang sedikit menggunakan badan jalan. Dan untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun masih tetap lancar dan normal. Dan kami ucapkan terima kasih untuk petugas-petugas di lapangan yang membantu kelancaran lalu lintas dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan.
3: Baik, terima kasih dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
2: Sekian info lalu lintas.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF.